0: Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekkah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asrul mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara tiga lainnya dinyatakan ditunda karena satu jamaah meninggal dunia dan dua lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
16: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
17: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. ekspor komoditas SDA ini di

0: Langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
1: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara hati kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
0: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
3: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
4: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
5: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. mereka yang selama

0: ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariway, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web Gitaface RRI.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Pemerintah kini tengah bergerak melaksanakan transformasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengakui agenda transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah tidak akan berlangsung mudah. Berbagai perubahan mendasar yang dilakukan diperkirakan akan menghadapi tantangan dari banyak pihak. Dan Presiden menilai transformasi ekonomi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini, tantangan transformasi ekonomi pemerintah. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber terkait dengan topik yang akan kami hadirkan di pagi hari ini.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, tenaga ahli Bakom RI atau Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Aditya Laksmana, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi juga pendengar RRI Pro 3 semuanya.
0: Iya, terkait dengan transformasi ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya saat ini seberapa urgensinya transformasi ekonomi itu harus dilakukan oleh pemerintah, Pak?
2: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi berbicara mengenai transformasi ekonomi dan urgensi saat ini, memang untuk kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini dan kepentingan ekonomi jangka panjang dengan historical apa yang sudah kita lakukan selama ini, transformasi ekonomi ini memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ada beberapa alasan. Yaitu pertama, tentunya mengenai tata kelola yang paling di depan mata ya. Transformasi ini terkait dengan tata kelola, pembenahan tata kelola. 20 Mei kemarin, Hari Kebangkitan Nasional, Presiden menyampaikan pidato di DPR. Salah satu poin yang kemudian menjadi atensi publik adalah mengenai ekspor melalui satu pintu, ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Dan di situ secara terang benderang Presiden menyampaikan praktek ekspor langsung yang berjalan selama ini sumber daya alam. Lebih dari 3 dekade ada potensi kerugian negara 15.000 triliun akibat praktek transfer pricing dan under invoicing. Ini kan bagian dari tata kelola yang tidak tepat, tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga merugikan perekonomian nasional. Itu yang pertama, sehingga tata kelola ini diperlukan untuk transformasi ekonomi ini diperlukan untuk pembenahan tata kelola praktek ekonomi yang selama ini selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa ada pembenahan sehingga merugikan potensi keuangan negara, gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, transformasi ekonomi dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional kita. Saat ini 54% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Di satu sisi ini ada keuntungannya, seperti saat ini di saat dunia sedang gonjang-ganjing, kita masih bisa bertumbuh 5,61% di kuartal 1. Karena apa? Karena kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kita tidak terikat terlalu dalam dengan lingkungan ekonomi eksternal. Sehingga manakala ada gonjang-ganjing di lingkungan ekonomi eksternal, dampaknya tidak terlalu dalam ke Indonesia. Kita masih tetap bisa mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu konsumsi domestik. Tapi struktur ekonomi domestik ini sangat tidak ideal, di dalam perekonomian, karena perlu ditopang juga oleh yang namanya industrialisasi, investasi. Nah, di sini juga pemerintah transformasi ekonomi itu dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi kita, terutama di bidang manufacturing, industrialisasi yang saat ini dilakukan pemerintah melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam begitu. Itu Mas Rudi.
0: Baik, kalau begitu Pak, langkah taktis apa yang akan dilakukan untuk mempercepat penerapan atau tadi fokus di tata kelola tadi agar bisa memperkuat struktur ekonomi kita yang selama ini memang bergantung pada belanja rumah tangga?
2: Sebenarnya saat ini pemerintah telah melakukan akselerasi ya, kalau kita lihat melalui hilirisasi itu. Ini sudah dua fase groundbreaking proyek hilirisasi pemerintah, dan ini sudah dilakukan sejak pemerintah sebelumnya, Pak Presiden Joko Widodo, kemudian oleh Pak Prabowo ini dipercepat, diperkuat kembali begitu. Tahun ini sudah dua fase, ada sekitar hampir 30 proyek-proyek yang sudah di groundbreaking-kan oleh pemerintah begitu. Dan ini semua, dan ini belum sampai satu semester, tapi sudah sedemikian masif. Dan ini sudah memberikan penciptaan lapangan kerja yang cukup besar, hampir 700.000 pembukaan lapangan kerja begitu. Dan ini nanti diharapkan akan memberikan satu penguatan struktur ekonomi kita menuju ekonomi manufaktur atau industri berbasis sumber daya alam, kemudian juga penciptaan lapangan kerja dan memperoleh nilai tambah, sehingga ini juga akan memberikan satu kapasitas fiskal yang besar buat pemerintah dan negara begitu.
0: Sejauh mana hilirisasi sumber daya alam ini akan menjadi kunci penting dalam perombakan struktur ekonomi kita ke depan ini, Pak?
2: Sangat penting, karena selama ini dengan kekayaan sumber daya alam, ekspor kita masih didominasi oleh ekspor bahan mentah. dan itu nilai tambahnya tidak ada di kita, tapi ada di luar negeri. Justru kita mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya bahan baku, raw material itu berasal dari kita. Dan ini oleh pemerintah saat ini dilakukan suatu transformasi besar-besaran, sehingga dari hulu sampai dengan hilir, dari bahan mentah seperti nikel dan segala macam itu, diolah di dalam negeri. Silakan investor asing untuk terlibat di dalamnya, tetapi membangun pabrik di dalam negeri, menciptakan, ada penciptaan lapangan kerja, ada transfer teknologi di sini, sehingga sampai dengan produk hilir yang nanti tinggal dipakai oleh masyarakat sebagai end user, itu ada di dalam negeri, sehingga seluruh rantai mata rantai industri ini ada di dalam negeri. Nilai tambahnya ada di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, kemudian juga ada industri-industri terkait yang terlibat di dalam keseluruhan proses ini. Nah, inilah yang menjadi tujuan besar dari hilirisasi itu sendiri.
0: Ya, gampangnya itu kita ngolah dapur kita, Pak, ya. Jadi tidak hasil panen langsung dijual, tetapi hasil panen itu bagaimana diolah untuk menjadi barang jadi, dijual, punya nilai tambah, dan tentu menyerap tenaga kerja yang cukup besar bagi masyarakat kita.
2: Dan ini tidak hanya hilirisasi, tidak hanya pada komoditas mineral kritis seperti yang selama ini sudah banyak dikenal masyarakat, nikel untuk baterai mobil listrik dan segala macam, tapi juga untuk tanaman pangan, hilirisasi untuk pertanian sektor seperti kelapa sawit, itu kemudian juga industri unggas segala macam itu nanti akan ada di dalam negeri semua gitu.
0: Ya. Nah, tapi kalau dilihat dari perspektif kebijakan, ini Presiden juga menyinggung akan banyak berbagai tantangan di sini, Pak. Nah, apa tantangan terbesar yang untuk bisa menjaga konsistensi hilirisasi terutama di tingkat daerah ini, Pak Ditya?
2: Ya, untuk tantangan tentu tidak ada satu kebijakan dulu yang tidak ada tantangan, semua tantangan ada. Untuk di tingkat daerah tentu salah satu yang utama di persoalan tantangan besar dihadapi oleh kita adalah persoalan lahan. Itu memang salah satu hal yang menjadi concern pemerintah selama ini. Bagaimana harga-harga lahan itu manakala akan ada proyek strategis pemerintah yang masuk, misalnya ya kalau kita bilang ada mafia tanahnya lah segala macam, itu tentu menjadi tantangan. Kemudian juga persoalan-persoalan aturan-aturan di daerah yang kadang-kadang masih tumpang tindih dengan aturan pusat. Tetapi ini tentu sudah dimitigasi oleh pemerintah sehingga keselarasan antara aturan daerah dan aturan pusat ini menjadi hal yang wajib, karena tetap ini menjadi bagian dari insentif pada para investor yang nanti akan terlibat di dalam proses hilirisasi ini sendiri, dan perlu ada kepastian hukum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tantangan yang dari pemerintah sebenarnya bukan hanya tantangan dari aspek birokrasi, tetapi juga dari aspek pemain-pemain atau pemain-pemain usaha. Gitu kita
0: nyaman di sistem lama berarti, Pak.
2: Iya, kita tidak berburuk sangka bahwa mereka seperti apa, tetapi kita menyebutnya belum adanya pemahaman yang utuh dari pemain-pemain industri lama ini terhadap perubahan besar atau transformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yeah. Semisal mereka, katakanlah sekarang yang paling baru adalah persoalan ekspor SDA sumber daya alam melalui satu pintu, satu BUMN ekspor dan antara sumber daya Indonesia. Di situ kemarin setelah Presiden mengumumkan dan dalam waktu cepat, kemarin per tanggal 1 Juni sudah diberlakukan masa transisi, banyak reaksi-reaksi yang mungkin memberikan catatan kritis kepada pemerintah. Nah, tapi pemerintah melihat ini sebagai belum dipahaminya visi dari pemerintah ini, terutama persoalan-persoalan teknis, dan ini memang wajar. Karena memang ini perlu ada satu sosialisasi yang masif dari pemerintah, karena ini perlu harus ada aturan turunannya seperti apa, sehingga itu nanti akan smooth, akan berjalan lancar pada saat tahap implementasi, baik di masa transisi ini maupun pada saat 1 Januari 2027 nanti.
0: Kalau itu masih akan terus terjadi, Pak, atau potensi penolakan dari pihak-pihak mungkin tanda kutip yang selama ini nyaman dengan sistem lama, apa yang akan dilakukan ini, Pak?
2: Saya kira pemerintah sangat cem dengan visi presiden ini, bahwa ini sudah ditetapkan pemerintah, karena begini, apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya tidak mengambil alih, tetapi hanya menertibkan. Para pelaku usaha juga harus melihat bahwa ini barangnya negara loh, begitu. Katakanlah tambang sumber daya alam ini bukan punya mereka, bukan punya pengusaha, pun bukan punya pemerintah, tapi punya masyarakat, punya kita semua, aset negara, begitu. Sehingga tugas dan tanggung jawab pemerintah di sini adalah mengelola, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pendaya gunaannya ini sedemikian rupa sehingga amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu bisa terwujud. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana jika ada penolakan, bagi pemerintah tidak ada pilihan lain. Para pengusaha harus mengikuti ketentuan yang baru ini, begitu. Karena memang terbukti ada celah-celah praktek ilegal yang selama ini terjadi dan merugikan perekonomian nasional, begitu.
0: Biasanya modus operandi yang paling sering terjadi dalam kasus kebocoran ekonomi di sektor perdagangan kita ini apa sih, Pak Adit, ya?
2: Kalau untuk perdagangan seperti yang disampaikan Presiden kemarin, itu salah satu yang mudah dipahami oleh publik adalah mempermainkan harga, ya. Jadi melaporkan harganya tidak seperti harga yang sesungguhnya, sehingga potensi pajak dari yang dilaporkan itu menjadi kecil, menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayar, begitu. Jadi dilaporkannya harusnya katakanlah 1.000, kemudian dilaporkan hanya 800. Sehingga basis penghitungan pajak dari 800 itu, sehingga dengan sendirinya potensi pajak itu, pajak yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya. Dan tentu kita juga tidak menutup mata kalau memang praktek-praktek seperti ini pasti melibatkan banyak pihak, tidak hanya pengusaha tetapi juga dari oknum-oknum aparat itu sendiri, sehingga langkah-langkah pembenahan tata kelola ini tentu menyangkut seluruh elemen. Jadi ini juga menyangkut dari sisi pengusahanya sendiri, juga pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk membenahi dari sisi tata kelola di internal kelembagaan pemerintah yang terlibat di dalamnya, begitu.
0: Dan sejauh mana perbaikan tata kelola birokrasi ini dapat menutup celah untuk tidak bermain-main seperti itu lagi, Pak, atau celah-celah manipulasi lah, sehingga nilai pajak kita rendah yang seharusnya tinggi ini kan akan sangat berpengaruh kepada pendapatan negara ini.
2: Ya, betul. Tentunya kalau kita lihat di era saat ini itu era keterbukaan, masyarakat pun bisa memonitor secara langsung banyak hal-hal yang dijelaskan oleh publik dan ternyata itu terbukti benar. Ini sebenarnya ini salah satu blessing juga, begitu, bahwa seluruh mata publik sekarang ini menyoroti dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita lihat dalam katakanlah satu tahun terakhir ini, minimal mulai tahun ini masyarakat sangat memberikan atensi besar terhadap persoalan ekonomi, terhadap semua apa yang dilakukan pemerintah dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga ini menjadi salah satu pagar ya buat pemerintah untuk memberikan satu pelaksanaan atau implementasi tata kelola yang seperti yang diharapkan. Dan kalau tadi ditanyakan, dengan pembenahan tata kelola ini sudah pasti akan memberikan satu dampak yang signifikan, begitu, perubahan yang signifikan, perbaikan yang signifikan, peningkatan yang cukup untuk memberikan bantalan untuk perekonomian kita ke depan.
0: Apa, Pak Aditya, indikator yang sederhana aja yang bisa digunakan oleh kita sebagai masyarakat umum untuk menilai bahwa langkah transformasi yang dijalankan oleh pemerintah ini, terutama dalam sisi tata kelola tadi, termasuk birokrasi, ini dapat berjalan di jalur yang tepat yang sudah direncanakan sebelumnya?
2: Baik, salah satu indikatornya tentu, dan ini masih berproses ya, tentu tidak bisa serta-merta, adalah seberapa besar penerimaan nanti yang bisa didapat oleh pemerintah dari setidak-tidaknya saat ini di tahap awal ada 3 komoditas strategis ini, batubara, kemudian nikel, kelapa sawit.
0: Ferroalloy
2: atau
0: paduan besi ya.
2: Ini yang memang menjadi concern pemerintah saat ini. Manakala nanti penerimaannya meningkat dan juga ada peningkatan pajak di dalamnya, tentu ini akan menjadi sesuatu yang salah satu indikator utama bahwa tata kelola ini sudah berhasil, karena memang sudah benar-benar diharapkan, karena memang inilah tujuan utamanya, begitu. Bagaimana melalui pembenahan tata kelola ini, salah satu elemen yang ingin dicapai pemerintah adalah optimalisasi penerimaan negara, mengingat saat ini pemerintah dan juga ke depan, tidak hanya saat ini, memiliki concern juga untuk memperbesar kapasitas fiskal untuk membiayai kepentingan-kepentingan publik, anggaran-anggaran publik, anggaran-anggaran perlinsos, perlindungan sosial, sehingga di saat masyarakat saat ini katakanlah banyak mengeluh karena kenaikan harga bahan pokok, kesulitan lapangan kerja, dunia usaha juga memberikan satu tanggapan kepada pemerintah karena mulai susah usaha, mulai susah menjual. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada mereka, dan insentif itu hanya bisa diberikan manakala kapasitas fiskal kita cukup besar. Dan bagaimana untuk memperbesar kapasitas fiskal, satu-satunya jalan adalah memperbesar penerimaan negara. Dan menjadi catatan juga, penerimaan negara ini ditingkatkan tanpa memberikan beban tambahan pada publik, penarikan tambahan pajak.
0: Dan selain mineral kritis, tadi kan juga disebut mengenai beberapa komoditi pangan yang memang menjadi fokus pemerintah juga saat ini. Hal ini bagaimana agar betul-betul bisa diterima dengan baik oleh para petani, terutama petani kecil di pedesaan ini, Pak Ditya?
2: Jadi begini, sebenarnya kan untuk pertanian ini peran pemerintah sebenarnya sama juga begitu. Justru pemerintah ini kalau kita lihat selama ini menjadi stabilisator harga. Manakala harga di tingkat petani turun, pemerintah memberikan apa namanya insentif harga kepada petani sebagai produsen sehingga mereka bisa menjual harganya di atas harga dasar. Jadi pemerintah kan biasanya kalau dalam konteks perdagangan komoditas itu pemerintah menetapkan dua harga. Pertama harga dasar dan kedua harga HET, harga tertinggi.
0: Jalan tertinggi.
2: Harga dasar, ya, harga dasar itu untuk melindungi produsen dalam hal ini petani sehingga tidak boleh di pasar itu harga beli petaninya itu di bawah harga dasar. Manakala sudah terjadi harga di bawah harga pasar, pemerintah yang akan turun tangan mengambil alih peran itu sehingga petani terbantu. Harga jualnya kembali ke semula, tidak lagi di bawah harga dasar. Demikian pula manakala harga terlalu tinggi, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Dan itulah fungsi pemerintah sebagai stabilisator harga. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana petani, nasib petani, petani tetap sangat diuntungkan. Kenapa? Karena ada off-takernya. Ada istilahnya apa pihak yang nanti akan menyerap produk-produk pertanian mereka untuk kemudian apa nanti diolah lebih lanjut menjadi produk-produk yang apa namanya produk-produk turunan dalam konteks hilirisasi itu, dan itu tidak hanya petani tapi juga peternak gitu, termasuk juga nelayan gitu.
0: Nah, menjaga agar stabilitas harga barang pokok di pasar ini tetap aman selama proses transisi ekonomi ini berlangsung, apa yang akan dilakukan ini, Pak?
2: Terkait dengan stabilitas harga ini sebenarnya menjadi pekerjaan pemerintah dilakukan saat ini gitu. Jadi tidak apa terlepas adanya transformasi ekonomi, memang kondisi saat ini kita juga melihat sedang tidak baik-baik saja secara global, dan ini kita juga ada imbasnya. Dan langkah yang sekarang dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat gitu. Menjaga daya beli masyarakat, memastikan stabilitas pasokan dan sehingga harganya bisa stabil dan mempertahankan daya beli ini dilakukan pemerintah tentu dengan memperbesar kapasitas fiskal mereka, dengan cara apa memberikan stimulus kepada kepada masyarakat juga. Seperti misalnya kemarin minggu lalu Menko Perekonomian Airlangga sudah mengumumkan paket stimulus semester kedua. Dan kalau kita lihat strukturnya, kita bedah struktur stimulus itu, salah satu yang utama adalah insentif untuk liburan nanti, liburan anak sekolah bulan ini ya, Juni-Juli, dan liburan Nataru, sebagaimana dilakukan tahun lalu pada saat Natal tahun baru dan juga Lebaran kemarin. Ini dengan insentif-insentif ini, pemerintah sebenarnya memberikan ruang fiskal kepada rumah tangga, kepada masyarakat untuk bisa melakukan mempertahankan daya beli mereka. Kemudian yang dilakukan juga sebelumnya, pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Dan non-subsidi yang jenis Pertamax 92, karena memang itu yang banyak konsumennya. Itu adalah juga dalam rangka mempertahankan atau menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga minyak yang saat itu sudah sedemikian
0: di atas $100.
2: Iya, bahkan banyak negara yang sudah menaikkan harga BBM ecerannya, tetapi pemerintah dengan kalkulasi fiskalnya tetap berketetapan untuk mempertahankan harga BBM tersebut. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat.
0: Sebagai penutup, Pak Ditya, optimisme strategi transformasi ini mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah yang bisa Anda sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami. Silakan.
2: Terima kasih, Mas Rudi. Jadi kita masyarakat perlu melihat apa yang dilakukan pemerintah. Visi besar Presiden Prabowo saat ini adalah mengembalikan atau menegakkan ekonomi konstitusi, bagaimana pasal 33 ini menjadi roh dari spirit dari seluruh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, bahwa melalui transformasi ekonomi ini akan ada banyak perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Indonesia melalui pembinaan tata kelola, kemudian juga melalui hilirisasi dan industrialisasi, di mana itu nanti akan memberikan dampak yang multiplier efek yang cukup besar untuk perekonomian, berupa penciptaan lapangan kerja. untuk sekarang aja untuk inisiasi sudah ada 700.000 tenaga kerja yang akan tercipta. Itu belum industri-industri ikutannya. Groundbreaking hilirisasi, pembangunan pabrik, segala macam itu membutuhkan bahan baku material bangunan. Artinya industri material bangunan itu juga terdampak. Membutuhkan tukang, ada penyerapan tenaga kerja. Dan setiap kali ada proyek, tentu sektor-sektor UMKM di sekitarnya juga akan tumbuh. Sehingga ini sebenarnya ibarat lokomotif, ini banyak sekali gerbong yang ditarik oleh program hilirisasi ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat saat ini gitu. Dan nanti pada saat ini sudah beroperasi tentu akan lebih banyak lagi, akan lebih besar lagi manfaat yang dirasakan. Begitu Mas Yudi.
0: Baik. Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Saya selalu Pak, selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Mas Yudi, selamat pagi.
0: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
1: Wawancara Pro 3.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Satuan Tugas atau Satgas Operasi Trisila II TNI Angkatan Laut tahun 2026 terus memperkuat kesiapan tempur prajurit dalam menghadapi berbagai potensi ancaman maritim melalui latihan pendaratan amfibi yang digelar di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila II, Kolonel Laut Agung Nugroho Kusumaji mengatakan, latihan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Trisila II yang difokuskan di alur laut Kepulauan Indonesia di bagian 2 termasuk kawasan strategis Selat Makassar. Selain menjalankan tugas operasi, TNI Angkatan Laut juga melaksanakan berbagai kegiatan yang kemasyarakatan dengan dukungan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut di Palu guna mempererat hubungan dengan masyarakat pesisir sekaligus menumbuhkan wawasan kemaritiman dan rasa cinta tanah air. Para pendeta dan warga jemaat perwakilan dari denominasi gereja di Biak akan menggelar doa bersama untuk pemulihan kondisi perekonomian Biak di tingkat global, nasional, Papua maupun Biak Numfor secara khusus. Dari RRI Biak, Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
1: Para tokoh agama dari denominasi gereja melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Biak Numfor membahas rencana pelaksanaan doa bersama untuk memohon pemulihan terhadap stabilitas daerah sekaligus merespon tantangan kondisi ekonomi secara global, nasional, Papua dan Kabupaten Biak Numfor khususnya pada 7 Juni 2026 mendatang. Ketua Klasis Biak Selatan Pendeta Yohanes Barek mengatakan doa bersama ini bertujuan untuk mematahkan kuasa kegelapan atau kejahatan yang marak di Kabupaten Biak Numfor agar tercipta suasana kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan doa bersama ini akan diawali di masing-masing gereja bertepatan ibadah Minggu pagi dan dilanjutkan pada sore hari secara terbuka di kawasan BBC Biak dengan melibatkan warga gereja dan pemerintah daerah. Para tokoh agama juga akan berdoa menyerahkan kehidupan pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah ke dalam tangan Tuhan agar tetap kuat dan sehat untuk memulihkan kondisi saat ini serta menjalankan berbagai program positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kami para tokoh-tokoh gereja di Kabupaten Biak Numfor, kami melihat situasi yang terjadi di dunia, Indonesia, Papua dan Biak, khususnya krisis-krisis yang terjadi, krisis ekonomi, juga banyak hal yang muncul di mana-mana yang membuat manusia semakin ketakutan, dan oleh sebab itu kami berkumpul sebagai tokoh-tokoh gereja untuk kami hendak merencanakan untuk doa bersama untuk Papua damai, Biak damai, untuk krisis ekonomi di dunia, Indonesia, Papua dan Biak ini, Tuhan berkati supaya krisis ekonomi yang sedang melanda dunia ini dan Biak itu diberkati oleh Tuhan. Ada pemulihan di kota Biak dan ada damai dalam kehidupan kita. Dan itulah tujuan kita adalah kita mau berdoa bersama untuk situasi yang sedang terjadi. Kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Bupati dan Bapak Sekda serta Bapak Wakil Bupati yang memberikan perhatian kepada para tokoh agama untuk memberikan dukungan doa kepada pemerintah untuk melakukan roda pemerintahan dengan baik dan masyarakat Biak secara khusus mengalami pemulihan dari Tuhan.
1: Pendeta Yohanes Barek atas nama para tokoh gereja menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen memfasilitasi gerakan doa bersama demi membawa dampak positif bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya doa bersama untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai serta mengajak seluruh umat Kristiani untuk dapat merealisasikan ajaran Injil dan membawa dampak positif di tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Pendeta Yohanes Barek juga mengajak warga gereja untuk hadir dalam kegiatan doa bersama yang akan mulai pada sore hari pukul 16.00 atau 4 sore hingga selesai dan berharap melalui doa bersama ini dapat memulihkan kondisi ekonomi baik secara nasional maupun daerah.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Lebanon menyatakan kelompok Hizbullah telah menerima usulan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan terhadap Israel sebagai bagian dari upaya mewujudkan gencatan senjata. Dalam kesepakatan tersebut, Israel diminta menghentikan serangan ke ibu kota Lebanon, Beirut, sementara Hezbollah akan menghentikan serangan ke wilayah Israel. Meski demikian, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan serangan darat kembali dilakukan jika Hezbollah masih menyerang kota dan warga sipil Israel. Informasi dari dunia olahraga. Tim nasional Norwegia mengalahkan Swedia dengan skor 3-1 dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Ullevaal Stadion Oslo dini hari tadi. Norwegia tampil dominan sejak awal pertandingan, unggul 3-0 melalui 2 gol Jorgen Strand Larsen pada menit ke-9 serta 1 gol dari Antonio Nusa. Sementara itu Swedia hanya mampu memperkecil ketertinggalan pada babak kedua melalui Alexander Isak setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Tantangan transformasi ekonomi pemerintah masih menjadi fokus kami dalam topik perbincangan berikutnya di pagi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, Selasa 2 Juni 2026. Dan kami juga terus menantikan partisipasi Anda untuk berbagi informasi yang Anda ketahui di pagi hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan untuk kembali memperbincangkan tantangan transformasi ekonomi pemerintah, kami telah tersambung bersama dengan staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, RI Sukmo Harsono.
8: Wawancara Pro 3.
7: Pak Sukmo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas.
7: Iya, Pak Sukmo, bagaimana Bappenas menerjemahkan visi transformasi ekonomi Presiden Prabowo ke perencanaan pembangunan nasional kita ini, Pak?
9: Oke, jadi Bappenas melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini ingin melakukan suatu pembenahan yang teramat sangat mendasar, khususnya mengenai kondisi ekspor kita yang sangat bermasalah, di mana banyak sekali nilai ekspor kita itu tidak sesuai dengan praktek-praktek yang sebenarnya. Banyak sekali barang-barang yang diekspor itu bisa dibilang Spanyol lah, paruh nyolong.
7: Spanyol paruh nyolong, oke.
9: Iya, sehingga negara itu sangat dirugikan. Okay. Dan praktek ini sudah mengakar jauh ke dasar bumi, sehingga perlu upaya yang sangat tegas dan sangat keras dari seorang presiden untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang sangat-sangat masif ini. Maka kalau kemudian sekarang presiden melakukan tindakan yang sangat tegas dengan membentuk satu pintu untuk ekspor.

0: prioritas utama Bappenas dalam agenda transformasi ekonomi ini, Pak?
1: Ya, tentunya kami tetap berusaha sekeras mungkin semua yang sudah kami rencanakan, antara perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan RPJMD di rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu harus terjadi sinkronisasi. Jadi tidak boleh ada rencana pembangunan dari daerah yang tidak memiliki tematik atau tidak memiliki cantolan atau tidak memiliki hubungan sesuai dengan asta cita presiden, skala prioritas pembangunan nasional kita. Itu tidak boleh. Semua harus mengacu ke sana. Kalau misalnya mereka ingin bangun infrastruktur, maka infrastruktur itu harus ada cantolannya dengan misalnya menuju ke area ketahanan pangan atau menuju pariwisata, ya kan? Nah, semacam itu. Jadi dampak yang akan ditimbulkan setiap pembangunan itu memiliki multi efek kepada pertumbuhan perekonomian, yang artinya berarti tumbuhnya pendapatan masyarakat, yang artinya berarti daya beli masyarakat tumbuh karena mereka menuju kepada perekonomian atau yang lebih baik, begitu, Mas. Ya,
0: tapi bagaimana Bappenas memastikan nantinya, Pak, kebijakan pembangunan di daerah itu memiliki langkah yang selaras dalam mengeksekusi apa yang menjadi agenda besar pemerintah pusat ini, Pak?
1: Yang dilakukan oleh Bappenas adalah melakukan musrebangda, musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan daerah.
0: Ya.
1: Jadi pada saat-saat ini, pada bulan-bulan ini, Bappenas itu turun ke daerah, melakukan musyawarah bersama dengan daerah tentang perencanaan pembangunan di daerah. Sehingga kemudian kami memaparkan apa yang menjadi perencanaan pembangunan nasional, kemudian kabupaten-kabupaten, kota, dan provinsi itu berkumpul, mereka mendengarkan, kemudian mengetahui apa yang jadi titik fokus pembangunan di daerah mereka. Karena kami juga memiliki perencanaan bahwa daerah A, daerah B itu fokusnya sebaiknya di bidang apa saja. Itu kami punya, karena itu kaitannya sudah kami perhitungkan dengan rencana program prioritas presiden.
0: Okay.
1: Nah, sehingga daerah tinggal melihat bahwa oh ternyata daerah kami ini sudah diplot pembangunannya adalah untuk ABC. Nah, makanya dia harus menyesuaikan itu dengan rencana pembangunan mereka. Dengan demikian maka terjadi keselarasan antara pusat dan daerah.
0: Iya. Dan tadi kami juga berbincang, Pak, dengan Pak Komeri, dan juga Presiden mengatakan bukan tidak mungkin akan ada hambatan atau mungkin juga resistensi dari pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana strategi Bappenas untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak tertentu tadi atau mungkin juga ekosektoral antar instansi dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama kebijakan satu pintu itu, Pak?
1: Ya, kami kira kalau kita ini sudah mengacu kepada program prioritas nasional, sudah mengacu kepada instruksi presiden, impres, sudah mengacu kepada strategi nasional, maka ruang terjadinya ego sektoral itu semestinya sudah tidak ada. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama, satu tematik yang sama, sehingga tidak boleh lagi ada ego sektoral di situ. Justru yang menjadi problem adalah, bukan problem sebenarnya, yang menjadi perlu penjelasan lebih kuat adalah di daerah-daerah. Ya. Karena kita menyadari bahwa pembangunan di daerah itu sangat dituntut oleh masyarakat, yang paling tidak itu kelihatan mata pembangunannya. Misalnya ya jalan rusak, misalnya apa segala macam. Nah, ketika ini daerah yang diminta dibangun ini tidak menuju kepada area yang memicu pertumbuhan perekonomian, maka bupati kepala daerah ini kan mendapat tuntutan yang sangat keras dari masyarakat. Nah, inilah yang perlu mendapatkan penjelasan oleh kementerian lembaga lain bersama-sama dengan Bappenas, bahwa untuk tahun ini prioritas kita adalah dalam rangka membangun jalan untuk menuju kawasan ekonomi biru, menuju kawasan pariwisata. Nah, yang lainnya tentunya harus menunggu giliran, kan gitu. Nah,
0: okay.
1: Memahamkan inilah yang menurut saya justru menjadi kendala di lapangan. Kalau kemudian kementerian lembaga lain itu kemudian memiliki cara yang sama menyampaikan, maka ego sektoral yang muncul tadi tidak ada lagi, karena mereka sudah sama-sama pegang yang namanya RPJMN kita gitu.
0: Oke. Yang difokuskan kan kemarin tuh atau tadi yang kami bicarakan adalah hilirisasi dari mineral kritis dan juga hilirisasi untuk komoditi-komoditi pangan, sehingga terjadi pemberdayaan di daerah, menyerap tenaga kerja dan juga mendapatkan keuntungan dari produksi ataupun roda ekonomi tersebut, Pak. Nah,

0: Ada tidak, Pak? Bappenas mendesain sistem perencanaan mungkin anggaran yang lebih berpotensi atau menutup potensi kebocoran kekayaan negara tadi ini untuk bisa dicegah sejak awal, Pak Sukmo?
1: Salah satu contohnya adalah Bappenas ini kan membentuk yang namanya Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa.
0: Iya.
1: Kebetulan saya adalah ketua Satgasnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kami di sini bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang menangani masalah kelapa, bagaimana kelapa ini menjadi sumber pendapatan masyarakat yang baru dengan cara dihilirisasi. Bagaimana memanfaatkan serabutnya untuk ekspor. Sekarang ini ekspor serabut kelapa kita sudah luar biasa. Bagaimana ekspor arang kita, bagaimana nilai tambah dari daging kelapanya menjadi berbagai macam olahan. Ini dihilirisasi dan di berbagai macam daerah di Jawa Tengah, di luar Jawa. Itu banyak sekali anak-anak muda sekarang yang sudah melakukan ekspor, baik itu kokopit, koko fiber, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa adanya program hilirisasi dari Bappenas yang menjadi percontohan bagaimana memanfaatkan hasil alam ini menjadi nilai tambah yang plus-plus kan semacam itu. Ini contohnya semacam itu. Ini bukannya menghindari, kalau yang ini Mas, itu tidak menghindari kebocoran dalam rangka Spanyol tadi, tidak. Tapi bagaimana meningkatkan nilai tambah dari satu produk yang seharusnya misalnya hanya diekspor kelapa bulat, sekarang diolah di dalam negeri, dimanfaatkan jadi nilai tambah pendapatan negara ataupun pendapatan masyarakat. Begitu contohnya ini.
0: Iya, termasuk memastikan program ekonomi rakyat tadi, koperasi desa itu dapat menggerakkan ekonomi real di tingkat bawah, itu Pak.
1: Iya, koperasi desa ini kan sesuatu yang sangat baru yang digagas oleh Presiden.
0: Iya.
1: Banyak kemudian pertanyaan di masyarakat, ini koperasi larinya mau kemana kan gitu.
0: Hmm.
1: Jelas sekali bahwa kalau kita ingat kepada prinsip koperasi untuk mensejahterakan anggota, maka bentuk yang sedang terjadi sekarang ini setiap daerah itu berbeda-beda. Mereka ada yang koperasi merah putih itu nanti akan larinya mungkin menjadi penyaluran pupuk, mereka menjadi distributor produk-produk UMKM, atau mereka menjadi distributor hasil perkebunan dan segala macam. Setiap karakter daerah berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah koperasi merah putih ataupun koperasi-koperasi lainnya ini menjadi fokus kepentingan Presiden karena mereka ini menjadi salah satu jembatan utama dari daerah untuk menjadi distributor, untuk menjadi marketing, untuk menjadi penyalur produk dari masyarakat ke pasar yang lebih luas. Itu harapan dari koperasi tadi.
0: Oke, langkah antisipasi yang akan dilakukan Bappenas jika terjadi hal-hal yang mungkin gejolak ekonomi global yang berpotensi akan mengganggu target domestik dari dalam negeri ini apa nih, Pak Sukmo?
1: Tentunya persoalan geopolitik yang berdampak kepada perekonomian bukan semata-mata menjadi tugas dari Bappenas, tetapi menjadi tugas semua kementerian lembaga terkait, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan lain-lain ya. Maka satu-satu jalan adalah menguatkan ketahanan dalam negeri. Ketergantungan kita kepada ekspor bahan baku, impor ini harus sekuat mungkin kita kurangi dengan cara mencari alternatif produk di dalam negeri. Ketergantungan kita pada ekspor yang sangat besar, jika bisa kita cover dengan supply dari dalam negeri, maka akan memperkuat ketahanan perekonomian kita dalam negeri. Guncangan-guncangan turbulen pasti ada di dalam perekonomian kita. Tetapi kalau para pengusaha kita mampu men-sweet kebutuhan impor mereka terhadap bahan dasar menjadi kebutuhan yang ada dalam negeri, maka saya kira turbulensi itu akan cepat berlalu.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga kita akan dalam kondisi yang ya seperti inilah Mas, seperti kita naik pesawat agak cemas-cemas sedikit, tapi kan 5 menit, 10 menit habis itu selesai kan.
0: Artinya turbulensi tetap ada begitu Pak ya?
1: Enggak mungkin enggak Mas, turbulensi
0: pasti
1: ada lah ya.
0: Nah, Pak, dalam kerangka strategi yang tentu diharapkan transformasi ini akan menjadikan atau memberikan dampak positif bagi struktur ekonomi kita nanti, memastikan kualitas sumber daya manusia kita itu siap untuk mengisi titik-titik atau sektor-sektor lapangan kerja baru dari hasil hilirisasi nanti itu seperti apa ini Pak?
1: Kita Mas selalu berbicara apakah SDM kita siap, apakah SDM kita siap. Dari dulu sejak sekarang setiap muncul isu baru kita menanyakan apakah SDM kita siap atau tidak siap. Ini menjadi kata-kata permakluman yang membuat kita tidak siap. Itu tidak boleh terjadi lagi. Siap atau tidak siap harus sudah dimulai oleh Presiden Prabowo. Orang tidak siap itu menjadi siap kalau sudah di lapangan. Orang siap tidak siap itu menjadi bisa karena sudah berada di lapangan. Jadi tidak ada lagi kata-kata apakah SDM kita sudah siap atau tidak siap.
0: Mm-hmm.
1: Tapi harus siap sejak saat ini semua program yang dikejar oleh Presiden itu untuk kepentingan masyarakat semua, untuk kepentingan kita semua. Maka kita harus di-blend, kita harus menyatu di dalamnya. Tidak boleh kita berada di luar.
0: Yeah.
1: Nah, kita harus menyatu. Kalau udah menyatu nanti jadi bumbu yang mantap, kemudian menghasilkan makanan yang nikmat, yeah, memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi akhirnya sejahtera gitu. Ibarat yeah, katanya begitu, Mas.
0: Apa pesan utama Bappenas kepada Peringat Pro 3, pemirsa, atau juga kepada publik dan pelaku usaha agar bersama-sama menyukseskan transformasi ekonomi nasional ini, Pak?
1: Ya, pesan saya tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini tidak hidup di suatu komunitas khusus yang sama. Kita berada di suatu lingkungan yang sangat luas dengan gejolak yang sangat besar di mana-mana. Maka kalau kita bersama-sama menahan diri untuk tidak berkomentar yang bersifat melemahkan semangat kita, menjatuhkan mental kita, tapi justru kita bersama-sama dengan Presiden mendukung kebijakan Presiden dalam bentuk apapun juga, menerima situasi sekarang ini memang situasi yang bukan kita yang create, tapi situasi perekonomian yang memang di-create oleh global untuk menjadi semacam ini, maka tumbuhkanlah jiwa entrepreneur, tumbuhkanlah jiwa daya saing yang sangat tinggi, kekuatan yang sangat tinggi, dan kemudian memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi situasi semacam ini. Ingat, kalau kita pernah lolos dari COVID dan bertahan sampai sekarang, maka semestinya di situasi sekarang ini kita tumbuh lebih baik lagi karena ini lebih ringan dibanding masa-masa COVID. Pesan saya itu aja.
0: Baik. Pak Sukmo Harsono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak.
1: Sama-sama.
0: Selamat beraktivitas, selamat pagi.
1: Salam sejahtera untuk Indonesia. Ya.
0: Demikian tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah, tetapi
3: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, dan setelah tadi kami hadirkan perbincangan terkait dengan transformasi ekonomi, kali ini kami akan hadirkan tapi perbincangan lainnya, yaitu koperasi, kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSES, Suroto.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Suroto, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi.
2: Iya. Pak Suroto, di awal bisa dijelaskan mungkin apa sih sebetulnya keuntungan langsung yang bisa dirasakan oleh ekonomi kita, masyarakat desa khususnya, terkait dengan program koperasi desa untuk warga ini, Pak?
3: Ya, koperasi desa merah putih itu program yang menurut saya masuk dalam apa yang disebut oleh Presiden sebagai program transformasi ekonomi ya. Kenapa? Karena koperasi desa ini dibangun secara masif seluruh desa, jadi embedded, melekat kepada masyarakat di desa. Sementara kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan adalah suatu kepemilikan demokratis dari satu masyarakat di mana masyarakat itulah yang menjadi pemiliknya, menjadi pengontrolnya, yang kemudian mereka itu juga yang mendapat manfaatnya tentunya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jelas dengan kepemilikan koperasi itu ya akan mendapatkan keuntungan dari yang dihasilkan oleh perusahaan yang mereka kelola dari oleh dan untuk anggota itu atau oleh masyarakat kan gitu. Nah, koperasi Desa Merah Putih ini menariknya adalah Mas Rudi, ini adalah satu model koperasi persemakmuran ya. Jadi apa yang disebut dengan koperasi persemakmuran itu artinya didekati dengan pola pengembangan sektor ekonomi masyarakat desa secara lengkap. Ada keuangannya, ada distribusinya, terus kemudian lain-lain kan gitu. Maksudnya ada pembelian untuk produk-produk masyarakat seperti hasil pertanian dan sebagainya. Jadi konsep koperasi desa ini menurut saya adalah alat transformasi ekonomi masyarakat desa yang real, yang nantinya akan bisa dirasakan manfaatnya. Nah, sekarang ini kan orang bertanya-tanya tentang manfaatnya apa. Itu tadi baru dalam tahap yang perlu saya jelaskan di sini juga bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini kan sedang dalam tahap pembangunan. Pembangunan fisiknya itu kita tahu kan kemarin baru diresmikan oleh Presiden kan baru 1061 desa gitu. Jadi bandingkan dengan 83.000 yang menjadi target. Jadi mungkin masyarakat masih bertanya-tanya di situ Mas Rudi, sehingga masih ada kesenjangan informasi tentang manfaatnya, idealnya seperti apa, dan kemudian kenyataannya seperti apa, seperti itu.
2: Sebenarnya kan masyarakat kita itu sudah seringkali mendengar kata koperasi nih Pak ya, tetapi untuk hal ini, koperasi Desa Merah Putih, bahkan kenapa pemerintah sampai harus perlu membuat aturan khusus dari Presiden, yaitu Inpres 9 tahun 2025, kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025, untuk membangun tadi 83.000 desa kelurahan dengan nama Koperasi Merah Putih, Pak Suroto.
3: Ya, tentunya ini satu keprihatinan yang dibaca oleh Presiden juga bahwa Presiden ini kan melihat kondisi masyarakat, ekonominya itu betapa sulitnya masyarakat di desa ini kan selama ini kan gitu Mas. Yeah. Terus kemudian kalau kita lihat yang namanya ini kan masih dekat dengan ekonomi Hari Pancasila ya, baru kemarin kita
2: lahirnya Pancasila,
3: Pancasila yeah. Atau lahirnya Pancasila, sorry. Mm-hmm. Nah, itu kan jelas sekali bahwa ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi gotong royong. Nah, ekonomi gotong royong ini kan harus diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kenyataannya itu adalah jangan sampai kesenjangan yang elit kayanya sama masyarakat kebanyakan itu terlalu jauh. Mm-hmm. Ini kan kenyataannya kan seperti itu Mas. Okay. Inilah yang akan ditransformasi kan gitu.
2: Ya, jadi Anda melihat memang perputaran uang selama ini ternyata ataupun kendali ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, begitu Pak ya?
3: Ya, itu kan hasil penelitian Celios yang dinyatakan bahwa 55 konglomerat itu ternyata kekayaannya sama dengan 55 juta rayat Indonesia kan?
2: 1% ya?
3: Iya. Nah, dan ini tentunya perlu transformasi. Jadi yang disebut transformasi ekonomi melalui koperasi itu kan artinya bahwa koperasi digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan. Transform itu kan perubahan mendasar Mas Rudy.
2: Yeah.
3: Artinya ini suatu perubahan mendasar yang tentunya masyarakat belum melihat langsung kenyataannya di lapangan karena ya memang dalam proses pembangunan kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya kan seperti itu.
2: Iya, dulu kita punya koperasi unit desa, bahkan itu menjadi salah satu materi pembelajaran di sekolah tingkat dasar itu Pak ya. Nah, sekarang ada koperasi merah putih. Apa yang membedakan keduanya nih Pak? Terutama kalau kita melihat mungkin tidak sedikit yang tanda kutip memiliki trauma. KUD dulu kan tidak sedikit juga yang mandek ini. Nah, bagaimana menjelaskan perbedaannya?
3: Iya, dulu orang bilang kalau KUD itu ketua untung duluan kan gitu. Nah, ini Mas Rudy, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dimiliki oleh masyarakat seluruh desa.
2: Oke.
3: Okay. Artinya karena apa? Karena Mas Rudy dan saya pun nanti itu kalau kita tinggal di kota di kelurahan itu nanti kita akan juga masuk sebagai pemilik dari perusahaan ini.
2: Yeah.
3: Nah, ini bedanya dengan koperasi yang dulu kecamatan. Itu adalah lokusnya apa koperasi unit desa itu lokusnya ada di kecamatan.
2: Kalau sekarang
3: ini
2: kelurahan.
3: Di desa.
2: Desa atau kelurahan ya.
3: Okay. Atau kelurahan dan kemudian ini kan berarti kan yang saya sebut embedded tadi itu melekat langsung ke masyarakat. Jadi kalau Mas Rudy misalnya mau komplain gas melon kok harganya tidak 16.000 sesuai ketetapan pemerintah. Itu kan alamatnya di mana, tempatnya di mana kan jelas. Apalagi sekarang era digital, semua orang bisa melaporkan itu. Dan ini yang salah satu manfaat penting bahwa nanti seluruh barang-barang subsidi yang selama ini disalurkan masuk pasal liberal yang menjadi bahan spekulasi para profit seeker ini akan digeser Mas. Artinya masyarakat sendiri yang akan mengendalikan produk-produk itu.
2: Tapi bagaimana cara koperasi nanti memastikan bahwa secara finansial atau uang hasil usaha warga ini tetap berputar di desa dan tidak dipindahkan ke pihak yang lain, terutama mungkin ke kota atau ke pihak-pihak yang bersifat korporasi nih Pak Suroto.
3: Jadi kan operasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan semacam hub bagi ekonomi masyarakat desa. Nah, nanti putaran uang itu kan keuntungannya akan kembali lagi. Itu saya juga melihat PT Agrinas Pangan Nusantara yang sekarang ini ditunjuk untuk membangun gedung fisiknya dan juga mempersiapkan jalur distribusinya itu artinya apa bahwa terjadi pemotongan rantai yang selama ini masyarakat itu banyak dirugikan oleh mafia kartel duopoli dari jaringan distribusi. Nah, kemudian selain itu fungsinya adalah off-taker dari produk-produk yang ada di masyarakat di situ. Kemudian keuntungannya dikembalikan lagi ke masyarakat yang ada di desa dan kelurahan tersebut.
2: Okay.
3: Ini kan artinya jelas bahwa ekonomi akan berputar di situ. Selain itu kan juga produk-produk masyarakat yang ada di lokal di situ dengan adanya fungsi off-taker dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya itu akan mewujudkan satu nilai tambah ekonomi, bukan hanya putaran ekonomi saja Mas.
2: Oke. Tapi saat ini Pak, apakah mudah untuk mengajak kembali warga masyarakat, terutama warga di masyarakat desa, untuk diajak lagi aktif berkorporasi Pak?
3: Nah, ini pendekatannya kan berbeda, Mas. Kalau Anda lihat, ini kan ada kesimpang siuran antara Kementerian Koperasi dan konsep yang sedang dikembangkan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
2: Yeah.
3: Yang dikembangkan, yang dimaksud oleh Presiden itu adalah bahwa Mas Rudi, saya yang sudah membayar pajak, itu uang pajaknya ini diwujudkan dalam aset produktif berupa asetnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Otomatis kita menjadi pemiliknya, tidak perlu lagi mendaftar lagi, Mas.
2: Oh, secara otomatis itu sudah masuk di dalam bagian koperasi tadi nih, Pak, ya?
3: Ya, kita kan masyarakat ini kalau mau gotong royong kan kita itu harus seluruh masyarakat itu terlibat, bukan seperti koperasi kecil-kecil yang sifatnya silo atau fragmented seperti koperasi yang ada sebelumnya gitu.
2: Oke. Nah, hal seperti ini apakah memang sudah dipahami secara menyeluruh, Pak?
3: Ya, masyarakat ini, jangankan masyarakat, di level birokrasi saja itu memang masih terjadi kesimpang siuran konsep pemahaman gitu. Ya, kita wajar saja seperti Mas Rudi tadi sampaikan, itu koperasi itu sudah tidak dipelajari lagi di sekolah, tidak dipelajari lagi di kampus. Bahkan mata kuliah, kalau Mas Rudi dulu pernah kuliah, pasti tidak pernah dapat mata kuliah koperasi lagi.
2: Iya.
3: Itu artinya bahwa...
2: Nggak lagi, Pak.
3: Gagasan ini atau ilmu pengetahuan tentang koperasi ini juga wajib dihidupkan lagi, Mas Rudi. Karena apa? Karena ini sangat penting bagi peradaban dan perkembangan bangsa Indonesia gitu.
2: Oke. Mungkin bisa dianalogikan mudahnya nih, Pak, ya. Misalnya begini, Pak. Saya seorang petani di desa. Kemudian hasil tani saya itu pasti kan akan diambil oleh, dibeli oleh pihak koperasi. Begitu, Pak, ya?
3: Ya, seperti itu salah satu.
2: Salah satunya caranya, iya. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana memastikan bahwa hasil saya itu akan dibeli dengan harga yang adil tanpa adanya konflik dengan mungkin pedagang lain yang ada di sekitar tempat saya tinggal, Pak?
3: Jadi fungsi koperasi itu adalah fungsi subsidiaritas. Fungsi subsidiaritas itu artinya memperkuat usaha-usaha apa yang sudah ada di masyarakat ini kan banyak yang simpang siur ya.
2: Yeah.
3: Kalau misalnya sudah ada pengusaha sebagai pengepul dan sebagainya, nah itu nanti difungsikan oleh koperasi. Terus kemudian kalau selama ini ada warung-warung yang mempertanyakan keberadaan koperasi Desa Merah Putih itu nanti jadi pesaing dong.
2: Iya. Nah itu maksud saya itu, Pak. Gimana ini?
3: Malah justru jadi mitra.
2: Okay.
3: Jadi koperasi Desa Merah Putih yang sudah di mana? Yang sudah dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah yang kemarin diresmikan itu, itu juga ada petugas aktif dari koperasi desa yang mendaftar warung-warung yang mereka ingin bermitra, itu akan mendapatkan harga sesuai dengan harga jalur distribusi yang sudah kita pangkas.
2: Okay.
3: Kita ini sedang membangun jalur distribusi khusus, makanya banyak yang memusuhi, Mas, karena mafia kartel yang selama ini menikmati apa? Menikmati dari ketidaktahuan masyarakat tentang harga yang fair tadi atau fair price tadi, itu akhirnya mereka itulah yang juga mungkin sedikit terganggu lah gitu. Tapi nanti semua akan terjadi keseimbangan kembali gitu.
2: Setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini adalah hub ya, Pak, berarti ya. Hub untuk menghubungkan ke segala-galanya yang ada, dan itu manfaatnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Nah, untuk modal usaha, Pak, misalnya ya kembali saya ingin berusaha memanfaatkan potensi saya yang ada, ini bagaimana bantuan permodalan yang bisa diberikan pemerintah yang melalui koperasi nanti ini, Pak? Jenis usaha apa saja yang mungkin akan bisa dibantu pemerintah untuk lebih cepat menghasilkan?
3: Itu Pak Purbaya kan sudah merilis bahwa beliau itu ingin mengambil alih PNM untuk jadi vehicle institution atau lembaga alat untuk mengeksekusi kebijakan kredit program. Nah itu nanti kredit program seperti KUR dan sebagainya itu kan bisa disalurkan langsung, karena kan sudah ada unitnya juga di KDKMP itu, unit simpan pinjamnya. Nah itulah fungsi financial institution yang nanti juga itu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di desa tersebut gitu, Mas.
2: Iya. Sekalipun untuk sebuah desa yang posisinya sangat terpencil atau bahkan mungkin akses internetnya juga sulit, strategi agar koperasinya tetap berjalan, tetap sehat, tetap memberikan manfaat, bagaimana saran Anda, Pak Suroto?
3: Jadi kalau aspek teknologi tentunya sekarang ini kan tidak ada yang tidak terjangkau. Kalau pemerintah punya keinginan, punya political will, itu kan semua bisa diciptakan. Artinya bahwa pendekatan pemerintah dengan membangun koperasi masif di seluruh desa dan kelurahan, itu artinya bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi ini, mm-hmm. Tanpa meninggalkan mereka yang mungkin ada di pelosok-pelosok, ada di pulau-pulau terluar.
2: Yeah.
3: Terus kemudian ini tentunya juga butuh strategi yang khusus nantinya. Tapi yang penting kita cermati, Mas, bahwa pemerintah sekarang ini sedang membangun, dan kemudian 83.000 itu akan dijadikan sebagai policy program untuk masif diciptakan gitu.
2: Ya. Tanda atau ukuran paling gampang lah, Pak, kalau sebuah koperasi ini sukses membuat warganya lebih sejahtera, apa yang kita bisa jadikan patokan ini?
3: Ya, otomatis kalau misalnya ada pembagian keuntungan dari usaha bersama itu salah satu indikatornya berapa peningkatan manfaat dari ekonomi itu kan gitu. Mm-hmm. Yang kedua, kembali kepada fungsi jalur distribusi yang kemudian itu memotong mata rantai yang selama ini dikuasai oleh mafia kartel, ya, itu juga akan langsung terlihat apa yang terjadi kan. Kemarin itu kan ribut soal misalnya koperasi desa Keloran Merah Putih ini menjual gas melon 16.000.
2: Ya.
3: Itu faktanya bagaimana? Nah, itu kalau misalnya yang sudah diresmikan oleh pemerintah sudah resmi menyalurkan barang-barang subsidi seperti gas melon, beras, PHP, minyak kita dan sebagainya, itu otomatis, Mas, otomatis langsung dapat harga HET. Itu kan manfaat yang langsung real, bisa dilihat, bisa dirasakan ketika koperasi desa Merah Putih itu di Kelurahan Merah Putih itu dibuka kan, seperti itu, atau diresmikan.
2: Baik.
3: Lalu kemudian fungsi optaker tadi itu juga manfaatnya adalah bahwa nilai tambah ekonomi dari masyarakat yang selama ini mungkin mereka itu jadi korban tengkulak dan sebagainya. Yeah. Dan kemudian tengkulak ini kan karena ada aspek pembiayaan yang juga tidak tertangani selama ini. Nah, ada fungsi juga pembiayaan dari koperasi dan ada kredit program pemerintah yang langsung bisa memberikan akselerasi gitu.
2: Baik. Pak Suroto, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Pak Suroto.
3: Selamat pagi, Mas Rudi.
2: Iya. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses, Suroto.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami baru saja tuntaskan perbincangan terkait dengan Koperasi Kekuatan Baru Transformasi Ekonomi Pancasila bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses, Suroto. Dan sebelumnya kami berbincang mengenai topik yang berbeda, yaitu transformasi ekonomi, bersama dengan dua narasumber kami. Memang berkaitan dari dua hal atau dua topik. Nanti kami masih akan hadirkan perbincangan lainnya terkait dengan 0,5% pajak UMKM. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya. Anda pun juga dapat terus memberikan pendapat Anda di 021, maksud kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami. Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek tersebut direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar. Reporter kami Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
4: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Bahkan proyek tersebut direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Dan menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto, guna mendukung membangun pemerintah Kota Bekasi, pihaknya akan membangun jalan pendekat. Dan pemerintah Kota Bekasi juga nantinya akan berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Perhubungan, mengingat lahan untuk underpass milik Kementerian Pekerjaan Umum. Dan ini juga menambahkan fokus pemerintah Kota Bekasi saat ini ada pembangunan jalan pendekat yang menurutnya menjadi kewenangan daerah. Sedangkan untuk pembangunan konstruksi underpass, pemerintah Kota Bekasi nantinya akan mengusulkan ke pemerintah pusat. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto.
5: Lanjutin pembangunan jalan pendekatnya.
4: Okay.
5: Sambil kita komunikasi, kita bikin usulan ke Kementerian PU maupun Kementerian Perhubungan untuk bangun underpass-nya. Okay. Itu kan lahannya Kementerian PU ya. Jadi Yang penting pemerintah tetap kasih sesuai kewenangan kita jalanin yang menjadi tanggung jawab kita deh. Untuk jalan pendekatnya tanggung jawab kita, untuk konstruksinya kita harus beli ke pusat. Gitu.
6: Anggarannya sendiri berapa sih Pak?
5: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan Dedi dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu. Kalau jalan pendekatnya bertahap kita pelan-pelan kita lakukan.
4: Dan ini juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran sebesar 150 miliar murni untuk pembangunan underpass, sedangkan untuk lamanya waktu pembangunan diperkirakan akan selesai 7 hingga 8 bulan. Dan ini juga menambahkan pembuatan underpass dilakukan seiring akan dibangunnya juga jalur double track di lintasan kereta api, yang mana dengan adanya jalur tersebut seluruh perlintasan sebidang nantinya akan ditutup total. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Leni untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopyu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopyu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh biaya tambahan yang timbul dalam perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung secara pribadi oleh Presiden. Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai isu mengenai pembiayaan kunjungan luar negeri kepala negara yang sempat menjadi sorotan publik. Selain itu, Teddy menjelaskan bahwa jumlah rombongan Presiden dalam kunjungan luar negeri saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada sebelumnya jumlah rombongan dapat mencapai lebih dari 120 orang, saat ini jumlahnya dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang dalam setiap perjalanan resmi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 gelombang pertama dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ririn Arini dari RRI Biak.
1: Mengawali rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan bagi calon petugas SE 2026 gelombang 1 yang berlangsung di Hotel Asana Biak Senin 1 Juni 2026. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Pausi menjelaskan, kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 138 peserta yang terdiri dari berbagai unsur, sebanyak 135 orang diantaranya adalah petugas pendataan lengkap yang nantinya akan turun langsung ke lapangan. Sementara 3 orang lainnya merupakan tim kelompok kerja dari unsur eksternal atau non-BPS, yaitu dari Dinas Perindakop, Dinas Koperasi, dan Dinas Kominfo Biak Numfor yang bertugas membantu memantau serta melakukan supervisi jalannya sensus nanti. Ke 135 peserta ini nantinya bertugas melakukan pendataan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah mengunjungi seluruh rumah tangga dan keluarga di Biak Numfor untuk menanyakan hal terkait usaha ekonomi yang mereka jalankan. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 9 hari hingga 10 Juni 2026 dan dibagi ke dalam 3 gelombang pelaksanaan. Gelombang pertama berlangsung hari ini, dilanjutkan gelombang kedua pada Kamis dan gelombang ketiga pada Senin minggu berikutnya. Tujuan utama pelatihan ini adalah menyamakan persepsi seluruh petugas terkait konsep, definisi, dan klasifikasi usaha, mulai dari memahami apa itu konsep usaha, pengelompokan jenis usaha ke dalam kode tertentu, hingga penguasaan teknologi baru yang digunakan, yaitu aplikasi FASI. Para peserta yang lolos hingga tahap pelatihan ini bukan dipilih secara acak, mereka merupakan mitra BPS yang telah direkrut sejak 3 minggu lalu melalui aplikasi Sobat. Seleksi dilakukan secara ketat, mulai dari kelengkapan biodata, pengalaman kerja, hingga serangkaian tes kemampuan dasar. Hal ini dilakukan agar saat turun ke lapangan pada 15 Juni 2026 nanti seluruh petugas benar-benar siap dan kompeten.
2: Nah, dari 135 peserta ini nanti pendataan lengkap mereka adalah yang bertugas melakukan pendataan door to door atau rumah ke rumah, jadi mewawancara seluruh rumah tangga atau keluarga di Kabupaten Biak Numfor mengenai pertanyaan khususnya terkait dengan usaha ekonomi yang mereka lakukan, sehingga diharapkan dengan itu bisa mendapatkan sensus ekonomi, data sensus ekonomi 2026 yang mewakili seluruh Kabupaten Biak Numfor.
1: Salah satu peserta pelatihan, Johan Ruben Masosendivu, mengaku siap menjalankan tugas. Ia menilai serangkaian tes dan materi yang diberikan sangat membantu memantapkan pemahaman mereka.
3: Tentunya dari pelatihan ini kami diharapkan untuk mengikuti pelatihan dengan baik dan memberikan data-data yang seakurat mungkin dari sensus ekonomi tahun 2026. Tadi di awal kami ada melakukan pretest sebelum kami memulai dengan kegiatan. Sebelum dari pretest ini kami ada MOOC, artinya kami ada pembelajaran mandiri. Jadi pretest ini untuk mengecek kembali seberapa memahaminya kami terhadap materi yang nanti disampaikan, tapi juga dalam pemahaman tentang sensus ekonomi tahun 2026.
1: Pendataan SE 2026 ini sepenuhnya akan dilakukan secara digital menggunakan gawai genggam atau handphone. Petugas akan mewawancarai responden dan langsung memasukkan data ke dalam aplikasi yang secara otomatis akan tersambung dan masuk ke dalam pusat pangkalan database. Pihak BPS juga berharap dukungan masyarakat agar mau menerima kedatangan petugas serta bersedia memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi nyata. Data hasil sensus ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Belgia memperkenalkan aturan yang lebih ketat bagi mahasiswa asing yang ingin menempuh pendidikan maupun memperpanjang izin tinggal pelajar di negara tersebut. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan sistem pendidikan dan imigrasi. Dalam aturan baru tersebut, mahasiswa asing diwajibkan menunjukkan kemajuan akademik yang lebih baik. Mereka harus memperoleh sedikitnya 60 kredit selama 2 tahun pertama masa studi dan minimal 40 kredit pada setiap tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah Belgia juga menetapkan batas durasi studi yang lebih jelas untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk program magister dan doktoral. Informasi dari dunia olahraga, PSSI menargetkan tim nasional Indonesia meraih gelar juara Piala ASEAN 2026. Target tersebut disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sebagai bagian dari upaya mengakhiri penantian panjang Indonesia yang hingga kini 6 kali menjadi runner-up dalam ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut. Menurut Sumarji, keberhasilan menjuarai turnamen ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Timnas Indonesia setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu PSSI ingin membuktikan bahwa skuad Garuda mampu kembali meraih prestasi dan mendapatkan dukungan penuh dari para pendukungnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi hari ini Selasa 2 Juni 2026 dan nanti kami akan hadirkan kembali tema perbincangan dan juga informasi-informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Permasalahan sampah di Kota Bandung hingga saat ini masih belum tuntas sehingga pemerintah Kota Bandung mengajukan status darurat sampah ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari RRI Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan. Atep. Ya, silakan Atep. Halo Atep. Ya, Atep silakan. Ya, silakan Atep.
8: Ya, baik, selamat pendengar. Pemerintah Kota Bandung mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada Provinsi Jawa Barat menyusul meningkatnya tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah selama masa libur panjang dan lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sejak periode lebaran hingga rangkaian long weekend dalam beberapa pekan terakhir dinilai berdampak signifikan terhadap peningkatan volume sampah harian di Kota Bandung. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan kondisi tersebut semakin membebani sistem pengolahan sampah yang saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemrosesan akhir TTPA Sarimukti. Menurut Farhan, Kota Bandung belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga kapasitas pengolahan sampah sangat bergantung pada kuota pembuangan residu yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. Menurutnya kebijakan tersebut sangat membantu mencegah terjadinya penumpukan sampah yang lebih besar di berbagai wilayah Kota Bandung. Farhan juga menjelaskan pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas yang tersedia. Namun residu yang dihasilkan dari proses pengolahan tetap memerlukan lokasi pembuangan air yang memadai.
9: Pada saat bersamaan juga kami sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sedang menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi mengenai ketetapan Bandung dalam keadaan darurat sampah, jadi kita bisa melakukan langkah-langkah darurat dalam hal.
8: Soal upaya pemerintah, menurut Farhan bahwa penyelesaian masalah sampah juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Ia mengajak warga untuk meningkatkan kesadaran dalam memilah sampah serta mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Menurutnya persoalan sampah yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh pihak termasuk masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah dan Kodim 0414 Belitung mulai memetakan potensi pengembangan koperasi Desa Merah Putih di Desa Pulau Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur. Septri Yaningsih dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya. Septri.
10: Upaya menghadirkan program pemberdayaan ekonomi hingga ke wilayah kepulauan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur, salah satunya melalui rencana pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Desa Buku Limau merupakan

0: selain memenuhi salah satu persyaratan dalam pembentukan KDMP karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa. Dan dari hasil peninjauan di lapangan, rencana lokasi untuk pembangunan gerai KDMP ini akan dilakukan pembangunan yang berada di atas laut. Namun demikian, Letkol Teguh mengatakan bahwa nantinya masih akan dilaksanakan koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat terkait konsep koperasi yang paling sesuai untuk masyarakat di wilayah kepulauan di Kabupaten Belitung Timur ini. Namun, Dandim 0414 Belitung menilai karakteristik masyarakat di Pulau Buku Limau yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan membuat pengembangan koperasi nelayan menjadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan.
1: Jadi salah satu syarat untuk jadi koperasi Desa Merah Putih itu lebih dari 500 orang. Saya sudah tanyakan ke Pak Bupati, jumlahnya sebanyak 700 orang. Jadi kita tinjau, ada di tepian pantai di sana, nanti akan ada tim yang memverifikasi dan melihat bagaimana kondisi di sana. Akan kita coba komunikasikan ke pusat bahwa kemungkinan tidak menjadi koperasi Desa Merah Putih, tapi koperasi nelayan. Karena kami monitor di Desa Kulimau ini sekitar 85% adalah nelayan. Lebih ke akan ke koperasi Desa Nelayan.
0: Dan pendengar, nantinya jika terrealisasi, keberadaan koperasi ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta bisa memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan Kabupaten Belitung Timur. Dan tentunya dari pemerintah daerah bersama aparat dan TNI pun berharap pengembangan koperasi di Desa Buku Limau ini dapat menjadi langkah awal untuk penguatan ekonomi masyarakat kepulauan, sehingga nantinya manfaat dari program KDMP ini dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terluar dari Kabupaten Belitung Timur. Demikian laporan langsung dari Belitung Timur, Septriani di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pakar Filologi Universitas of Leiden Belanda asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Dr. Suryavi MA, menyoroti penegakan sanksi hukum bagi pelaku LGBT di Indonesia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan. Joni.
3: Halo.
2: Ya, silakan Joni.
3: Ya, baik, benar. Pakar Filologi Universitas of Leiden Belanda asal Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Padang Pariaman, Dr. Suryavi MA, sangat rusuh melihat kondisi anak kepenakan berada di kampung halaman Rana Minang yang sekaitan saat ini marak terjadinya LGBT. Dan ini merupakan suatu ancaman serius moralitas sehingga perlu dilakukan urung rembuk dalam adat yang diibaratkan pepatah Minang duduk samparan tagak sapambatang, disampaikan dalam diskusi webinar internasional ketiga Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau PP2DIM. Menurut Dr. Surya DMA berasal dari Nagari Sunua Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman itu yang memiliki dua anak yang sudah beranjak dewasa tersebut tanpa disadari masuknya penyakit sosial LGBT, salah satunya disebabkan gaya hidup, feminisme, peniruan secara visual sehingga diperkirakan tidak hanya aspek legal hukum formilnya, namun juga institusi pendidikannya. Dirinya masih bingung melihat penegakan sanksi hukum yang ada saat ini di Indonesia atas pelaku melakukan perbuatan negatif LGBT yang terjadi saat ini di Indonesia yang cukup meresahkan.
4: Fenomena giat marak tentang LGBT ini, kamu sendiri dari jauh agak rusuh melihat keadaan LGBT yang terjadi di kampung kita, urun rembuk, sebab sampai agak satu matang, dan ini yang terjadi pada masyarakat kita. Negara kita ini, hukum negara itu tidak jelas, ya, jauh yang negatif LGBT. Kita memang secara adat harus melakukan pembinaan, harus sejalan dengan hukum negara. Apa yang kita perjuangkan dalam BP2DIM itu memang begitu. Daerah-daerah ini sejauh mana kuasanya untuk membuat peraturan, kan? Apakah peraturan adat atau lain-lain yang sejalan dengan pusat? Nah, kita ini tidak jelas. Kalau penegakan hukum nanti dianggap bertentangan dengan hukum negara, begitu. Kalau tidak, negara tidak punya apa-apa untuk mengantisipasi ini. Jadi ini yang dilema yang kita alami. Sejauh itu belum jelas, tentu saja apa yang kita bisa lakukan adalah melakukan pendekatan agama dan budaya, persuasi. Belum sekolah pun kadang-kadang saya mendengar anak dimarahi oleh guru, dan gurunya sudah akan generalisasi gitu. Masalahnya

0: juga sekitar fenomena terjadi juga Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau BP2DIM yang saat ini terus menyiapkan dirinya menuju ke arah itu perlu penguatan sanksi hukum adat dilahirkan perda adat Tanah Minang, jelas Suryadi. Dengan demikian, keberadaan adat bahasa isyarat, sarat bahasa kita bula, ABSBK, akan lebih jelas implementasinya di tengah masyarakat, bukan sekedar pragmatis. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Pro 3.
1: Hingga saat ini pelaksanaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik oleh Badan Pusat Statistik Nias Selatan telah memberikan dampak positif bagi desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Dari RRI Stasiun Produksi Nias Selatan, Anoverlis Hulu melaporkan. Anoverlis.
2: Ya, pendengar, program Desa Cinta Statistik atau disingkat Desa Cantik merupakan program yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik dalam rangka meningkatkan literasi statistik dan digitalisasi data. Dan khusus di Kabupaten Nias Selatan, program ini telah dimulai sejak tahun 2022 lalu. Nah, salah satu desa yang sudah merasakan dampak positif dari program ini adalah Desa Lagundri yang ada di Kecamatan Luhagundri Maniamele, di mana desa ini terpilih sebagai desa cantik untuk tahun 2026 ini. Nah, menurut kepala desa setempat Hiburan GE saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, penggunaan data statistik membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Selain itu, pemanfaatan data statistik ternyata juga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang salah satunya menentukan siapa yang layak sebagai penerima bantuan.
3: Contohnya pada tahun ini ada lagi BLT, karena di sana juga kami mendapatkan BNT PKH, sehingga kami perlu data itu sehingga tidak semeraut. Berarti si A sudah mendapatkan PKH, kami tidak akan memberikan lagi BLT, kami akan pindahkan.
2: Nah, sementara itu pendengar, statistisi BPS Nias Selatan Radika Arhani Siregar STR Stat mengemukakan bahwa pengumpulan data di tingkat desa memang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan SDM, sarana prasarana, hingga anggaran desa.
4: Juga rendahnya ya literasi dan minat masyarakat atau melek datanya itu di desa itu sangat kecil gitu ya. Jadi mereka kadang menganggap kita ada pendataan, tapi malah ditolak gitu. Mungkin dari pemerintah desa juga mengalami hal yang serupa.
2: Nah, pendengar, sejak tahun 2022 hingga 2025, BPS Nias Selatan menetapkan satu desa per tahun sebagai lokus pelaksanaan program Desa Cantik. Namun di tahun ini, BPS Nias Selatan menetapkan tiga desa yang menjadi sasaran program ini, dan ketiganya berada di Kecamatan Luhagundri Maniamele, yaitu Desa Lagundri, Desa Botohili Sorake, dan Desa Botohili Silambo. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan BPS dipastikan menjadi kunci untuk menghasilkan data yang berkualitas, sehingga tidak hanya mendukung keberhasilan program Desa Cantik, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan desa agar program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Nopri Sulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Coaching klinik sepak bola hasil kerjasama PT FI, PSSI, dan KNVB atau Asosiasi Sepak Bola Belanda resmi ditutup di Mimika Sport Complex atau SP5 Timika setelah berlangsung selama 3 hari sebagai upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia muda di Papua melalui keterlibatan pelatih dan pemain Papua Football Academy. Veronica Sandra dari RRI Nabire melaporkan. Ya, pendengar, mohon maaf kami tidak dapat menghadirkan laporan disampaikan oleh reporter kami Veronica Sandra dari RRI Nabire yang akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
5: Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hoegeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hoegeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hoegeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hoegeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hoegeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hoegeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
7: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan pasokan dan harga pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia tetap stabil dan terkendali pasca perayaan Idul Adha 2026. Melalui pemantauan intensif dan percepatan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP, intervensi pasar terus diperkuat untuk mencegah adanya lonjakan harga akibat hambatan logistik selama masa libur panjang. Bagaimana strategi konkret di lapangan agar kepastian stabilitas harga ini betul-betul berjalan merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil di pasar-pasar tradisional? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Bappanas, Maino Dwi Hartono. Kami juga nanti mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan ini 0213523172, 3844545, 3862375. Dan kami telah tersambung bersama dengan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Bappanas, Maino Dwi Hartono. Pak Maino, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak Budi.
1: Iya. Kondisi real, Pak, harga dan pasokan pangan di pasar-pasar tradisional pasca Idul Adha gimana nih, Pak?
2: Sebelumnya seluruh pendengar Politik RRI, jadi prinsipnya Badan Pangan Nasional tentu beserta semua stakeholder terkait, ya, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, dan seluruh stakeholder pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, tetap menjaga, memastikan bahwa ketersediaan pangan kita aman, cukup, ya. Termasuk juga harga-harga bisa kita kendalikan. Hal yang sama pada periode hari besar keagamaan nasional seperti Idul Adha kemarin ataupun hari-hari besar lainnya, tentunya kita semua sama-sama memastikan, memantau dan mengecek langsung di lapangan tentang kondisi ketersediaan pangan kita baik yang di produsen maupun di konsumen, dan tentunya sama-sama kita jaga harganya tetap terkendali. Ya. Dan mungkin itu hasil kemarin sama-sama mungkin sudah kita rasakan hampir tidak ada gejolak, ya, artinya kondisi pangan kita aman, cukup, dan harganya juga relatif terkendali. Meskipun mungkin beberapa wilayah ada harga-harga yang relatif mungkin masih tinggi, okay. Tapi itu lebih banyak karena masalah distribusi, ya, distribusi.
1: Oke. Okay. Informasi dari peringkat kami tadi pagi, Pak, di Bualemo dan juga di beberapa lainnya, harga cabai merah meningkat tajam ini, Pak. Sebelumnya Rp40.000, setelah Idul Adha justru menjadi Rp80.000. Bisa dijelaskan ini, Pak, penyebabnya apa ini?
2: Ya, baik. Jadi memang ada beberapa komoditas seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa wilayah yang harganya memang agak relatif tinggi, dan memang secara nasional ya, cabai rawit, khususnya cabai rawit merah, ya. Cabai merah keriting masih relatif bagus, normal. Untuk cabai rawit merah memang kondisinya agak mengalami kenaikan, dan tentunya salah satu faktor perubahan cuaca yang juga ekstrim, ya, kadang panas, kadang hujan di beberapa daerah, tentu ini juga menyebabkan distribusi atau pasokan ataupun suplai dari petani ke masyarakat maupun di pasar-pasar mungkin mengalami sedikit gangguan. Ya. Mungkin itu utamanya itu karena masalah cuaca.
1: Oke. Untuk berapa waktu lama hasil mitigasi kira-kira masih akan terjadi fluktuasi harga di daerah-daerah tertentu tadi, Pak Maino?
2: Ya, tentunya kami akan segera koordinasikan dengan Kementerian Pertanian, ya, di Dijen Hortikultura khususnya, karena tentu di Kementerian Pertanian sebagai yang menolongi teman-teman petani cabai khususnya. Dan tentunya kami juga akan komunikasi dengan para asosiasi pelaku cabai untuk memastikan bahwa cabai secara neraca, sebenarnya secara nasional cukup, cuman memang tadi sentra-sentra produksi yang terbatas di wilayah tertentu, sehingga memang ada distribusi yang harus menjadi perhatian kita bersama.
1: Oke, komoditas apa saja nih, Pak Maino, yang saat ini mendapatkan perhatian paling ketat dari Bappanas agar tetap terjaga stabilitas harganya ini, Pak?
2: Ya, prinsipnya kita tetap memastikan semua komoditas strategis, ya, khususnya sembako yang menjadi concern kami. Tapi tentu mungkin ada skala-skala prioritas, ya, memang hampir semua komoditas mungkin cukup aman, tapi beberapa wilayah-wilayah tertentu seperti tadi cabai, mungkin ada juga sebagian minyak kita khususnya, ya, minyak kita yang beberapa wilayah juga kami informasikan mungkin masih ada sedikit langka dan sebagainya. Tentunya kita pemerintah melalui penugasan kepada BUMN, Bulog, dan Adifood yang juga mendapatkan alokasi minyak kita cukup banyak dari para pabrik, hingga harapannya nanti Bulog maupun Adifood bisa memastikan memasok ke pasar-pasar khususnya, ya, karena minyak kita ini khususnya untuk pasar-pasar rakyat, sehingga harapannya minyak kita juga bisa mulai terkendali.
1: Oke, indikator apa nih, Pak, yang digunakan oleh Bappanas untuk menyatakan bahwa kondisi pangan kita saat ini betul-betul aman dan juga terkendali, ya, nih, Pak Maino?
2: Yang pertama tentunya dari Badan Pangan Nasional dengan kementerian terkait juga tentunya setiap bulan kita mengupdate neraca komoditas pangan. Berapa produksi, berapa ketersediaan, berapa stok, berapa kebutuhan, sehingga neraca nasional kita secara agregat cukup ya, aman. Tapi memang begitu kita melihat neraca per wilayah, provinsi, atau kabupaten kota, tentu ada daerah-daerah yang memang non-produsen, yang memang mungkin akan mengalami kekurangan. Tapi itu kan tentu secara mekanisme pasar, para pelaku pangan, tentunya tidak semua pemerintah ya, para pelaku pangan sudah melakukan moving ataupun pengiriman, pendistribusian ke daerah-daerah yang mengalami defisit. Yang kedua juga indikator harga, tentunya kita juga punya petugas pematuhan harga di lapangan, enumerator kami yang tersebar di seluruh Indonesia, memastikan dan memantau, melaporkan ke kami kondisi-kondisi perkembangan harga. Dan kalau kita karena solar sebenarnya relatif harganya masih normal, kecuali tadi yang kami sampaikan menggunakan beberapa komoditas seperti cabai rawit khususnya yang memang mengalami sedikit kenaikan.
1: Ya, mekanismenya bagaimana nih Pak Maino? Ketika di daerah atau di lapangan ditemukan ada yang mulai terjadi kelangkaan dari satu komoditas pangan ini, Pak?
2: Ya, tentunya kami punya mitra di daerah namanya Dinas Pangan Provinsi, Dinas Pangan Kabupaten Kota, itu kaki kami dan di bawah untuk mengkoordinasikan kegiatan di lapangan. Ya. Tentunya mereka juga memantau, mengawasi, tadi melalui petugas-petugas enumerator di lapangan tentang harga, itu tentu menjadi satu indikator ya. Indikator misalnya terjadi kenaikan harga, otomatis mungkin ada gangguan pasokan atau gangguan suplai. Nah, tentunya ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah, bisa bekerjasama dengan provinsi, dengan pusat, atau mungkin dengan sektor terkait. Yang pertama adalah memastikan kelancaran distribusi. Misalnya kekurangan pasokan apa, sehingga bisa dipasok dari daerah-daerah yang surplus. Seperti itu. Nah, tentunya daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk kami di pusat juga punya program namanya fasilitasi distribusi pangan. Kami bisa membantu manakala daerah-daerah yang surplus, yang harganya rendah, atau daerah yang defisit, yang harganya tinggi. Ini kalau bisa kita bantu biaya transportasinya, ini tentu juga bisa salah satu menurunkan ya, menurunkan untuk daerah-daerah yang harganya tinggi tadi. Ya. Jadi ada beberapa mekanisme yang disalurkan, termasuk juga kalau daerah bisa mengajukan kepada Bulog, misalnya kata Ibu, untuk melakukan operasi pasar. Manakala misalnya harga berasnya tinggi, harga pangan yang lain tinggi, bisa dilakukan operasi pasar atau gerakan pangan murah. Okay. Yang tentu secara masif dilakukan oleh teman-teman di daerah.
1: Ya, sebelum ke GPM ini Pak, artinya sudah terpetakan dengan baik Pak ya, wilayah yang mungkin kelebihan pasokan untuk bisa didistribusikan ke daerah yang memang sedang kekurangan.
2: Prinsipnya seperti itu Pak, tapi memang kita perlu kesama dengan semua stakeholder. Sebagai contoh misalnya begini, wilayah timur Maluku di sana mungkin kekurangan cabai atau kekurangan telur. Nah, sementara sentra-sentra cabai adanya di Jawa Timur misalnya. Nah, tentunya antara off-taker di daerah timur dengan supplier di Jawa Timur misalnya, ini yang perlu kita koordinasikan, kita perlu dampingi, kita perlu koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk memastikan agar pola-pola distribusi tadi ini bisa dibeli dengan harga yang wajar, dijual juga dengan wajar, dan tentunya kualitasnya juga terjaga. Nah, ini yang mungkin harus memang perlu diskusi lebih lanjut dengan nanti pada saat proses penyaluran atau penjualan bahan pangan tadi.
1: Okay. Pak Maino, berapa banyak sih Pak titik gerakan pangan murah atau GPM ini Pak yang disiapkan dan juga mungkin ditargetkan selama momentum pasca Idul Adha ini Pak?
2: Tentunya kegiatan gerakan pangan murah kami jaga sepanjang tahun ya Pak Surdi ya. Artinya kita bukan karena harga tinggi langsung operasi pasar, tapi juga bagian-bagian dari mencegah atau menjaga jangan sampai harga terlanjur menaik. Tentu teman-teman di daerah begitu melihat indikasi harga, kok trennya naik terus atau trennya mengalami kenaikan, nah itu juga bisa lakukan upaya-upaya stabilisasi melalui gerakan pangan murah. Nah, catatan kami secara nasional, sampai hari ini sudah ada sekitar 5.000 titik yang sudah melakukan, dan tentunya akan terus bergerak terus, termasuk dalam beberapa hari ke depan juga, hampir setiap hari ada dinas pangan provinsi maupun kabupaten yang melakukan, tentunya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Yeah. Nah, harapannya nanti sampai akhir tahun kita terjaga, memang kita akan masif, biasanya pada saat pelaksanaan hari-hari besar, puasa lebaran, Idul Adha, Natal tahun baru, atau mungkin nanti ada momen-momen yang lainnya.
1: Terutama kan untuk komoditas-komoditas yang fluktuasi harganya sangat-sangat mudah, ini sangat mudah berubah nih Pak ya, cabai dan bawang juga ini ya.
2: Betul, nah mungkin memang jadi tentu nanti pada gerakan pangan murah atau pasar memang kita fokus pada komoditas yang menjadi permasalahan di suatu daerah. Misalnya tadi misalnya disampaikan buah lemu atau mana yang cabai misalnya, tentu fokusnya di cabai, tapi tentu dalam bentuk kemungkinan juga produk-produk lain juga diikut sertakan. Nah mungkin mumpung ini kesempatan baik saya menyampaikan ke teman-teman semuanya, para pendengar PTI RRI, bahwa hari ini sebenarnya teman-teman kita para peternak telur juga sedang mengalami kesulitan karena harganya turun rendah, jauh di bawah acuan pemerintah. Hari ini di kandang itu rata-rata ada 20.000, ada 21.000. Nah, acuan pemerintah itu 25.000. Nah, ini artinya apa? Tentu satu sisi peternak mengalami kekurangan margin yang cukup besar, bahkan mungkin sebagian mungkin rugi ya.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu mungkin juga daerah-daerah lain yang kekurangan, yang masih kekurangan atau memang tidak ada produksi, tentu harapan kami ini bisa dilingkan. Yeah. Nah, ini perlu adanya kerjasama antar daerah. Tentu yeah. perlu peran dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, mungkin nanti bisa bersinergi dengan pemerintah daerah yang surplus seperti di Blitar, di Kendal, di Magetan dan sebagainya. Dan ini sudah beberapa kali kita lakukan. Jadi memang perlu upaya masif bersama-sama, tidak hanya Badan Pangan, tidak hanya Dinas Pangan, tapi juga pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait.
1: Iya, tidak sedikit juga Pak. Ya, pendengar kami menanyakan gimana sih Pak mendapatkan atau mencari beras SPHP atau mungkin menjamin bahwa beras murah itu tetap tersedia di warung-warung, Pak.
2: Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, seluruh para pendengar, jadi beras SPHP ini adalah beras pemerintah,
1: ya.
2: Ada subsidi oleh pemerintah yang disalurkan oleh Perumbulog, dan target tahun 2026 ada sekitar 828 ribu ton. Jadi sampai hari ini realisasi kita baru sekitar 35%, artinya kita masih ada 65% atau sekitar 500 ribu ton yang akan kita salurkan ke seluruh wilayah Indonesia sampai akhir Desember. Tentunya ada skala-skala prioritas, Mas Rudi dan Bapak Ibu semuanya. Skala prioritasnya tentu daerah-daerah yang memang defisit, daerah-daerah yang kekurangan, atau daerah-daerah yang terindikasi harganya tinggi di atas head pemerintah atau mengalami tren kenaikan. Nah, Bulog saat ini sudah ada penugasan oleh Badan Pangan, ada 8 titik outlet penyaluran Bulog. Yang pertama itu pasar tradisional atau pasar rakyat, ada juga melalui Koperasi Merah Putih, ada juga melalui outlet-outlet binaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga punya outlet-outlet pangan ya, seperti kios pangan, ada gerai inflasi dan sebagainya. Ada juga melalui kegiatan gerakan pangan murah yang dilakukan oleh semua instansi. Ada juga melalui retail modern penyalurannya, tentu bisa dilihat di Alfamart, Indomart, ataupun di Transmart. Ada juga melalui kantor atau outlet BUMN, ya tentunya ada BUMN Bulog, ada ID Food, ada PTPN, termasuk PT POS. PT POS juga bisa menyalurkan SPHP.
1: Ya.
2: Ada juga melalui program-program pemerintah daerah, instansi KKL, dan sebagainya. Artinya sebenarnya cukup luas, cukup banyak outlet-outlet ini, sehingga mungkin masyarakat yang pertama selain mengakses melalui tadi pasar melalui pasar-pasar rakyat, ada juga retail modern, ada juga outlet-outlet yang menjadi binanya pemerintah daerah.
1: Ya, imbauan dari Bapak Panas untuk masyarakat agar tidak melakukan belanja yang berlebihan, Pak, atau panik buying setelah momen hari raya ini, Pak. Silakan.
2: Baik, tentunya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, seperti KRI, bahwa pemerintah tentunya memastikan dan meyakinkan bahwa ketersediaan pangan kita sangat aman, sangat cukup. Bahkan kalau kita dengar hari ini Bulog punya stok cadangan beras sekitar 5,3 juta ton, begitu komoditas yang lain, ketersediaan kita aman, cukup, sehingga masyarakat tidak perlu panik buying, belanjalah sewajarnya, secukupnya, belanja bijak, dan tentunya pemerintah, baik pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, memastikan ketersediaan pangan kita aman, cukup, dan tersedia di masyarakat.
1: Ya, Pak Meno, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak.
2: Selamat
1: salam sehat, selamat pagi.
2: Terima kasih kembali.
1: Ya. Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Bapanas, Meno Dwi Hartanto. Hartono.

0: Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan organisasi pembangunan Jerman GIZ terus diperkuat untuk meningkatkan literasi lingkungan di kalangan generasi muda melalui berbagai program edukasi dan pelibatan aktif di sekolah maupun komunitas. Inisiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta kepedulian terhadap isu lingkungan sejak dini. Langkah tersebut diharapkan dapat mencetak generasi yang lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Coaching klinik sepak bola hasil kerjasama PT FI, PSSI, dan KNVB atau Asosiasi Sepak Bola Belanda resmi ditutup di Mimika Sport Complex SP5 Timika setelah berlangsung selama 3 hari sebagai upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia muda di Papua melalui keterlibatan pelatih dan pemain Papua Football Academy. Veronica Sandra dari RRI Nabire melaporkan.
4: Kegiatan coaching klinik PSSI, KNFB dan PT FI yang berlangsung sejak 28 hingga 30 Mei 2026 resmi ditutup melalui seremoni penutupan yang dihadiri jajaran PSSI, KNFB, Papua Football Academy, PT Freeport Indonesia, pelatih hingga para pemain muda binaan Papua Football Academy. Selama 3 hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan materi pelatihan modern dari KNFB yang dipadukan dengan sesi praktik langsung di lapangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelatih sekaligus mengembangkan potensi pemain muda Papua agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Wakilan KNFB, Pete DeChuck, mengaku terkesan dengan potensi besar yang dimiliki para pemain dan pelatih muda di Papua.
5: We have seen, my colleague Andre, a lot of potential.
6: Saya dan rekan saya Andre telah melihat banyak sekali potensi.
5: Potentials in young coaches.
6: Potensi di pelatih-pelatih muda.
5: Who are eager to learn.
6: Yang sangat antusias untuk belajar.
5: I want to improve every day, every minute of the day.
6: Yang ingin selalu memperbaiki diri setiap menit di setiap harinya.
5: And I want to give a huge applause for the.
6: Dan
5: players.
6: Saya ingin tangan yang sangat keras untuk para pemain.
5: This year was present in the tournament CONCACAF in the Caribbean tournament, international tournament under 17.
6: Tahun ini saya datang di turnamen U17 CONCACAF.
5: And when I see playing you, I think you could be the winner of the tournament.
6: Dan setelah saya melihat kalian semua, saya rasa kalian bisa jadi juara di turnamen itu.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menilai program pembinaan yang dijalankan Papua Football Academy telah membuka peluang besar bagi generasi muda Papua. Menurutnya, masa depan para pemain ditentukan oleh kerja keras dan kemampuan mereka sendiri dalam memanfaatkan kesempatan yang telah tersedia untuk berkembang tidak hanya sebagai pesepak bola, tetapi juga sebagai pribadi yang berkarakter.
7: Saya sangat bangga melihatnya, anak-anak PFA bisa berlatih dengan intensitas yang tinggi seperti itu, pola permainan yang cepat, padahal di tengah hujan kemarin, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan pola dan gaya latihan baru yang diterapkan dari coaches luar negeri. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anak PFA, khususnya di Tanah Papua ini, tidak ketinggalan dalam hal pemahaman sepak bola.
4: Jadi, dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia muda juga disampaikan PT Freeport Indonesia. Senior Vice President Community Development PT Freeport Indonesia, Nathan Kum, berharap semakin banyak pemain PFA yang mampu menembus tim nasional Indonesia. Seremoni penutupan kemudian diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para peserta coaching klinik, sesi foto bersama, serta pengesahan komitmen seluruh pihak untuk terus mendukung pembinaan sepak bola Papua yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Ya, demikian tadi reporter Veronica Sandra dari RRI Nabire yang telah melaporkan di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kami akhiri Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadirkan sebuah informasi kembali dari reporter kami, di mana terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya mengatakan tidak ada mens rea atau niat jahat terhadap pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek, dan hal itu disampaikan Nadiem Makarim sebelum membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, kami masih mencoba untuk dapat tersambung dengan reporter kami, Muhammad Isnen Suhanda, untuk dapat menyampaikan informasi terkini dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan informasi selengkapnya nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Pagi. Tetaplah bersama kami, Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan sampai dengan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
8: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya mengatakan tidak ada menrea atau niat jahat terhadap pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek. Hal tersebut disampaikan Nadiem Makarim sebelum membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Isnen Suhanda. Suhanda, silakan dengan laporan terkininya.
1: Anda dan pendengar Pro3 dimanapun anda berada, saat ini masih persiapan untuk sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang merugikan keuangan negara dan pers ini sebesar 2,1 triliun rupiah. Tadi dengan fasilitasi dari pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Nadiem menyampaikan konferensi pers mengatakan bahwa tidak ada niat jahat dari dirinya untuk melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Berikut pernyataan dari terdakwa Nadiem Makarim.
2: Faktanya, kasus ini tidak ada pelanggaran proses sama sekali, tidak ada pelanggaran langkah administrasi, justru sebaliknya semua bukti sudah menunjukkan bahwa semua upaya pengamanan pengadaan ini itu sudah di standar yang sangat-sangat tinggi. Jarang sekali ada program dan pengadaan yang melalui kajian dan pengamanan seperti program Chromebook ini. Dan mungkin yang kedua adalah tidak adanya kerugian negara. Itu adalah satu hal yang harus sangat dimengerti oleh publik bahwa tidak ada kerugian negara. Nanti tentunya akan diuraikan di dalam.
1: Nadiem juga mengatakan dalam uraian pledoi pribadinya nanti akan diuraikan bagaimana laptop Chromebook atau bukan laptop Chromebook ini sudah melakukan begitu banyak audit dan juga pengadaan-pengadaan yang dilakukan secara due diligence dan juga secara administratif itu telah memenuhi standar-standar yang juga telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita lainnya, pemerintah menyiapkan lokasi pengungsian sementara di lapangan Yusuf Hamka Kemayoran Jakarta Pusat bagi warga terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pendataan korban dan penyaluran bantuan darurat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, kebutuhan pasar pengungsi telah disiapkan melalui kerjasama BPBD, Dinas Sosial, PMI, dan Basnas. Sementara itu, pendataan warga terdampak masih terus dilakukan. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik tersebut menghanguskan sekitar 250 rumah dan berdampak pada 330 kepala keluarga. Pemerintah terus melakukan penanganan dan penyaluran bantuan bagi para korban. Kita ke berita lainnya, persiapan kafilah Maluku Tenggara menuju MTQ Provinsi Maluku 2026 fokus pada pembinaan training center dan strategi pembinaan 43 peserta yang akan mewakili Kabupaten Maluku Tenggara. Laporannya bersama Iren Hari Cahyani.
3: Sebanyak 43 peserta Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti training center yang dibuka di Masjid Agung Raudah Langgur Sabtu siang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan kafilah Maluku Tenggara menghadapi MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Ketua Panitia Rashid mengatakan seluruh peserta merupakan peraih juara pada MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang digelar pada Desember 2025. Mereka berasal dari 8 cabang lomba, yakni seni baca Al-Quran 8 peserta, kiraat 6 peserta, hafalan Al-Quran 6 peserta, fahmil 6 peserta, syarahil 6 peserta, seni kaligrafi 8 peserta, tafsir Al-Quran 1 peserta, dan karya tulis ilmiah Al-Quran 2 peserta.
4: Training Center Kafila MTQ Kabupaten Maluku Tenggara ini direncanakan akan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan di Gedung Islam Center Kabupaten Maluku Tenggara. Selama pelaksanaan pemusatan latihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan intensif dari para pelatih sesuai cabang masing-masing.
3: Menurut Rashid, training center akan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan di Gedung Islamic Center Kabupaten Maluku Tenggara. Selama kegiatan berlangsung, peserta akan dibina oleh 12 pelatih sesuai cabang masing-masing, serta didampingi 5 asisten pelatih guna memperkuat proses pembinaan dan pendampingan. Sebelum mengikuti pemusatan latihan, para peserta telah menjalani latihan mandiri bersama pelatih masing-masing sebagai persiapan awal untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan kualitas penampilan. Selain itu, 7 peserta yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, sementara mengikuti pembinaan secara hybrid atau daring. Sedangkan 5 peserta yang berada di Tayando dijadwalkan bergabung dalam beberapa hari ke depan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi Qur'ani, LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara juga menyiapkan bantuan transportasi dan intensif bagi peserta maupun pelatih sesuai kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Rashid turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan generasi Al-Qur'an.
5: Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita internasional, Uni Eropa mulai memberlakukan aturan baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi di seluruh negara anggotanya. Aturan mencakup definisi yang lebih jelas mengenai berbagai tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan dan penggelapan. Selain itu, Uni Eropa menetapkan standar minimum hukuman pidana serta mewajibkan negara anggota memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa Matthew Baker akan bergabung dengan skuad Garuda Muda pada kejuaraan ASEAN U19 2026. Mulai babak semifinal, keputusan diambil karena pemain berusia 17 tahun itu terlebih dahulu memperkuat timnas senior Indonesia dalam agenda FIFA Match Day. Saat ini timnas U19 Indonesia tengah bersiap menjalani fase penyisihan grup sebagai tuan rumah turnamen yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Indonesia tergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Seluruh pertandingan Garuda Muda dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner up sebanyak 3 kali,
1: yakni
2: tahun 1974, 78 dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Deretan Peristiwa.
1: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional Demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajekwesi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan arahan perguruan tinggi mitra pelaksana rekrutmen tim ekspedisi Patriot. Ia meminta proses rekrutmen dan pengumuman peserta TEP 2026 berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan akuntabel. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa 2 Juni. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di zona hijau di level 6.210. McLaren resmi meluncurkan livery spesial untuk menyambut catatan historis mereka, yakni capaian balapan Grand Prix Formula One ke-1000. Livery anyar tersebut rencananya akan tampil di dua seri balapan, yakni GP Monaco dan GP Spanyol 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan terkait informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545.

0: Peraturan di bidang pajak penghasilan tersebut menegaskan, fasilitas PPh final UMKM kini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. Lantas seperti apa perspektif dari Akumindo? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia Akumindo, Edi Misero.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Edi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Ana.
0: Pak Edi, bagaimana ini pandangan asosiasi terhadap kebijakan pajak final UMKM sebesar 0,5% dari omset ini, Pak Edi?
2: Ya, kalau berbicara pajak, itu berbicara tentang hak dan kewajiban. Dan kewajiban daripada pengusaha adalah memberikan kontribusi pajak kepada negara. Akan gitu. Jadi, jadi pahami dulu itu supaya kita bergerak dengan satu pemikiran positif. Permasalahannya adalah kenapa kok berubah, kan gitu? Yang tadinya nomor 55 tahun 22 kok menjadi keputusan tahun 2026 nomor 20, kan begitu ya? Merubah yang tadinya berapapun omsetnya dikenakan 0,5%. Dan sekarang ada perubahan bukan berdasarkan omset, tetapi berdasarkan penerimaan profit margin, kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami betul supaya kita sebagai pelaku-pelaku UMKM tetap bersedia dengan satu harapan bahwa apapun yang dikenakan kepada kita, pemanfaatannya dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Edi, berarti kebijakan ini dinilai membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM ya, Pak?
2: Bukan dulu nggak patuh. Kita sesuaikan apa harapan pemerintah. Karena kalau dihitung-hitung, bisa saja pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang baru lebih tinggi nilainya, ya gitu ya. Tetapi tidak berarti kemudian kita selaku pelaku UMKM-nya menjadi lebih pasif terhadap kondisi yang ada. Kita tetap harus berkontribusi kepada kepentingan Republik ini.
0: Baik, karena merupakan juga kewajiban begitu ya, Pak Edi ya?
2: Iya.
0: Baik. Nah, Pak Edi, sejauh mana ini tarif 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM, Pak Edi?
2: Kalau peraturan yang lalu memberikan keringanan karena 0,5% daripada omset. Kalau sekarang kan enggak. 11% atau 22% kali 50% kali profit. Kali margin. Jadi, tetapi kalau kita hitung-hitung, nggak sampai 2% daripada keuntungan kita, kita kontribusikan kepada pajak. Kalau dihitung-hitung ya.
0: Baik. Lalu kalau untuk dampaknya sendiri terhadap profitabilitas usaha kecil, terutama di tengah kondisi seperti sekarang ini, seperti apa, Pak Edi?
2: Ya. Kembali yang saya katakan tadi, bahwa kondisi negara kita, kondisi ekonomi kita yang harus kita sama-sama pertahankan bersama, kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Nah, kepada siapa harapan menggantungkan ekonomi kita supaya tetap baik? Ya, kepada salah satu adalah UMKM karena memberikan kontribusi sekitar 60%-an dari produk domestik bruto. Jadi kita harus berbesar hati, bukan berarti kalau teksnya lebih tinggi kita ngambek gitu loh, jangan. Kita tetap mau menerima, melihat, tetapi ada pesan tegas daripada pelaku UMKM dan saya kira masyarakat luas, kami mau taat membayar pajak, tetapi manfaatkanlah penerimaan itu sebesar-besarnya kembali kepada rakyat, kan gitu.
0: Baik, Pak Edi. Tapi mungkin ada kendala utama yang dihadapi tidak dari anggota asosiasi dalam memahami dan juga menerapkan kebijakan pajak ini? Atau memang sudah bisa semua begitu, Pak?
3: Menarik nih pertanyaannya. Pasti pasti

0: Berbeda.
1: Ya.
0: Kalau dulu, omset saya 1 miliar. Ah, pajak saya 0,5% dari 1 miliar lah saya bayar. Ah, kan gitu. Nah, sekarang kita harus ngitung nih. Omset saya berapa, pengeluaran berapa, sisanya berapa, labanya berapa. Nah, dari laba itulah kita dikenakan pajak 11%. Kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Kita diajar untuk lebih tertib, mencatat semua penerimaan kita dengan baik, mencatat semua pengeluaran kita dengan baik, sehingga PPh akhir, pajak akhir kita dapat menghitungnya dengan benar, kan gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk tingkat sosialisasi dari pemerintah sendiri mengenai aturan ini, menurut pelaku UMKM sendiri seperti apa ini Pak Edi? Apakah dari anggota asosiasi ada yang mengeluhkan begitu kurangnya sosialisasi?
0: Kan baru-baru nih, peraturannya kan baru. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan. Asosiasi juga mensosialisasikan, tetapi pendampingan dan sosialisasi daripada pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak harusnya bekerja dengan lebih keras, bekerja dengan lebih serius untuk mensosialisasikan cara memperhitungkan atau menghitung kembali pajak yang dikenakan kepada UMKM, sehingga pada saatnya kita juga dapat memberikan pajak kita kepada negara dengan perhitungan yang betul. Begitu, Mbak.
1: Baik. Justru Akumindo menyambut baik begitu ya, karena tadi harus mencatat dengan baik penerimaan lalu juga pengeluarannya begitu yang dihadapi ya, Pak Edi ya.
0: Karena cara hitung pajaknya sekarang berdasarkan daripada keuntungan. Jadi profitnya. Jadi misalnya 1 miliar terus pengeluarannya 900 juta, berarti keuntungannya 100 juta. Nah, keuntungan itulah yang dikenakan pajak, kan gitu. Nah, memang harus kita belajar juga untuk jujur bahwa omsetnya 1 miliar, pengeluarannya berapa nih? Harus juga kita hitung dengan benar, mencatat dengan benar, sehingga keuntungannya kita dapatkan secara benar. Kita dibebankan pajak sebesar 22%, 11% daripada keuntungan.
1: Baik. Nah, Pak Edi, tapi selain insentif pajak juga ya, dukungan apa ini yang paling dibutuhkan UMKM saat ini, Pak Edi?
0: Kembali lagi, bahwa ini lagi ngos-ngosan ini, Mbak. Perlu bantuan modal kerja. Itu loh. Itu yang harus didorong. Pemerintah harus membuka. Jadi kalau ataupun ada tax yang masuk, pakai dong untuk membuka memberikan modal kerja baru kepada para pelaku UMKM agar kita tetap berkembang. Karena pertumbuhan masyarakat Indonesia, pertumbuhan UMKM ini terbuka terus nih. Dengan PHK yang terjadi, dengan kesulitan daripada perusahaan-perusahaan industri besar yang mem-PHK kan, mereka mau kemana? Mereka akan menjadi pelaku-pelaku UMKM baru. Jadi berikan ruang kepada masyarakat Indonesia yang mau berusaha dengan mendapatkan bantuan modal kerja.
1: Baik. Nah, Pak Edi mungkin dapat memberikan pesan dari asosiasi ini kepada pemerintah terkait masa depan kebijakan pajak UMKM di Indonesia, Pak Edi.
0: Kalau ke pemerintah sosialisasikan dengan baik. Yang kedua, berikan gambaran kepada pelaku-pelaku UMKM atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa pajak yang disetor itu dipertanggungjawabkan pemakaiannya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu saya kira.
1: Baik Pak Edi, karena pada dasarnya Akumindo juga menyambut baik terkait hal ini ya Pak Edi ya, pajak 0,5% ini.
0: Bukan sekadar menyambut, kita taat asas. Jadi apapun keputusan pemerintah kita mencoba taat asas karena justifikasinya cukup jelas. Nah, mari kita menjaganya bersama-sama.
1: Baik, Pak Edi. Semoga juga memang ini dari Asosiasi UMKM di Akumindo menerapkan hal ini semua ya Pak Edi ya. Terima kasih nih Pak Edi telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Selamat pagi Pak Edi.
0: Selamat pagi, selamat berkarya. Thank you.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menyapa Pagi.
1: Kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.210, naik sekitar 82 poin atau 1,35%. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, silakan dengan update informasinya.
2: Baik, Hana. Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa 2 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di zona hijau di level 6.210, naik sekitar 82 poin atau 1,35% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Sebelumnya pada penutupan Jumat 29 Mei 2026, IHSG berada di level 6.127. Penguatan pagi ini terjadi di tengah mulai meredanya tekanan jual pasca rebalancing MSCI pada akhir Mei. Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai arah pergerakan IHSG ke depan tidak hanya ditentukan oleh berakhirnya aksi jual asing akibat rebalancing MSCI. Menurutnya, pasar saat ini lebih membutuhkan kejelasan dan konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah. Ia mengatakan investor asing pada dasarnya mencari kepastian, mulai dari arah fiskal, stabilitas regulasi, hingga dukungan terhadap iklim investasi. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih berada dalam tekanan juga menjadi perhatian pasar. Kondisi tersebut membuat sebagian investor asing masih cenderung berhati-hati terhadap aset domestik. Meski demikian, berakhirnya rebalancing MSCI dinilai membuka peluang terjadinya technical rebound di pasar saham domestik. Namun investor tetap diminta waspada karena volatilitas pasar dinilai masih cukup tinggi dalam jangka pendek. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Harga cabai rawit di Pasar Sentral Sanggau, Kalimantan Barat hari ini tembus Rp100.000 per kilogram. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, seperti apa update terkininya?
1: Pendengar, harga cabai rawit di Pasar Sentral Sanggau saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika sebelumnya berada di kisaran harga normal, kini cabai rawit telah menembus angka Rp100.000 per kilogram atau sekitar Rp10.000 per ton untuk penjualan eceran. Dan kenaikan harga ini terjadi dalam beberapa hari terakhir dan menjadi perhatian masyarakat maupun pedagang. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang pedagang cabai di Pasar Sentral Sanggau, yaitu Ibu Wida. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita langsung wawancara langsung bersama Bu Wida. Ibu, untuk saat ini berapa harga cabai rawit di Pasar Sentral Sanggau dan itu kenaikannya sejak kapan?
2: Sementara hari ini tuh 100.000 ya, 1 kilonya per onnya 10.000. Naiknya tuh dari sebelum berlebaran. Seminggu sebelum lebaran tuh udah mulai naik, malah tembus di 120. 120 gitu si cabai rawit tuh. Udah 4 hari ini, 3 hari ke sini tuh udah 100 turun gitu, udah mulai turun gitu.
1: Faktor membuat harga cabai naik.
2: Mungkin karena kemarin di Sanggau ini tidak ada, maksudnya yang panen lokal tuh tidak ada, jadi kita ngambil dari Sanggau Ledo, Pontianak gitu kan, kebetulan kosong, jadi naiknya seperti itu.
1: Dengan adanya naik harga cabai ini, Bu, bagaimana antusias dari pembeli sendiri?
2: Kayaknya tidak ada keluhan karena mungkin cabai bukan bahan pokok ya, kalau misalkan mereka tidak ada cabai, terutama rumah makan tetap aja dibeli meskipun mahal gitu.
1: Baik, demikian informasi terkait kenaikan harga cabai rawit di Pasar Sentral Sanggau yang saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Dan masyarakat juga berharap nih harga dapat segera kembali stabil sehingga tidak semakin membebani kebutuhan rumah tangga. Dari Pasar Sentral Sanggau, saya Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disperindak Maluku menertibkan ratusan pedagang kaki lima PKL di Pasar Mardika, Kota Ambon. Laporannya disampaikan Lina Tehu Puring. Lina.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bahwa ratusan lapak pedagang kaki lima PKL liar di depan Pasar Mardika, Kota Ambon telah ditertibkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, penertiban ini dilakukan guna menempatkan pedagang yang berjualan di luar gedung pasar agar menempati los yang telah tersedia di dalam Pasar Mardika. Proses penertiban ini dilakukan secara bertahap sehingga kawasan pasar dapat bebas dari PKL yang berjualan di tempat terlarang, yakni area parkir, karena dapat mengganggu akses keluar masuk ke gedung Pasar Mardika. Menurutnya, sebelum penertiban sudah dilakukan pemberitahuan 3 minggu sebelumnya bahwa lapak-lapak pedagang akan ditertibkan. Sehingga lewat sosialisasi tersebut, sebagian pedagang dengan kesadaran diri telah membongkar lapaknya dan menggunakan fasilitas yang tersedia.
4: Kenapa kita lakukan penertiban? Karena dia mengganggu akses masuk ke Pasar Mardika. Tempat yang kita tertibkan adalah tempat parkir yang dipakai oleh pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Itu dilarang.
3: Sementara itu, Jumaira, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengaku mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penertiban. Dikatakan, dengan pasar yang tertib dengan baik, para pedagang dapat berjualan juga merasa nyaman. Dan untuk diketahui, penertiban Pasar Mardika dilakukan selama 2 hari oleh petugas gabungan yang melibatkan personel dari Satpol PP, TNI, hingga seluruh pegawai Disperindak Maluku. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog wilayah Riau Kepri perketat pengawasan harga minyak kita di pasaran dijual harus sesuai harga eceran tertinggi. Laporannya disampaikan Haryo Gunawan. Haryo.
5: Baik, Haryo Gunawan melaporkan pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga minyak goreng merek minyak kita di pasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi tersebut tetap tersedia dan dijual dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Wakil Pimpinan Perum Bulog Kanwil Riau Kepri, Ria Sartika mengatakan pihaknya hingga saat ini tetap menyalurkan minyak kita secara reguler kepada kios-kios yang telah terdaftar sebagai mitra bulog, baik yang berada di pasar rakyat yang tercatat di Kementerian Perdagangan maupun pasar rakyat lainnya. Ia menjelaskan, Bulog juga terus melakukan pengawasan terhadap pedagang yang menjual minyak kita apabila ditemukan pelanggaran Bulog. Pelanggaran, Bulog akan memberikan teguran secara bertahap sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih tegas.
0: Haryo, silakan dilanjutkan laporannya.
5: Melalui pengawasan yang rutin dan penyaluran yang berkelanjutan, Bulog Riau Kepri berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga, serta harga di tingkat konsumen dapat lebih terkendali sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dapat terpenuhi dengan baik. Dan pihak Perum Bulog juga berkomitmen akan memberikan surat teguran secara bertahap dan memberikan sanksi pemberhentian pasokan jika ditemukan masih ada pedagang yang nakal menjual merek minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Itu saja yang dapat dilaporkan. Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada musim panen perdana tahun ini, harga gabah padi terpantau masih sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Laporannya disampaikan Aisyah Dini. Aisyah.
6: Baik pendengar, pada musim panen padi perdana tahun 2026 di kawasan persawahan Kemumu, harga gabah padi kering terpantau masih stabil, yakni di harga Rp6.500 per kilogram. Harga ini sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini memberikan harapan positif bagi para petani. Salah seorang petani di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Sarman, mengatakan hasil panen yang diperoleh oleh petani selalu tidak stabil pada setiap tahunnya. Namun pada musim panen kali ini, serangan hama cukup minim sehingga membuat hasil panen padi para petani alami peningkatan jika dibandingkan dengan musim panen sebelumnya yang lebih banyak terserang hama. Sarman menambahkan pada musim ini ketersediaan pupuk juga masih aman, namun ia tetap berharap pemerintah dapat terus menjamin ketersediaan pupuk terutama pada memasuki musim tanam kedua sehingga agar proses penanaman padi berjalan dengan lancar dan produksi padi terus meningkat. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara petani di Kelurahan Kemumu. Dan pendengar, petani memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itu, pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara terus melakukan berbagai upaya untuk menunjang fasilitas pertanian dan meningkatkan hasil panen petani di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua merek beras premium Bulog yang sempat dipasarkan di Tanjung Pinang kini tidak lagi tersedia karena terkendala pasokan. Laporannya disampaikan Reni Ilda Valantra. Reni Ilda, silakan dengan laporannya.
7: Ya, pendengar, Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang saat ini belum menerima pasokan baru beras premium dari pusat. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya harga gabah sebagai bahan baku serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kepala Bulog Cabang Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihak, ini mengatakan, Bulog sebelumnya sempat memasarkan dua merek beras premium yakni Setra Ramos dan Gunung Kawi yang masuk ke Tanjung Pinang ini pada Desember 2025. Produk tersebut juga telah dipromosikan dan dipasarkan kepada masyarakat. Namun menurut Arif, kenaikan harga gabah ini membuat harga jual beras premium berpotensi melampaui harga eceran tertinggi. Karena itu hingga kini Bulog belum kembali memperoleh pasokan beras premium dari pusat dan stok yang ada di Tanjung Pinang telah habis. Berikut disampaikan Arif Al-Hadihak. Thank you.
0: Renilda.
7: Iya, Arif Al-Hadihak ini juga menjelaskan, meski demikian, Bulog tetap menjalankan tugas utamanya dalam menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP, serta memenuhi penugasan komersial. Bulog saat ini juga membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan padi gogo sebagai upaya ketahanan pangan di daerah. Demikian laporan saya, Renilda Valantra, melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
8: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
9: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi atau Balek DPR RI menggelar rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang perubahan UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan krusial terhadap pembenahan pemilu ke depan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait RUU tentang Polri. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat membahas pendahuluan rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2027. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia, dan Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI mengadakan pemaparan hasil kajian tentang perubahan Undang-Undang Kehutanan. Komisi 3 DPR RI melanjutkan penerimaan masukan terkait rancangan Undang-Undang tentang Polri. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Badan Karantina. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan akademisi atau pakar terkait RUU Profesi Kurator. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri akan mengadakan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum bersama 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikti Sainstek, 2. Hairul Huda, Direktur Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi, 3. Kepala Sentra Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat pembicaraan tingkat 1 Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tentang Statistik. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat konsolidasi perbankan nasional dan isu-isu terkait lainnya. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI melanjutkan penerimaan masukan terkait RUU tentang Polri bersama narasumber lainnya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
8: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia.
11: Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami kembali akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Bahan pokok di Maros stabil dan beberapa item mengalami penurunan. Laporannya disampaikan Kristianto. Kristianto, silakan dengan update informasinya.
13: Baik, saudara pendengar, harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Maros terpantau stabil. Bahkan tiga komoditas utama mengalami penurunan harga dalam sepekan terakhir. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, Andi Samsopian, mengatakan dari 32 jenis bahan pokok yang terpantau di pasar tradisional maupun pasar modern, tidak ada satupun yang mengalami kenaikan harga. Tiga bahan pokok yang mengalami penurunan, yakni cabai merah besar, cabai rawit merah, dan tomat. Berikut kutipannya.
14: Pertama adalah cabai merah, khususnya yang besar, yang tadinya di 29 Mei 2026 harganya Rp60.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp50.000 per kilogram. Dan untuk cabai rawit merah itu Rp50.000 kilogram, masing-masing turun Rp10.000. Tomat yang tadinya Rp20.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp15.000 per kilogram. Jadi ada tiga ini yang mengalami alhamdulillah turun dari nilai sebelumnya.
13: Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros terus melakukan pemantauan harga secara berkala untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RR terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk ke lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Ibiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Level Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang, turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topik yang akan dihadirkan nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas mengenai koperasi yang disebut sebagai kekuatan baru dalam transformasi ekonomi Pancasila. Dalam peringatan hari lahir Pancasila kemarin, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membumikan nilai-nilai ekonomi Pancasila melalui penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi dinilai mampu menjadi wadah gotong royong ekonomi sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun mendorong koperasi agar semakin berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Lalu bagaimana peran koperasi dalam mewujudkan transformasi ekonomi Pancasila? Sejauh mana koperasi mampu menjawab tantangan ekonomi di era modern saat ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah perkembangan hubungan internasional menyusul keputusan Iran yang menghentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut menjadi perhatian dunia karena hubungan kedua negara selama ini memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah maupun kondisi geopolitik global. Berbagai pihak kini mencermati arah kebijakan yang akan diambil kedua negara tersebut. Lalu apa yang melatar belakangi penghentian sementara perundingan tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan dunia internasional? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas fenomena tutupnya sejumlah gerai retail nasional yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Perubahan pola belanja masyarakat, perkembangan platform digital, hingga kondisi persaingan usaha disebut menjadi beberapa faktor yang memengaruhi industri retail saat ini. Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kondisi sektor perdagangan dan daya beli masyarakat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik tutupnya sejumlah gerai retail tersebut? Apakah ini menjadi tanda perubahan perilaku konsumen atau ada faktor lain yang turut berpengaruh? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkait penanganan korban pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran yang melanda pemukiman warga tersebut mengakibatkan banyak warga terdampak dan harus mengungsi. Berbagai instansi terkait terus melakukan penanganan mulai dari penyediaan tempat pengungsian, layanan kesehatan, hingga bantuan logistik bagi para korban. Bagaimana kondisi terkini para korban terdampak kebakaran? Langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk membantu pemulihan warga? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami, Pro 3 RRI, untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
0: Baik, Ade. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan area perkebunan kelapa yang cukup luas. Memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha pengolahan batok kelapa yang bernilai ekonomi dan berorientasi ekspor. Bersama reporter Andrianto Sanga.
3: Pendengar dan pemirsa Pro 3 di mana saja berada, tempurung atau batok kelapa selama ini sering dianggap sebagai limbah yang kurang memiliki nilai guna. Padahal bagian kelapa tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi. Seorang pengusaha di Gorontalo berhasil memanfaatkan potensi tersebut dan kini usahanya terus berkembang dan mampu menembus pasar ekspor.
4: Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kawasan yang memiliki areal lahan kelapa cukup luas di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah mencatat Gorontalo memiliki areal perkebunan kelapa lebih dari 70 ribu hektar yang tersebar di 6 kabupaten dan kota. Berbeda dengan tanaman perkebunan lainnya, hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah. Selain daging buah, air dan sabutnya, tempurung atau batok kelapa juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya arang batok kelapa yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan arang briket. Potensi besar tersebut dimanfaatkan oleh salah seorang warga Kabupaten Gorontalo, Nijar Lawani. Melihat tingginya permintaan pasar terhadap arang batok kelapa dan produk turunannya, pada tahun 2021 ia mendirikan usaha yang diberi nama CV Natur Birkah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengumpulan dan pemasaran arang batok kelapa menuju luar negeri.
5: Kami sudah melakukan aktivitas ekspor barang, khususnya briket, batok kelapa, bahan bakunya itu dari 2021. Jadi sudah berjalan 4 atau 5 tahun ini, kita sudah ada sekitar 30 lebih.
4: Untuk mendukung kegiatan usahanya, Nijar merekrut 12 tenaga kerja lokal yang bertugas melakukan bongkar muat material arang batok kelapa yang dibeli dari petani sampai ke gudang perusahaan yang berlokasi di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Arang batok kelapa yang telah dikumpulkan kemudian disortir dan dipacking menggunakan karung berukuran besar.
5: Kita ngambil dari petani. Jadi petani-petani kopra yang ada kelapa, kopranya diproses, dijual, batoknya pun mereka proses untuk dibakar. Mereka punya tungku pembakaran masing-masing. Jadi di kita itu, karena kita di sini sebagai pengepul, jadi petani-petani itu sudah tahu. Sudah tahu, baik mereka nggak punya akomodasi untuk antar, kita yang jemput. Dan harganya, ya, belum butuh saya sampaikan, kalau pengambilan kami langsung di petani, kita yang jemput itu, di sekarang update-nya 9.800, tapi kalau kita tunggu di tempat ini, itu kita bayar selisih 210.000 kita tunggu di tempat per kilonya. Ya, dengan spesifikasi kadar air maksimal 15%.
4: Permintaan pasar terhadap arang batok kelapa asal Gorontalo cukup tinggi. Setiap bulannya, perusahaan milik Nijar Lawani menerima permintaan arang briket sebanyak 2 kontainer dari Arab Saudi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, CV Natur Birkah secara rutin mengirimkan sekitar 10 kontainer material arang batok kelapa ke sejumlah perusahaan mitra yang berada di Pulau Jawa. Arang batok kelapa tersebut selanjutnya diolah menjadi arang briket sebelum diekspor menuju Arab Saudi.
5: Di ekspor pertama, kami produksi di sini. Masih ada pabrik briket di sini. Namun, karena adanya suatu dan lain hal, pabrik yang ada di sini tidak bisa beroperasi lagi. Dari segi kualitas menurun karena mesin-mesinnya itu sudah lama, tidak diupdate lagi, sehingga ada komplain dari buyer kami untuk meningkatkan kualitas. Sehingga kami terpaksa harus mengambil produksi yang ada di Jawa, karena di Jawa banyak pabriknya. Itu mitra kami, sudah PKS, sudah perjanjian kerjasama, kita yang supply raw material, kita pun kalau ada buyer permintaan untuk produk jadinya briket, kita bantu untuk tradingkan atau jualkan.
4: Melalui usaha yang dirintisnya, Nijar tidak hanya berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga ikut mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Kehadiran usaha ini juga memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor ekspor. Dari bisnis yang dijalankannya tersebut, Nijar mampu meraih keuntungan yang cukup besar setiap bulan.
3: Usaha arang batok kelapa ini menjadi bukti sumber daya Gorontalo dapat memberikan nilai tambah yang besar apabila dikelola dengan optimal. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Pemerintah Bima Nusa Tenggara Barat saat ini mendorong adanya diversifikasi pangan lokal melalui jenis pangan lokal yang kembali dikenalkan. Bersama reporter Sofian Asyari.
6: Bima Nusa Tenggara Barat masih memiliki potensi pangan lokal yang bisa dikembangkan.
7: Bima Nusa Tenggara Barat saat ini masih menyimpan potensi makanan lokal, yakni jenis sorghum dan jemawut. Jenis pangan lokal ini dikenal memiliki banyak kandungan nutrisi, baik asam animu, serat kalsium, dan lainnya. Bahan pangan lokal ini memang nyaris terlupakan di tengah gemuruh beragam makanan saat ini. Bahkan banyak warga di Bima, khususnya yang berada di kota, asing dengan jemawut dan sorghum. Seorang pemuda di Bima, Muhammad Salmin, mencoba mengenalkan kembali makanan pangan lokal ini. Agar menarik baik di masyarakat, khususnya kalangan milenial dan Gen Z, diolah menjadi bahan makanan yang saat ini digandrungi. Salmin pun terus berinovasi untuk mengolah sorghum dan jemawut menjadi makanan yang digandrungi dan sehat. Upaya diversifikasi pangan yang dilakukannya pun menunjukkan hasil dengan berbagai jenis olahan pangan. Salmin juga merasa terpanggil untuk mengenalkan kembali dan melestarikan produk lokal ini. Sejumlah petani di Bima masih menanam sorghum dan jemawut meski terbatas. Diharapkan dengan langkah kecil ini dapat menggeliatkan kembali petani untuk tetap menanamnya.
8: Saat ini Marimpa Bima sedang fokus mengolah pangan lokal jelawut dan sorghum. Pangan lokal jelawut dan sorghum ini di daerah kami atau di Kabupaten Bima, Kota Bima dan sekitarnya merupakan pangan lokal yang sudah lama terlupakan. Pada saat periode beras nasi yang zaman Orde Baru itu sebelumnya merupakan pangan yang cukup digandrungi oleh masyarakat Bima. Pangan lokal ini menjadi concern kami karena sudah cukup lama terabaikan, tapi punya kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Dia punya asam amino, dia punya serat yang sangat bagus, dia kalsiumnya oke gitu. Nah, membuat kami menjadi tertarik untuk mengangkatnya kembali sebagai pangan yang kayaknya masih sangat layak untuk dikonsumsi zaman sekarang. Kami terhubung sama petani-petani di pelosok-pelosok Bima untuk terus mengkampanyekan pangan lokal jelawut dan sorghum ini sebagai pangan yang kita tidak boleh meninggalkannya.
7: Salmin kini kerap diundang untuk memasarkan produknya di berbagai acara di Bima dan di luar, mengikuti berbagai kompetisi hingga tingkat nasional.
6: Dari Bima Nusa Tenggara Barat, Sofian Asari melaporkan.
0: Nanti kami akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita.
0: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta proses rekrutmen tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 berjalan transparan, objektif, profesional, dan akuntabel. Hal ini disampaikan menjelang pengumuman hasil seleksi program yang diminati lebih dari 10.000 peserta dari hampir 2.000 perguruan tinggi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya tersedia sekitar 1.230 peserta dan 246 ketua tim. Menteri Iftitah menegaskan, TEP mencari generasi muda terbaik yang memiliki kapasitas dan semangat pengabdian bagi Indonesia, bukan karena kedekatan atau akses tertentu. Seluruh proses seleksi pun diminta didokumentasikan dengan baik demi menjaga kepercayaan publik. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Ya, menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah kisah cucur legendaris Usao Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang telah bertahan selama puluhan tahun. Bersama reporter Wiwin Ngari.
9: Di Jalan Timur Raya kilometer 28, jalur penghubung antara negara Indonesia dan negara Timor Leste. Tepatnya di kawasan Oesao, Kabupaten Kupang, terdapat satu kuliner sederhana yang justru menjadi ikon perjalanan. Tengah babangka, pinggir babunga, kue cucur. Lebih dari sekedar jajanan, pondok jagung gerhana cucur Oesao menyimpan cerita perjuangan dan cita rasa yang melekat di hati penjual, pembeli, hingga para pelintas jalan.
10: Permisi, Ma.
11: Aroma
10: manis menggoda menyambut setiap pengendara yang melintas. Inilah kisah tentang ketekunan, rasa cukup, dan usaha kecil yang bertahan puluhan tahun dalam balutan kue tradisional khas Cucur Oesal. Usaha ini dimulai sejak 45 tahun lalu oleh Meti Fangidae. Dari modal kecil hanya Rp10.000, kini berkembang menjadi salah satu ikon kuliner di Oesal.
11: Kalau mulai cucur ini awal dari 45 tahun lalu, tapi masih kecil-kecil dari modal 10.000. Dengan jalannya waktu sudah berkembang di Pondok Gerhana, sudah berdiri dari 2010. Itu di rumah, di tempatnya sekarang bengkel Gerhana Motor, itu jualannya masih kecil-kecil, tapi berkembang sampai ini hari.
10: Berawal dari dapur rumah, usaha ini tumbuh seiring waktu. Bukan hanya cucur, tetapi juga merambah ke berbagai usaha lain. Namun, cucur tetap menjadi andalan utama. Salah satu pekerja di Cucur Gerhana, Malia Neunuva, mengatakan, keunikan cucur Oesao terletak pada bahan dan rasa. Menggunakan gula lontar alami, cita rasanya berbeda dari cucur kebanyakan. Balik dapur sederhana, para pekerja setia menjaga kualitas rasa yang sudah dikenal luas.
12: Bahan-bahan yang dibutuhkan, tepung terigu,
13: tepung beras,
12: ada gula air, ada adas. Nah, kalau mau dilihat kue cucur di sini, dibilang termasuk oleh-oleh juga. Terlebih yang pulang-pulang kampung dong, kan sering bawa oleh-oleh kue cucur. Biasa campurnya di boker yang besar.
10: Saat ramai, puluhan hingga ratusan porsi bisa terjual dalam sehari. Tanya soal rasa, usaha ini juga dikenal karena memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Dari tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari. Cucur Oesao bukan sekedar jajanan, tetapi juga simbol kerja keras dan kepercayaan. Hal ini tergambar di kala tim RRI Kupang mewawancarai salah satu pembeli.
14: Hari ini ada jalan-jalan ke Soe, singgah di Pondok Gerhana, Pondok Cucur Gerhana. Yang membedakan kue cucur di sini nih, rasa. Dia punya adas, itu rasa sekali, dan kue cucur ini tidak terlalu berminyak. Karena kalau pulang sampai di Kupang, soalnya ada kue cucur, apa pasti tanya. Rasanya tetap, dan ini apa resep rahasia? Tangan dari pemiliknya, Ibu Meti Ayal, itu ownernya luar biasa. Pokoknya Pondok Gerhana is the best lah, untuk kue cucurnya lah. Terbaik.
15: Oh, itu semua.
16: Dari generasi ke generasi, cucur Oesao terus bertahan dan berkembang. Sebuah bukti bahwa potensi daerah bisa tumbuh dari hal sederhana dan menjadi kebanggaan di jalur perbatasan. Demikian video potensi daerah kali ini. Saya Yun Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang UMKM di Pasar Tani Alun-Alun Nunukan memanfaatkan hasil produksi petani lokal dan menyulapnya menjadi minuman siap saji penuh gizi, yang tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan daerah. Bersama reporter Tiara Alia Az-Zahra.
17: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lapak pedagang yang memanfaatkan hasil produksi petani lokal menjadi minuman siap saji dan berbuah seperti apa lengkapnya. Yuk ikuti saya.
18: Sederhana, tapi kaya akan manfaat. Kalimat itulah yang menggambarkan minuman buah jadul yang dijual oleh Warlinda, pemilik usaha Dapur Aisyah. Rasanya yang manis dan segar memadukan buah pepaya, kundur, serta nanas. Menariknya, minuman ini diracik khusus menggunakan bahan-bahan lokal untuk meredakan panas dalam, serta kaya akan gizi yang baik bagi tubuh. Setiap pekannya, Dinda menjajakan dagangannya di Pasar Tani Alun-Alun Nunukan, Kalimantan Utara. Biasanya, wanita yang akrab disapa Linda ini menyajikan minuman buah jadul dalam keadaan hangat, yang dibanderol seharga Rp10.000 per gelasnya.
19: Kalau
13: kalau boleh tahu ibu jualan apa ibu?
19: Jadi kalau di Pasar Tani kan ini spesial bawa buah jadul.
13: Buah jadul itu apa aja sih bu bahan-bahannya?
19: Komposisinya ada pepaya, kundur dan juga nanas. Jadi semuanya kita pakai bang buah-buahan lokal. Berdasarkan pengetahuan kami dari teman-teman moyang, buah jadul itu bermanfaat untuk mengurangkan panas dalam. Karena kita kan mengandung kundur. Kundur itu kan bagus juga untuk beberapa penyakit. Jadi kita jualnya dalam kondisi hangat seperti ini, belum dikasihkan dengan es. Jadi kalau misalkan teman-teman mau minum dengan es, bisa dikondisikan, tinggal ditambah es.
18: Usaha ini telah ia geluti sejak tahun 2013 silam. Biasanya Linda juga aktif berjualan jika ada acara atau kegiatan tertentu di Nunukan. Dalam sehari, Linda biasanya membawa 3 balang minuman buah jadul. Satu balang dapat menghasilkan 50 hingga 60 gelas dengan estimasi omset mencapai Rp500.000 per balangnya. Kebaikan dari minuman buah jadul ini rupanya bukan hanya dirasakan oleh para penikmatnya, tetapi juga membawa berkah bagi petani lokal di Nunukan. Linda secara konsisten memanfaatkan buah-buahan hasil panen dari kebun di kawasan Jalan Sungai Fatima, Gang Damai, Nunukan. Selama belasan tahun berdagang, para petani lokal selalu mampu mengakomodir buah-buahan segar yang ia butuhkan.
13: Nah, kalau buah-buahannya itu didapat dari mana, Bu?
19: Petani-petani yang ada di sekitar kami.
13: Kalau sejauh ini, petani lokal masih disuplai terus sih. Belum pernah kekosongan gitu, Bu.
18: Meski terkadang menghadapi kendala pada fluktuasi harga bahan baku, Linda tetap optimis. Sinergi yang baik antara pelaku UMKM dan petani lokal diyakini dapat menciptakan potensi besar untuk memajukan roda perekonomian di Kabupaten Nunukan.
20: Demikian potensi daerah di Kabupaten Nunukan kali ini. Saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 2 Juni. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haj Dahnil Anzar Simanjuntak melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Wamen Haj berharap jemaah haji Indonesia bisa menjadi haji yang mabrur. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak melepas jemaah haji Indonesia yang akan ke tanah air. Ia pun mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah haji yang mabrur dan meningkatkan kesehatannya, kesalahannya. Wamen berharap sampai di tanah air para jemaah haji Indonesia tetap sehat, dan Wamen atas nama rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia atas segala kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan haji tahun 2026. Berikut keterangan dari Wamen Haj.
2: Ibu-ibu haja, Thayyib Khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian mana lagi? Dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
3: Ini haji tahun ini gimana Ibu yang Ibu rasain sendiri?
1: Yang benar-benar dapat kami informasikan bahwasanya secara bertahap para jemaah haji Indonesia akan kembali ke tanah air, dan untuk pemulangan jemaah haji pertama itu dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang berangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul dengan kloter lainnya dari berbagai embarkasi. Dan pendengar menulisan pendengar, pelepasan kloter perdana dilakukan secara formal dan dihadiri pejabat Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menegaskan kritik publik terhadap putusan kasus kematian pelajar MHS merupakan hak konstitusional masyarakat demokratis. Wakil Menteri HAM Mugianto menilai kebebasan menyampaikan kritik hukum secara objektif harus dihormati, tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Mugianto menegaskan independensi peradilan merupakan prinsip utama negara hukum, yang wajib dihormati seluruh pihak tanpa pengecualian. Namun, ruang kritik masyarakat, keluarga korban, dan organisasi sipil harus tetap dijamin dalam negara demokratis. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memberikan kemudahan perubahan kemasan serta fleksibilitas pengadaan bahan baku untuk mengatasi kenaikan harga obat akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan beberapa kebijakan dilakukan untuk mempermudah perubahan kemasan, serta memberikan fleksibilitas dalam bahan baku yang memungkinkan perusahaan beralih dari pemasok di satu negara ke pemasok di negara lain. Kebijakan ditetapkan dan diharapkan dapat menekan atau setidaknya menstabilkan harga obat. Berita mancanegara, kuasa usaha Ad Interim Kuai, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Phnom Penh, Chris Naji mengatakan, jumlah WNI mantan pekerja jaringan penipuan daring online scam yang mengajukan permohonan bantuan kepada KBRI terus mengalami peningkatan. Ia mengimbau WNI yang telah memiliki surat perjalanan laksana paspor, SPLP, dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay, dapat segera membeli tiket kembali ke Indonesia agar proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung secara lebih optimal. Selain itu, Chris Naji juga mengingatkan otoritas Kamboja kini semakin tegas terhadap warga negara asing yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring. Berita olahraga, pelatih John Hartman memanggil bek muda Matthew Baker ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Kehadiran pemain berusia 17 tahun tersebut menjadi sorotan karena ia merupakan pemain termuda dalam skuad Garuda saat ini. Matthew Baker yang saat ini bermain untuk Melbourne City FC sebelumnya juga memperkuat timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026. Meski terbilang muda, Baker mendapat kesempatan berlatih bersama para pemain senior dan sejumlah pemain diaspora andalan timnas Indonesia. Hartman mengatakan pemanggilan Baker merupakan bagian dari program khusus yang sedang dijalankan tim pelatih. Program itu disebut sebagai strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan pemain muda potensial.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: The Argentinian. Bertoni. Powering through his Kemper. Hard young for saved it and it's gone in. Kemper.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Perdagangan mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menilai penyelenggaraan Haji 2026 mengalami perbaikan. Penilaian tersebut mencakup aspek manajemen jemaah dan kualitas pelayanan di lapangan. Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan layanan Corridor Gate untuk menyambut kembalinya jemaah haji Indonesia ke tanah air. Melalui layanan ini, jemaah cukup melalui koridor yang telah disediakan tanpa perlu menjalani pemeriksaan keimigrasian konvensional maupun autogate. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat menyiapkan mekanisme pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang mulai dari proses kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau BIM, pemeriksaan imigrasi dan kesehatan hingga penyerahan kembali kepada pemerintah daerah. Laporannya bersama Elan Silvia Sari.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang akan dilakukan secara bertahap melalui dua gelombang penerbangan dari Arab Saudi, yakni melalui Bandara Jeddah dan Madinah. Pemulangan dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juni hingga akhir Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan, seluruh jemaah yang tiba dari Tanah Suci akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sebelum menjalani proses debarkasi di Asrama Haji Padang. Menurut Rifki, setibanya di BIM, jemaah akan langsung diarahkan ke bus untuk menjalani proses imigrasi dan pemeriksaan paspor. Setelah seluruh administrasi selesai, jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Padang untuk menjalani tahapan pemeriksaan lanjutan. Setiba di asrama, seluruh jemaah akan masuk ke aula utama untuk dilakukan pemantauan kesehatan dan pemeriksaan barang bawaan.
3: Mekanismenya ketika jemaah sampai di bandara, lalu kemudian jemaah itu masuk ke dalam bus, dan dalam bus itu proses imigrasinya diminta paspornya, kemudian distempel tanda telah datang kembali ke tanah air oleh imigrasi, lalu kemudian jemaah akan diberangkatkan menuju ke asrama haji di Debarkasi Padang. Nah, seluruh jemaah itu masuk ke dalam aula itu karena ini kan kedatangan dari luar negeri nih. Nah, jadi dipantau kesehatannya dan bahkan terdipantau barang bawaannya.
2: Sementara itu, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang juga mulai menyiapkan prosedur pemeriksaan kesehatan jemaah jelang fase pemulangan. Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, kepada RRI mengatakan, tim kesehatan akan ditempatkan di Debarkasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah setiba di tanah air.
4: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, tembusan ke provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
2: Mawari Edi menjelaskan, jika terdapat jemaah yang demam pada tahap pemulangan, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan karena diwaspadai tertular penyakit berbahaya. Jemaah yang terdeteksi mengalami demam akibat penyakit dimaksud akan dirawat di rumah sakit rujukan haji. Sementara itu, bagi jemaah yang dinyatakan sehat, bisa langsung kembali ke kampung halaman masing-masing dengan tetap mendapat pemantauan. Dari Padang, Sumatera Barat, Elan Silviasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata Tokoh Dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, mengapresiasi keberadaan Bulusan Edupark di Kota Semarang yang berhasil menghadirkan solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Laporannya bersama Luki Setiawan.
5: Tiap-tiap daerah punya cara sendiri, tapi ujungnya tuh sama, sampah bersih, sampah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan.
6: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, meninjau langsung kawasan Bulusan Edupark Selasa siang 2 Juni 2026. Menurutnya, model pengelolaan sampah yang diterapkan di lokasi itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Saat ini di Bulusan Edupark mengelola lebih dari 1 ton sampah organik setiap bulannya yang berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, serta limbah dapur rumah tangga. Pengolahan sampah tersebut juga dipadukan dengan pemanfaatan kotoran ternak untuk menghasilkan media tanam berkualitas tinggi. Berbagai jenis tanaman buah dan sayuran organik tumbuh di kawasan itu, diantaranya belimbing, mangga, anggur, sawi, bayam, kangkung, selada, kacang panjang, hingga terong. Sebagian hasil panen bahkan telah dipasarkan kepada masyarakat. Menteri Jumhur menilai Bulusan Edupark menjadi contoh nyata bagaimana sampah dapat diolah sejak dari sumbernya, sehingga hampir tidak ada limbah yang berakhir di TPA. Konsep seperti ini menurut Menteri Lingkungan Hidup merupakan wujud ekonomi sirkular yang saat ini terus didorong oleh pemerintah.
5: Kita punya data bahwa mereka, teman-teman di Pemda itu juga serius, ingin segera keluar dari kemelut soal penuhnya overload dari sampah-sampah ini. Ini sebenarnya kalau ngikutin ibu ini aja, sistem di sini sebenarnya udah selesai kan? Hampir nggak ada mungkin yang ke
7: kurang malah.
5: Yang ke mana ke TPA ya?
7: Kurang malah.
5: Kalau kurang makanya, ini ada proses waktu. Nah, karena itu relaksasi harus disertai, dipastikan dengan tekad-tekad seperti ini.
6: Sementara itu, owner Bulusan Edupark, Restiana Pasaribu, menjelaskan kawasan yang dikelolanya merupakan kebun percontohan pengolahan sampah organik yang memanfaatkan teknologi biostromik. Teknologi itu untuk mengubah sampah menjadi media tanam, pupuk organik, hingga pakan ternak. Menurutnya, seluruh sampah organik yang diterima diolah kembali sehingga tidak ada yang dikirim ke TPA. Restiana mengungkapkan inovasi tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2022 saat pihaknya menghadapi kondisi lahan bekas galian C yang sudah kritis dan kehilangan lapisan tanah subur.
8: Dengan inovasi biostromik, olah sampah 1 detik siap menjadi media tanam dan pupuk organik. Bahkan langsung bisa makan magot, makan ternak, dan makan cacing. Sehingga tidak satu pun yang dikirim ke TPA. Bahkan sebaliknya semuanya berguna, kembali ke alam.
6: Selain pengolahan sampah organik, Bulusan Edupark juga mengembangkan pengolahan sampah anorganik melalui bank sampah. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Bulusan Edupark juga memperoleh bantuan mesin penggiling sampah organik dan mesin pencacah plastik dari Menteri Lingkungan Hidup yang memungkinkan sampah diproses lebih cepat dan efisien. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji asal Babel. Laporannya bersama Debi Nirwandi. Debi, silakan dengan laporannya.
9: Baik, pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Kemenhaj Babel mulai mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji asal Bangka Belitung. Jadwal kepulangan bagi jemaah yang tergabung dalam kloter 7, 8, dan 9 dipastikan akan berlangsung secara bertahap pada pertengahan Juni mendatang. Seperti disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah, bahwa proses pemulangan akan dimulai pada tanggal 11, 12, dan 14 Juni 2026. Saat ini seluruh jajaran petugas sedang fokus mematangkan skema pemulangan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi bagi jemaah. Untuk memastikan kelancaran proses penerbangan, Kemenhaj Babel akan melakukan proses penimbangan bagasi lebih awal. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya koper jemaah yang melebihi batas muatan di telah ditentukan. Kemenhaj Babel juga menghimbau jemaah haji agar tertib dan mematuhi batasan berat bawaan barang, di mana jemaah hanya diperbolehkan membawa 3 barang utama dengan ketentuan sebagai yakni tas, koper, atau bagasi maksimal 32 kg, koper kabin maksimal 7 kg dan tas paspor. Kemudian Kemenhaj juga mengingatkan agar jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke koper maupun bagasi dan juga koper kabin. Larangan ini diberlakukan untuk keselamatan penerbangan. Berikut berikan wawancara dengan Kepala Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung.
10: Kita sedang mematangkan skema perpulangan
7: dan kemudian juga menyiapkan mitigasi khusus bagi jamaah yang belum menyelesaikan rawat kodar. Kemudian tetap melakukan pemantauan kondisi fisik jamaah haji terus diperketat oleh tim medis kloter kita. Kemudian ada penimbangan, mungkin ya penimbangan bagasi lebih awal supaya tidak ada koper yang berlebih beratnya nanti.
9: Ya. Sementara itu pendengar, di mana kantor wilayah Kemenhaj Bangka Belitung menghimbau ataupun menitipkan pesan kepada para jemaah agar tetap menjaga stamina dan melengkapi dokumen perjalanan terpisah. Pemerintah Provinsi Babel melalui Biro Kesra berharap para haji Bangka Belitung mendapat gelar haji yang mabrur maupun mabrurah. Demikian dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Volume sampah di kota Lhokseumawe mencapai 110 ton.

0: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Lok Sumawe, Zulfikar Syarif, mengatakan saat ini pihaknya mengoperasikan sebanyak 14 unit armada pengangkut sampah yang aktif melayani 28 rute di seluruh wilayah di 4 kecamatan dalam Kota Lok Sumawe. Menurutnya, petugas kebersihan terus bekerja setiap hari untuk memastikan sampah dari kawasan pemukiman, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat dapat diangkut ke TPA Alulim guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kota.
1: Ini ada sekitar 110 ton sampah yang diproduksi di Kota Lok Sumawe, pusat produksinya itu di Kecamatan Dasati, paling banyak itu sampah dari pasar. Dan untuk mengatasi itu selama ini ada 14 armada yang digunakan, yang minimal mereka operasi di 28 zona atau kota.
0: Di sisi lain, Zulfikar mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar memiliki kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga membutuhkan peran aktif semua pihak dan masyarakat. Pemerintah Kota Lok Sumawe juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan di tengah tingginya volume sampah harian yang mencapai sampai 110 ton per hari. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sangat diharapkan ke depan. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Muhammad Jafar melaporkan RRI Lok Sumawe terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas akan membangun kelompok swadaya masyarakat di setiap pasar rakyat untuk mengelola sampah bernilai ekonomi. Laporannya disampaikan Fahri Ansyah. Fahri.
3: Ya, baik Hana dan juga pendengar. Dalam upaya mewujudkan Banyumas bebas sampah pada tahun 2028, terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menyiapkan pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di setiap pasar rakyat guna memperkuat pengurangan dan pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, mengatakan Banyumas selama ini dikenal menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sirkular. Melalui konsep tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sampah melalui pembentukan KSM sebagai operator pengelola sampah. Menurut Arief, pembentukan KSM di lingkungan pasar merupakan tindak lanjut arahan Bupati Banyumas untuk memperkuat pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber, sekaligus menjawab persoalan sampah pasar yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Berikut pernyataan Arief.
4: Memastikan permasalahan sampah pasar ini terjadi beberapa tahun lagi kepada Banyumas masih menjadi permasalahan yang cukup masih belum seperti pastikan siapa pekerja yang mengkaskan kami dari Banyumas terkait untuk membuat permasalahan terkait dengan adanya KSM di jalan pasar.
3: Ya, pendengar, saat ini DLH Banyumas bersama dinas terkait tengah menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan perwakilan pedagang pasar. Kehadiran KSM di lingkungan pasar diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, juga sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi dari hasil pengelolaan sampah. DLH Banyumas juga mencontoh keberhasilan KSM yang telah berjalan di Lapas Purwokerto, di mana di lokasi tersebut sampah diolah menjadi berbagai produk seperti kompos dan produk bernilai ekonomi lainnya. Kedepan, pengembangan KSM pasar juga akan melibatkan sektor swasta dan pelaku UMKM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi sirkular. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan seluruh sampah di wilayah Banyumas dapat dikelola secara optimal pada tahun 2028. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mashhur, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Kolil Koumas. Laporannya disampaikan Hairul Umam. Umam, seperti apa update terkininya?
5: Iya, baik pendengar, di mana memang pada hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap direktur utama atau sekaligus pemilik dari PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi dalam kasus dugaan

0: dan korupsi terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan 2023-2024. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik berharap Fuad Hasyan dapat memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya memang penjadwalan pemeriksaan dilakukan setelah rangkaian penyelenggaraan ibadah haji dinyatakan selesai. Berikut pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM.
0: Dan selain Fuad Hasyan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama, yaitu Yakut Kolil Komas, di mana memang Yakut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan sebelumnya memang Deputi Penindakan KPK, Said Guntur Rahayu, menyebut pelimpahan perkara untuk dugaan korupsi kuota haji mempertimbangkan saksi yang akan diperiksa, di mana memang saksi-saksi tersebut diketahui masih menjadi petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan untuk kasus haji sendiri, memang KPK menggunakan konstruksi kerugian negara, dan berdasarkan hasil perhitungan PPK, kerugian negara dalam dugaan korupsi kuota haji ini mencapai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan berbagai masukan publik terkait penguatan pengawasan terhadap Polri telah banyak diakomodasi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHAP. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan berbagai masukan publik terkait penguatan pengawasan terhadap Polri telah banyak diakomodasi. Memang salah satunya ini dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Kan, karena tadi juga menurutnya terdapat puluhan pasal dalam RUU KUHAP yang secara khusus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat kepolisian, yakni pengawasan menjalankan tugas penegakan hukum, di mana Habibur Rahman juga menyebut nantinya ada advokat yang juga diberikan ruang lebih aktif dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya selama proses hukum berlangsung. Dan RUU KUHAP ini sudah mengatur penggunaan kamera pengawas, yaitu CCTV, dalam proses penegakan hukum.
4: Mulai dari advokat yang bisa hadir sejak saat paling awal penyelidikan, kemudian advokat yang bisa aktif melakukan pembelaan terhadap kliennya, lalu adanya kamera pengawas, ya. Kemudian yang paling penting adalah adanya imunitas advokat dan adanya ancaman sanksi bagi polisi yang dalam hal ini penyidik, ya, yang
3: memang pemberian imunitas pada advokat dalam menjalankan tugas profesinya hingga ancaman sanksi bagi penyidik yang melampaui kewenangannya, di mana sebelumnya memang sanksi lebih bersifat etik dan sekarang ada pengaturan sanksi profesi bahkan pidana bagi penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya. Habibur Rahman juga menilai pengawasan terhadap Polri nantinya dapat dilakukan lebih luas oleh masyarakat melalui peran advokat, dengan jumlah advokat yang mencapai sekitar 100.000 nantinya dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo berikut.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pendidikan Kota Solo mengucurkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk melakukan rehabilitasi 84 bangunan sekolah dasar yang mengalami kerusakan. Laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
2: Percepatan perbaikan infrastruktur sekolah terus dikebut oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana pada tahun ini sebanyak 84 dari total 117 sekolah dasar di Kota Bengawan dipastikan mendapat suntikan dana rehabilitasi infrastruktur. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno menjelaskan, alokasi total yang disiapkan mencapai 1,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD daerah. Berbeda dengan SMP negeri yang telah memiliki anggaran mandiri untuk perbaikan sarana, pemeliharaan fisik SD dan PAUD mutlak dikonsolidasikan oleh Dinas Pendidikan. Dan Bi menegaskan kucuran dana perbaikan yang berkisar antara 3 juta hingga 45 juta rupiah per sekolah ini sangat memprioritaskan kerusakan yang bersifat fungsional, bukan sekedar estetika belaka.
3: Kita masih bisa memperbaiki untuk tahun ini 84 SD dan 117. Itu nilainya sekitar 1,5 miliar. Itu sudah kami masukkan ke anggaran kami.
2: Baik, dalam melalui perencanaan dan identifikasi silang yang matang, Dinas Pendidikan memastikan perbaikan skala ringan hingga sedang ini tidak akan tumpang tindih dengan sarana bantuan dari pemerintah pusat. Dan sinergi anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan fasilitas demi menunjang kenyamanan proses belajar mengajar. Dari Surakarta, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RSUD Pratama Damau hingga kini belum dapat beroperasi karena kekurangan pegawai, sehingga sejumlah infrastruktur rumah sakit terbengkalai. Laporannya disampaikan Hendra Asa. Hendra.
4: Pada keadaannya sekarang rumah sakit ini terbengkalai meski pemerintah daerah sudah meresmikan sejak tahun sebelumnya karena kondisi gedung sudah dibangun. Tetapi saat ini kondisinya terbengkalai dan banyak rerumputan liar mulai tumbuh di sejumlah titik di rumah sakit tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut tengah menyiapkan kebutuhan tenaga medis Rumah Sakit Pratama Damau menyikapi persoalan ini karena menurut Kepala BKPSDM Talaut, Gustaf Atang, yang mana dia mengatakan pemerintah telah menyusun kebutuhan ketenagaan rumah sakit tersebut. Penyusunan meliputi tenaga kesehatan dan juga non-kesehatan untuk pelayanan rumah sakit di kelas D Pratama Damau. Menurutnya pengisian data tenaga medis sementara dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit seperti dokter, tenaga keperawatan, apoteker, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Kebutuhan tenaga medis belum seluruhnya terpenuhi hingga saat ini dengan memanfaatkan potensi tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Talaut serta Puskesmas Kabaruan dan Mangaran yang berada di lokasi tersebut. Berikut keterangan Kepala BKPSDM Gustaf Atang terkait kurangnya pegawai di Rumah Sakit Pratama Damau saat melakukan hearing dengan pendapat dengan DPRD Talaut.
5: Tenaga medis berapa, dokter, kemudian tenaga keperawatannya, perawat bidan berapa, tenaga kesehatan lain atau teknik, tenaga teknis, kita sudah telah menyiapkan verifikasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, itu sudah mengisi dengan pelaksana tugas. Nah, beberapa ada dokter, kepala puskesmas Tamau yang kita dorong untuk sementara merangkap jadi PLT direktur, kemudian juga beberapa petugas medis di puskesmas yang kami dorong juga dari di Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan tugas sementara menangani beberapa seksi yang di sana ada dua seksi, kemudian ada satu kepala tata usaha, kemudian juga untuk pejabat-pejabat fungsional lainnya.
4: Sementara untuk Wakil Bupati Talaut sendiri sudah berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta dan koordinasi ini berkaitan dengan dukungan dari tenaga medis yang dapat dibiayai melalui APBN. Upaya ini bisa berhasil sehingga dapat mengurangi beban belanja pemerintah daerah pada pembangunan dan operasional Rumah Sakit Damau. Memang pada kondisinya rumah sakit ini berada di Pulau Kabaruan yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia bagian utara selain Pulau Miangas. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengimbau para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk melengkapi dokumen sertifikat halal guna mensukseskan wajib halal Oktober 2026. Laporannya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan. Alwan Ahmad.
0: Baik Hana dan pendengar Pro 3 yang memang berada, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Kementerian Agama setempat terus mematangkan kesiapan menuju pemberlakuan wajib halal Oktober atau WHO 2026. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dengan mengambil berbagai pihak terkait untuk memasifkan sosialisasi sertifikat halal kepada para pelaku UMKM. Hal itu ditegaskan Bupati Pasaman Barat Yulianto bahwa dalam upaya mensukseskan program wajib halal bagi pelaku UMKM, Pengawas Jaminan Produk Halal atau JPH dari Balai PJPH Sumatera Barat bersama Tim Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Pasaman Barat telah menggandakan serangkaian kerjasama, koordinasi, dan pertemuan intensif, di mana langkah koordinatif tersebut dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai dinas, badan, instansi, serta organisasi terkait wilayah Pasaman Barat demi menyukseskan program WHO 2026. Berikut kutipan Bupati Pasaman Barat, Yulianto.
6: Mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Pasaman Barat untuk segera memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan bagi masyarakat. Mari kita sukseskan wajib halal Oktober tahun 2026. Halal bukannya hanya kewajiban, tetapi kebutuhan kita bersama.
0: Menurut Bupati Pasaman Yulianto, langkah ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus menjadi komitmen daerah dalam memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen. Dan sebagai bentuk implementasi dari koordinasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari pengawas JPH, Balai JPH Sumatera Barat, Tim Bimas Islam Kemenak Pasaman Barat, serta para pendamping proses produk halal P3H, dijadwalkan akan menggelar sosialisasi serentak pada Kamis 4 Juni mendatang. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Alwan Ahmad Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada kaum duafa. Laporannya disampaikan Tisi Maulidia. Tisi.
7: Ya, pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh. Bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama lansia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada para muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Sisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Minahasa Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dalam pengelolaan keuangan tahun 2025. Laporannya bersama Diana Masih.
8: Kabupaten Minahasa Utara kembali mencetak sejarah setelah kembali membawa pulang penghargaan opini wajar tanpa pengecualian yang kelima kali. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Minahasa Utara Joe Neganda didampingi Ketua DPRD Minut Foni Rumimpuno. Bupati Joe Neganda menyebutkan penghargaan WTP ini dipersembahkan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan yang baik.
9: Kita sama-sama tahu ini adalah yang kelima kali sejak kami menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sementara. Yang pertama tahun 2021 sampai sekarang kami mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Itulah tujuan akhir, bahwa yang terpenting adalah bagaimana masyarakat merasakan dampak yang terbaik. Tetapi itu juga merupakan satu komitmen kita. Kami bersama-sama dengan DPRD, kita mengawal bahwa pengelolaan program dan waktu di pemerintah Kabupaten Nusa Utara sudah berjalan dengan sangat baik.
8: Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo.
10: Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang 4. Efektivitas sistem pengendalian internal.
8: Kegiatan tersebut digelar dalam penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2025 di Aula Kelabat Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut juga nampak hadir Kepala Badan Keuangan Minahasa Utara Carla Sigarlaki dan Inspektor Stephen Tuaidan. Diana Masih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Laporannya bersama Lukmanul Hakim.
11: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026 tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
12: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya. Dalam arti isolasi bukan COVID, ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah. Supaya tidak penularan, meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
11: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
13: Apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
11: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga Minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
14: Kilas Berita.
15: Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Menurut Kepala Negara, hal tersebut dilakukan agar nilai ekonomi kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Presiden mengatakan selama ini hanya harga berbagai komoditas strategis Indonesia masih banyak ditentukan oleh pihak luar. Selain itu, sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam juga mengalir ke luar negeri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Libur panjang Idul Adha dan Waisak tidak berdampak signifikan terhadap kunjungan di tempat wisata kolam renang Taman Salma Sofa Samarinda. Laporannya bersama Sheila Deva.
16: Jumlah pengunjung di tempat wisata kolam renang Taman Salma Sofa Samarinda belum menunjukkan lonjakan signifikan usai libur Idul Adha dan Waisak. Pengelola Taman Salma Sofa Samarinda, Abdullah, mengatakan kunjungan wisatawan justru lebih ramai sebelum Hari Raya Idul Adha atau bertepatan dengan awal masa libur sekolah. Adapun wisatawan biasanya didominasi oleh keluarga atau anak-anak sekolah yang ada di wilayah Samarinda. Selain itu, Salma Sofa juga menjadi lokasi favorit sejumlah perusahaan dari Balikpapan, Bontang, hingga Sangatta untuk menggelar kegiatan gathering atau kumpul bersama. Namun Abdullah mengungkapkan, pada tahun ini jumlah kunjungan wisatawan pada periode libur cenderung menurun.
17: Dibanding tahun kemarin ya, agak menurun. Dibanding tahun kemarin karena tahun ini kita, ini sudah plus 3 ya kalau tidak salah. Pengunjung belum ini, belum mencapai puncaknya gitu. Nah harapan kita itu kedepannya mudah-mudahan minggu-minggu akan datang lebih banyak lagi. Kalau kisaran antara 500 sampai 700 satu hari.
16: Membenarkan pernyataan Abdullah, pemilik Taman Salma Sofa, Syafruddin Pernyata mengatakan penurunan jumlah pengunjung mulai terasa sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini. Ia menilai menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab lesunya sektor pariwisata. Kondisi ekonomi yang sulit, banyaknya usaha yang tutup, serta berkurangnya peluang kerja membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan rekreasi.
18: Itu dulu kalau sudah tanggal merah rame, sekarang enggak. Kenapa? Satu, karena memang daya beli. Daya beli itu dipengaruhi oleh berbagai macam. Jadi kita bisa lihat betapa sulitnya orang mencari pekerjaan dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps lah. Yang kedua, tempat wisata itu kan Samarinda kan tambah banyak sekarang. Mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar. Ya dulu, hampir semua teman-teman yang usaha sejenis ya, berbasis air itu terlalu penuh. Sekarang enggak.
16: Syafruddin pun berharap kondisi ekonomi masyarakat dapat berangsur membaik. Pemerintah juga diharapkan dapat terus mendorong program peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab membaiknya kondisi ekonomi dan daya beli warga diyakini akan memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan lokal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran dana bagi hasil DBH sawit 2026 untuk peningkatan akses Jalan Buluh Kuning, Nanggalibau, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Laporannya bersama Ade Rabli.
19: Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran Rp10 miliar bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas Jalan Buluh Kuning Nanggalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang Mursalin mengatakan, anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025. Mursalin menerangkan dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan.
20: Kita prioritaskan untuk di ruas Buluh Kuning Nanggalibau. Jadi kita menyambung ruas DBH yang 2025.
19: Warga Sintang Unang mengakui infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang banyak yang mengalami kerusakan. Diperlukan perhatian dan perbaikan dari pemerintah Kabupaten Sintang.
21: Di Kabupaten Sintang banyak sekali jalan yang rusak. Jadi memang infrastruktur kita di sini, terutama jalan, harus diperhatikan. Terutama untuk pemerintah Kabupaten Sintang haruslah wajib memperhatikan jalan kita yang sudah rusak dan berlubang.
19: Melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, masyarakat juga berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramdi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat penutupan sesi pertama perdagangan pada siang hari ini. IHSG naik 1,49% ke level 6.218,86. Laporannya disampaikan Namira Kaguma. Namira, seperti apa update terkininya?
2: Ya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada sesi pertama perdagangan hari ini. Hingga jeda siang, IHSG naik 1,49% atau 91,48 poin ke level 6.218,86. Penguatan tersebut terjadi setelah IHSG dibuka pada level 6.210 pada pagi tadi. Sepanjang sesi pertama perdagangan, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.264,26, sementara level terendah berada di angka 6.161,98. Penguatan indeks terjadi di tengah perhatian pelaku pasar terhadap sejumlah sentimen domestik. Salah satunya adalah kebijakan ekspor satu pintu yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Sebelumnya, tim analis menilai IHSG berpotensi bergerak stagnan pada hari ini di kisaran 6.000 hingga 6.300. Selain itu, investor juga mencermati implementasi kebijakan ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Kebijakan tersebut mencakup komoditas batubara, kelapa sawit, dan paduan besi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 0,28%. Secara bulanan. Adapun inflasi tahunan tercatat 3,08% dan masih berada dalam rentang target Bank Indonesia yang mencerminkan laju inflasi yang cenderung terkendali. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM selaku direktur utama PT Maktur.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di 3 subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. LPPR RI menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mashhur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Holil Koumas. Chairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM selaku direktur.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mashhur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Juru bicara KPK Budi Prastio mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
3: Sementara itu, memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mashhur menjadi tersangka.
4: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur, saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
3: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Komas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Komas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPPR RI menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Gecrafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. Selengkapnya dilaporkan Hanna Syarif.
5: Ya, kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara
6: LPPR RI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada hari ini. Dalam keterangannya, Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo menegaskan, Kerjasama ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan siaran RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
7: Saya kira kita punya ruang yang lebar, saya kira bisa kita manfaatkan nanti tergantung apa proses yang kita lakukan bersama Gekraf ini ya. Jadi mungkin karena kita punya, tadi sudah kita sampaikan, kita punya station-station, ada 110 station ya. Jadi, dan kita juga multi-platform, dan Gekraf juga punya perangkat-perangkat di daerah. Jadi teman-teman di daerah juga bisa langsung berpartisipasi untuk membantu menguatkan disiplinasi.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gekraf, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekonomi kreatif. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang besar bagi para pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra juga menyatakan bahwa Gekraf telah hadir di banyak wilayah di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih luas.
5: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di tiga subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya. Ya kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara optimal, masyarakat belum tahu secara maksimal, itu lebih banyak lagi nanti subsektor lain yang bisa.
6: Kedua pihak menyepakati bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor ekraf dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Magdalena.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini merilis sejumlah data statistik ekonomi Indonesia terbaru, di antaranya data laju inflasi Indonesia untuk bulan Mei 2026 yang mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28%, naik dari 0,13% pada bulan April. Secara tahunan, inflasi sebesar 3,08%, meningkat dari 2,42% pada April 2026. Dan secara tahun kalender, inflasi dari Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 1,35%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangan pers di gedung BPS Jakarta hari ini menjelaskan, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 disebabkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas penyumbang inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai merah yang mencatatkan andil inflasi tertinggi sebesar 0,08%.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39%. Dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Kemudian komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah yang pertama, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian minyak goreng dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Kemudian Thomas dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Dan beras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian bensin dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%.
8: Sementara itu, ada komoditas yang justru mengalami deflasi atau penurunan harga di bulan Mei 2026, yaitu komoditas telur ayam ras dan emas perhiasan. BPS juga mencatat pada Mei 2026 sebanyak 31 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan 7 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,93%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar minus 0,96%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Laporan disampaikan Anwar Yunus dari RRI Melabo.
10: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutlah dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutlah terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tuku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
11: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompalawan, itu di Desa Lapang.
10: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
12: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
13: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
12: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
13: Punya masyarakat.
12: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
13: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, ya udah ada sawit.
10: Dalam operasi pemadaman karhutlah di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabo Anwar Yunus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah yang mabrur dan meningkatkan kesolehannya ketika tiba di tanah air. Wamen berharap sampai ke tanah air tetap sehat dan Wamen Haji atas nama pemerintah dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia karena dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini memiliki banyak kekurangan. Berikut keterangan dari Wamen Haji Dahnil Anzar.
16: Bapak Haji, Ibu-ibu Haji, Toib Khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian mana lagi, dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh, sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
15: Dan pendengar, pemulangan jamaah haji dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita berpindah ke Surabaya. Diperkirakan seluruh jemaah haji kota dan kabupaten Pasuruan akan tiba di tanah air besok pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Emil Akbar dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Emil Akbar.
17: Diperkirakan seluruh jamaah haji baik kota maupun kabupaten Pasuruan baru akan tiba di tanah air esok pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini saya dapatkan langsung dari sambungan seluler Kepala Kantor Kementerian Agama, maksud kami Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umroh Kabupaten dan juga Kota Pasuruan, yakni Gus Anies Mahdi, bahwasanya memang untuk rombongan khusus Kota Pasuruan semuanya utuh jumlahnya dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan semuanya 378. Tetapi memang untuk jemaah Kabupaten Pasuruan ada 4 jemaah yang memang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, sehingga memang jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut berbela sungkawa yang sampai dengan solid di Sukoharjo. Sementara itu untuk jamaah Kabupaten Pasuruan saat ini masih antrian tepatnya di kendaraan di Arab Saudi di Jeddah tepatnya, dan baru nanti akan take off sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jamaah haji kota Pasuruan sudah di dalam pesawat dan diharapkan kepada seluruh keluarga ataupun rombongan untuk yang ingin melakukan penjemputan di Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk bisa tentunya menjemput sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Juanda Surabaya. Sementara untuk kondisi keseluruhan dari para jamaah baik kota maupun kabupaten Pasuruan, semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, meskipun ada beberapa lansia atau lanjut usia yang memang harus menggunakan kursi roda, tapi semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Kabar ketiga di terus mengudara.
0: Beralih ke laporan dari Jakarta, sebanyak 2 kloter jemaah haji Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan Setio Agung dari RRI Jakarta. Setio Agung.
18: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari informasi yang kami terima, yaitu yang telah diverifikasi oleh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2 kloter jemaah haji Indonesia, yaitu JKG 1 dan JKG 2, telah tiba di tanah air. Hingga pukul 6 pagi tadi, petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah menyelesaikan seluruh proses pemulangan 2 kloter tersebut. Kloter JKG 1 dari Jakarta Timur mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Selasa dini hari tadi. Kloter ini membawa 391 jemaah termasuk 4 petugas. Sementara itu, kloter JKG 2 dari Jakarta Selatan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari tadi dan tiba di asrama sekitar pukul 3 pagi. Kloter ini membawa 444 jemaah termasuk 4 petugas. Jadi total hari ini sudah ada 835 jemaah haji asal DKI Jakarta yang telah tiba di tanah air. Saat ditemui di Media Center PPIH Pusat Jakarta Timur hari ini, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asgaf mengatakan proses kepulangan jemaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan yang lebih dekat dan mudah diakses.
19: Jadi penyesuaian ini memang kami lakukan untuk bisa mempermudah mobilitas jemaah, kemudian juga lebih meminimalisir, mengurangi kelelahan jemaah, dan juga memastikan bahwa setiap jemaah dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman.
18: Ya, pendengar dari

0: Raja Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang mengangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei, menyebabkan 16 orang di antaranya tewas. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Kemlu RI dalam pernyataannya mengatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Teluk Intan. Sedangkan, guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Beralih ke informasi olahraga, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 hari pertama sedang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pagi tadi. Bagaimana update terkininya di lapangan? Reporter kami Nurdiansyah Krisna melaporkan. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Turnamen berlevel Super 1000 ini kembali hadir untuk memeriahkan Istora sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Indonesia Open tahun ini menghadirkan tidak hanya penampilan apik dari 248 pebulu tangkis dunia, tapi juga hiburan musik dan game yang dapat dinikmati secara gratis, serta stand UMKM yang masyarakat bisa coba di sekitaran halaman Istora GBK. Nah pendengar, pada hari pertama ini, tuan rumah Indonesia menurunkan 11 wakil terbaik yang sudah dan akan bermain di babak 32 besar hingga malam nanti. Setidaknya, sejak pagi tadi, ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain dan melangkah ke babak 16 besar. Keduanya sukses mengalahkan wakil Prancis Julian Mayo, Lea Palermo dalam rubber game yang berlangsung selama 57 menit dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 21-11. Sementara ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Benandin Anindya Wardana kalah dari wakil Tiongkok Cheng Xing Sang Chi secara straight set 10-21 dan 9-21. Saat ini pendengar tengah berlangsung pertandingan tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Ja Heng Jason Teh dari Singapura. Pertandingan berjalan cukup sengit, di mana awalnya Jonathan Christie atau Jojo memimpin pada awal pertandingan. Namun Jason Teh mampu menyusul dan merebut interval. Kendati demikian, Jojo mampu kembali memimpin dengan mencetak setidaknya 8 poin secara beruntun. Dan saat ini pendengar tengah berada dalam match point di mana Jojo memimpin dengan skor sementara 20-17. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Atau Anda juga dapat langsung hadir ke Istora Senayan Jakarta, membeli tiket dengan harga tertinggi di hari pertama Rp150.000 untuk kategori 1 dan terhemat Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang De Paro di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam SDA melalui satu pintu. Menurut Kepala Negara, hal tersebut dilakukan agar nilai ekonomi kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Kalangan pengusaha tambang dan sawit menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekspor sumber daya alam SDA satu pintu. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan kepastian hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas selama masa transisi kebijakan tersebut. Tim Was Haji DPR RI mengingatkan pelayanan kedatangan dan kepulangan jemaah haji gelombang 2 di Madinah, Arab Saudi harus dimaksimalkan. Mengingat kondisi psikologis dan fisik jemaah haji gelombang 2 yang jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Armusna. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan, Iran hentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Iran menghentikan sementara semua bentuk dialog dan pertukaran teks dengan mediator dalam perundingan perdamaian bersama Amerika Serikat. Langkah ini diambil dengan alasan invasi militer Israel. Yang saat ini masih terus dilancarkan ke wilayah Lebanon. Apakah penghentian sementara perundingan merupakan langkah yang tepat bagi Iran? Apa saja resiko yang mungkin muncul jika perundingan tidak dilanjutkan dalam waktu dekat? Kami akan perbincangkan hal ini bersama analis dan pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Pajajaran UNPAD, Dina Yulianti Sulaiman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dina, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Ibu Dina, apakah langkah ini merupakan bentuk tekanan diplomatik atau sinyal bahwa Iran benar-benar menarik diri dari proses negosiasi?
2: Iya, sebenarnya kalau dari pihak Iran, selama ini pernyataan yang sering muncul adalah bahwa mereka siap berperang tapi juga siap untuk berdiplomasi. Jadi dua jalan ini terus dilakukan selama ini. Cuma kalau perkembangan terbaru kan saya pikir ini memang luar biasa dari sisi bahwa mereka betul-betul firm menyatakan menghentikan proses diplomasi karena ini ya memang Israel terus-menerus menyerang Lebanon dan juga plus juga Gaza loh. Jadi disebutkan juga karena jadi selama Israel masih terus menyerang Gaza dan Lebanon, kita nggak mau melanjutkan proses negosiasi ini. Nah, ini saya pikir ini perkembangan baru, bahkan juga ada tambahan juga. Dan kami sedang mempertimbangkan upaya lain bersama sekutu kami. Nah, sekarang kan jadi langsung kemudian juga yang menarik adalah langsung setelah itu ada pernyataan dari Ansarullah Yaman, ya, atau yang sering disebut Houthi. Dia bilang, mereka bilang kami juga siap untuk membantu Lebanon. Artinya apa, ini sepertinya tekanan besar ya untuk Amerika Serikat dan Israel, karena memang di saat yang sama ketika Amerika Serikat terus menekan Iran untuk isu nuklir dan lain-lain, itu Israel ini terus menyerang Gaza ya. Gaza itu genosida masih berlanjut dan juga di Lebanon. Nah, saya pikir ini ya, Iran berusaha memanfaatkan situasi ini untuk menyelamatkan semuanya dari kejahatan Israel gitu ya. Jadi Iran memposisikan diri tidak hanya menyelamatkan dirinya, kan memang Iran jadi korban ya, diserang oleh Amerika Serikat, oleh Israel, tapi juga memanfaatkan situasi yang ada untuk membantu rakyat Lebanon yang sedang dibombardir terus-menerus oleh Israel dan juga rakyat Gaza gitu.
1: Baik, berarti penghentian perundingan ini lebih dipengaruhi terkait dinamika kawasan begitu ya, Bu Dina ya?
2: Iya, betul. Setuju saya.
1: Baik. Nah, Bu Dina, bagaimana posisi elit politik dan militer Iran terhadap kelanjutan dialog dengan Washington ini, Bu Dina?
2: Kalau saya lihat, jadi kan memang banyak yang, banyak media, terutama media barat itu memberitakan bahwa ada semacam dualisme kepemimpinan gitu ya. Tapi saya lihat ini baik dari IRGC atau yang punya kendali atas militer ya di Iran, maupun juga ini para politisi itu suaranya sama ya. Jadi sama-sama menyatakan kami tidak akan tunduk dalam meja perundingan selama Amerika Serikat terus menekan gitu ya. Jadi selama ini memang yang terjadi itu memang masih tukar-menukar proposal. Jadi disebutnya juga bukan negosiasi langsung, tapi negosiasi tidak langsung ya. Jadi misalnya dari pihak Trump itu masih ini pokoknya kami pengennya sekian poin gitu, Iran harus menurut. Nah, kemudian dari pihak Iran kemudian direvisi, ini kamu maunya yang ini gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba nanti Trump bilang, oh kami nggak bisa terima, kalau Iran nggak mau nurut sama kami, kami akan menyerang. Nah, itu terus yang terjadi selama ini, tapi kalau dari sisi pihak Irannya itu tidak pernah ada perubahan nada ya, selalu mengatakan bahwa kami akan terus mempertahankan tuntutan kami. Tuntutannya terutama itu kan penghentian perang di segala front ya. Jadi selalu ada kata-kata in all front gitu, semua front maunya. Jadi maksudnya adalah Iran bersedia menghentikan perang ini, tapi juga Amerika Serikat dan Israel juga menghentikan perangnya di semua front. Ini bukan cuma soal Iran gitu ya, tapi juga Lebanon dan juga Palestina gitu. Secara selama ini secara implisit Palestina masuk ya, karena ada kata-kata semua front. Tapi yang terbaru ini seperti diberitakan oleh media di Iran ya, Tasnim News itu, Gaza pun sekarang secara eksplisit disebut. Jadi ini menurut saya menunjukkan bahwa kebijakan luar negerinya Iran itu masih tetap seperti selama ini ya. Selama ini kan memang Iran selalu berada di posisi membela Palestina, kemudian juga membantu milisi Hizbullah Lebanon yang juga berperangnya melawan Israel. Jadi karena itu juga sebenarnya alasan utama Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran ya. Dan yaitu adalah untuk menghentikan upaya-upaya bantuan Iran selama ini kepada milisi-milisi yang berperang melawan Israel.
1: Baik. Nah, Bu Dina, tapi kalau untuk tingkat kepercayaan sendiri antara kedua pihak saat ini dibandingkan periode-periode negosiasi sebelumnya seperti apa, Bu Dina? Walaupun tidak secara langsung tadi begitu ya, tukar-menukar proposalnya.
2: Iya, kalau dari sisi tingkat kepercayaan, saya pikir kedua pihak ya, baik Trump maupun pihak Iran ya sama-sama tidak ini ya, sebenarnya tidak dalam posisi punya pandangan baik satu sama lain gitu ya. Trump selalu menuduh Iran punya senjata nuklir gitu kan. Sementara dari pihak Iran juga ya, Anda ini kalau mau berdiskusi atau bernegosiasi ya jangan terus-menerus mengancam gitu kan. Jadi artinya memang kepercayaan satu sama lain sangat rendah sebenarnya. Tapi kalau kita melihat ini peluangnya di mana gitu ya, ketika sama-sama tidak saling percaya. Saya pikir ini ya sebenarnya kalau dari sisi bahwa kalau kita lihat nada bicara Amerika itu kan selalu mengancam ya. Yeah. Nah, logikanya kan begini, pihak lawan kalau lemah nggak perlu diancam lagi sebenarnya kan. Ya tinggal dipaksa saja untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi ketika Trump bolak-balik mengancam, tapi juga secara berkala mengatakan, oh kita mau hampir mencapai deal nih, nah, gitu. Tapi kemudian nanti mengancam lagi, itu menunjukkan bahwa pihak lawan, yaitu Iran di sini, itu memang masih punya kekuatan, makanya terus menerus diancam gitu ya. Istilahnya koersif diplomasi, ya dia berdiplomasi, tapi juga ngasih ancaman. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tidak saling percaya satu sama lain, tapi posisi Iran lebih kuat gitu ya. Jadi yang sedang berusaha menarik-narik pihak lawan supaya mau tunduk itu justru malah pihaknya Amerika gitu ya. Tapi kalau Iran dia ada di tempatnya dan okay, ikut proposal kami atau enggak gitu. Jadi dia punya kartu yang lebih kuat di sini.
1: Baik. Tapi kalau untuk dampak keputusan Iran terhadap stabilitas Timur Tengah ini dalam jangka pendek akan seperti apa, Bu Dina?
2: Iya, kalau kita melihat sebenarnya kan sumber masalah utama di konflik ini sebenarnya kan memang penjajahan Israel atas Palestina sebenarnya ya, dan juga serangan Israel ke Lebanon. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah dan kemudian juga membangun belasan pangkalan militer di Timur Tengah itu kan sebenarnya untuk membantu Israel gitu ya selama ini. Nah, kemudian juga kenapa kok terjadi perang ini sejak awal? Kenapa sih kok terjadi perang itu kan nggak bisa dilupakan sejak awal gitu ya, di bulan Juni 2025 itu Israel yang menyerang Iran gitu kan. Kemudian Amerika Serikat membantu. Terus sekarang di 2026 Amerika Serikat bersama-sama dengan Israel sama-sama menyerang Iran. Selalu alasannya adalah nuklir gitu ya. Padahal kan seperti tadi sudah dibahas ya, karena sebenarnya sedang ini ya mempertahankan Israel. Nah, sehingga sikap, saya pikir nih, sikap Iran yang kemudian menjadikan Gaza dan Lebanon sebagai syarat untuk perundingan, saya pikir justru akan menuju ke arah perbaikan kondisi di Timur Tengah ya. Artinya gini, kalau Israel kemudian bisa ditekan dan tidak lagi menjadi negara yang seperti sekarang ya, membombardir negara-negara tetangganya semaunya seperti sekarang, tentu konflik nggak ada lagi gitu ya. Artinya semua bisa hidup berdampingan dengan damai gitu. Nah, sementara sekarang pertanyaannya apakah Amerika Serikat mau nih turut menerima persyaratan dari Iran ini? Kami akan mau lanjut berunding kalau semua front dihentikan nih perangnya. Saya pikir kan sekarang juga Trump juga betul-betul ini ya dalam keadaan sensitif, dan yang menarik tuh ini kan setelah Amerika setelah Iran mengatakan oh kita nggak mau lagi lanjut ini apa proses perundingan selama Israel belum menghentikan serangan, itu kan yang terjadi adalah Trump itu menelpon Netanyahu ya, itu ada diberitakan oleh media-media mainstream juga, dan marah-marah Trump diberitakan marah-marah kepada Netanyahu. Dan sampai menggunakan kata-kata kasar gitu ya, mengatakan bahwa kamu tuh udah hentikan gitu ya, jangan bikin ulah lagi. Ini saya intinya Trump tuh, ini saya lagi repot diskusi sama Iran, terus kamu malah menyerang Lebanon terus-menerus gitu kan. Nah, kemudian diberitakan juga oleh media Amerika ini mengatakan bahwa Netanyahu kemudian mengatakan okay, saya akan mengurusnya. Artinya dia sepakat untuk tidak lagi menyerang Lebanon, meskipun ya kita nggak tahu juga apakah bisa dipegang atau enggak gitu janjinya Netanyahu gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dengan memberikan tekanan yang dilakukan oleh Iran ya, Iran memberikan tekanan pokoknya hentikan perang di semua front. Saya pikir mudah-mudahan jadi harapan baru ya untuk menghentikan semua ini, terutama kalau kita akan concern kita bangsa Indonesia, saya pikir sejak dulu adalah Palestina ya, kita menyaksikan betapa orang-orang Palestina terus mengalami genosida, yang mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk pembebasan Palestina.
1: Baik. Nah, Bu Dina, berarti kita ini sedang melihat terbentuknya konfigurasi keamanan regional yang baru ya, Bu Dina?
2: Saya pikir seperti ini situasinya. Jadi selama ini Iran kan memberikan bantuan kepada beberapa pihak ya, Hizbullah Lebanon, kemudian para pejuang Palestina, dan kemudian Ansarullah Yaman di Yaman yang punya kendali atas Babul Mandab ya, Selat Mandab itu. Nah, kemudian situasinya adalah selama ini negara-negara Teluk justru malah membantu Amerika Serikat ya dengan membiarkan pangkalan militernya berada di negara-negara Teluk ini. Nah, situasi ini kan sekarang berbalik ya. Ternyata kan pangkalan militer Amerika Serikat itu ada 16, di kawasan itu sudah hancur total maupun hancur sebagian. Dan itu sudah dibuka oleh media Amerika Serikat sendiri, ada CNN, Washington Post, itu sudah mengakui itu gitu kan. Nah, sehingga negara-negara Teluk sekarang sudah mulai agak menjauh dari Amerika Serikat. Jadi mereka sudah menyadari loh, kenapa kita harus jadi korban dari perang yang sebenarnya bukan kepentingan kami gitu ya. Makanya kita lihat diberitakan bahwa kan negara-negara Teluk sudah meminta Trump untuk menghentikan perang juga. Nah, konfigurasi yang baru ini saya pikir adalah dari sisi ini ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan supaya negara-negara Timur Tengah ini bersatu gitu ya, bersatu dan sama-sama paham bahwa ini yang jadi masalahnya adalah Amerika Serikat dan Israel yang terus-menerus membuat masalah di kawasan. Nah, kalau ini terjadi dan sama-sama negara-negara Teluk dan Iran plus juga Lebanon juga kemudian bekerja sama dan tidak lagi terutama negara Turki tidak lagi memberikan bantuan kepada Amerika Serikat untuk menyelamatkan, saya pikir akan ada perubahan besar ya, akan ada perubahan besar, ada terjadi pergeseran geopolitik di mana kemudian Amerika Serikat ada pada titik bahwa terpaksa keluar dari Timur Tengah. Nah, kalau Amerika Serikat keluar dari Timur Tengah kan berarti Israel sendirian ya menghadapi para pejuang Palestina, sehingga balik lagi. Ini sebenarnya menjadi harapan bahwa akan ada jalan ya untuk menyelamatkan orang-orang Palestina.
1: Baik. Bu Dina, semoga memang ada harapan itu terwujud begitu ya untuk menyelamatkan orang Palestina juga begitu Bu Dina. Terima kasih nih Bu Dina telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Terima kasih.
1: Analis dan pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Pajajaran Dina Yulianti Sulaiman berbicara terkait Iran hentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Von Mwenka menekankan posisi Indonesia jelas dan konsisten dalam kemerdekaan Palestina. Ia mengatakan bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, sekaligus semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait Iran hentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Kami juga akan perbincangkan hal ini bersama Direktur Lembaga The Indonesian Intelligence Institute, Ridwan Habib.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ridwan, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Ridwan, Iran memutuskan menghentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Bagaimana Anda membaca keputusan ini dari perspektif intelijen dan juga geopolitik, Pak Ridwan?
4: Ya, terima kasih. Memang karakteristik dari Amerika Serikat ini kan mereka selalu mau menang sendiri ya, memaksakan dan menang sendiri tanpa mau mendengar dari pihak lain. Dan apalagi misalnya mereka tidak mau memaksa Israel untuk menghentikan serangan di Lebanon Selatan maupun di Lebanon. Ini yang membuat Iran tampaknya meyakini bahwa bernegosiasi dengan model karakter seperti ini tidak bisa kompromi ya. Jadi tetap harus dalam posisi yang firm dan tegas. Jadi saya kira sepanjang Israel masih melakukan serangan di Lebanon Selatan, maka perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran ini tidak akan berhasil. Mereka tetap akan bertahan dengan salah satu syarat utama, yakni penghentian serangan total di semua front, termasuk di front Lebanon Selatan.
1: Baik. Nah, Pak Ridwan, berarti langkah Iran ini sinyal bahwa situasi kawasan memang sedang menuju eskalasi yang lebih serius, begitu Pak?
4: Oh iya, betul. Karena kan Iran ini kan memang dia sudah bersiap untuk itu. Selama gencatan senjata itu mereka berhasil mengkalibrasi senjatanya 85% lebih baik dari sebelum perang. Jadi tinggal kira-kira 15% lagi mereka sudah siap perang lagi Iran ini. Jadi saya kira memang ya tampaknya akan memburuk Mbak Ana situasi ke depan.
1: Baik. Tapi kalau untuk tujuan utama Iran sebenarnya dengan menghentikan perundingan saat ini itu seperti apa menurut Pak Ridwan?
4: Ada dua hal. Yang faktor pertama adalah sikap mereka yang sangat-sangat firm terkait dengan uranium ya. Jadi desakan agar membawa keluar uranium, apalagi semuanya 440 kg, itu adalah desakan yang sangat tidak mungkin dipenuhi oleh Iran karena dari pimpinan tertinggi mereka, Mostaba Khamenei, sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada 1 kilogram pun uranium keluar dari Iran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap mereka terhadap Lebanon. apalagi serangan Israel yang terbaru kan miris sekali ya. Dia Israel mengebom TK, taman kanak-kanak, kemudian mengebom rumah sakit di Lebanon Selatan. Jadi tindakan-tindakan seperti itu tidak bisa dibenarkan dan harus dikecam. Dan bagi Iran, kalau Amerika Serikat tidak mengecam itu atau Amerika Serikat tidak bisa menghentikan Israel dalam melakukan serangan itu, maka itu tidak akan dilanjutkan perundingannya dengan Iran.
1: Baik. Nah, Pak Ridwan, tapi kalau terkait tingkat kepercayaan, bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan ini antara Iran dan Amerika Serikat saat ini?
4: Saya kira Iran sudah hampir nol ya kepercayaan terhadap Amerika ya. Karena kan berubah-berubah terus kan sikap Trump ini kan, naik turun apanya, tensinya, kemudian moodnya. Jadi ya kalau disuruh persentase mungkin tersisa 10-20% Mbak Ana, tingkat kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat.
1: Baik, tapi kalau untuk jalur komunikasi belakang begitu seperti back channel diplomasi yang tetap berjalan meskipun perundingan resmi dihentikan, ini nantinya apakah akan masih ada, Pak Ridwan?
4: Back channel ini terutama dilakukan oleh negara ketiga, yakni Pakistan dan yang terbaru sekarang adalah Qatar juga ikut ya. Pakistan ini konteksnya memang dari awal dia berharap banyak ketika ini damai, maka dia akan dapat leverage yang baik karena Pakistan ini bertetangga dengan Iran. Tentu saja dia juga terdampak dengan perang itu. Dan di sisi lain, Pakistan juga punya fakta pertahanan dengan Arab Saudi, sebuah negara yang full Sunni, yang kemudian selama ini merasa Iran sebagai sebuah ancaman juga. Jadi ketika dia bisa dalam tanda petik menundukkan Iran, menundukkan dalam artian memaksa Iran berdamai dengan Amerika, maka posisi Pakistan di mata Arab Saudi akan meningkat. Posisi Pakistan akan membaik dan Arab Saudi bisa invest lebih besar ke Pakistan. Jadi secara umum menguntungkan Pakistan. Nah, saya kira back channel yang sekarang sedang berjalan itu Pakistan dan Qatar. Nah, muka-muka saja sih ada titik terang yang baru ya dari negara ketiga ini. Karena kalau mengandalkan apa dua-duanya, apalagi dari sisi Iran ya tampaknya sudah agak sulit untuk percaya dengan Amerika.
1: Baik. Tapi kalau untuk peluang kedua negara ini kembali berunding dalam waktu dekat berarti masih ada begitu ya Pak Ridwan ya? Apalagi dengan kehadiran ketiga negara ini begitu? Adanya negara ketiga?
4: Sepanjang, ya, sepanjang serangan di Lebanon Selatan berhenti, saya kira mungkin saja akan terjadi perundingan lagi. Tapi kalau serangannya terus-menerus dijalankan oleh Israel, wah, tampaknya juga agak repot ini untuk bisa jalan lagi perundingannya.
1: Baik. Lalu kalau untuk keputusan Iran ini meningkatkan resiko konflik berarti yang lebih luas di Timur Tengah, Pak Ridwan?
4: Ya, bagi Iran, dia merasa sendirian ya selama ini ya. Dia dikeroyok oleh Amerika dan Israel, tapi kan tidak ada perlawanan dari negara-negara tetangga yang sama Muslim kan. Malah negara-negara tetangga yang Muslim itu kan memberikan tempatnya untuk sebagai pangkalannya Amerika, seperti Bahrain, Oman, Qatar, itu kan Uni Emirat Arab itu kan memberikan apa Kuwait gitu kan memberikan lokasi wilayah negaranya sebagai pangkalan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Jadi bagi Iran ya ini survival of the fittest, dia survival untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak peduli lagi dengan misalnya dengan tidak terjadi gencatan senjata, harga-harga di Timur Tengah akan rusak atau akan kacau. Dia nggak peduli karena selama ini negara-negara Timur Tengah yang lain nggak peduli dengan keselamatan bangsa Iran. Jadi buat apa dia peduli dengan yang lain? Jadi bagi Iran ya ini no or never. Jadi dia mempertahankan negaranya apapun risikonya dia lakukan.
1: Baik, tapi kalau untuk skenario yang paling mungkin terjadi ini Pak Ridwan ya, kembali ke meja perundingan kah, konflik terbatas atau eskalasi yang lebih luas ini nantinya Pak Ridwan?
4: Semoga eskalasinya tidak terjadi dan kita juga berharap ada perundingan baru. Mungkin saja itu terjadi di negara lain, tidak di Pakistan, mungkin di Qatar atau di negara lain. Tapi sejauh ini harapan itu ada pada, sebenarnya ada pada dua. Pertama Hizbullah, dia mau nggak menghentikan serangan ke Israel dari arah Lebanon. Yang kedua tentu saja dari Israel, mau nggak dia menahan diri tidak menyerang Lebanon. Kalau ini sudah selesai sih saya kira perundingan bisa jalan lagi. Tapi kan sampai siang ini sebelum kita live kan masih ada serangan ke Lebanon oleh Israel.
1: Baik Pak Ridwan, semoga memang ini ada perundingan baru lagi dan juga tidak ada eskalasi ya Pak Ridwan ya, sesuai harapan ini.
4: Iya, iya betul.
1: Baik Pak Ridwan, terima kasih telah memberikan perspektifnya ini kepada Pro 3 RRI Pak Ridwan. Selamat siang.
4: Terima kasih Mbak Ana, selamat siang.
1: Direktur Lembaga di Indonesian Intelligence Institute Ridwan Habib berbicara terkait Iran hentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Perindustrian Kemenperin mendorong peningkatan kapasitas industri pengolahan susu guna memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis MBG 2026 yang diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 dan 125 ml. Kemenperin mencatat terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan peningkatan kapasitas maupun investasi baru untuk mendukung program MBG. Meski demikian, peningkatan kapasitas tersebut dinilai masih perlu terus diperkuat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu program MBG ke depan. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merianti Punguan Pintaria, mengatakan, pemerintah juga tengah mendorong koperasi untuk masuk ke sektor pengolahan susu guna memperluas kapasitas produksi susu dalam negeri. Berita lainnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang di pesisir utara Pulau Jawa akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan perubahan perilaku di wilayah darat. Ia menuturkan tanggul laut raksasa penting namun bukan satu-satunya solusi menanggulangi ancaman erosi dan kerusakan akibat gelombang laut. Jumhur menambahkan akan diterbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang bertanam air, tentang bagaimana ekstraksi air tanah, dan bagaimana mengembalikan air yang diambil ke dalam tanah. Berita mancanegara, Markas Pusat Hatam Al-Anbiya Komando Militer Utama Iran memperingatkan Israel agar tidak mengebom Beirut, ibu kota Lebanon, dan distrik Dahieh di Beirut Selatan. Komando itu mengingatkan warga di Israel Utara dan pemukiman militer di wilayah Palestina yang diduduki agar melakukan evakuasi jika serangan Israel terus berlanjut. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyampaikan kekhawatirannya atas pelanggaran gencatan senjata yang berulang kali dilakukan Israel di Lebanon, pengungsian warga Lebanon yang terus berlangsung, serta dukungan politik dan militer Amerika Serikat terhadap Israel. Berita olahraga, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya dapat mengalahkan timnya di GP Monaco yang berlangsung akhir pekan nanti. Mercedes saat ini masih tampil begitu dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan yang telah berlangsung. Pembalap termuda yang pernah menjadi pemimpin klasemen perebutan gelar juara dunia ini yakin timnya akan melakukan yang terbaik untuk dapat menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan sejauh ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Mashari mengingatkan masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi krisis pangan. Narasi miring tersebut dinilainya dapat mendistorsi kondisi sektor pertanian nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying melalui pengembangan budaya sekolah aman dan nyaman. Langkah ini dijalankan bersama pemerintah Australia melalui program sekolah mitra di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum PU terus mempercepat pembangunan jembatan Kemang Pratama di Kota Bekasi, Jawa Barat. Jembatan diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran mobilitas warga setelah sempat terganggu akibat banjir pada Maret 2025. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait koperasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi Pancasila untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Prabowo menjelaskan tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Kita ikuti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila di pelataran Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
2: Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan, ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan.
1: Lantas bagaimana koperasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jatmiko, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Jatmiko, bagaimana perkembangan koperasi di Purbalingga saat ini, baik dari jumlah anggota, aset maupun kontribusinya terhadap perekonomian?
3: Untuk perkembangannya, trennya itu positif itu, Mbak, baik dari jumlah anggota yang terus bertambah, dan bukti bahwa anggota itu telah menjadi anggota koperasi itu, bahwa anggota itu sudah masuk di dalam buku daftar anggota. Karena itu memang sangat prinsip itu sebagai legalitas bahwa anggota itu sudah tercatat di koperasi tersebut. Untuk aset juga terus signifikan perkembangannya, dan untuk kontribusinya juga meningkat ya, walaupun belum begitu signifikan ya, baru sekitar 1% kontribusi koperasi terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga ya gitu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Jatmiko, nanti kami akan perbincangkan lebih lanjut terkait koperasi ini, tapi setelah jeda berikut, Pak Jatmiko.
3: Oke, Mbak.
0: peristiwa.
4: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada forum internasional demi nasib rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajekwesi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih membahas terkait koperasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Saat ini kami masih bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan. Lalu juga ada penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah. Pak Jatmiko, Ibu Nurul, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Baik, Pak Jatmiko dan Bu Nurul, mungkin bisa saling sapa terlebih dahulu ini di udara. Silakan.
5: Selamat siang, Bu Nurul. Saya Jatmiko dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga.
6: Selamat siang juga Pak Jatmiko dan seluruh pendengar RRI yang semoga selalu dalam keadaan bahagia selalu.
1: Amin. Nah, Bu Nurul, saya mau ke Bu Nurul terlebih dahulu. Tadi saya sudah menanyakan ke Pak Jatmiko. Bu Nurul, kalau untuk perkembangan koperasi di Jawa Barat ini seperti apa, Bu Nurul? Baik dari jumlah anggotanya, asetnya, maupun juga kontribusinya ini terhadap perekonomian.
6: Perkembangan koperasi di Provinsi Jawa Barat sejauh ini memang secara jumlah itu meningkat cukup signifikan dengan adanya kehadiran teman-teman baru kami, yaitu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, ini memang cukup sangat signifikan dari sisi jumlah. Dari sisi keanggotaan pun secara otomatis ini meningkat karena memang di koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ada keterlibatan langsung teman-teman warga masyarakat di desa-desa untuk menjadi anggota dari koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, secara aset memang kita mengalami sedikit kenaikan dari secara keseluruhan, baik itu koperasi reguler ataupun koperasi Desa Merah Putih, karena memang ternyata sebetulnya koperasi ini memang menjadi salah satu badan usaha yang cukup diminati sebetulnya secara tidak langsung di masyarakat Jawa Barat. Mungkin itu saja deh.
1: Baik. Nah, Bu Nurul, kalau untuk tantangannya yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saing, ini seperti apa, Bu Nurul?
6: Sebetulnya tantangan kami untuk meningkatkan daya saing koperasi itu yang pertama adanya stigma bahwa koperasi masih dianggap jadul pertama. Atau masih jadul lah, apa jadul tuh zaman keduluan, bahwa juga hanya disebut sebagai sekedar badan usaha simpan pinjam. Itulah stigma masyarakat yang memang cukup agak kesulitan kami bongkar itu. Yang kedua adalah dari sisi modernisasi dan digitalisasi koperasi, bahwa tidak semua koperasi yang ada di kita khususnya di Jawa Barat ini menggunakan aplikasi terintegrasi seperti aplikasi pencatatan keuangan yang harapannya dengan aplikasi tersebut ada transparansi yang bisa dinikmati masyarakat untuk keterbukaan informasi juga belum masih sedikit lah koperasi yang memiliki tata kelola akuntabel itu masih sedikit karena apa? Karena memang rata-rata koperasi pada saat ini khususnya koperasi reguler itu kebanyakan ada yang bersifat koperasi berkedok investasi, terus yang kedua koperasinya itu masih bersifat kekeluargaan, bukan koperasi secara umum. Itu terus juga ada belum di generasi muda kita itu kesannya ya tadi yang seperti tadi saya awal bilang bahwa koperasi ini terkesannya jadul, bahwa ini bukan badan usaha milik generasi muda dan sehingga ini tidak cukup baik untuk perkembangan koperasi ke depannya.
1: Baik, Bu Nurul, saya ke Pak Jatmi.

0: Jadi ini memang sangat penting bagi gerakan koperasi di Indonesia, yaitu adanya pendidikan perkoperasian. Sehingga dengan adanya pendidikan perkoperasian, anggota, pengurus, pengawas semua jadi paham tentang koperasi, sehingga akan lebih mudah dalam mengembangkan koperasi ke depannya. Selanjutnya, untuk tantangan berikutnya adanya tata kelola. Masih banyak koperasi yang dikelola secara asal-asalan. Teknisnya kurang mengikuti perkembangan zaman, kurang modern. Jadi dari sisi tata kelola juga masih perlu ditingkatkan juga. Selanjutnya anggapan dari masyarakat. Masyarakat itu menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam. Padahal koperasi-koperasi non-simpan pinjam itu juga bagus, itu banyak. Sehingga ketika masyarakat mendengar adanya koperasi simpan pinjam yang bermasalah, jadi anggapan dari masyarakat itu tentang koperasi terkadang itu apa banyak yang negatifnya. Padahal koperasi-koperasi yang bagus itu pun sebenarnya banyak, gitu ya, banyak. Sehingga masyarakat menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam, ya, tempat untuk meminjam uang. Nah, ini anggapan-anggapan ini yang memang perlu diluruskan. Selanjutnya itu juga tantangan berikutnya, minimnya penggunaan teknologi informasi. Ketika anggota mau mengetahui simpanannya berapa, sisa pinjamannya berapa, itu kan beberapa koperasi anggotanya itu harus datang ke kantor. Padahal jaraknya cukup jauh. Sehingga memang penggunaan aplikasi atau teknologi informasi juga penggunaan digitalisasi koperasi ini masih sangat perlu dikembangkan lagi untuk kemudahan anggota sehingga pelayanan ke anggota lebih efektif kayak gitu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau tadi ada tantangannya juga koperasi masih dianggap jadul begitu ya Pak Chatmiko. Tapi kalau untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri bagaimana supaya memang menciptakannya lebih adaptif juga terhadap perkembangan zaman ini Pak Chatmiko?
0: Ya untuk di Kabupaten Purbalingga ini sudah mulai bahwa kegiatan-kegiatan perkoperasian kami share, kami bagi di media-media sosial. Sehingga generasi-generasi muda itu sedikit banyak itu akan mengetahui apa itu koperasi. Sehingga karena pengguna media sosial itu kan didominasi oleh generasi-generasi muda. Harapan kami ketika kegiatan-kegiatan koperasi, baik itu pelatihan, diklat, ataupun kegiatan-kegiatan sosial itu ketika di-share ke media sosial, harapannya generasi muda itu akan melihat. Dari melihat itu, maka mereka akan berkesimpulan. Oh, ternyata koperasi ini begini-begini, kayak gitu. Sehingga konsumsi perkoperasi itu tidak hanya ke generasi tua saja, tapi nanti harapannya bisa merambah ke generasi-generasi muda, ya gitu Mbak Hana.
1: Baik Pak Chatmiko. Nah saya mau ke Bu Nurul. Bu Nurul, kalau untuk upaya dari Pemda sendiri mendorong transformasi digital koperasi, seperti apa ini yang dilakukan di sana Bu Nurul?
2: Kalau dari sisi Pemda ini mendorong upaya digitalisasi transformasi modernisasi koperasi itu kita melalui sistem satu pertama itu secara regulasi kita mengeluarkan regulasi terkait koperasi dan UKM yaitu seperti di Kabupaten Cirebon itu ada keluar kami melihat itu karena saya dulunya di Kabupaten Cirebon mengawal terkait perda koperasi dan UKM kita sudah mengeluarkan terkait perda koperasi dan UKM itu yang pertama. Yang kedua terkait bagaimana agar digitalisasi koperasi ini bisa sampai itu kami melakukan pelatihan-pelatihan pendidikan dan pelatihan khususnya bagi teman-teman pengurus dan pengawas koperasi agar bisa mengaplikasikan digitalisasi ini di koperasinya itu sendiri, gitu teh.
1: Baik. Nah, kalau untuk di sana, Bu Nurul ya, ada contoh koperasi yang berhasil bertransformasi dan menjadi model bagi koperasi lainnya kah, Bu Nurul?
2: Banyak teh. Sebetulnya kalau di kita ada sektor real itu ada koperasi Pondok Pesantren Al-Itikaf itu juga bagus. Itu dari yang biasa saja, itu hanya

0: dari kumpulan petani. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menggunakan salah satu apa ya namanya teknologi digital dalam sisi pencatatan keuangan, ataupun beliau membuat e-commerce koperasi, seperti mereka membuat satu platform yang di mana di dalam platform itu memperjualbelikan produk yang dihasilkan oleh para petani di lingkungan lokalnya, yang itu bisa langsung diakses oleh anggota, sehingga harapannya itu bisa memotong jalur-jalur pihak ketiga lah begitu.
1: Baik. Nah, saya ke Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, apakah ada program khusus ini untuk mendorong sinergi antara koperasi dan UMKM, Pak Jatmiko, di sana?
2: Untuk program kebetulan memang di Purbalingga itu antara koperasi dan UKM itu dalam naungan dinas yang sama itu, Mbak Ana, sehingga banyak program yang dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan di bidang usaha mikro gitu. Harapannya nanti para pelaku-pelaku usaha mikro itu ketika usahanya sudah berjalan, sudah mapan, maka nanti mereka itu akan menjadi anggota koperasi gitu. Jadi nanti akan semakin kuat koperasi ketika anggota-anggota usaha mikro itu bergabung di dalam koperasi. Jadi kegiatan-kegiatan, beberapa kegiatan itu kami bersinergi, itu berkolaborasi dengan bidang usaha mikro kayak gitu, Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk koperasi sendiri bagaimana dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil ini yang kesulitan mengakses permodalan di sana? Apakah sudah berjalan seperti itu di sana koperasinya, Pak Jatmiko?
2: Jadi memang terkadang banyak usaha-usaha mikro itu yang sebenarnya visible itu ya, secara usaha sudah ada perkembangan, tapi terkadang kurang bankable. Ya, oleh karena itu memang ketika sudah kayak gitu, ya koperasi menjadi salah satu solusi kayak gitu. Dan memang banyak juga koperasi-koperasi di sini yang anggotanya adalah para pelaku usaha mikro. Ketika mereka memang membutuhkan permodalan, maka di situ koperasi menjadi salah satu solusi untuk apa mencukupi kebutuhan modal untuk produksi kayak gitu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Jatmiko maupun Bu Nurul, ini semoga keberlangsungan koperasi di sana begitu ya, memang menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Terima kasih telah menyampaikan update terkininya ini, Pak Jatmiko dan Bu Nurul. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Ya,
1: PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan. Lalu ada penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah. Berbicara terkait koperasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila.
3: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat, dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami akan menghadirkan juga topik terkini terkait penanganan korban pasca kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Jakarta Pusat mencatat sebanyak 620 jiwa dari 330 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya akibat kebakaran di Kemayoran pada Senin malam kemarin. Kebakaran menyebabkan 330 kakak di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kehilangan tempat tinggalnya. Bagaimana penanganan bagi para korban dan seperti apa kondisinya saat ini? Kami akan membahasnya bersama dengan PLH Kepala Pusat dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Hidayatullah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Taufik, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Taufik, bagaimana kondisi terkini para korban terdampak kebakaran di Kemayoran, Pak Taufik?
3: Iya, terima kasih pendengar RRI Radio RRI dan Mbak Ana. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah. Saat ini bisa menyampaikan kepada pendengar sekalian bahwasannya tadi malam terjadi kebakaran pemukiman di wilayah Kemayoran, tepatnya di RW 04 dan RW 05, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dimulai di pukul 20.55 dan selesai penanganan di pukul 4.15 pagi. Dan yang terbakar, yang terdampak ada 304 rumah tinggal dan terdampak 354 kakak dan 674 jiwa. Saat ini pengungsian berada di lapangan Siswamka. Kami sudah dengan OPD-OPD terkait seperti Dinas Sosial, kemudian jajaran Wali Kota Jakarta Pusat, Dinas Kesehatan sudah mendirikan posko pengungsian di lokasi tersebut, kemudian posko kesehatan, kemudian juga posko dapur umum di lokasi pengungsian yaitu di lapangan Yusuf Hamka. Begitu Mbak Ana.
1: Baik, apakah seluruh kebutuhan dasar pengungsi saat ini sudah terpenuhi Pak Taufik?
3: Iya, kami terus mendata terkait dengan updating jumlah korban karena pasti data akan berubah karena kondisi semalam dan hari ini kita terus update. Dan saat ini seperti kebutuhan makan dan minum kami penuhi dari Dinas Sosial, kemudian dari PMI, juga dari BPBD menyediakan makanan siap-saji dan lain sebagainya. Juga dibantu oleh beberapa institusi seperti Polri dan TNI juga menyediakan makanan di lokasi pengungsian itu.
1: Baik, lalu kalau untuk fasilitas yang disediakan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini, selain makan dan minum, lalu terus juga updating data, ada apa lagi nih Pak Taufik?
3: Ya, selain itu juga kami menyediakan posko-posko kesehatan dari Dinas Kesehatan terkait. Jadi apabila ada keluhan sakit ataupun kesehatan dari warga-warga pengungsi, kami menyediakan posko di lokasi dan juga kemudian kami juga menyediakan posko layanan dukungan sosial untuk anak-anak dan korban rentan. Kemudian juga kami menyediakan sarana posko dukcapil bagi warga yang mungkin kehilangan KTP, KK dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya, kami juga menyediakan posko dukcapil di lokasi tersebut. Begitu Mbak Ana.
1: Baik. Bagaimana mekanisme distribusi bantuannya ini supaya tepat sasaran kepada warga terdampak, Pak Taufik?
3: Ya, saat ini kami terus berkoordinasi dengan jajaran wilayah termasuk dari Lurah Kebon Kosong. Kami memberikan posko tenda di lokasi. Jadi setiap bantuan yang datang akan kami catat dan kemudian kebutuhan mendesak juga kami sampaikan kepada masyarakat yang datang atau kemudian ada beberapa pertanyaan kebutuhan yang akan menyumbangkan. Kami akan catat kebutuhan mendesak di posko kami dan kami akan sampaikan kepada masyarakat yang akan menyumbang silakan dan akan kami data dan kami koordinasi dengan Kelurahan Kebon Kosong untuk penyaluran distribusinya langsung kepada RT RW yang terdampak. Begitu Mbak Ana.
1: Baik, berarti terkait kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi begitu saat ini sementara ya Pak Taufik ya?
3: Insya Allah sudah terpenuhi untuk sementara dan kami akan update terus terkait dengan kebutuhan mendesak mungkin terkait dengan beberapa balita dan lansia yang mungkin akan kami lihat kebutuhan mendesaknya seperti itu Mbak Ana.
1: Baik, lalu terkait penanganan khusus bagi anak-anak, lansia dan ibu hamil atau ada penyandang disabilitas yang terdampak kebakaran seperti apa ini Pak Taufik? Ya.
3: Tadi yang pertama kami sebutkan, kami mempunyai layanan dukungan sosial, yaitu Dinas Sosial dan BPBD. Kami menyediakan layanan dukungan sosial bagaimana kita mencoba menghibur anak-anak, terutama hari ini mungkin kalau nggak salah ujian anak-anak sekolah. Begitu. Yeah. Jadi kami juga berkoordinasi dengan suku Dinas Pendidikan terkait dengan anak-anak korban kebakaran ini menjadi apa susulan untuk mendapatkan ujian susulan. Kemudian yang kedua kami hibur mereka karena bagaimanapun anak-anak pasti akan terdampak secara langsung. Kemudian bagi lansia juga kami menyediakan beberapa kesehatan apa dokter kesehatan jiwa dari Puskesmas Kemayoran. Bagaimana kita bisa mencoba menggali atau mengasesmen sementara kebutuhan-kebutuhan dari lansia ataupun kelompok rentan tersebut tadi. Dan juga kami juga selain itu kami menjaga juga toilet-toilet terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Kami juga ada toilet-toilet dari dinas lingkungan hidup yang kami sediakan di lokasi pengungsian.
1: Baik. Lalu apakah sudah ada pendataan kerugian dan kebutuhan warga yang kehilangan rumah ini serta harta bendanya Pak Taufik?
3: Iya, tadi baru saja berkunjung Pak Wakil Gubernur kita, Bapak Haji Rano Karno, yang tadi baru mengunjungi lokasi, di lokasi di lapangan Yusuf Hamka. Terkait dengan saat ini kami berfokus pada pendampingan terhadap warga-warga pemenuhan kebutuhan selama minimal 7 hari ke depan, bagaimana warga yang berada di lokasi pengungsian bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi Mbak, seperti makan, minum, kesehatan, dan lain sebagainya. Nanti baru setelah itu akan ada tindak lanjut selanjutnya terkait dengan bagaimana di yang mana kalahkan fasilitas ataupun bentuk kerugian kerusakan nanti akan ada tindak lanjut setelah proses ini semua berlanjut seperti itu Mbak.
1: Berarti masa tanggap daruratnya ini 7 hari ya Pak Taufik ya? Yeah.
3: Untuk sementara 7 hari bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi saat ini masih 7 hari ke depan.
1: Baik, Pak Taufik, tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses penanganan pasca kebakaran ini seperti apa Pak?
3: Ya, karena mencakup luasan yang besar, kemudian juga jumlah terdampaknya yang cukup banyak, ini menjadi tantangan bagaimana lokasi pengungsian ini di lapangan. Kami mencoba menyediakan layanan semaksimal mungkin tadi terkait dengan kebutuhan dasar seperti makan, minum, toilet, psikologis, kemudian kesehatan. Ini bisa sinergis dengan kebutuhan-kebutuhan yang terdampak di lokasi pengungsian dan bisa terlayani semua yang mendapat kebutuhan tersebut. Jadi kami berfokus di situ dulu Mbak. Jadi nanti baru kami mencoba melihat, kami belum bisa mencoba melihat bagaimana ranah lokasi kebakaran di sebelahnya. Kami berfokus pada penanganan pengungsian untuk saat ini.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah mitigasi yang akan dilakukan supaya kejadian seperti ini tidak kembali terjadi, bagaimana itu Pak?
3: Ya, jadi kami terus berkoordinasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, di mana dari sisi pencegahan dan mitigasi kami selalu mensosialisasikan kepada masyarakat selama ini bagaimana masyarakat terutama di daerah-daerah yang padat, bagaimana para warga bisa, pertama adalah terkait dengan bagaimanapun sering menjadi penyebab adalah positif listrik ya. Kalau nggak salah kami punya data sekitar 67% kebakaran disebabkan oleh positif listrik. Ini menjadi perhatian kami terus mensosialisasikan bahwasannya bagaimana penggunaan listrik yang sesuai dengan beban rumah masing-masing. Ini yang menjadi PR bagi kita bersama. Kami terus sosialisasikan bahwasannya penggunaan listrik di rumah masing-masing sesuaikan dengan penggunaan instalasinya, kemudian prasarana seperti kabel, lampu, lain sebagainya yang sesuai dengan standar dan sesuai dengan beban listrik yang mengalir di rumah tersebut. Ini yang menjadi kadang warga tidak menyadari bahwasannya rumah mereka yang tinggali yang pertama adalah kelebihan beban muatan terkait dengan listrik. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan bahan bangunan. Bagaimanapun kebakaran mengandung unsur bagaimana ketika bangunan semi permanen seperti kayu, triplek, dan lain sebagainya itu gampang mudah terbakar dibanding bangunan-bangunan permanen yang dalam artian dapat menghambat kebakaran lebih cepat. Seperti itu Mbak Ana.
1: Baik, berarti terkait edukasi kebencanaan kepada masyarakat pasca insiden ini nantinya akan seperti apa, lebih intens lagi kah Pak Taufik di sana?
3: Ya, kami terus bekerjasama, berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Kami terus, apalagi dengan kondisi-kondisi seperti ini sudah berapa kali terjadi dan kami terus sebenarnya gencar setiap hari bersama Dinas Pemadam Kebakaran di wilayah sampai dengan jajaran kelurahan. Kami terus mensosialisasikan bagaimana warga bisa memitigasi resiko rumahnya sendiri, melihat makanya kemarin juga di tahun depan ada gerakan APAR juga, gempar gerakan penyediaan APAR dari Pak Gubernur untuk bagaimana setiap RT itu ada tabung APAR yang bisa digunakan bersama-sama untuk minimal memitigasi risiko ketika terjadi tanda-tanda kebakaran. Selain itu juga tadi mitigasi dari warganya sendiri, penggunaan instalasi listrik, kemudian penggunaan beban listrik yang sesuai, penggunaan sarana yang sesuai SNI itu dapat mencegah kebakaran yang terjadi berulang kali. Seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik, berarti nantinya akan diberikan apar ini per RT begitu ya Pak Taufik ya, kelanjutannya ya?
3: Ya, yes, kalau dilihat dari gerakan apar ini bisa bermacam macam cara. Ada yang dengan pemenuhan sendiri, artinya bisa dipenuhi sendiri. Ada yang melalui mekanisme bantuan. Ini akan dilihat bagaimana prioritas. Jadi tidak, karena kalau kita lihat tidak semua RT juga rawan kebakaran, tidak semua juga padat hunian. Kami akan prioritaskan bagaimana mekanisme namanya gerakan gempar, gerakan penyediaan apar. Kalau nggak salah itu setiap satu RT satu apar. Setahu saya nanti mungkin akan diupdate lebih lanjut seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu Pak Taufik dapat menyampaikan pesannya ini kepada masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran Kemayoran dan juga supaya tidak terjadi lagi ini kebakaran serupa.
3: Oh ya, terima kasih Mbak Ana. Bagi pendengar RRI di daerah DKI Jakarta ataupun Jabodetabek pada umumnya, kami silakan bagi para warga ataupun instansi ataupun perusahaan yang akan menyumbangkan bantuannya kepada masyarakat yang terdampak, silakan bisa langsung ke lokasi pengungsian di lapangan Yusuf Hamka di Kelurahan Kebun Kosong. Di sana ada posko kami, Pak BPD, jadi nanti bisa koordinasi dengan Pak Lurah Kebun Kosong untuk terkait dengan beberapa kebutuhan mendesak dari para warga yang terdampak. Kemudian yang kedua, bagi para warga, pendengar, ataupun lainnya yang akan menanyakan lebih dulu, silakan kami ada di sosial media kami, BPD DKI Jakarta, di Twitter, Facebook, kemudian di TikTok juga di media sosial kami. Silakan apabila ada pertanyaan juga di 112, silakan bisa ditanyakan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan disalurkan oleh para warga agar bisa membantu meringankan beban-beban warga yang terdampak. Dan juga kami tidak bosan untuk terus menghimbau warga yang berada di hunian padat maupun di rumah masing-masing, silakan cek instalasi listrik masing-masing apakah sesuai standar SNI, dan kemudian yang kedua cek beban apakah sudah sesuai beban yang masuk ke rumah dengan apa yang dialirkan ke dalam alat-alat elektronik kita. Itu yang akan menjadi memitigasi risiko dari rumah masing-masing agar tidak, kejadian seperti ini tidak terjadi dan tidak berulang kembali. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Taufik, semoga imbauan dari Pak Taufik ini dari BPBD DKI Jakarta diindahkan masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa. Terima kasih ini Pak Taufik telah menyampaikan update terkininya. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Demikian tadi pendengar PLH Kepala Pusat dan Informasi BPBD DKI Jakarta Muhammad Taufik Hidayatullah berbicara terkait penanganan korban pasca kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyidikan kasus CSRBI dan OJK bebas intervensi politik. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, proses penyidikan masih bersifat teknis, di mana penyidik juga menelusuri aliran serta penggunaan dana yang diterima tersangka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif, silakan dengan update informasinya.
5: pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana pada hari ini Komisi 7 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah. Dan dalam paparannya, Menteri Ekraf Teuku Rizky menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Ekraf tahun 2026 yang mengalami penyesuaian menjadi sekitar 400,8 miliar rupiah. Dan kondisi ini menurutnya berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk menjalankan program secara optimal. Dan oleh karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 937 miliar guna mempercepat pencapaian target investasi, ekspor, serta penciptaan lapangan kerja di sektor ekraf. Dan pendengar, mari kita simak penjelasan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah berikut ini.
6: Yang ada hingga akhir tahun, kami dituntut untuk semakin selektif dan kolaboratif dalam menjalankan program prioritas. Oleh karena itu, dukungan anggaran tambahan dan sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.
5: Pendengar, tidak hanya itu, Menteri Teuku Rizky juga menjelaskan bahwa secara kinerja sektor ekraf menunjukkan tren yang positif. Hal ini karena pada tahun 2025, investasi ekonomi kreatif mencapai 183 triliun atau melampaui target, sementara nilai ekspornya menembus 31,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sektor ini juga menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja dengan pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai hingga 6,9%. Dan memasuki triwulan pertama 2026, capaian investasi tercatat sebesar 61,3 triliun rupiah atau sekitar 47% dari target tahunan, sedangkan nilai ekspornya mencapai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ia menilai capaian ini menunjukkan tingginya minat investor khususnya dari luar negeri terhadap sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dan dari segi sisi kontribusi, ekspor ekonomi kreatif menyumbang sebanyak 11,8% terhadap total ekspor non-migas nasional pada bulan Maret 2026 dengan negara Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang sebagai pasar utamanya. Dan subsektor fashion sendiri menjadi penyumbang terbesar, diikuti subsektor kriya dan kuliner. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jakarta Pusat. Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden mengakui perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Kepala negara menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Menurut Presiden, Indonesia menjadi produsen berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern. Komoditas tersebut meliputi tembaga, timah, emas, logam tanah, jarang, nikel, batu bara, hingga kelapa sawit. Presiden mengatakan, Pancasila merupakan konsensus agung yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Presiden menegaskan Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi nasional yang adil dan berpihak kepada rakyat. Nanti juga kami akan menghadirkan update laporan dari reporter kami, yakni terkait kebakaran di kawasan Jakarta Pusat Kemayoran. Wakil Gubernur DKI, Rano Karno menyebut 95% kebakaran di Jakarta dipicu korsleting listrik. Laporannya bersama reporter Noviana Gebi.
7: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan 95% kasus kebakaran yang terjadi di ibu kota dipicu oleh korsleting listrik. Tingginya angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Pernyataan tersebut disampaikan Rano Karno saat mengunjungi tenda pengungsian korban kebakaran di wilayah Kemayoran Kebon Kosong Jakarta Pusat Selasa 2 Juni 2026.
8: Pertama-tama tentu kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta prihatin dengan kejadian ini, dan kembali lagi yang bisa kita lakukan adalah mengulangi, mewarning kepada masyarakat yang harus pertama kali dijaga adalah listrik, karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kita hampir 95%. Nah, jadi Ini menjadi perhatian kita.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, mengatakan pihaknya telah mendistribusikan sejumlah logistik untuk memenuhi kebutuhan bagi korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.
9: Kami sudah menyediakan kurang lebih 10 tenda yang sudah kita bangun untuk hunian sementara para pengungsi. Namun demikian kami akan tambah lagi, ini ada sekitar 4 tenda lagi yang akan kami bangun siang hari ini juga untuk menampung para pengungsi tersebut. Kemudian selain tenda, kami juga sudah berikan bantuan, baik itu bantuan pangan berupa makanan siap saji, dan juga makanan yang akan disiapkan oleh Dinas Sosial ya bagi para pengungsi, termasuk juga air mineral. Kita sudah siapkan kurang lebih 200 dus air mineral, namun nanti akan terus bertambah ya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan juga biskuit yang kita berikan kepada masyarakat. Selain itu ada bantuan non-pangan seperti ada family kit, kemudian ada kidswear yang kita berikan, termasuk juga selimut, kasur, bantal yang sudah kita berikan.
7: Berdasarkan data sementara yang dihimpun pemerintah, kebakaran tersebut berdampak pada sekitar 304 bangunan. Selain menyebabkan kerusakan fisik yang cukup luas, peristiwa tersebut juga mempengaruhi 354 kepala keluarga dengan total 679 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, tercatat 326 laki-laki dan 352 perempuan menjadi korban terdampak kebakaran. Adapun kelompok rentan yang ikut terdampak meliputi 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia sekolah dasar, 60 anak usia sekolah menengah pertama, 22 remaja usia sekolah menengah kejuruan, serta 414 warga dewasa, termasuk ibu hamil. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 2 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sekurit yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore, Selasa 2 Juni 2026. Tim Nasional Kroasia siap adu strategi menghadapi Belgia dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Tim Nasional Futsal U17 dipersiapkan guna menghadapi Six Nations U17 Turnamen 2026 di Spanyol. Tuan rumah Indonesia berjuang menaklukkan hari pertama Turnamen Indonesia Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Timnas Kolombia memetik kemenangan meyakinkan 3-1 atas Costa Rica dalam laga persahabatan di Bogota pagi tadi yang menjadi laga kandang terakhir sebelum Piala Dunia 2026. Davinson Sanchez membuka keunggulan lewat sundulan pada menit 17, disusul Luis Diaz menit 23 dengan aksi individu. Costa Rica sempat memperkecil lewat Andre Soto, namun Luis Suarez memastikan kemenangan 3-1 di menit 81 melalui umpan terobosan James Rodriguez. Penyerang Luis Javier Suarez menyebut, ini adalah pesta dari awal hingga akhir dan kepuasan luar biasa untuk kejuaraan dunia.
1: Ini pesta dari awal hingga akhir. Saya percaya perasaan itu pada orang-orang kita yang memberikan sedikit kebahagiaan dan pergi dengan ini. Ini kepuasan yang luar biasa bagi kejuaraan dunia. Saya rasa itu yang paling penting.
0: Kolombia tergabung di grup K Piala Dunia 2026 bersama Uzbekistan, RD Kongo, dan Portugal. Mereka akan memulai kampanye melawan Uzbekistan pada 18 Juni. Di laga persahabatan lainnya, Kanada menang 2-0 atas Uzbekistan.

0: Sementara itu pendengar, tim nasional Kroasia dan Belgia akan bertemu dalam laga persahabatan di Stadion Rujevika malam hari nanti sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Kroasia dan Belgia akan bertemu dalam laga persahabatan di Stadion Rujevika malam hari nanti sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Kroasia di bawah Zlatko Delic lolos kualifikasi dengan 7 kemenangan dan 1 imbang, meski dalam laga pemanasan Maret lalu kalah 3-1 dari Brazil. Jelang laga, pelatih Kroasia Zlatko Delic berharap timnya dapat menampilkan permainan terbaik meski laga ini hanya sekedar persahabatan.
2: Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita perbaiki dan selesaikan. Tetapi saya benar-benar mengharapkan ujian yang sebenarnya, pertandingan yang sebenarnya, lawan yang memiliki beberapa pemain pot dan cepat, dan yang pasti akan lebih sulit bagi kita di pagi hari.
1: Sementara itu penyerang Kroasia Ante Budimir mengaku memiliki perasaan khusus terhadap klubnya dan selalu menginginkan lebih dari dirinya sendiri.
2: Klub saya sebenarnya adalah tempat saya menghabiskan sebagian besar tahun, termasuk klub-klub Kroasia. Jadi saya memiliki perasaan khusus terhadap klub ini. Saya pasti selalu menginginkan lebih dari diri saya sendiri.
1: Sementara Belgia, asuhan Rudi Garcia tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir. Namun harus kehilangan pemain kunci Romero Lukaku dan Kevin De Bruyne karena cedera. Dalam hit-to-hit, Belgia unggul dengan catatan tak terkalahkan di 4 pertemuan terakhir, termasuk hasil imbang 1 sama pada pertemuan terakhir. Kroasia akan menghadapi Inggris, Panama, dan Ghana di grup L di Piala Dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Tim nasional Irak yang akrab dijuluki Singa Mesopotamia berhasil memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini menandai penampilan kedua mereka dalam ajang sepak bola paling bergengsi di dunia setelah debut bersejarah pada tahun 1986. Berikut kita simak ulasan bedah tim yang akan disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Irak!
1: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceros ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pusat siaran Piala Dunia 2026 resmi beroperasi di Kota Dallas, menjadi rumah bagi ratusan jurnalis dunia saat pertandingan dimulai 10 hari lagi. Presiden FIFA Gianni Infantino menghadiri upacara pembukaan dan mengatakan 6 miliar orang di seluruh dunia akan menonton dan terlibat dengan Piala Dunia berkat para jurnalis.
1: 6 miliar orang di seluruh dunia akan menonton Piala Dunia, akan terlibat dengan Piala Dunia, dan mereka dapat melakukan ini berkat Anda semua.
2: Thanks to all of you.
0: Pusat siaran internasional akan mengontrol rekaman kamera dari 16 lokasi di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat dan akan tetap buka hingga final pada 19 Juli. Manajer Kota Dallas, Kim Tolbert, menyebut fasilitas ini mencerminkan kerja keras bertahun-tahun dan menyatakan Dallas siap untuk perannya di panggung global. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Spot, robot anjing patroli yang digunakan FIFA untuk perlindungan aset dan mengidentifikasi ancaman keamanan.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Di Prancis terbuka musim ini, para unggulan tenis seperti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz telah tersingkir, digantikan oleh tiga pemain muda yang memainkan perempat final Grand Slam pertama. Rafael Jodar, Jakub Mensik, dan Joao Fonseca. Fonseca bangkit dari ketertinggalan 2 set untuk mengalahkan Novak Djokovic dan Casper Ruud. Sementara Jodar penuh percaya diri meski mengaku masih punya margin perkembangan besar. Di perempat final lainnya, Mira Andreeva akan menghadapi Sorana Kirstea. Sementara Elina Svitolina bertemu rekan senegaranya Marta Kosyuk dalam pertemuan istimewa dua pemain Ukraina.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: dari kabar Timnas Indonesia. Kapten Jay Izaz dipastikan tidak akan memperkuat Timnas Indonesia pada dua laga FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik karena masih menjalani pemulihan cedera tumit yang dialaminya saat membela Sassuolo di Liga Italia. Melalui media sosial, Jay menyampaikan kondisinya belum memungkinkan untuk kembali merumput dan pelatih John Herdman menghormati keputusan tersebut dengan mengutamakan kesehatan pemain.
1: Saya sudah berbicara dengan Jay. Kami telah melakukan pembicaraan panjang lebar selama sebulan terakhir ini dengan tim medis dan pilihan Sassuolo. Tetapi ini adalah keputusan yang tepat untuk Jay. Kami harus melindunginya. Ini bukan masalah serius, yang merupakan kabar baik bagi Indonesia. Namun, masa-masa ini sangat penting. Ketika para pemain mengalami cedera, mereka harus bisa memulihkannya. Jika kami memanggilnya sekarang, ada kemungkinan kami akan membuatnya memburuk. Jadi penting untuk menghormatinya. Dia telah memberikan begitu banyak untuk Indonesia dan begitu banyak untuk tim.
0: Meski kehilangan sang kapten, Timnas Indonesia tetap bersiap menghadapi dua laga internasional. Ini adalah kali pertama Jay absen sejak resmi memperkuat Indonesia sebagai WNI.

0: Dari arena futsal, tim nasional futsal U17 telah memulai persiapan guna menghadapi Six Nations Under 17 Tournament 2026 di Spanyol akhir Juni mendatang. Pemusatan latihan dimulai sejak pagi tadi di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: This tournament is important for us because it's the first time we are traveling.
2: Tim Nasional Futsal U17 Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan dalam menghadapi Six Nations Under 17 Tournament 2026 di Spanyol akhir Juni mendatang. Sebelumnya, sebanyak 19 pemain muda telah terpilih mengikuti program latihan setelah melalui proses seleksi dari berbagai daerah di Indonesia. Head of Expedition Timnas Futsal Indonesia, Hector Sauto, mengatakan turnamen ini sangat penting karena menjadi pengalaman pertama Garuda Muda berkompetisi di Eropa. Menurut pria yang juga merupakan pelatih Timnas Futsal Senior itu, ajang ini dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan level permainan Timnas dengan negara-negara lainnya, sekaligus menjadi evaluasi untuk pengembangan pemain muda.
3: Turnamen ini penting untuk kami, karena ini adalah pertama kali kami akan berkompetisi di Eropa bersama Timnas. Bahkan Timnas Senior juga belum pernah bermain di Eropa. Ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui perbedaan level pemain kami dengan negara-negara lain. Tentu saja akan ada perbedaan. Saya selalu mengatakan kita perlu sistem kompetisi, karena dari sistem kompetisi kita bisa mengembangkan akar rumput. Saat ini kita tidak punya hal itu. Kita punya banyak turnamen, tetapi tidak terorganisir dengan baik untuk mengembangkan para pemain.
2: Sementara itu, Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, menegaskan tidak ada target khusus yang dibebankan kepada tim dalam turnamen ini. Menurutnya, fokus utama di kompetisi ini adalah proses pembinaan dan pengembangan pemain muda.
4: Program ini adalah program di mana kita punya kesempatan yang jangka panjang, karena kita sama-sama berdiskusi bukan hanya dengan coach Hector, tapi dengan coach Luis juga untuk futsal putri, bahwa kita orientasinya bukan hanya di hasil. Orientasi kita adalah proses. Oleh karena itu, proses yang sedang kita jalankan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan untuk kedepannya bukan bicara hasil bagaimana kita memenangkan sebuah turnamen, tapi bagaimana kita berproses mulai dari talent-talent muda kita yang kita akan buat, kita akan bimbing sampai dengan di level senior nanti.
2: Kompetisi Six Nations Under 17 Tournament 2026 akan berlangsung di Castro del Rio, Spanyol pada 24 hingga 28 Juni mendatang. 6 negara akan berpartisipasi dalam turnamen ini, yakni tuan rumah Spanyol, Indonesia, Prancis, Portugal, Brazil, dan Maroko. Ajang tersebut diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi generasi penerus futsal Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka di level internasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke arenanya. Pendengar, kita akan mengikuti hari pertama turnamen Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Lalu bagaimana perkembangan laga di sana? Kita sudah bersama dengan Nurdiansyah Krisna langsung dari Istora Senayan. Nurdiansyah, silakan.
1: Iya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya masih di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Dari 11 bulu tangkis yang Indonesia turunkan, setidaknya hingga saat ini, 5 wakil sudah dipastikan melangkah ke babak 16 besar. Kelima wakil tersebut ialah ganda campuran Adnan Indah, tunggal putra Jonathan Christie atau Jojo, ganda putri Rachel Feby, ganda putri Febriana Melisa Trias, serta ganda campuran Amri Nita. Memang cukup disayangkan, satu kemenangan datang dari nomor ganda putri yang didapatkan melalui kemenangan atas rekan senegara. Namun penampilan yang disajikan di lapangan oleh Rachel Feby dan pasangan muda Isyana Rinjani menunjukkan kualitas dari atlet bulu tangkis Indonesia, di mana keduanya bermain ketat dengan babak pertama berakhir dengan kemenangan Rachel Feby di setting skor 2-2 dan 20, dan pada babak kedua berakhir dengan skor 21-17. Selesai pertandingan, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo menyampaikan bahwa di setiap turnamen apapun, babak pertama selalu berjalan sulit. Berikut adalah sedikit cuplikan yang disampaikan oleh Jojo di jumpa pers pasca pertandingan.
2: Ya, masing-masing. Mereka punya feeling touch-nya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang ketika keep up itu gagal.
0: Nurdiansyah, bisa dilanjutkan saja laporannya, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini masih berlangsung satu pertandingan dari wakil Indonesia, yakni ganda putra Leon Daniel menghadapi wakil Chinese Taipei Li Jingwei yang post one di court 1 Istora Senayan Jakarta. Pasangan Indonesia ini kalah pada game pertama dengan skor 16-21, namun Leo Daniel mampu memenangkan game kedua dengan skor 21-13. Saat ini keduanya masih berjuang di game ketiga Indonesia Open 2026. Tersisa 3 pertandingan lagi dari wakil Indonesia di hari pertama ini, yakni Alwi Farhan dari nomor tunggal putra, Putri Kusuma Wardani dari tunggal putri, dan ganda campuran Bobby Setiabudi melatih Deva Oktavianti. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, dapat menonton langsung melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, kontingen Kota Solo ditargetkan mampu mempertahankan predikat juara umum pada kompetisi Anggar tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Berikut laporan Rian Asidiki.
1: Sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, banyak sudah punya medali bahkan sampai ke PON.
2: Sebanyak 38 atlet Anggar terbaik Kota Surakarta resmi diberangkatkan menuju Kabupaten Kendal guna

0: sekali atlet-atlet yang tergelar juara, banyak sudah punya medali bahkan sampai ke PON ya, tingkat nasional, lahir dari sini. Jadi harapan terbaik untuk semua atlet yang hadir.
1: Sementara itu, pelatih Anggar Surakarta, Hendra Faragilah, menjelaskan kejuaraan yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 30 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah penting untuk regenerasi atlet. Pihaknya sengaja menurunkan atlet lapis kedua untuk mengikuti turnamen tersebut. Meski menerjunkan para atlet pelapis, Hendra menegaskan kualitas performa anak asuhnya tetap berimbang dan siap memenuhi target minimal 12 medali emas demi mengamankan tahta juara umum.
2: Harapan kita ya mohon doanya, kita biasanya di nasional itu selalu berada di tiga besar, tapi kalau di Jawa Tengah DIY ini insya Allah kita bisa mempertahankan juara umum. Pada tahun lalu kita juara umum. Emas target saya minimal ya 12 emas dibawa dengan dukungan pemerintah, dengan hadirnya Bu Wawali melepas, mensupport dan membangkitkan semangat anak-anak ini sangat luar biasa dan mungkin ini menjadi motivasi kita nanti endingnya ya di Poprov nanti.
1: Hendra menambahkan kehadiran dukungan moral dari jajaran pemerintah Kota Surakarta menjadi lecutan motivasi bagi para atlet untuk tampil habis-habisan di arena pertandingan sebagai langkah pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Pasang telinga dengan
2: Teuku Markham dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markham turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markham menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markham tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.
2: Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menerima penghargaan bergengsi Trofeo Lorenzo Bandini pada 30 Mei 2026. Penghargaan ini diberikan kepada sosok dengan prestasi, performa, bakat, sportivitas hingga potensi luar biasa di Formula One. Grand Final NBA 2026 bernuansa nostalgia, mempertemukan San Antonio Spurs melawan New York Knicks setelah penantian 27 tahun. Pertemuan tersebut menjadi ulangan final NBA 1999 yang sebelumnya mempertemukan kedua tim memperebutkan gelar juara. Winger muda Lamine Yamal mengaku sempat khawatir gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring. Cedera tersebut didapat Yamal ketika FC Barcelona menghadapi Celta Vigo pada akhir April lalu. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore. Hari ini Selasa 2 Juni 2026 dan akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan Anda juga bisa interaktif menyampaikan pertanyaan ataupun komentar melalui 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui WhatsApp 0813993998988.

0: Pendengar, tim panjat tebing Indonesia membawa pulang satu medali perak dari ajang World Climbing Series Madrid 2026 melalui Antasyafi Robi Al-Hilmi di nomor speed putra. Robi tampil impresif sepanjang kompetisi dan berhasil mencatatkan rekor pribadi terbaiknya 4,72 detik saat tampil di babak semifinal. Pada partai final, ia harus mengakui keunggulan atlet Tiongkok Sohong Chu dan finish dengan catatan waktu 4,81 detik untuk meraih medali perak. Dan hasil ini menjadi podium pertama Robi di level World Climbing Series dan menjadi satu-satunya medali yang diraih Indonesia di Madrid. Sementara di sektor putri, hasil yang diraih juga belum sesuai harapan, di mana desak Made Rita Kusuma Dewi dan juga Berdigna Devi Surya Kusuma harus terhenti di babak 16 besar, sementara Rajia Salsabila melaju hingga perempat final sebelum tersingkir. Dan kita akan membahas tentang evaluasi ya dan juga persiapan tim speed di World Climbing Madrid 2026 bersama dengan asisten pelatih speed Fitriani. Selamat sore, Bu Fitriani. Salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Iya, kita bahas soal ini ya, persiapan tim speed di World Climbing. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu evaluasi tim pelatih terhadap penampilan tim speed Indonesia di World Climbing Series Madrid kemarin apa nih? Aspek apa yang menurut Anda menjadi titik terlemah untuk diperbaiki?
1: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya sebagai asisten pelatih speed di Timnas Panjat Tebing. Untuk evaluasi di Madrid, fokus utama kami bukan hanya pada kecepatan murni ya, tetapi lebih pada kualitas eksekusi gerakan.
0: Yeah.
1: Kami masih terdapat beberapa detail teknis yang mempengaruhi performa, contohnya di konsistensi start, efisiensi transisi antar gerakan, ritme pemanjatan, dan akurasi. Kalau di level dunia ini, selisih beberapa second belakang itu sudah menentukan hasil ya. Mm-hmm. Sehingga pembenahan detail teknis itu menjadi prioritas utama. Misalkan contohnya ini, Robby itu di World Cup Series sebelumnya di Wujiang itu 4,91 itu sudah tidak masuk 16 besar, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi di sini, di Madrid, kemarin nomor 16 itu ditempati oleh Raharjati, atlet kita di waktu 5,13 itu masih masuk. Jadi kalau untuk speed itu tidak menentu ya, tergantung cuaca, tergantung media juga seperti yeah. itu. Banyak aspek yang mempengaruhi gitu.
0: Okay. Robby kan kemarin di apa ya, pencatatan waktu terbaik ya 4,72 detik di semifinal. Apakah capaian ini sudah sesuai dengan target atau bahkan melampaui dari ekspektasi?
1: Betul. Kalau untuk Robby, catatan personal base-nya di kompetisi itu ada di 4,81 di Asian Games. Dan kalau di latihan itu dua kali sudah mencatatkan waktu 4,76. Jadi itu melebihi ekspektasi kami.
0: Yeah.
1: 4,72. Dan saya lihat itu best time-nya di Madrid 4,72 itu diperoleh oleh Robby. Gitu.
0: Jadi melampaui ekspektasi dari tim pelatih juga ya? Karena terakhir 4,76 jadi 4,72 detik jadi personal bestnya Robby. Oke, kalau melihat penampilan dari para atlet di Madrid, aspek teknis apa sih yang paling menjadi perhatian dari tim pelatih dan juga harus segera diperbaiki sebelum akhirnya menghadapi seri-seri berikutnya?
1: Baik, kalau aspek teknis sebenarnya sudah kesiapan mental itu sudah cukup baik ya. Tapi kalau kompetisi level dunia itu memang tekanannya sangat tinggi. Jadi ketika memasuki putaran final itu, keputusan dan respon atlet harus tetap stabil seperti itu. Dan nantinya kami akan melakukan tidak hanya melihat catatan waktu, tapi menganalisis pola performa saat pertandingan berlangsung. Kami akan lakukan analisis video, kemudian margin errornya kalau bisa diperkecil di persentase yang lebih kecil atau bahkan nol itu seperti itu.
0: Sehingga bisa konsisten betul. Juga ya untuk apa nanti betul, berhadapan betul. Dengan pemanjat elit dunia ya di fase gugur terutama. Oke, beberapa atlet Indonesia kan bisa dikatakan masih mengalami kesalahan dasar ya atau fall pada momen-momen krusial. Seberapa besar faktor teknis dan juga mental ya berpengaruh terhadap kejadian-kejadian seperti ini?
1: Oh ya. Untuk teknik dan gerakan sebenarnya sudah sesuai ya dengan terutama di speed putra itu sudah sesuai dengan elit internasional.
0: Yeah.
1: Namun untuk beberapa titik akan kami evaluasi agar lebih efisien juga. Kemudian untuk ketika memasuki putaran final itu kan mereka harus fokus sekali ya. Jadi ke depan kami akan meningkatkan juga latihan simulasi kompetisi. Beberapa kali kemarin juga dari manajemen ingin mengundang atlet-atlet di Indonesia untuk menemani teman-teman di pelatnas juga atlet-atlet untuk melakukan simulasi seperti itu.
0: Okay. Yeah. Kita bicara soal sektor putri mungkin ya Mbak Fitriani. Yeah. Ada Rajia Salsabila, ini kan jadi atlet putri yang mencapai pencapaian terbaik ya di Madrid setelah menembus perempat final. Bagaimana penilaian dari tim pelatih terhadap perkembangan Rajia dan apa yang masih perlu ditingkatkan sehingga bisa nih tembus semifinal ataupun podium?
1: Baik, untuk Rajia dan Desak Madrita ya. Kalau Desak kan di World Cup Series Fujiang kan nomor perunggu ya dan
0: 16
1: personal
0: besar.
1: Perunggu dia dan personal base-nya ada di 607. Kemudian Sabila itu personal base-nya ada di 641 di dunia itu. Kemarin masih di luar ekspektasi kami untuk catatan waktunya masih harus kita tingkatkan lagi untuk kompetisi. Kalau Desak mungkin faktor juga ada friksi wall climbingnya yang harus kita latih lagi seperti itu.
0: Jadi dari sisi performanya memang bisa dikatakan belum maksimal. Ada evaluasi juga yang perlu diperbaiki sehingga kita doakan bisa tembus ke podium ya, Bu Fitriani. Baik. Dengan jadwal seri berikutnya yang relatif berdekatan ya, apa fokus latihan dari tim kita saat ini diarahkan ke apa? Peningkatan kecepatan, apakah efisiensi gerakan atau seperti apa?
1: Oke. Untuk World Cup series berikutnya di Poland itu apabila kita berangkat ya, apabila memungkinkan, itu kan waktunya kurang lebih 1 bulan. Itu sangat cukup untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nanti ada beberapa perbaikan teknis di gerakan nanti untuk di lini putri terutama seperti itu. Dan kalau yang kompetisi kemarin itu kan sangat-sangat berdekatan, itu seminggu pulang langsung berangkat lagi. Kalau 1 bulan itu kami rasa sangat cukup untuk melakukan perbaikan. Ya, pendekatan yang dilakukan nanti menyesuaikan kebutuhan atlet. Ada beberapa yang harus recovery karena cedera. Kemudian ya fokus utama bukan sekedar meningkatkan catatan waktu, tapi lebih ke kualitas latihannya agar lebih efektif.
0: Berarti ada perubahan intensitas latihan juga ya artinya?
1: Ya, betul. Nanti ada kita tambahkan di efisiensi gerakan, detail teknis seperti kualitas start, ritme pemanjatan, dan kesiapan fisik atau mental. Karena di World Cup Series di Poland itu akan ada relay putra, relay putri, dan relay mix. Itu akan menambah peluang kita di perolehan medali seperti itu.
0: Dengan ada waktu yang cukup ya. 1 bulan, kemarin di Madrid juga singkat, tapi kita bisa lihat Robby ya, sudah mencatatkan personal base-nya. Baik. Saya juga ingin tahu tentang Frederick Leonardo mungkin, Mbak Fitriani. Ini kan terhenti di babak 16 besar ya akibat fall menghadapi Matteo Zurloni. Apakah ada evaluasi khusus untuk Frederick?
1: Ya, kalau Frederick Leonardo ini karena memang cedera jari, karena sebelumnya sudah cedera jari habis dari Olimpiade itu, karena dia fokus recovery, kemarin memang seminggu atau lebih sebelum berangkat ke Madrid itu, atletnya memang kita tidak bolehkan memanjat dan hanya aktivitas fisik saja. Kemudian kita bolehkan memanjat saat kompetisi di Madrid. Kemudian dalam kondisi yang cedera pun dia bisa mencatatkan waktu masih 4 detik dan berada di peringkat 4. Kemudian untuk mungkin itu kan mungkin Mbak bisa lihat tangannya dibalut-balut ya.
0: Betul.
1: Waktu kompetisi itu, ya itu mungkin salah satu catatan untuk kami dan tim medis kami nanti bisa recovery dan penguatan dulu setelah kompetisi ini seperti itu.
0: Jadi berapa besar di peluangnya untuk bersaing di level internasional dalam waktu dekat ini?
1: Kalau untuk Frederick kemarin kita sepakati mungkin akan penguatan dan recovery dulu untuk persiapan di Asia Games seperti itu.
0: Persiapan untuk di event-event berikutnya ya.
1: Betul.
0: Kalau target realistisnya seperti apa sih Mbak Fitriani yang dipasang oleh tim pelatih untuk seri berikutnya setelah melihat perkembangan performa di Madrid kemarin ya?
1: Iya, yang pasti kalau tim pelatih ya berharap pasti medali emas ya, karena di World Cup Series Poland besok juga yang seperti saya katakan tadi ada relay putra, relay putri dan relay mix di samping perorangannya. Jadi mungkin kita bisa bisa lebih baik lagi dan lebih berpeluang lagi untuk medali emasnya seperti itu.
0: Oke, mungkin pesannya dari tim pelatih untuk masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan ya untuk tim panjat tebing kita, silakan boleh disampaikan.
1: Baik. Mohon doanya untuk timnas panjat tebing Indonesia agar atlet-atlet selalu sehat, jauh dari cedera dan bisa maksimal menampilkan hasil latihannya dan bisa mengibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi seperti itu.
0: Amin. Kita doakan semoga perjuangan para tim panjat tebing kita bisa membuahkan hasil emas ya. Targetnya semoga bisa tercapai. Terima kasih Mbak Fitriani atas waktunya di Radio Pro 3 sore ini.
1: Iya. Siap.
0: Selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, Jaya.
0: Ya, pendengar, demikian tadi asisten pelatih Speed Fitriani tentang bagaimana evaluasi dan juga persiapan tim Speed di World Climbing Madrid 2026.

0: Kilas Berita.
1: Arina Sabalenka mengatasi perlawanan Naomi Osaka dan melaju ke perempat final French Open 2026. Unggulan pertama, Sabalenka mengalahkan Osaka 7-5-6-3 dalam laga sengit di lapangan Philippe Chatrier, Paris hari ini. Pertandingan tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan dua petenis elit WTA. Laga itu juga menjadi pertandingan tunggal putri sesi pertama di Roland Garros dalam 3 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.
3: Dengar kini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Terdakwa Handoko Limau selaku pemilik PT Tebo Indah dan PT Pratama Agrosawit menolak dakwaan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 992,82 miliar. Rupiah. Laporannya bersama dengan Isnen Suwanda. Suwanda.
4: Ya, pendengar, baru saja dilaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPI kepada PT Tebu Indonesia dengan Tebu Indah dengan kerugian negara mencapai Rp 992,82 miliar. Dalam pembacaan nota perlawanan, advokat pendamping terdakwa Handoko meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Handoko karena kasus ini merupakan ranah perdata. Menurutnya, PT Tebo Indah telah melakukan utang-piutang dengan LPIE dan atas jaminan berupa lahan yang telah dijaminkan kepada LPIE dan juga Bank CMB Niaga. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum ataupun advokat pendamping Handoko.
5: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limau mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Limau. Dinyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal dihukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20 garing Bisrus, garing TPK, garing 26 garing PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limau. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limau dari tahanan.
4: Ya, pendengar dapat melaporkan dalam perkara ini ada 8 terdakwa yang dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Selain itu juga 4 terdakwa lain yang disidangkan pada hari ini adalah Ryu Raimond. Lalu ada Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, dan Handoko sendiri. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, Densus 88 Anti-Teror Polri, maksud kami Anti-Teror Polda Riau bersama dengan Polres Siak menobatkan pelajar sebagai Duta Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme atau IRET untuk menangkal paham radikal sejak dini. Laporannya bersama dengan Alwis Suryatmaja.
1: Dari upaya membentengi generasi muda dari paparan ideologi menyimpang, Satgas Sud Riau Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Polres Siak sukses menggelar ajang pemilihan duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET se-Kabupaten Siak. Dari hasil seleksi yang ketat terpilih 3 kader terbaik perwakilan sekolah di Kabupaten Siak. Juara 1 diraih oleh Syaina Syaftari Putri perwakilan SMA N1 Sabah Auh, disusul juara 2 Syafika Anastasia Syaris Kika SMPN 1 Siak dan juara 3 oleh Neni Sahira Man Insan Cendekia Siak. Kasat Gasul Riau Densus 88 AT Polri Kombes Pol Sunadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Polda Riau dan Polres Siak. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk vaksinasi ideologi bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA.
2: Dan sasaran kita kali ini adalah melaksanakan vaksinasi dengan sosialisasi ke sekolahan SMA dan SMP. Dan tentunya harapan ke depan tidak hanya di kalangan pelajar, tapi juga di orang tua juga mewaspadai. Mari kita dukung program ini.
1: Senada dengan hal tersebut, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan, kegiatan pemilihan duta cegah IRET merupakan bagian dari strategi preventif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa.
3: Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan, paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Harapan dari kegiatan tersebut adalah untuk membentuk komunitas dan juga masyarakat Kabupaten Siak yang dapat menjadi tameng sekaligus untuk bisa aktif dalam pemberantasan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pencegahan keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas atau tim was haji DPR RI memastikan kesiapan daerah kerja atau Dakar Madinah dalam melayani jemaah haji Indonesia. Kesiapan tersebut menjadi penting menjelang kedatangan gelombang jemaah dari Mekah mulai 7 Juni 2026. Anggota tim was haji DPR RI, San Mustafa, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Dakar Madinah. Pertemuan tersebut bertujuan memastikan seluruh layanan berjalan optimal bagi hampir 100 ribu jemaah Indonesia. Menurutnya, Timwas DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan ibadah selama jemaah berada di Madinah. Hal itu terutama terkait dengan kesempatan beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, pengalaman Dakar Madinah saat melayani kedatangan jemaah pada fase awal haji menjadi bekal penting. Berbagai evaluasi yang telah dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pada fase berikutnya. Dan ia optimis seluruh layanan dapat berjalan dengan baik selama masa operasional di Madinah. Ia mengatakan Dakar Madinah telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan jemaah dari Mekah.

Kita ke informasi lainnya, tim gabungan masih melakukan pencarian korban pasca ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Ledakan tersebut terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei lalu. Hingga saat ini, 5 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Seluruh korban telah dimakamkan di TPU Sorido, Distrik Biak Kota. Kapolres Biak Numfor AKBP Aris Terestiawan mengatakan pencarian masih dilakukan terhadap 3 korban, di mana korban tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Operasi pencarian difokuskan pada wilayah yang dinilai aman bagi petugas. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Pertanian Kementan tengah menyiapkan konsep Dapur Susu Indonesia atau DASI untuk memperkuat pasokan susu bagi program makan bergizi gratis MBG melalui unit pengolahan susu skala kecil yang terintegrasi dengan dapur MBG di daerah. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, mengatakan konsep tersebut juga dibuat untuk mendukung penyerapan susu segar produksi peternak lokal sekaligus memperluas pengembangan sapi perah di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Makmun, konsep dapur susu itu dirancang untuk menghubungkan unit pengolahan susu dengan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah sekitar sehingga penyerapan susu peternak dapat lebih terjamin. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi berbagai sektor industri untuk mencapai target kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto PDB nasional pada 2029. Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN Bappenas, Roli Rohmat Purnomo, mengatakan, pemerintah telah mencanangkan target kontribusi ekonomi digital terhadap PDB pada 3 tahun mendatang di angka 12-13%. Selain itu, ia juga mencontohkan industri kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus akselerasi digitalisasi saat ini. Berita mancanegara, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan Hizbullah siap melakukan gencatan senjata penuh dan segera dengan Israel. Penasihat utama Berri, Ali Hamdan, juga menyebut bahwa Berri menyampaikan hal itu kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berri pun disebut akan menjamin pelaksanaan hal tersebut. Berri mengusulkan gencatan senjata di darat, udara, dan laut, di mana Israel juga akan berkomitmen untuk menghentikan penghancuran rumah-rumah di Lebanon Selatan. Berita olahraga, Kapten Timnas Bola Voli Putri Indonesia, Tisha Amalia Putri, mengatakan timnya berupaya memperkuat chemistry antar pemain senior dan junior sebagai modal utama untuk mencapai target minimal 4 besar dalam AVC Women's Volleyball Cup 2026 di Filipina. Menurutnya, selain aspek teknik dan penguatan mental masing-masing pemain, usaha mematangkan kekompakan dan komunikasi antar pemain harus dilakukan terus-menerus menjelang pertandingan. Lebih lanjut, ia menjelaskan timnas menjalani persiapan selama sebulan meski sebelum berangkat ke Filipina pada Selasa malam. Tisha menilai durasi tersebut cukup untuk membangun kesiapan tim menghadapi persaingan di level Asia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Walau berbeda tetap bersama, sepak bola
2: bahasa dunia. Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: yang
1: semalam. Mas Kenten,
0: masuk gol! Luar biasa!
2: Aku baru aja di interview.
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Anggota Pengawas Haji DPR RI, Saan Mustafa, menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual, utamanya terhadap akses jemaah ke Raudhah dan makam Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan keberhasilan pelayanan di Madinah juga diukur dari kemampuan penyelenggara dalam memfasilitasi kebutuhan ibadah jemaah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, Pekan Jamu Indonesia bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Ia menyebut terdapat 3 fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Wakil Kepala BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas dari program Makan Bergizi Gratis. Laporan yang disampaikan oleh Hayatun Sofian. Hayatun.
1: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menegaskan, efisiensi dilakukan pada pos-pos anggaran pendukung tanpa menyentuh kualitas maupun porsi makanan yang diterima penerima manfaat. Ia menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan melalui pengurangan sejumlah anggaran kegiatan operasional dan pos lain yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa mengganggu layanan utama program. Sony menambahkan, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan kualitas makanan dan tata kelola dapur MBG terus meningkat seiring dengan perluasan program di berbagai daerah. Berikut penegasan Sony.
2: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Tetap ya 15.000 untuk porsi besar, 13.000 untuk porsi kecil, ya. Tetap efisiensinya di mana? Efisiensinya terdapat di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan.
1: Sementara itu terkait dengan isu yang tengah menjadi perhatian pengelola dapur MBG, Sony menegaskan bahwa sistem grading ataupun grading dapur langkah yang ditempuh untuk memastikan kebijakan tersebut merupakan instrumen peningkat kualitas sedang diterapkan di BGN. Menurut Sony, pada tahapan awal seluruh dapur BGN mendapatkan perlakuan yang sama di mana setiap dapur memperoleh insentif operasional yang setara sebelum dilakukan proses penilaian berdasarkan kinerja dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Di samping itu juga, ia meminta agar masyarakat juga memberikan dukungan penuh terhadap program yang digelontorkan ataupun merupakan astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Hayatun Sofian, Pro 300 mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan. Tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
0: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, di mana Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso menilai adanya SPPG di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar penting untuk menjangkau sekolah terpencil di Bondowoso. Selengkapnya bersama dengan M. Samsudi. Samsudi.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Taufan Restuanto menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Bondowoso. Karena menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah pegunungan justru menjadi sasaran prioritas program tersebut. Yang menjelaskan, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan membuat banyak pemukiman warga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang saling berjauhan. Dan kondisi itu berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG.
5: Dan bahkan menurut saya, sasaran MBG yang harusnya diutamakan adalah mereka. Bagi MBG, menjangkau mereka itu juga susah. Kasihan juga MBG-nya. Misalkan ketika kita di Blingin kemarin ya, ada satu MBG yang mendapatkan lokasi sasaran yaitu Batu Bulu 4.
4: Taufan menyebutkan bahwa kondisi distribusi makanan di sekolah terpencil yang akhirnya dilakukan dengan menggunakan wadah besar untuk nasi dan lauk pauk. Kemudian pihak sekolah membagikan sendiri kepada siswa. Dan kondisi itu membuat guru juga ikut menanggung tambahan pekerjaan. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di SD Banyuwulu, Kecamatan Wringin, melainkan juga di sejumlah sekolah kecil lainnya di berbagai wilayah Kabupaten Bondowoso. Dan banyak sekolah di daerah tertentu bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Meski demikian, Taufan mengakui bahwa program MBG ini membawa dampak positif terhadap tingkat kehadiran siswa, khususnya di daerah pedesaan dan pelosok. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Banyuanyar terus berkomitmen menekan angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal pada bayi dan ibu hamil kurang gizi kronis. Laporannya disampaikan oleh Ima Fadilah. Ima.
6: Baik, Puskesmas Banyuanyar Sampang memberikan intervensi gizi menyasar langsung kepada ibu hamil kurang energi kronis atau KEK dan juga kepada ibu hamil dengan resiko KEK serta pada balita dengan masalah pertumbuhan. Nutrisionis Puskesmas Banyuanyar Rafif Helmi menyampaikan intervensi diberikan secara langsung pada sasaran dengan pemberian makanan tambahan atau PMT.
7: Setiap minggu itu kami selalu ada pertemuan, Mbak. Jadi memang setiap minggu itu kita ngumpulkan sasaran untuk makanan utama itu. Yang pertama untuk apa? Untuk yang pertama untuk mengukur berat badan dan tinggi badannya. Jadi kami monitornya di sana. Adakah kenaikan atau enggak? Kemudian setelah itu yang kedua, kita evaluasi menu.
6: Ibu hamil KEK ditandai dengan indeks massa tubuh yang di bawah 18,5, sementara resiko KEK diketahui dengan lingkar lengan atas di bawah 23 cm. Kekurangan nutrisi pada ibu hamil ini sangat berbahaya karena dapat memicu berat badan lahir rendah pada bayi sehingga meningkatkan resiko stunting. Saat ini Puskesmas Banyuanyar memberikan intervensi pada 32 ibu hamil dengan pemberian PMT harian selama 120 hari. Tidak hanya kepada ibu hamil, PMT lokal juga diberikan kepada ratusan balita, diantaranya 110 balita gizi kurang selama 56 hari, kemudian juga kepada 100 balita dengan berat badan kurang selama 28 hari, serta 132 balita tanpa kenaikan berat badan bulanan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk segera dapat memperbaiki status gizi dari masing-masing penerima manfaat agar terhindar dari risiko stunting berkepanjangan. Ragam menu yang diberikan kepada sasaran manfaat memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti kelor, jagung, ikan kembung. Kalori yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan gizi yang lebih besar kalorinya dibandingkan dengan yang disalurkan melalui program MBG. Melalui program yang terintegrasi sejak masa kehamilan ini, Puskesmas Banyuanyar berharap status gizi masyarakat dapat diperbaiki dan resiko stunting pada anak bisa diputus sejak dini. Dari Sampang, Ima Fadila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Fifth Group Esther Sri Haryati mengatakan bazar kuliner yang digelar di Jakarta Selatan menjadi wadah bagi UMKM binaan untuk memiliki jiwa kompetisi dan siap untuk bertumbuh. Laporannya disampaikan oleh Aliana Zahra. Rara?
8: Ya, pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kembali mendapat ruang untuk memasarkan produk sekaligus memperluas jaringan usaha melalui kegiatan bazar kuliner yang digelar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menghadirkan puluhan tenan UMKM dari berbagai sektor kuliner dan menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Selain menjadi sarana pemasaran, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang interaksi dan pembelajaran bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kapasitas bisnis mereka. Direktur Fifth Group Esther Sri Harjati mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi UMKM binaan untuk memiliki jiwa kompetisi dan siap untuk bertumbuh. Menurutnya, penguatan UMKM perlu terus dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan naik kelas. Berikut pernyataan Direktur Fifth Group Esther Sri Harjati.
9: Hari ini kita menyelenggarakan Fifth Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Fifth Group ke-37 dan juga bentuk komitmen dari perusahaan untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi UMKM Indonesia.
8: Ya, pendengar, tahun ini kegiatan tersebut melibatkan 13 UMKM binaan, 4 tenan UMKM Finatra, serta 11 tenan yang dikelola karyawan. Sejumlah kegiatan pendukung seperti workshop, lomba, dan sesi interaksi dengan pengunjung juga diselenggarakan untuk menambah partisipasi masyarakat. Esther Sri Harjati berharap para pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dapat meningkatkan omset dan terus berkembang dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Bekasi memastikan pekerjaan proyek pedestrian di Jalan Sudirman Kota Bekasi tetap berlanjut usai sempat terhenti akibat kebocoran pipa gas bumi milik perusahaan gas negara atau PGN. Leni Kurniawati menyampaikan laporannya. Leni.
10: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi memastikan pekerjaan proyek pedestrian di Jalan Sudirman, Kota Bekasi tetap berlanjut usai sempat terhenti akibat kebocoran pipa gas bumi milik perusahaan gas negara atau PGN. Dan menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto, pekerjaan proyek pedestrian dihentikan sementara saat terjadi kebocoran pipa gas bumi sejak Jumat 29 Mei 2026. Dan menurut Idi, kebocornya pipa dikarenakan pipa tersebut terkena alat berat saat proses pekerjaan proyek. Dan menurut Idi, hal ini terjadi karena pihak PGN selaku pemilik pipa salah dalam menunjukkan titik lokasi pipa kepada pihak DBMSDH di Kota Bekasi. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto.
11: Terkait yang kemarin, Pak, soal pipa gas yang bocor itu, Pak, penanganannya

0: είπαμε κάνατε και σερτιφίκη. Για σαρά ή τούτα πάνω.
1: Dan atas insiden tersebut juga pihaknya meminta kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek untuk tidak khawatir pasalnya kebocoran segera ditangani oleh pihak berwenang dalam hal ini yaitu PGN dan pasca kebocoran pipa gas juga DPMSDA akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak PGN sehingga kejadian serupa tidak lagi terulang di kemudian hari. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pakar Hukum Pidana Universitas Erlangga Maradona meminta revisi Undang-Undang Polri untuk mengatur penempatan anggota aktif di jabatan sipil secara ketat. Afriani Respati menyampaikan laporannya. Afriani?
3: Ya, Safira dan pendengar. Saya IT News, saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana pada hari ini Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa pakar untuk membahas revisi Undang-Undang Polri. Dan dalam paparannya, pakar hukum pidana Universitas Erlangga, Maradona, meminta agar revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengatur secara ketat penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil. Menurut Maradona, penugasan anggota Polri di luar institusi hanya boleh dilakukan pada jabatan tertentu yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian. Ia menegaskan bahwa prinsip dasar dalam pengaturan tersebut harus tetap mempertahankan kewajiban mundur atau pensiun bagi anggota yang mengisi jabatan sipil murni. Pendengar, berikut penjelasan singkat dari pakar hukum pidana Universitas Erlangga Maradona.
4: Yang paling penting itu adalah policing by consent, democratic policing, human right policing, procedural justice, necessity sama proportionality, accountability, bahwa polisi itu harus diawasi, memperkuat internal dan eksternal, transparansi, community problem oriented policing, dan evidence based. Nah inilah yang kemudian prinsip-prinsip yang menurut pendapat kami harus muncul dan terjemahkan dalam undang-undang kepolisian. Nah.
3: Ya, pendengar, selain itu Maradona menekankan juga bahwa penempatan anggota Polri di luar institusi harus dilihat dalam kerangka menjaga netralitas politik serta sistem merit dalam birokrasi. Selain itu, pengaturan yang jelas juga penting untuk mencegah meluasnya kewenangan aparat ke ranah sipil. Maradona juga menambahkan bahwa fokus utama dalam revisi Undang-Undang Polri bukan sekedar memperdebatkan boleh atau tidaknya seorang anggota aktif menduduki jabatan sipil. Lebih dari itu, ia juga menegaskan bahwa regulasi harus mampu memperjelas berbagai aspek penting. Pendengar, untuk diketahui bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Polri ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Ini juga merupakan salah satu rekomendasi utama komisi tersebut dalam pembaruan regulasi sebagai bagian dari reformasi kelembagaan kepolisian. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Laporan ini disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah?
5: Baik, pendengar. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat pada periode pengawasan Maret 2026. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan, di mana sebanyak 13 diantaranya merupakan produk stamina pria, 6 merek merupakan produk pegel linu, 1 merek merupakan produk penggemuk badan, dan 2 merek produk pereda gatal mengandung bahan kimia obat. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Adapun obat tradisional atau herbal seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
6: Yang namanya obat tradisional itu kan sebagiannya itu adalah berasal dari alami, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat.

0: yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat.
1: Ya, dan dijelaskan lebih lanjut oleh Iswadi bahwa adapun hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya di Kalimantan Utara belum sejauh ini belum menemukan 22 produk obat herbal yang berbahaya tersebut. Namun ia mengakui di tahun-tahun sebelumnya Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk yang masuk dalam public warning. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegal linu, penambah nafsu makan, dan stamina. Namun setelah diuji mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, dan bahan kimia obat lainnya. Iswadi menegaskan bahwa bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Dan adapun temuan-temuan yang produk bahan kimia obat yang ditemukan, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Dan pihaknya juga rutin melakukan pengawasan di tempat penjualan obat, termasuk di obat herbal agar dapat terus mengedukasi masyarakat pentingnya untuk mengetahui obat yang baik dan benar. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntaraningsih menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada putra-putri daerah yang mampu mengharumkan nama Gunung Kidul di tingkat nasional maupun internasional. Ulfa Nurul Aziza menyampaikan laporannya. Ulfa.
3: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, moncernya pembalap muda asal Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Veda Ega Pratama di kancah internasional, bahkan saat ini Veda menduduki peringkat kelima MotoGP di dunia. Veda Ega Pratama merupakan atlet balap motor asal Wareng Kapanewon Wonosari Gunung Kidul yang memulai karirnya dari latihan-latihan sederhana di kawasan Pasar Hewan Siono, Kelurahan Logandeng, Pelayan Gunung Kidul. Perjalanan Veda yang kini mampu bersaing di tingkat internasional menjadi inspirasi bagi generasi muda Gunung Kidul untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga otomotif. Menurut Endah, prestasi yang diraih Veda menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mulai memikirkan penyediaan fasilitas olahraga yang lebih memadai termasuk pembangunan sirkuit balap. Selama ini keberadaan sirkuit balap di Gunung Kidul masih menjadi harapan banyak pegiat dan pecinta otomotif khususnya kalangan generasi muda. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntari Ningsih.
4: Sedikit di luar kemarin kita Porda juga sudah membangun venue-venue baru dan juga meningkat aktivitas baru untuk Porda untuk sirkuit. Kami juga mulai berpikir di mana kira-kira tempat yang pas dan membutuhkan anggaran berapa, membutuhkan waktu berapa untuk ini bisa kita diskusikan lebih dalam. Tapi pasti pemerintah akan berpikir untuk anak-anak kita yang mempunyai prestasi di bidang olahraga akan kita berikan dukungan dan tentu akan kita lihat kemampuan keuangan daerah untuk hal itu dan juga memperhitungkan di mana prestasi yang paling penting. Ini pasti membutuhkan waktu yang tidak waktu bisa kita membutuhkan.
3: Enda menambahkan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan kepada atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah. Namun demikian, setiap rencana pembangunan fasilitas olahraga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan berbagai aspek teknis lainnya. Enda berharap prestasi yang diraih Veda Ega Pratama dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Gunung Kidul untuk terus berprestasi di berbagai bidang. Pemerintah daerah lanjutnya akan berupaya menghadirkan fasilitas dan dukungan yang dapat menunjang pengembangan bakat atlet-atlet muda di masa datang. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
2: Pendengar sore ini kita juga akan mengupdate tentang kabar bursa dan rupiah sore ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 1,1% pada perdagangan hari ini. Zahro Tinaljana menyampaikan selengkapnya. Zahro?
6: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di level 6.195,42 atau naik sekitar 68,04 poin setara dengan 1,11% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sejak awal sesi perdagangan, IHSG sudah bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 6.210 dan sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.264,26. Pergerakan IHSG hari ini didorong oleh optimisme pelaku pasar yang masih mencermati sejumlah kebijakan ekonomi domestik serta prospek kinerja emiten ke depan. Investor juga memantau implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang mulai berlaku sejak awal Juni, termasuk dampaknya terhadap sektor-sektor terkait. Selain itu, perhatian pasar juga tertuju pada kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam serta berbagai insentif yang disiapkan pemerintah bagi eksportir. Kami informasikan bahwa sepanjang perdagangan hari ini, pergerakan IHSG cenderung fluktuatif, namun tetap mampu bertahan di zona positif hingga penutupan. Nilai transaksi tercatat cukup tinggi, yakni mencapai Rp25,39 triliun dengan volume perdagangan 31,15 miliar lembar saham dan frekuensi transaksi sekitar 2,5 juta kali. Pelaku pasar juga masih menantikan sejumlah data ekonomi domestik seperti inflasi, neraca perdagangan, dan aktivitas manufaktur lainnya yang dinilai dapat mempengaruhi arah pergerakan pasar selanjutnya. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pendengar, sore ini kita juga akan menghadirkan perbincangan ya terkait dengan fenomena retail yang terlihat tutup ya. Beberapa gerai retail nasional terlihat tutup dalam beberapa waktu terakhir. Mungkin Anda sempat melewati sejumlah ruas jalan dan juga mendapati pemandangan yang cukup menarik perhatian ya. Beberapa gerai retail dengan brand yang sudah sangat familiar ini nampak tutup secara bersamaan. Sekilas mungkin terlihat seperti kejadian biasa, tapi ketika terjadi di beberapa titik sekaligus, tentu ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi retail modern selama ini dikenal sebagai sektor yang sangat dekat dengan aktivitas harian kita. Kita akan coba kulik bagaimana fenomena tutupnya gerai retail nasional bersama dengan Chairman Affiliation Global Retail Association atau AGRA, Bapak Roy Nicholas Mandy.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Roy, salam sehat.
2: Salam sehat, assalamualaikum Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam Pak Roy. Pak Roy, ya, ini ya. Ada beberapa pemandangan unik ya yang saya hadapi beberapa hari terakhir. Gerai retail ini tutup secara bersamaan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ini?
2: Oke, jadi ada beberapa poin yang bisa disampaikan. Ya, ada yang berkaitan dengan satu kondisi di mana kondisi ini terjadi karena juga bukan korporasi retailnya yang bangkrut atau yang tutup atau yang berhenti berusaha, tapi memang ada upaya untuk alokasi ataupun juga ada upaya untuk memindahkan tokonya sehingga lebih produktif. Ya, areanya sebelumnya mungkin sudah berubah, ya demografinya sudah berubah, sehingga harus dipindahkan sehingga bisa lebih produktif. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, jadi saya coba uraikan beberapa poin ya supaya ini menjadi informasi yang terbuka dan juga dapat dipahami dengan mudah. Yeah. Jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua juga tentunya kita tahu bahwa kaitan dengan industri atau sektor retail itu juga sangat memperhitungkan biaya, ya. Jadi kaitan dengan biaya, misalnya saat ini kita tahu daya beli masyarakat itu terdilusi. Kemudian biaya, beban biaya untuk sewa tempat atau beban biaya daripada lokasi tersebut itu sudah tidak mumpuni secara bisnis modelnya. Sehingga tentunya harus dicarikan lokasi atau alokasi daerah yang lain sehingga lebih produktif dan tentu bisa mumpuni dalam situasi yang terdampak daya beli saat ini, pelemahan daya beli. Itu hal-hal yang normatif. Tetapi ada juga hal-hal yang sifatnya tentunya yang berkaitan dengan konsumen ya. Konsumen misalnya kalau tadi normatif dari sisi perusahaan yang yang menyebabkan yang lain adalah dari perubahan perilaku konsumen. Misalnya perilaku konsumen itu lebih ingin berbelanja yang dengan adanya layanan pengantaran atau delivery. Ya. Sehingga tentunya yang dulu dibeli di minimarket sekarang mungkin mereka ingin yang langsung dikirim. Oleh karenanya sekarang retail juga semuanya sudah membuat aplikasi sehingga bisa mengirim ya pengantaran. Nah tentunya lokasinya ya diskuis lah, lokasinya diperbarui atau dari satu lokasi yang ada beberapa minimarket diefisiensikan supaya memang layanan pengantaran itu dapat lebih maksimal. Itu dari sisi perubahan perilaku konsumen. Tapi ada poin lain di mana ini yang kami sangat sayangkan bila terjadi atau situasi atau kondisi karena adanya pembatasan atau pelarangan. Nah ini kan sebenarnya ini tidak harus terjadi ya ketika sektor retail juga sebenarnya bisa berdampingan atau bisa bermitra, berpartner dengan channel perdagangan lainnya. Misalnya ya dengan pasar rakyat, saudara-saudara kita, kemudian UMKM, saudara-saudara kita yang berusaha, yang kita terima untuk diperdagangkan di dalam retail, maupun juga sekarang ada koperasi ya, KDPKP itu ya. Itu juga kan sebenarnya bisa disinergikan ya, misalnya produk-produk dari KDMKP itu yang dari petani atau yang dari pekebun, nelayan itu dikurasi kemudian bisa dibawa oleh retail untuk disebarkan di seluruh wilayah daripada hanya di wilayah itu saja. Atau sebaliknya, karena supply chain daripada retail modern itu adalah merupakan jantung daripada retail modern yang sudah bertahun-tahun dengan masa yang panjang, hubungan koneksi dengan principal, dengan supplier, dengan produsen itu yang sudah terbangun selama ini, bisa juga disalurkan mungkin kepada KDMKP atau juga kepada wilayah channel-channel perdagangan lainnya. Jadi sebenarnya kalau diorkestra dengan baik, didirikan dengan baik, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya ini bisa terakomodasi dengan baik. Apalagi kita lah yang memberi kontribusi juga untuk PPN dan pajak-pajak daerah, pajak air, pajak reklame itu kita. Kemudian juga kita juga mengkontribusi buat tenaga kerja, ya. Betul. Kita merekrut tenaga kerja tentu pasti di daerah itulah, daerah itulah di mana kita berada. Jadi bertimbang dilarang lebih baik tentunya kita diorkestra dengan baik dengan kearifan lokal. Seperti itu.
0: Dilibatkan ya dengan Koperasi Desa Merah Putih tadi juga disampaikan, artinya tidak menggusur dari retail yang sudah ada, tapi kolaborasi nih untuk bagaimana sama-sama saling maju bersama untuk ekonomi juga ya di tanah air. Tapi kan ini fenomena yang tidak biasa juga ya Pak Roy, beberapa gerai tutup dalam waktu yang bersamaan, bahkan ini juga sempat ramai di media sosial. Apakah ini bisa dikatakan wajar dalam dinamika bisnis?
2: Ya, tentunya kita semua sekarang merasakan yang namanya anomali, ya. Adanya suasana situasi yang terkadang kita harus bisa lebih efisien, harus lebih bisa efektif, ya, dan seterusnya. Nah, anomali-anomali ini menjadi dasar juga untuk perhitungan bisnis tentunya. Tetapi kembali lagi, selagi kita dapat terus produktif di wilayah itu, sebenarnya kita berharap untuk kita dapat terus di wilayah itu. Jadi jangan ada pelarangannya atau ada pembatasannya. Karena apa? Iya. Karena
0: berdampak ke tenaga kerja tadi kita, ya, Pak Roy ya.
2: Sama kita hadirkan investasi loh. Ya, kita masukkan investasi ke daerah atau kota tersebut. Kemudian kita mengkontribusi yang tadi ya, pajak buat pemerintah pusat, PPN maupun juga pajak-pajak daerah. Baik. Jadi ini kan semuanya merupakan harmonisasi yang perlu dijaga keseimbangannya. Bukan saling menutup atau saling membatasi, mematikan. Karena itulah fungsi negara hadir bagi masyarakat, bagi pelaku usaha untuk memberikan keseimbangan dengan orkestra yang baik.
0: Baik, jadi singkat saja Pak Roy, mungkin apa yang perlu dipahami oleh masyarakat sehingga tidak salah persepsi ya melihat fenomena penutupan gerai ini?
2: Ya, jadi masyarakat tentunya dipersilakan untuk berbelanja normal karena kami yang paling di depan untuk menjaga ketersediaan barang, ketersediaan bahan pokok misalnya, dan juga menjaga kestabilan harga. Bahkan kami selalu seringkali diajak oleh pemerintah pusat daerah untuk menjaga tingkat inflasi daerah ya, TPID itu untuk bicara mengenai ketersediaan dan juga kestabilan. Walaupun ada beberapa barang bahan pokok yang nggak bisa kita kontrol, tetapi satu dan lain hal kita berkomitmen untuk hadir bagi masyarakat. Nah, untuk itu masyarakat tentunya silakan untuk berbelanja yang baik, yang normal, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, dan kita bisa saling diperkenankan saling mengisi dengan channel-channel perdagangan lainnya.
0: Baik.
2: Nah, itu harapan kita.
0: Ya. Ya. Kalau begitu terima kasih Pak Roy atas perbincangannya sore ini di RRI Pro 3. Sukses selalu, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Salam semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Chairman Affiliation Global Retail Association AGRA, Roy Nicholas Mandey.
1: Wawancara Pro 3.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
2: Reformasi percepatan Polri ini muncul dan masukan-masukan dari Bapak ini sangat berharga untuk...
3: Berkaitan dengan norma penyiksaan. Yang kedua, berkaitan dengan norma perlindungan terhadap masyarakat rentan.
0: Inilah agenda DPR sore, Selasa 2 Juni 2026. Pada pukul 10, Badan Legislasi menggelar pleno pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan acara penjelasan pengusul rancangan undang-undang. Masih di jam yang sama, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum Komisi 2 dengan Profesor Dr. Ramlan Surbakti, Profesor Dr. Siti Zuhro MA dengan acara menerima masukan krusial terhadap pembenahan pemilu terkait permasalahan selama dua kali pemilu 2019-2024 produk dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, baik sistem pemilu, pilpres, presidensial threshold, pendapilan, pendaftaran parpol baru, distrik magnitude, serta metode konversi suara. Lanjut kita ke Komisi 3, di mana Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Profesor Dr. Teddy Sudrajat, SHMH, Dr. Maradona, SHLLM, PhD, dan Fritz Edward Sirgar, SHLLM, PhD, dengan acara menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang Polri. Rapat dibuka Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni.
1: Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, kita rapat terbuka untuk umum, setuju ya?
0: Pada sesi tanya-jawab, mengemuka pertanyaan dari anggota Komisi 3, Safarudin.
2: Ya sekarang ini kan kita jujur saja, masih banyak yang harus dibenahi oleh Polri, sehingga reformasi percepatan Polri ini muncul, dan masukan-masukan dari Bapak ini sangat berharga untuk kita semua. Dari ketiga-tiganya, saya mohon tanggapan ini, Pak. Tadi kan ada pertama itu yang Bapak soroti itu kan masalah penempatan di luar Polri, usia pensiun, itu memang di rekomendasi itu sudah muncul. Masalah pengawasan oleh Kompolnas dan kurikulum hak asasi manusia itu, Pak.
0: Dilanjutkan dengan pertanyaan dari anggota Komisi 3 lainnya, Mercy Christy Barents.
3: Jadi kami ingin mendapat pandangan dari Bapak berkaitan dengan norma penyiksaan. Yang kedua, berkaitan dengan norma perlindungan terhadap masyarakat rentan, kelompok masyarakat rentan. Karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahwa dia menjadi prinsip universal, prinsip-prinsip yang diterima secara global, secara nasional. Tetapi di dalam prakteknya, banyak sekali terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat kelompok rentan.
0: Selanjutnya kita masuk ke pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana Badan Legislasi menggelar pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan acara paparan hasil kajian balek. Berikutnya Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Profesor Dr. Agus Riwanto SHMH, Dr. Y.A. Triana Ohewutun, SHMH, dan Dr. Oce Madril, SHMA, dengan acara menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang Polri. Selanjutnya, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan Keluarga Besar Putra Putri Polri atau KBPP Polri, Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air, dan Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW dengan acara menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang Polri. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa.
4: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar, kembali kami hadirkan Info Haji 2026. Direktur Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj, Ahmad Fauzin, berpesan agar jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dapat memberikan keteladanan pasca armusna. Laporan yang disampaikan oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Ahmad Fauzin, menyatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan pasca pelaksanaan Armusma atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan dia juga memberikan kesan agar para jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan ketika tiba di tanah air. Dan di samping kami telah berada Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas, Bapak Ahmad Fauzin. Assalamualaikum Pak Fauzin.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alam, terima kasih. Sehat selalu ya.
7: Sehat Pak Fauzin. Pak Fauzin bisa jelaskan tentang pasca musnah ini. Jemaah haji harus memberikan keteladanan khusus. Maksudnya seperti apa Pak?
8: Ya, jemaah haji Indonesia yang jumlahnya terbanyak di dunia ya, jadi 220.000 ya, 221.000, kemudian ada sekitar 17.000-an jemaah haji khusus, ya mereka telah melaksanakan armusna, jadi puncak haji telah usai, dan berharap Kementerian Haji, terutama yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh, Bapak Dr. K. Haji Irfan Yusuf Hasim, beliau menyampaikan agar jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemabruran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara. Kemudian meningkatkan persatuan-kesatuan, gotong royong, yang semangat di sini, kedisiplinan juga, itu bisa menjadi teladan dan diarahkan kepada masyarakat sekitarnya. Saya kira kalau mereka kemudian bisa mempertahankan kemabruran ini dengan salah satunya mempertahankan atau istiqomah terhadap apa yang dilakukan di Mekah dan di Madinah, itulah yang menjadi harapan masyarakat kita gitu.
7: Ini kan tanah suci ini merupakan ada keteladanan Rasulullah ya, gitu. Yeah. Haji juga ada sunnah dari Rasulullah yang harus dilaksanakan. Itu keteladanan seperti apa yang memang harus dicontohkan dari Rasulullah kepada jamaah haji itu ketika misalnya mereka tiba di tanah suci, di tanah air maksudnya.
8: Ya, salah satu contohnya mereka kemabruran itu bertambahnya kebaikan ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya. Nah, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam. Maka kafahlah, sempurnakanlah dalam konteks ajaran implementasi ajaran keislamannya gitu.
7: Ini satu hal tadi, gerakan menjadi teladan dan gerakan-gerakan sosial. Kalau misalnya dalam pemerintahan Prabowo, apa sih masyarakat yang harus lakukan ketika misalnya melihat bahwa konteks harus taat pada pemerintah, terus melaksanakan gerakan sosial? Seperti apa Pak misalnya?
8: Ya, taat kepada aturan itu adalah sebagai sebuah keimanan seseorang ya. Iman dan takwa kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada ulil amri minkum, itu adalah ketentuan yang sudah digariskan dalam Al-Quran. Jadi masyarakat kita semakin mereka menunaikan ibadah haji kembali ke tanah air, semakin taat, kemudian perilakunya berubah ya. Kemudian apa yang paling Salah satu contohnya adalah bagaimana bisa menghidupkan atau bisa mengkonstruksi di kampungnya atau di lingkungan keluarganya ya, di lingkungan keluarganya, untuk menciptakan kondisi yang jauh lebih baik, lebih arif, lebih bijak gitu dalam menghadapi problem-problem dan menghadapi masalah-masalah.
7: Satu lagi hal, pesan khusus misalnya Pak terhadap jamaah Indonesia yang tadi kan Bapak udah jelaskan dengan panjang lebar, pesan khususnya yang ketika misalnya bermasyarakat, di tempat kerja, di lingkungan, dan di negara itu, para jemaah haji yang telah ke tanah air seperti apa Pak?
8: Ya, mereka kan datang ke tanah suci ini dengan dari berbagai negara. Kemudian mereka mengetahui variasi-variasi ibadah yang dilakukan oleh masyarakat dunia ya, berkumpul di sini. Nah, mereka jemaah haji Indonesia itu masih memiliki keyakinan-keyakinan yang sudah ada ya. Secara umum memang kalau di Indonesia itu adalah madhabnya Imam Syafi'i ya. Jadi mereka menerapkan madhab itu dengan baik, kemudian bisa diterapkan. Saya kira kalau mereka istiqomah kemudian qanaah menerima apa yang telah digariskan, bisa lebih bermanfaat yang berikutnya gitu.
7: Baik, terima kasih Pak Ahmad Paujin. Demikian pendengar wawancara kami dengan Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj Bapak Ahmad Paujin, di mana menekankan setiap jemaah haji yang ketika pasca armusma dan tiba di tanah air harus memberikan keteladanan kepada masyarakat di sekitarnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengkaji lebih lanjut wacana memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum pendidikan. Ia mengatakan jika merujuk pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris, pembelajaran bahasa Prancis diperluas di seluruh satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA sederajat. Ia juga mengatakan rencana tersebut tidak bisa direalisasikan secara mendadak dan diperlukan kajian mendalam, termasuk pemetaan tenaga pengajar, perangkat pembelajaran, skema penerapan hingga regulasinya. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73% hingga Mei tahun ini. Pemerintah juga menerbitkan instruksi Presiden atau Impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Impres tersebut bertujuan untuk percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa sebagai upaya mewujudkan astacita dalam mengusung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Beralih ke berita mancanegara, pemerintah Prancis melarang keikutsertaan Israel dalam pameran pertahanan Eurozatory yang akan digelar di Paris akhir Juni tahun ini. Keputusan tersebut membuat Kementerian Pertahanan Israel tidak dapat berpartisipasi dan mendirikan stand resmi di pameran tersebut. Selain itu, keputusan Prancis mengenai hal tersebut juga diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel terkait perang di Lebanon dan konflik yang masih berlangsung di jalur Gaza, Palestina. Berita olahraga, tim nasional futsal U17 telah memulai persiapan guna menghadapi turnamen Six Nations Under 17 Tournament 2026 di Spanyol. Pemusatan latihan dimulai pada hari ini di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta. Sebelumnya, Federasi Futsal Indonesia FFI telah mengumumkan 19 pemain yang dipanggil untuk membela merah putih di turnamen tersebut. Mereka dipilih setelah melalui proses seleksi talenta muda dari berbagai daerah di tanah air. Turnamen yang digelar di Spanyol pada 24 hingga 28 Juni 2026 itu menjadi ajang untuk mengukur kemampuan pemain muda Indonesia. FFI berharap keikutsertaan di turnamen ini dapat menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi penerus futsal Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden mengakui perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Adapun tantangan besar bangsa Indonesia hari ini, menurut Kepala Negara adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kepala Negara menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar Indonesia Menyapa Sore, kembali menyapa Anda. Masih bersama saya Safira Amalia, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Kali ini kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara dari Polda Sulawesi Selatan yang mengamankan BBM bersubsidi sebanyak 700 kiloliter. Laporannya disampaikan oleh Saripudin dari RRI Makassar. Saripudin.
2: Baik. Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang diangkut kapal tanker pengangkut minyak SPOB serta mengamankan truk tangki. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Nirharjo Puro menjelaskan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal saat tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mendapatkan info yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada
0: Saripudin. Ya, kami mohon maaf pendengar, nampaknya kami mengalami kendala jaringan dengan reporter kami Saripudin, dan laporannya akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya.

0: Kita ke informasi lainnya, kondisi jalur transportasi yang belum membaik menjadi faktor penurunan angka wisatawan berkunjung ke Aceh Tengah. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murban. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada forum internasional demi nasib rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajekwesi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
1: Warta Nusantara.
0: Kondisi jalur transportasi yang belum membaik menjadi faktor penurunan angka wisatawan berkunjung ke Aceh Tengah. Fitra Jayadi menyampaikan laporannya.
3: Lebih dari 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya sangat digandrungi wisatawan. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukup Badak, Kali Sudin, mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata lainnya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 lalu. Bahkan sebutnya, akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Kalis menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut.
4: Nah, kita bilanglah, memang ada sedikit gangguan di perjalanan, mungkin durasi perjalanan bertambah antara setengah jam sampai satu jam. Tapi kemudian mereka browsing media sosial dan media lain, ya pemberitaan terkait kerusakan ini sangat masif ya. Ada kecelakaan sedikit, viral, orang yang mengantar kesejahteraan ke kita akhirnya batal gitu kan. Jadi luar biasa dampaknya. Iya, kita miris saja kenapa ini jadi masalah yang sangat besar, belum ditangani sudah 6 bulan loh.
3: Sementara itu, pantauan RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek wisata yang ada. Salah seorang wisatawan mengaku tetap tertarik berkunjung karena keindahan alam dan udaranya yang sejuk. Namun ia mengaku masih merasa khawatir saat melintasi beberapa titik jalan dan jembatan yang hingga kini belum diperbaiki secara permanen.
5: Suasana tempat wisata yang bagus. Jadi kami setiap tahun keluari.
6: Padahal kan jalan rusak nih Pak. Kenapa Bapak?
5: Tidak masalah. Walaupun rusak ya, namun kan kita sampai ke tujuan. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih bagus. Di jalan-jalannya untuk ke depannya akan lebih bagus lagi. Biar bisa dilintasi kan.
3: Meski secara perlahan mulai ramai, para pelaku wisata berharap perbaikan jalan dan jembatan segera dilakukan. Dengan akses yang lebih baik, mereka optimis wisatawan akan kembali datang guna membantu perekonomian masyarakat setempat. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan kembali pendengar informasi terkait dengan Polda Sulawesi Selatan yang mengamankan BBM bersubsidi sebanyak 700 kiloliter. Laporannya disampaikan oleh Saripudin. Saripudin?
7: Iya, BBM bersubsidi yang diangkut oleh kapal tanker yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Nah, ini diangkut sebanyak SPOB serta mengamankan truk tangki Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yuhandani Raharjo Puro menjelaskan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal dari saat tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mendapatkan invoice yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar, berubah register hingga 700 kiloliter solar BBM bersubsidi. Pengungkapan BBM tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti kapal truk atau kapal tanker, truk dan barang bukti lainnya.
8: 30 register yang sama telah merubah dengan jumlah 700 KL. Dari bukti awal, kita bisa mengamankan 2 unit kapal STUB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar.
0: Saripudin.
7: Iya, Kapol Sulawesi Selatan Irjen Pol Yuhandani Raharjo Puro mengatakan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang sedang dalam proses hukum di Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang. Dari Makassar, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Kabupaten Parigi Mutong Sulteng diharapkan mewaspadai bencana banjir dampak dari tingginya curah hujan mengguyur wilayah tersebut. Susanti Akataba melaporkan selengkapnya. Susanti.
9: Baik, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mutong mencatat 13 kejadian bencana terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Mutong selama bulan Mei 2026. Berdasarkan data tersebut, bencana yang terjadi didominasi oleh bencana banjir dengan total 10 kejadian, disusul tanah longsor 1 kejadian dan pohon tumbang 1 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Mutong Muhammad Rifai mengungkapkan tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Hal ini juga diperparah oleh sedimentasi di wilayah sungai dan jebolnya tanggul di beberapa titik di wilayah Kabupaten Parigi Mutong. Berikut pernyataan Muhammad Rifai, Kepala BPBD Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah.
10: Ya, ini kan data ya, kejadian terjadi selama bulan Mei di Cirebon Rangkung memang itu seperti dikatakan tadi kan dominannya ke banjir. Nah, untuk kami sendiri untuk penanganannya ada beberapa yang kami sudah tangani maupun sementara kami tangani. Ada beberapa lokasi karena ada beberapa sungai yang banjir itu menyebabkan ada beberapa merendam rumah warga dengan pekarangan masyarakat maupun lahan pertanian.
9: Meningkatnya bencana banjir di Kabupaten Parigi Mutong juga mulai diantisipasi oleh BPBD Parigi Mutong, di mana himbauan kepada warga yang bermukim di bantaran sungai dan daerah rawan banjir telah ditingkatkan. Mengingat potensi bencana banjir yang semakin intens, masyarakat juga diminta untuk memantau kondisi cuaca serta segera mengambil langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan debit air. Warga di Parigi Mutong juga diharapkan melakukan upaya pencegahan dengan membersihkan saluran drainase di lingkungan masing-masing agar tidak menimbulkan genangan saat curah hujan tinggi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyakit hati kronis menjadi ancaman serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Laporan disampaikan oleh Aditya Prabowo. Adit.
11: Baik, para pendengar RRI maupun yang berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Menkes Budi juga menjelaskan penyebab utama penyakit hati antara lain infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C, serta gangguan metabolisme akibat obesitas dan diabetes. Ia juga menilai faktor obesitas tinggi dan tingginya konsumsi gula menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam upaya pencegahan penyakit hati. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan memperkirakan sekitar 70 juta penduduk yang telah mengalami penyakit hati kronis. Dari Jakarta, Ditya Prabu Pertiga, RRI, terus mendarah untuk Indonesia.

0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Kalimantan Timur meneliti dampak paparan limbah di perairan Bontang Lestari yang mengakibatkan kematian ribuan ikan secara masif. Laporannya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Kota Bontang meminta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur untuk melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terkait kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari yang diduga akibat paparan limbah perusahaan. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris kepada wartawan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan DLH Kalimantan Timur guna menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai matinya ribuan ikan itu. Menurut Agus Haris, investigasi lapangan diperlukan guna memastikan penyebab pasti kematian ikan sehingga tidak terjadi tudingan tanpa dasar dan bukti ilmiah. Dan pihaknya akan merapatkan lebih lanjut dengan jajarannya.
2: Selasa, saya akan pasti langsung rapatkan. Ya, kalau ini kan darurat, nggak perlu lagi bilang nanti perubahan-perubahan ini langsung harus kita kerjakan. Saya akan rapatkan dulu.
3: Hujan yang di atas, hujan.
2: Selasa lah.
3: Kiriman dari
2: Selasa masuk, langsung saya lapor wali kota. Pasti saya minta rapat. Tapi makanya hari ini sore ini saya lapor tadi. Ya sana Pak Wakil supaya lihat langsung di ada ahlinya kan. Iya nggak bisa ditunda-tunda ini nggak bisa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto kepada RRI mengatakan tim DLH Kaltim terus melakukan kunjungan ke lapangan guna melihat langsung kondisi ribuan ikan yang mati diduga akibat limbah. Namun, ia memastikan pemerintah provinsi bakal menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk menyurati pihak perusahaan yang diduga terkait. Joko Istanto menjelaskan apabila persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka DLH Kaltim akan memfasilitasi dan meneruskan laporan kepada pihak terkait. Joko juga menambahkan dugaan pencemaran yang sebelumnya sempat mengarah pada salah satu perusahaan telah ditindaklanjuti melalui proses penelitian dan hasilnya juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Bontang.
4: Ikan yang mati karena limbah, mungkin ada yang busuran nggak dari Pemkot Bontang ke DLH Kalimantan Timur nih, Pak?
5: Sudah ada. Ini kewenangan siapa nih? Perusahaan A. Oh, ini kewenangannya saya. Maka saya nggak bisa lari dari tanggung jawab. Oh, ini kewenangan pusat. Tapi kita sebagai pemerintah provinsi, kabupaten kota, kami akan bersurat kemana yang bertanggung jawab. Contoh sederhana misalnya ada...
4: Ya sih kemarin Pak, EUB Pak.
5: Kalau itu sudah ditangani dan sudah dilakukan penelitian dan sudah hasilnya juga kami sampaikan ke pemerintah kabupaten kota Bontang. Kami jawab juga suratnya, ceritanya.
1: Menurut Joko Istanto, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, seluruh aturan dan kewajiban perusahaan harus tertuang jelas dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, termasuk kewajiban sebelum izin operasional diberikan. Joko Istanto menambahkan apabila hasil laboratorium membuktikan adanya kelalaian perusahaan yang menyebabkan pencemaran, maka perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multianata melaporkan Pro 3 RRI. Terus mudara untuk Indonesia.
0: Demi mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak mulai hari ini menjajaki pengembangan kedelai melalui program Uji Coba Budidaya. Informasinya bersama dengan Indri Rizkita. Indri.
6: Baik pendengar, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak tengah melakukan terobosan baru melalui uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial khususnya di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Irwan Sayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Menurut Irwan, jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, pemerintah akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal untuk memaksimalkan potensi keberhasilan.

0: hasilan di area perkotaan yang minim lahan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak telah menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Yang pertama yaitu metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kemudian metode yang kedua adalah menggunakan metode dengan polybag yang difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Irwan berharap pada metode polybag ini, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat Kota Pontianak yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas. Untuk sejauh ini, menurut Irwan, perkembangan tanaman kedelai tersebut menunjukkan sinyal positif. Dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Kota Pontianak. Meski demikian, pendengar, pihak dinas juga masih harus menunggu hingga masa panen tiba untuk mengukur tingkat dari produktivitas secara akurat. Dan demi menjamin hasil yang optimal, pemerintah Kota Pontianak sengaja mendatangkan benih berkualitas tinggi langsung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedepan, pemerintah Kota Pontianak akan mencoba dengan bibit kedelai impor. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Hari ini Jemaah Haji Kloter 1 di Embarkasi Medan dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Laporannya bersama dengan Ulfa Nadira. Ulfa.
2: Baik pendengar, Jemaah Haji Kloter 1 di Embarkasi Medan pagi ini tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dan sampai ke Asrama Haji pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kloter pertama ini merupakan jemaah haji asal Kota Binjai dan Kota Medan dengan total 360 jemaah yang terdiri dari 223 jemaah dari Kota Binjai dan 131 jemaah dari Kota Medan beserta 6 petugas haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, yang pagi tadi ikut menjemput dan menyambut Pak kepulangan jemaah haji kloter 1 ini mengatakan seluruh jemaah dalam kondisi yang sehat dan dapat kembali ke daerah asal masing-masing. Berikut cuplikan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
1: Ulfa, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya kurang terdengar jelas.
2: Baik pendengar, pihak Kementerian Haji Provinsi Sumatera Utara juga mengingatkan kepada keluarga yang akan menjemput para jemaah di pada kloter-kloter selanjutnya agar tidak memadati area Bandara Kuala Namu maupun Asrama Haji Medan saat penjemputan untuk menghindari kerumunan yang dapat menghambat mobilitas jemaah yang baru saja kembali dari Tanah Suci. Demikian laporan dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mengangkut 588.000 pengguna kereta api jarak jauh selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Waisak hingga Hari Lahir Pancasila 2026. Manajer Humas KAIDOP 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa selama periode tersebut, keberangkatan pelanggan KA jarak jauh tercatat sebanyak 300.742 pelanggan. Sementara volume kedatangan mencapai 288.113 pelanggan. Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar kota. Untuk keberangkatan KA jarak jauh, stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume pelanggan tertinggi, yakni sebanyak 114.000 pelanggan, disusul dengan stasiun Gambir sebanyak 97.500 pelanggan.

0: bahan bakar CNG mulai digunakan oleh SPPG di Rembang. Laporannya disampaikan oleh Miftah dari RRI Semarang.
1: Yang pertama, CNG ini lebih hemat daripada LPG.
2: Upaya mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Rembang terus dilakukan. Salah satunya melalui pemanfaatan CNG atau gas alam terkompresi sebagai bahan bakar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Drokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Penggunaan CNG tersebut ditandai dengan kegiatan nyala perdana CNG yang digelar di SPPG Drokandang. Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Rembang M. Hadi Swalil Barok bersama jajaran PT Rembang Migas Energi atau RME, badan usaha milik daerah Kabupaten Rembang sebagai pemasok CNG. Wabub Hanis menyampaikan kebutuhan bahan bakar untuk mendukung operasional dapur MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG di Kabupaten Rembang. Saat ini terdapat 72 SPPG yang telah beroperasi melayani program nasional tersebut.
3: Gelar nyala perdana ini, insya Allah ke depan SPPG-SPPG lain akan menyusul. Ini sesuai dengan semangat kita. Kami dari Satgas berkali-kali menyampaikan untuk membentuk ekosistem pangan, ekosistem ekonomi di lingkungan SPPG. Jadi kerjasama dengan BUMD dalam hal ini RRT.
2: Direktur PT RME Rizal Wijaya menjelaskan bahwa penggunaan CNG menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan LPG.
1: Pemakaian itu ternyata memang secara pemakaian lebih hemat, 25-30% dari si pemakaian. Harga juga kita masih lebih murah daripada LPG, kira-kira begitu, lebih murah, secara pemakaian juga lebih hemat.
2: Kedepan PT RME menargetkan perluasan kerjasama dengan lebih banyak SPPG di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Orang Tua Sedunia. Orang tua di era digital saat ini diminta untuk menjadi fondasi utama perkembangan anak dan menjadi pendamping. Laporannya disampaikan oleh Rohmana dari RRI Yogyakarta.
4: Ini banyak banget terjadi di anak-anak di mana mereka tanpa mereka sadari bahwa mereka itu terpapar.
5: Peran orang tua menjadi fondasi utama dalam melindungi sekaligus mendukung tumbuh kembang anak di era digital. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga kejahatan jalanan yang melibatkan remaja, pengawasan dan pendampingan keluarga dinilai semakin penting. Psikolog sekaligus konsultan perlindungan anak Yayasan Samin, Mustika Yundari, mengatakan anak-anak saat ini rentan terpapar berbagai resiko melalui ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan, hingga praktik grooming atau manipulasi yang dilakukan pelaku melalui media sosial.
4: Mereka tuh sering di DM, Mbak. Sering di DM oleh pelaku gitu ya, oleh orang-orang dewasa yang foto profilnya itu artis gitu ya. Nah, jadi si anak tuh gini, oh ya ampun, saya di ini loh, di DM sama si artis ini, saya diajak berkenalan gitu ya. Sampai kemudian si pelaku ini membuat satu hubungan yang sangat dibutuhkan oleh si anak, yaitu hubungan emosional nih. Jadi anak sebetulnya sudah masuk fase di grooming.
5: Selain ancaman di dunia maya, fenomena tawuran dan kekerasan jalanan juga menjadi perhatian. Sejumlah kasus bahkan diawali dari interaksi dan provokasi melalui media sosial sebelum berlanjut ke pertemuan langsung. Dosen Ilmu Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Yana Suryana, mengatakan pendidikan anak tidak berhenti di sekolah. Orang tua harus memiliki literasi digital agar mampu mendampingi anak menghadapi berbagai risiko yang muncul di era teknologi.
6: Berkenaan dengan digitalisasi, tadi saya sampaikan bahwa zaman sekarang anak memang agak susah gitu ya untuk dilepaskan karena memang mereka hidup di dunia digital seperti ini. Tetapi pemerintah, kalau kita mengetahui, kita mengikuti pemberitaan bahwa sudah ada Permen Komdigi, itu sebenarnya upaya preventif, represif, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi di sini orang tua tidak lagi sendiri untuk mengawasi anak.
5: Yana menambahkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci agar anak dapat tumbuh aman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan maupun kejahatan di dunia digital. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, mekanisme SPMB 2026, penambahan kategori baru jalur prestasi di Kota Ternate. Laporannya disampaikan oleh Novianti.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan secara resmi menetapkan jadwal pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ternate. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan pendaftaran SPMB di Kota Ternate ini dibagi dalam dua tahap, yaitu secara offline dan online, yang akan dimulai pada akhir Juni 2026 mendatang dengan tahapan berbeda sesuai jalur penerimaan masing-masing.
2: Kita akan laksanakan pra pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP. Itu rencananya di tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2026. Terus selanjutnya pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP tahap 1 itu rencana dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli, dan berikut lagi pendaftaran SPMB jenjang SMP tahap 2 itu rencana dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2026. Seleksi SPMB itu pada tanggal 8 Juli. Terus pengumuman hasil SPMB itu tanggal 9 Juli, dan pendaftaran ulang SPMB itu tanggal 10 sampai dengan 11 Juli, dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu tanggal 13 sampai dengan 11 Juli 2026. Jadi untuk jadwal SPMB non-online itu pendaftaran SPMB jenjang PAUD SD dan SMP itu tanggal 1 sampai dengan 10 Juli, dan pengumuman hasil itu tanggal 11 Juli, dan masa pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2026.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala SD Negeri 2 Kota Ternate Darsia Ripamole mengatakan saat ini belum ada juknis dari Dinas Pendidikan untuk pendaftaran SPMB. Namun untuk persiapan sudah dilakukan karena di SD Negeri 2 Kota Ternate telah melaksanakan pendaftaran secara online selama 2 tahun terakhir ini.
3: Tahun kemarin itu 3 rondel, 3 ruang yang diterima dengan kapasitas jumlah per kelas itu 28. Kalau umpamanya seperti tahun kemarin, otomatis kan kita punya jumlah siswa begitu, 28 kali 3, sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Dinas yang tentukan langsung kita punya kuota untuk siswa baru.
1: Darsia menambahkan, sesuai dengan juknis, bahwa jalur pendaftaran SPMB untuk jenjang SD ini dibagi dalam 3 jalur, diantaranya jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Namun untuk pendaftaran SPMB di SD 2 ini, yang diprioritaskan paling banyak siswa jalur domisili, meskipun minat siswa yang ingin masuk ke SD Negeri 2 cukup tinggi. Dari Ternate, Maluku Utara, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Tim penjinak bom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Papua menemukan granat nanas yang dimodifikasi di lokasi ledakan. Temuan tersebut diperoleh saat penyisiran dan sterilisasi awal di Kompleks Perikanan Vandoy Selasa hari ini. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Warna merah melambangkan apa?
7: Beranilah.
6: Kalau putih?
7: Ya pasti suci.
6: Nah, kalau warna ungu?
7: Sorry, warna janda kan?
6: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
8: saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
9: Allahu Akbar, Allah.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Berbagai jenis ikan mati secara massal di sejumlah titik sepanjang saluran irigasi induk atau saluran primer di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup setempat mengerahkan personel untuk melakukan investigasi. Seorang warga Guro, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Ujang, di Karawang mengaku sudah melihat ikan mati di saluran irigasi sejak Senin malam. Kemudian hingga Selasa ini, ikan yang mati semakin banyak. Ikan-ikan banyak yang mati terlihat di sejumlah titik saluran irigasi primer di Karawang, seperti di Tanggul Johar, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, serta di sekitar saluran irigasi perumahan. Informasi lainnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang di pesisir utara Pulau Jawa akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan perubahan perilaku di wilayah darat. Ia menuturkan tanggul laut raksasa penting, namun bukan satu-satunya solusi menanggulangi ancaman erosi dan kerusakan akibat gelombang laut. Dalam waktu dekat akan diterbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang bertanam air. Menurutnya, aturan tersebut akan mengatur tentang kewajiban bagaimana upaya mengembalikan air yang diambil bisa kembali ke dalam tanah. Selain itu, ia mendorong restorasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove. Beralih ke berita mancanegara, lebih dari 200 ribu warga di kota Kagoshima, Jepang, diperintahkan mengungsi akibat topan Chunmi. Topan tersebut bergerak ke arah timur laut dari Okinawa bagian selatan, di mana 9 orang telah mengalami luka ringan dan hampir 50 ribu rumah kehilangan aliran listrik. Ancaman level 4 dari total 5 level diberlakukan bagi 222 ribu orang di Kagoshima, Pulau Kyushu. Level tersebut berarti warga disarankan segera mengungsi ke tempat perlindungan bila masih memungkinkan. Sementara level 5 menandakan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa. Berita olahraga, tersingkir di babak pertama Indonesia Open 2026, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando, Daniel Martin mengakui bermain terburu-buru. Dalam babak pertama yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta hari ini, Leo Daniel dikandaskan wakil Taiwan Li Jiehui yang Po Xuan lewat rubber game 16-21, 21-13, dan 19-21. Kekalahan ini sekaligus menjadi pukulan telak untuk Leo Daniel yang pada Malaysia Masters 2026 harus gagal di babak pertama juga. Padahal ganda yang kembali dipasangkan ini sebelumnya sempat memperoleh hasil positif dengan menjuarai Thailand Open 2026.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
3: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.

0: ancaman gempa megatrust di wilayah selatan Pulau Jawa perlu dipahami sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan untuk menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Republik Indonesia periode 2017-2025 Dwi Korita Karnawati. Dwi Korita menjelaskan keberadaan seismic gap atau zona kekosongan gempa besar di sejumlah titik rawan seperti Selat Sunda, Selatan Jawa, dan Mentawai menjadi perhatian penting karena energi gempa diperkirakan telah terakumulasi selama lebih dari 2 abad. Menurutnya, data ilmiah tersebut dibutuhkan sebagai acuan dalam menyiapkan respon kebencanaan yang lebih terstruktur. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat yang terlibat mengonsumsi miras dan narkoba akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Informasinya dilaporkan oleh Bobby Riawan dari RRI Gorontalo.
1: Pemerintah Kota Gorontalo mengevaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial. Evaluasi ini sangat penting guna memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran diterima masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Gorontalo Adam Dambea saat menggelar silaturahim dengan masyarakat Kecamatan Dumburaya mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku sebagian masyarakat yang masih terlibat dalam mengkonsumsi minuman keras atau miras. Wali Kota menegaskan bantuan pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Apapun kebijakan pemerintah, tapi kalau rakyatnya pemabuk, baik itu nakir, tenaga kerja, kesehatan, segala macam, pokoknya kalau dia pemabuk garis, bantuan apapun, apa namanya dia, bantuan apalah. Jadi saya minta juga masyarakat melaporkan ya, kalau ada suami atau keluarga terima bantuan baru pemabuk, segera laporkan ke lurah, ke jalan, dan segera digaris itu. Harus kita sepakat bahwa harus kita bebas dari minuman keras yang ada di Kota Gorontalo ini.
1: Wali Kota menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pemberantasan peredaran miras yang dinilai dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Masyarakat khususnya penerima bantuan harus menjadi contoh dalam mendukung program pembangunan, menjaga ketertiban lingkungan, serta menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Setiap kebijakan terkait bantuan sosial tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk melalui proses verifikasi dan validasi data dari instansi terkait. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jembatan Garuda Karya Bakti berskala besar di Kepulauan Nias membawa dampak signifikan bagi konektivitas penghubung antara desa, khususnya di wilayah yang masih tergolong 3T. Salah satunya di wilayah Kabupaten Nias. Laporannya bersama dengan Jevan Zalugu.
3: Pembangunan jembatan melalui program Karya Bakti TNI berskala besar di Kepulauan Nias terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu pembangunan yang dirasakan manfaatnya berada di Kabupaten Nias yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi antar desa. Tokoh masyarakat setempat, Ame Sudi Zaluhu, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan TNI yang telah membangun jembatan penghubung di wilayah mereka. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat membantu mobilitas warga serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Jadi kami sangat bersyukur ya dan mengapresiasi pembangunan jembatan ini. Karena selama ini akses masyarakat cukup sulit, terutama saat musim hujan. Nah, dengan adanya jembatan ini, aktivitas warga menjadi lebih lancar, aman, dan perekonomian masyarakat juga dapat meningkat.
3: Sementara itu, warga setempat Agnes Hulu mengaku pembangunan jembatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Ia pun berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak daerah terpencil yang terhubung dan berkembang.
5: Jembatan ini sangat membantu kami dalam beraktivitas sehari-hari. Kini masyarakat tidak lagi kesulitan menyeberang sungai untuk pergi ke kebun, sekolah, maupun membawa hasil pertanian. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI atas bantuan yang diberikan.
3: Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya, reporter Jevan Zaluhu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kini kami hadirkan program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Kami hadirkan kembali program Kentongan. Sore ini kami akan mengupdate sejumlah informasi. Kita awali dari informasi dari reporter kami di mana wilayah Provinsi Jambi saat ini mulai memasuki musim kemarau. Dengan cuaca panas, masyarakat diminta untuk waspada terhadap penyakit kekurangan cairan. Informasinya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi menyebut saat ini wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dan puncaknya akan terjadi pada Agustus mendatang. Perakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar, mengatakan selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Dirinya juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
4: Dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menyebutkan potensi penyakit yang perlu diwaspadai saat musim kemarau adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan demam berdarah dengue atau DBD. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk menjaga pola makan yang bergizi, cukup minum air, serta menggunakan masker saat udara berdebu.
5: Kita ini kemarau ya, tapi kemarau yang masih ada hujan-hujan juga. ISPA, infeksi saluran pernapasan. Nah, kalau untuk di Kota Jambi, ya kita waspada juga di DBD. Nah, setiap habis hujan, berapa hari kemudian, 3 hari, 4 hari, pasti ada kasus DBD.
3: Rini juga mengingatkan, jika daya tahan tubuh mulai menurun, masyarakat dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup, menghindari aktivitas yang berlebihan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam tinggi, batuk, atau diare yang tidak kunjung sembuh. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, upaya pengendalian banjir di Kota Bogor tidak cukup dengan normalisasi sungai dan perbaikan saluran air saja. Namun juga perlu penguatan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Laporan disampaikan oleh Ade Sri.
6: Pemerintah Kota Bogor terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko banjir melalui normalisasi sungai, perbaikan saluran air, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi cuaca ekstrim. Langkah tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya genangan di sejumlah titik yang sebelumnya kerap terdampak saat hujan deras. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko, mengatakan keberhasilan pengendalian banjir perlu diikuti dengan penguatan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mengurangi potensi genangan di masa mendatang.
7: Pertama, sisi mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih siap. Terus kedua, ini juga membuktikan bahwa komitmen Pemkot tidak akan berhenti dan akan terus dilanjutkan. Mudah-mudahan mitigasi bukan non-struktur. Mitigasi akan dilanjutkan juga dengan yang namanya mitigasi struktur. Karena kalau kita lihat, seperti di depan Mako Damkar ini perlu dibuat sebuah sodetan. Jadi insya Allah, ikhtiar Pemkot serius, ikhtiar Pemkot di tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan mengarah ke sana.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menilai dampak normalisasi saluran air dan kerja bakti yang dilakukan masyarakat secara serentak sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Ia menegaskan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya banjir.
8: Tapi mungkin dampak dari normalisasi yang dilakukan masyarakat kerja bakti seluruh RW serentak, ini kan dampaknya sangat terasa. Maka edukasi menjaga kebersihan, jangan buang sampah, itu harus tetap dikampanyekan. Karena hari ini drainase kita dengan existing yang cukup terbatas, sementara debit hujan kita bertambah menjadi 110 mm dibanding dulu cuma 60 mm. Jadi pola infrastruktur yang kita hari ini siapkan belum menunjang, sehingga ketika ada sumbatan sedikit terjadilah banjir, termasuk di beberapa titik yang lain mampatnya drainase akibat sampah.
6: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengkampanyekan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelancaran drainase lingkungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, resiko banjir akibat meningkatnya intensitas hujan diharapkan dapat diminimalkan sehingga dampaknya terhadap warga semakin berkurang.
1: Dari Bogor, Adesri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pada perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Pasuruan menjadi perhatian serius. Setelah sempat mengalami cuaca panas dan juga terik, sejumlah wilayah kini justru diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Merespon kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasuruan mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan rawan banjir, tanah longsor maupun angin kencang. BPBD juga mengingatkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi perlu semakin diwaspadai seiring dengan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi resmi terkait perkembangan cuaca. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Kabupaten Pasuruan, wilayah mana saja dan apa yang menjadi perhatian serius, kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Sugeng, salam tangguh.
9: Selamat sore, salam tangguh.
1: Kabar baik hari ini Pak Sugeng?
9: Iya, alhamdulillah kabar baik. Ya.
1: Di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, BPBD kayaknya cukup sibuk ya Pak untuk bagaimana memitigasi apa, memetakan lahan wilayah-wilayah yang berpotensi bencana ya Pak Sugeng ya?
9: Ya, jadi saat ini memang cuaca tidak menentu ya.
1: Ya.
9: Namun sekitar satu minggu ini Kabupaten Pasuruan bisa

0: perkembangan cuaca di Kabupaten Pasuruan seperti itu, dan ini merupakan dapat dipergunakan sebagai peringatan dini
1: ya,
0: jika terjadi sesuatu ya.
1: Baik, BPBD ini kan baru saja mengeluarkan peringatan dini ya soal potensi cuaca ekstrim. Apa sih Pak yang melatar belakangi keluarnya peringatan dini ini?
0: Ya, kita selalu memantau ya, setiap saat kita itu memantau dari BMKG.
1: Ya.
0: Dari BMKG itu memberikan peringatan-peringatan cuaca ekstrim, kemungkinan bisa disertai hujan dan angin, petir, nah, seperti itu. Jadi ini bila terjadi di kawasan tertentu tentunya ini akan memberikan dampak. Sebagaimana yang terjadi beberapa kejadian ya,
1: yeah,
0: misalkan ada angin puting beliung, kemudian curah hujan yang lebat sehingga rumah-rumah yang sudah mulai tua itu ambruk, tidak tetap bisa menahan hujan yang begitu lebat seperti itu.
1: Oke, artinya BPBD Pasuruan sudah melakukan pemetaan ya untuk wilayah-wilayah mana saja yang masuk dalam kategori perlu mendapatkan perhatian khusus ya, Pak Sugeng?
0: Oh iya, jadi kita memang sudah ada. Jadi ada, sudah kita petakan ya di dalam KRP jelasnya di Kabupaten Pasuruan itu. Jadi untuk kawasan risiko bencana itu kita sudah petakan, ada sekitar 75 daerah atau wilayah desa atau kelurahan ya yang termasuk di dalam risiko bencana ini. Ada yang risiko bencananya banjir, kemudian risiko bencananya kering, kemudian kekeringan, kemudian risiko bencananya erupsi, kebakaran hutan, lahan, seperti itu sudah kita petakan semua yang ada di Kabupaten Pasuruan.
1: Beragam sekali ada, ya.
0: Iya, jadi sekitar ada 14 ancaman ya, hampir semua ada di Kabupaten Pasuruan, seperti sebagaimana dipetakan oleh Jawa Timur, di Jawa Timur, seperti itu.
1: Oke, dari puluhan pemetaan wilayah tadi, mana yang menjadi konsentrasi Pak, mungkin?
0: Ya, sebetulnya kita semua konsentrasi ya. Utamanya di Kabupaten Pasuruan ini banjir longsor itu pasti. Kemudian juga menghadapi kekeringan ini juga pasti kita perhatikan. Prioritas pembangunan dari Bapak Bupati Pasuruan ini termasuk sangat memperhatikan terhadap penanganan-penanganan bencana baik itu banjir maupun kekeringan dan lain-lain.
1: Oke. Kalau melihat dalam konteks dalam waktu dekat, Pak, mungkin apa yang bencana apa yang terjadi diprediksi terjadi dalam waktu dekat?
0: Iya, jadi kita harus waspada ya untuk daerah-daerah di kawasan-kawasan pegunungan yang rawan kekurangan air seperti Lumbang, Kecamatan Lumbang, kemudian Kecamatan Pasirpan ini, kemudian ya terus ada Binongan yang masih ada satu desa yang masih kadang kekurangan air seperti itu. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian juga untuk daerah-daerah yang di pegunungan ini yang rawan kebakaran hutan. Nah ini penting sekali baik itu di wilayah DNBTS maupun di Arjuna Wulirang. Ini kita kan memang punya dua pegunungan ini ya, yang memang rawan seperti itu.
1: Oke, kalau untuk ini Pak, resiko dari bencana banjir dan juga longsor mungkin seperti apa?
0: Iya, jadi untuk saat ini ancaman banjir tetap kita waspadai karena cuaca kita tidak menentu ya. Tetapi sekarang sudah kelihatannya sudah mulai berkurang. Tetapi ya beberapa seminggu yang lebih dari sekitar 10 hari yang lalu juga masih terjadi seperti itu ya.
1: Masih ada banjir masih di wilayah Pasuruan ya.
0: Iya itu. Jadi kita tetap waspada walaupun cuacanya sekarang sudah memasuki musim kemarau itu tetap kita waspada pada cuaca-cuaca ekstrim.
1: Tetap waspada dan juga siap siaga menghadapi bencana.
0: Iya, utamanya yang memang wilayah-wilayah yang sering terjadi banjir, seperti Bangil, Beji. Nah, banjir Bangil ini juga sudah sering sekali, jadi walaupun tidak hujan, Keraton pun juga demikian tidak hujan, tapi kalau di hulu tinggi ya tetap kebanjiran seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi sejauh ini sudah ada laporan belum Pak Sugeng? Laporan kejadian bencana ya, akibat cuaca ekstrim dalam beberapa waktu terakhir yang dilaporkan oleh masyarakat?
0: Beberapa waktu lalu ada.

0: Tapi sekarang untuk sekitar 5 hari ini perkembangan bagus, cukup bagus, kondusif di Kabupaten Pasuruan. Ya.
1: Oke. Ini kan sudah mengeluarkan peringatan dini ya di wilayah Pasuruan. Bagaimana koordinasinya dengan pemerintah, kemudian pemerintah daerah ya setempat, kemudian kecamatan, desa, bahkan hingga relawan kebencanaan, Pak Sugeng?
0: Ya, jadi kita memang di Kabupaten Pasuruan ini sudah direkomendasikan oleh Mendagri bahwa kita ini satu-satunya kabupaten di Indonesia yang termasuk memiliki semua kecamatan itu tangguh bencana, artinya kencana, kecamatan tangguh bencana. Jadi kita memang koordinasi kita intensifkan kepada seluruh kecamatan. Jadi kita punya grup-grup WA yang langsung bisa dipantau oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, kemudian juga OPD-OPD terkait. Jadi ini ketika terjadi bencana di salah satu kecamatan, ini camat pasti sudah melaporkan itu.
1: Okay.
0: Di grup, kemudian segera kita tidak lanjuti secepat mungkin.
1: Koordinasinya sudah berjalan dengan baik. Begitupun dengan bagaimana Pak, personel, peralatan, kemudian logistik, apakah ini sudah disiagakan juga Pak Sugeng?
0: Iya, kita siagakan untuk logistik maupun peralatan ini juga kita siagakan ya. Saat ini seperti sekarang ini kita sedang menghadapi kemungkinan-kemungkinan kebakaran lahan, hutan, kemudian juga kekeringan. Ini sudah kita siagakan. Kita sudah menyiagakan tangki-tangki. Kita punya 3 tangki air yang ready. Kemudian juga tangki air pun itu juga bisa untuk mensuplai jika terjadi kebakaran. Seperti itu, kita juga kerjasama dengan UPD terkait, misalkan dengan damkar dan sebagainya. Di Kabupaten Pasuruan ini unik, Mbak. Jadi,
1: kenapa tuh, Pak?
0: Jadi kita ini kerjasamanya bagus sekali. Jadi ketika terjadi bencana, walaupun banjir, walaupun tidak terjadi kebakaran, ini damkar ikut. Apa ya? Yaitu untuk membersihkan lumpur-lumpur, kita pakai peralatan damkar, seperti itu.
1: Saling gotong royong ya antara OPD
0: saling
1: ini.
0: Saling gotong royong. Iya, gitu, seperti itu, saling.
1: Ya, baik. Ini kan banyak sekali bencana yang apa ya menjadi ancaman di wilayah Pasuruan. Tadi disebutkan Pak Sugeng ada di wilayah gunung, kemudian longsor, banjir, dan juga lain sebagainya. Ada tidak kanal informasi resmi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini, Pak Sugeng?
0: Ya, jadi di samping dari BMKG, Kabupaten Pasuruan juga mengeluarkan melalui website, juga melalui kita di WA grup kita ya, di macam-macam ya grup kita itu ada beberapa, ada Pasuruan Tangguh, ada kemudian Pas Tangguh ya, ada penanggulan bencana PP, itu PP itu untuk relawan PP, ada juga dari FPRP, Forum Pengurangan Risiko Bencana dan sebagainya. Nah, seperti itu ada semua grup, bahkan kita kerjasama dengan berbagai macam lembaga-lembaga di organisasi kemasyarakatan seperti di NU, LPBNU, dengan Muhammadiyah dan sebagainya, kita kerjasama.
1: Ya, luar biasa, banyak sekali kerjasama yang dilakukan sehingga kolaborasi ini diharapkan bisa saling menguatkan ketika terjadi bencana ya Pak. Informasinya semakin tepat, kemudian penanganannya juga cepat, bisa terselesaikan dengan baik ya Pak Sugeng. Oke.
0: Betul. Ya.
1: Kalau begitu apa pesannya dan juga imbauan dari BPBD Pasuruan untuk masyarakat sehingga tetap aman menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan?
0: Iya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan agar tetap waspada terhadap perubahan-perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi ekstrim seperti itu.
1: Ya.
0: Hari ini kita menghadapi cuaca yang agak cukup dingin ya, jadi kita harus memakai, tentu saja pakai pakaian yang cukup hangat bila keluar rumah ya. Jadi kemudian juga artinya jika terjadi sesuatu, segera misalkan penyakit-penyakit tertentu, tentunya ini akan perubahan-perubahan iklimnya akan mengakibatkan penyakit tertentu. Tentunya ini waspada juga terhadap penyakit ISPA seperti itu. Dan kami mengimbau juga kepada masyarakat, saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau, kemudian kita sisa-sisa genangan yang ada, barangkali bisa hujan, di mana nyamuk-nyamuk memang berdarah, kemungkinan bisa berkembang biak. Karena munculnya masih aja mungkin terjadi ledakan endemik dan sebagainya, khawatir seperti itu agar masyarakat segera. BPBD Kabupaten Pasuruan ini diberikan tugas Pak Bupati, yaitu membantu Dinas Kesehatan untuk melakukan fogging, Pak. Jadi ya, mungkin satu-satunya di Jawa Timur atau di mana ya. Jadi kita BPBD ini melakukan fogging.
1: Oh,
0: fogging untuk nyamuk demam berdarah itu sekarang di Kabupaten Malang itu diserahkan oleh pada BPBD. Ketika terjadi masyarakat terjadi demam berdarah seperti itu, maka segera memberikan laporan, baik itu melalui 112 BPBD maupun ke Dinas Kesehatan, segera kita koordinasi dengan dan kita melakukan fogging.
1: Oke.
0: Untuk bila diperlukan ya seperti itu.
1: Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh BPBD sehingga masyarakat Pasuruan bisa aman dan juga terhindar dari bencana-bencana yang mungkin beresiko ya di sana.
0: Ya, harapan kita seperti itu dan juga masyarakat tadi saya bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana menghadap Bapak Bupati Pasuruan untuk melakukan audiensi bahwa memang pengurusan FRP di Kabupaten Pasuruan masih baru sehingga kami melakukan audiensi tadi sekitar pukul 12. Dan pesan beliau kepada kami dan Forum Pengurangan Risiko Bencana ini memang betul-betul harus melakukan hal yang positif terhadap penanggulangan bencana. Dan melakukan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat penyuluhan ya, yang selama ini masyarakat tidak mengabaikan, seperti membuang sampah di sungai dan sebagainya, ini masih menjadi kendala di Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan ini segera disadari kita bersama ini agar tidak membuang. Ya kita tahu kalau terjadi banjir itu pasti yang mendahului banyak sampah-sampah itu yang datang dahuluan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini masih belum begitu care terhadap
1: sungai itu. Membangun kesadaran juga ya.
0: Okay. Ini yang perlu kita pupuk terus, kita bantu melalui FRP nanti ya.
1: Baik, kita harapkan semoga berjalan dengan baik semuanya sehingga masyarakat tetap aman dari bencana. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore, salam tangguh, salam kemanusiaan. Demikian tadi pendengar Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pendengar, bencana banjir Gorontalo yang dipicu oleh luapan sungai Didingga di Kabupaten Gorontalo Utara berdampak besar terhadap ribuan warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 2.817 jiwa terdampak dan ratusan rumah mengalami kerusakan maupun terendam akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Sebagai langkah penanganan darurat, BNPB memastikan posko dapur umum telah didirikan untuk menjamin ketersediaan logistik bagi warga terdampak. Fasilitas ini menjadi prioritas dalam fase tanggap darurat untuk mendistribusikan makanan siap saji secara berkala kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita akan coba update bagaimana percepatan penanganan yang dilakukan oleh Gorontalo Utara akibat adanya bencana banjir ini bersama dengan Kepala BPBD Gorontalo Utara, Sumitro.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Sumitro, salam tangguh.
3: Ya, selamat sore, di Gorontalo sudah malam ya.
1: Oh, dan sudah malam. Ya.
3: Terima kasih. Sudah malam. Ya, baik, RRI.
1: Ya, terima kasih. Pak Sumitro, ya. Kita boleh update kondisi terkini di wilayah terdampak banjir ya di Gorontalo Utara hari ini. Seperti apa?
3: Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi soal angka jumlah jiwa dan kepala keluarga yang terdampak, saya kira tadi sudah disampaikan. Mm-hmm. Soal penanganan pemberian makanan siap saji itu sudah berakhir. Sudah berakhir kemarin. Tapi problemnya hari ini ada masyarakat soal kebutuhan air bersih karena intake di daerah ini itu jebol. Intake atau pengambilan air bersih dan pipa itu jebol.
1: Ya, berarti saat ini terkendala akses air bersih ya, Pak Sumitro di sana?
3: Ya, air bersih oleh warga.
1: Oke, sebelum
3: hari ini. Saya di lokasi posisi sekarang.
1: Oh, oke. Pak Sumitro berada di wilayah mana, Pak, tepatnya?
3: Saya di wilayah lokasi banjir, Pak. Ibu Patria.
1: Di tadi kecamatan namanya. Apa?
3: Kecamatan Biau.
1: Biau.
3: Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.
1: Ada berapa wilayah, Pak, yang terdampak banjir?
3: Desa kalau di sini ya, lima desa.
1: Ada lima desa.
3: Lima desa.
1: Oke. Ya. Kalau ketinggiannya bagaimana, Pak Sumitro?
3: 1 meter sampai 2 meter ketinggian air pada saat itu.
1: Oke. 2 meter di desa apa nih?
3: Itu di desa Didingga.
1: Didingga.
3: Sehingga 20 rumah itu rusak berat dan 3 rumah hilang. Hilang.
1: Oke. Berarti keparahannya juga cukup ini ya, Pak? Cukup parah ya,
3: iya,
1: untuk wilayah
3: cukup parah.
1: Itu?
3: Cukup parah.
1: Kondisinya saat ini seperti apa? Apakah air sudah mulai surut atau masih ada air yang mengenangi?
3: Sudah surut. Warga sampai dengan malam ini itu sudah selesai melakukan pembersihan rumah. Rumah masing-masing.
1: Baik. Ini kan ketinggiannya sampai 2 meter ya, Pak? 1 sampai 2 meter. Adakah masyarakat yang dievakuasi, Pak?
3: Jadi warga itu sudah menginisiasi evakuasi mengevakuasi sendiri ke keluarga masing-masing.
1: Oke. Ke kerabat begitu. Dan juga ke rumah keluarga masing-masing ya.
3: Iya, ke kerabat dan rumah keluarga masing-masing.
1: Berarti tidak ada pengungsian.
3: Tidak ada pengungsian khususnya bagi warga yang tiga rumah yang memang hanyut.
1: Ya. Oke. Kalau dari data BPBD ada berapa warga yang terdampak, Pak, jumlahnya?
3: Kalau jiwa 3.524. 3.254.
1: 3.254.
3: Sementara kepala keluarga, ya. Okay. Kalau kepala keluarga 747 kepala keluarga.
1: Luar biasa banyak sekali angkanya ya, Pak Sumitro. Ya. Tapi memang kalau banjir ini kerap terjadikah di wilayah Gorontalo, Pak?
3: 2 tahun lalu terjadi, tapi tidak separah ini, Bu.
1: Oke. Ini bisa dikatakan terparah ya?
3: Paling parah.
1: Pemicunya paling apa, parah. Pak Sumitro? Apakah dari curah hujan ataupun dari luapan sungai?
3: Curah hujan yang tinggi sehingga sungai meluap. Jadi bendungan irigasi itu jebol. Bendungan di hulu sana jebol.
1: Oke.
3: Ini kami Pemda sama pihak balai sungai ini berada di lokasi dan penanganan kondisi yang rusak.
1: Oke, apa upaya yang dilakukan oleh BPBD Gorontalo untuk menangani banjir ini, Pak Sumitro?
3: Jadi Pemda, sama Pemda dalam hal ini BPBD, Gorontalo Utara dan pihak PU atas perintah Pak Bupati segera berkoordinasi dengan Balai Sungai, dan alhamdulillah Balai Sungai sejak kejadian itu langsung kepala Balai Sungai dan para stafnya datang, dan hari ini dan sudah beberapa hari itu sudah ada penanganan, alatnya sudah ada, Bu. Kami
1: begitu. Sampai mengerahkan alat berat juga, Pak Sumitro.
3: Alat berat, okay. Bantuan PU provinsi. Tinggal yang paling mendasar itu adalah intake yang jebol dan pipa itu yang jebol juga, sehingga suplai air bersih itu yang lagi problem di wilayah ini, Bu.
1: Oh, untuk logistik lainnya bagaimana, Pak? Selain dari air bersih ini?
3: Kalau logistik aman.
1: Aman ya?
3: Aman, Bu.
1: Memang
3: ada
1: yang menjadi,
3: banyak bantuan dari Polri, kemudian banyak organisasi, kemudian dari Pemda sekitar, begitu, Bu, dari kecamatan-kecamatan, tetangga, desa tetangga.
1: Baik, jadi memang air bersih ya yang menjadi kebutuhan paling mendesak saat ini di wilayah Gorontalo
3: kebutuhan
1: Utara.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, baik, Bu, benar.
1: Kalau dari hasil pendataan, Pak, kerusakan apa yang paling banyak ditemukan selain rumah ya? Apakah ada fasilitas umum?
3: Fasilitas umum tadi itu adalah intake bak penampungan air. Memang rusak total sama pipa.
1: Baik.
3: Untuk mengairi air kampung-kampung ke pemukiman.
1: Sudah ada penanganan lebih lanjut, Pak?
3: Itu yang masih tentu birokrasinya tentu, Bu, yang perlu intens dikomunikasikan karena ini ke pihak balai, tentu pihak balai juga harus berkoordinasi ke pihak kementerian, Bu. Begitu saya dengar kemarin pihak balai.
1: Oke, artinya masih terkendala untuk bagaimana penanganan dari ini ya, Pak, kerusakannya?
3: Iya, masih belum ada penanganan soal intake tadi itu, Bu.
1: Karena masih belum adanya komunikasi ya?
3: Iya, tapi komunikasi, koordinasi jalan, Bu. Jalan, Bu.
1: Yeah.
3: Cuma sampai ke soal sejauh mana itu kan wilayahnya teman-teman pihak balai.
1: Okay.
3: Kami Pemda ini kan gitu, hanya mensupport begitu, Bu.
1: Yeah. Pemerintah daerah ini kan dikabarkan juga sudah menetapkan status tanggap darurat, betul ya, Pak Sumitro?
3: Status tanggap darurat, Bu, sudah keluar.
1: Iya. Yeah. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya, Pak?
3: Ya, kita pemerintah daerah hadir terus sampai dengan masyarakat beraktivitas sebagaimana biasa.
1: Oke. Kalau terkait dengan akses jalan, kemudian jembatan, ini apakah ada yang terdampak juga, Pak Sumitro?
3: Akses jalan dan jembatan tidak.
1: Tidak ya?
3: Ya, tapi tidak, memang normal, Bu. Ini jalur jalan Trans Sulawesi, Bu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Wilayah ini jalur jalan Trans Sulawesi dari Gorontalo ke Sulawesi Tengah. Kabupaten Buol, begitu, okay, Bu.
1: Baik, mungkin apa pesannya, Pak, untuk pemerintah pusat, kemudian pihak-pihak terkait untuk membantu percepatan pemulihan daerah ini yang terdampak banjir ini, Pak Sumitro?
3: Kami berharap soal infrastruktur yang rusak ini, kami berharap pihak pemerintah pusat melalui balai sungai yang ada di daerah ini bisa mensupport kami daerah, karena memang daerah punya keterbatasan lah, begitu, Bu.
1: Ya.
3: Itu harapan kami.
1: Oke, baik. Semoga ini juga cepat pulih penanganannya, Pak, di wilayah Gorontalo Utara. Masyarakat juga bisa beraktivitas kembali.
3: Amin.
1: Terima kasih, ya,
3: amin,
1: Pak Sumitro, update-nya di Repro 3.
3: Ya, baik.
1: Selamat malam, ya. Salam tangguh.
3: Malam.
1: Waalaikumsalam. Kepala BPBD Gorontalo Utara, Bapak Sumitro.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Sekolah Menengah Pertama Negeri 111 Jakarta Selasa hari ini. Presiden ingin memastikan para siswa menerima manfaat dari program MBG tersebut. Para siswa menyambut antusias ketibaan Presiden Prabowo Subianto di lingkungan sekolah mereka. Sorak-sorai dan sapaan hangat dari para siswa menyambut kepala negara saat memasuki area sekolah. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami mengundang Anda pendengar, silakan bergabung dalam sesi Warga Bicara, sampaikan bagaimana kondisi terkini di wilayah Anda terkait dengan cuaca, kemudian informasi-informasi lainnya terkait dengan bencana dan juga apapun yang Anda miliki, silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan komentar ataupun informasi lainnya, silakan melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya, sambil menunggu informasi dari Anda pendengar, saya akan menyampaikan beberapa informasi juga di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek akan diguyur hujan pada Selasa malam atau hari ini 2 Juni 2026. Hujan di beberapa kota sekitar Jakarta kemungkinan awet hingga Rabu dini hari. Merujuk prediksi cuaca terbaru BMKG, potensi hujan berintensitas ringan sudah terdeteksi di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sejak siang hari tadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perkiraan ini juga berlaku untuk Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Ada juga potensi hujan berintensitas sedang di sebagian wilayah Bekasi. Hujan yang lebih deras turun di kota dan juga Kabupaten Bogor. Adapun suhu udara Bogor pada hari ini berkisar di 20 hingga 30 derajat Celcius, dengan rata-rata suhu di wilayah Jabodetabek lainnya ini lebih tinggi, berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Dengan potensi hujan di beberapa area, tingkat kelembapan udaranya sekitar 54 hingga 98%. Bagaimana di wilayah Anda? Silakan hubungi kami 0213844545, 0213866712.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana, Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam program Kentongan. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia Rp2.430 triliun. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi Rp575 triliun. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia.

0: Akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
2: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Gisel Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita fesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam sebagai bagian dari delegasi Indonesia berpartisipasi dalam sesi pleno The 14th International Meeting of High Ranking Official Responsible for Security Matters di Moskow, Rusia pada Kamis 28 Mei kemarin. Pertemuan tingkat tinggi tersebut merupakan agenda utama dalam rangkaian The First International Security Forum atau ISF 2026 yang diselenggarakan di bawah naungan Dewan Keamanan Federasi Rusia. Forum ini dihadiri pejabat tinggi keamanan, penasihat keamanan nasional, serta menteri dari lebih dari 120 negara dan organisasi internasional. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo, serta turut dihadiri perwakilan Kemenko Polkam, Kemlu, BSSN, dan Polri. Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen Tri Budi Utomo menekankan bahwa forum ini berlangsung di tengah perubahan besar dalam tatanan keamanan global. Dunia saat ini berada dalam transisi besar, kekuatan menjadi semakin tersebar, namun landscape internasional juga semakin terfragmentasi, tidak pasti, dan kompetitif. Karena itu kerjasama keamanan harus dibangun secara praktis, konstruktif, dan saling menguntungkan. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat pertahanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armaidi Armawi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Armaidi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Prof sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Gimana, Prof, tanggapannya dalam forum ini, Prof, ISF 2026 ini?
2: Ya, saya kira ya sekarang ini kan sifatnya itu kan multipolar ya. Kita tidak bisa hanya satu level saja, tapi multi level ya. Hmm. Multi apa namanya domain untuk melakukan pergerakan geopolitik yang begitu cepat gitu ya. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwa kita sepenuhnya juga harus bertumpu dengan kekuatan dalam negeri kita sendiri gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi pertahanan kita saat ini sejauh mana, Prof?
2: Ya, saya kira harusnya itu kita sudah sebagaimana apa namanya yang terjadi di Iran kali ini gitu ya. Itu adalah salah satu pelajaran terbaik bagi kita untuk kita harus melihat kembali apa namanya paradigma pertahanan kita ke depan gitu. Karena apa? Kalau kita lihat ya apa ya? Power itu ya tetap maksimum ya, tetapi dengan satu kecerdasan yang apa ya, kalau kita katakan apa luar biasa, iya luar biasa seperti itu. Itu yang saya perhatikan. Jadi perubahan yang luar biasa sebenarnya. Kalau saya mengatakan ya, ada sedikit ya yang harus orang Indonesia perhitungkan itu adalah persoalan astropolitik ya. Astropolitik ya, itu menyangkut bahwa geopolitik itu tidak hanya sekedar apa namanya ruang udara saja, tapi ya, angkasa itu segalanya itu akan bertumpu di situ juga gitu. Jadi kalau kita lihat Iran itu memainkan peran yang luar biasa itu kalau saya perhatikan gitu ya. Jadi yang perlu kita cermati juga, kita melakukan dialog-dialog kawasan dengan geopolitik global ini. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam negeri tentu harus juga sama visinya gitu. Jangan sampai kita bisa bermain di dunia internasional tetapi di dalam negeri kita tidak kompatibel, dia kan apa ya muspro juga dia gitu, Mas Lukman.
0: Iya gitu. Tapi yang perlu ditingkatkan bagaimana, Prof? Tadi kalau kita bicara pertahanan kan bukan hanya tadi di darat atau juga di udara. Ya. Ini bagaimana, tapi, Prof, yang memang masih butuh konsen kita?
2: Ya, jadi kita tidak bisa hanya satu domain. Ya, satu domain. Tapi sifatnya itu sudah multi-domain. Itu ya kita harus menguasai cyber, kita harus menguasai apa namanya, kalau zaman dulu kan ada orang mengatakan bahwa satu pertanyaan ya, kenapa begitu hebat sekali apa namanya China atau apa, dia memanfaatkan teknologi yang paling visible tetapi mudah dikembangkan. Itu yang Pak perlu kita lakukan gitu ya. Kita itu punya banyak ya. Istilahnya industri strategis kita itu banyak gitu yeah. ya. Ada land, ada dahana, ada PAL ya, ada PTDI. Ini yang harus kita lihat kembali satu persatu dengan baik gitu. Nah, saya lihat Iran seperti itu. Jadi di saat orang dilakukan blokade yang sedemikian rupa, orang menjadi cerdas kayaknya gitu. Tapi kan harusnya kita kan tidak diblokade dulu baru kita cerdas, kan harusnya tidak. Iya kan?
0: Yeah.
2: Kita bisa membaca kan gitu ya.
0: Mereka sudah bersiap lebih dulu ya, Prof ya.
2: Iya. Jadi ada pepatah Cina mengatakan begini. Kalau kita apa sendiri, berpikir sendiri itu 30 tahun, tapi kalau kita bisa meniru dengan baik sesuatu masalah itu, kita selesaikan hanya mungkin 3 bulan gitu. Begitulah keadaannya. Ditiru dan dikembangkan lagi kan seperti itu. Ya kan seperti itu. Jadi itu tadi yang saya katakan tadi, kita enggak bisa kita misalnya bermain di luar dengan multi forum begitu, tetapi di dalam itu juga harus sama frekuensinya gitu, Mas Lukman.
0: Yeah.
2: Itu. Nah, yang susah itu kan menyamakan frekuensi yang di dalam ini, kalau saya lihat itu ya. Itu yang harus kita perlu di region yang sama-sama lincah antara luar dan dalam itu. Jangan timpang dia seperti itu.
0: Iya. Gitu. Nah, tadi ya bicara juga pertahanan bukan hanya terkait dengan alutsista yang ada saat ini ya, Prof, tapi juga banyak juga yang menyoroti bagaimana kerentanan keamanan cyber kita atau cyber security, pertahanan di tingkat cyber ini yang masih menjadi ancaman. Ini gimana, Prof?
2: Ya, itulah makanya tadi saya katakan bahwa kita manfaatkan segala upaya yang ada yang sudah kita bangun itu kita tingkatkan gitu ya. Jangan kita asik merubah sana, bertransformasi sana, orang sudah 3-4 langkah seperti itu. Yang kita ada, saya contoh saja itu tadi saya katakan.
0: Yeah.
2: Kita punya LAN, ya kan? Kita punya PTDI, gitu kan? Kita punya PT PAL, kita punya segalanya, kita punya industri strategis itu. Tetapi tadi ya rezim berganti, dia berganti juga. Nah, ini yang enggak boleh. Ada hal-hal yang nggak boleh berubah, tetapi dikembangkan dengan luar biasa. Tapi ada hal yang boleh berubah dan sifatnya mungkin tidak terlalu sekali gitu.
0: Apa sih, Prof, hambatan tadi yang dikatakan Prof Armedi ini terkait dengan perusahaan-perusahaan seperti Pindad, PAL, PT Dirgantara Indonesia ini untuk bisa bersaing di pasar global, itu hambatannya seperti apa?
2: Iya. Saya lihat hambatan itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Karena kita selalu tidak melakukan orkestra yang sama gitu. Jadi kalau dalam konteks ketahanan itu kan ada dua hal itu, Mas. Satu dikatakan kita melakukan mitigasi. Kalau kita memitigasi itu selalu sifatnya itu adalah satu, kemampuan kita menahan goncangan, kemudian kemampuan dia beradaptasi segera gitu, dan yang berikutnya adalah dia bisa melakukan transformasi. Nah, itu baru sisi-sisi yang mitigasinya. Sisi-sisi lainnya itu adalah navigasi, mengarahkan kontinuitasnya ini selalu berkelanjutan, jangan sampai dia terputus. Ya, jadi saya pernah ya diajak sama teman-teman melihat satu kawasan gitu. Saya katakan, dia baru tahun 2018 membangun satu sekolah politeknik gitu-gitu. Saya katakan, zaman tahun 70-an, kalau orang mencari teknologi kayu di Indonesia ini, pasti pergi ke Pika, Semarang. Kalau orang pergi mencari teknik otomotif, sebelum ada politeknik mekanis di ITB, itu orang pergi ke Solo, namanya ada ADMI Solo.
0: Okay.
2: Kalau orang ingin apa namanya ahli tentang metalurgi, cor, ke Ceper, atau orang pergi ke Tegal. Sekarang di mana itu? Itu yang kesinambungan itu yang kita sayangkan itu. Jadi semua piranti ada. Cuman kadang-kadang tadi yang saya katakan itu agak sedikit kita mengerem apa namanya ego-ego kita itu, tetapi kita taat dengan blueprint yang kita buat dari dulu sampai sekarang. Kan gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu tuh Mas. Jadi makanya saya katakan ini negeri luas. Jadi dia juga harus membuat satu blueprint pertahanan yang sangat apa namanya fleksibel sekali untuk menghadapi apa namanya transformasi geopolitik global yang sedemikian rupa, apalagi sekarang. Itu ya. Mas Lukman.
0: Iya, iya. Karena kalau kita lihat juga masih ada tantangan bicara perbatasan gitu ya, atau di Laut Natuna gitu ya Prof ya, yang ini juga masih ada tumpang tindih terkait dengan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Ini bagaimana Indonesia juga memiliki daya tawar ataupun memiliki kekuatan yang bisa disegani oleh negara lain gitu ya Prof?
2: Iya. Mas Lukman, bisa nggak misalnya tuh cara berpikir orang di mana di Cina gitu. Kan sebenarnya kan tidak terlalu hebat-hebat banget lah ya teknologi mobil Cina yang listrik itu.
0: Iya. Iya.
2: Iya. Kalau yang malah lebih canggih mobil-mobil kata orang konvensional itu susah buatnya. Nah, kalau yang buat mobil listrik itu kan mudah itu.
0: Iya.
2: Murah harganya apa malah. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara yang kena apa namanya diisolasi itu seperti itu. Tidak canggih-canggih, tetapi tadi deterrent efeknya itu luar biasa.
0: Baik.
2: Nah, selama ini kita berkiblat dengan apa namanya Amerika misalnya seperti itu kan gitu ya kan. Harus tempur begini ini gini. Nah, ternyata dengan satu drone saja sudah bikin orang kelimpungan.
0: Iya.
2: Padahal itu mainan anak-anak kan, dari artinya awalnya kan heuristik pengetahuannya itu kan seperti itu, Mas.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu tadi saya katakan tadi bahwa jangan sampai kita diisolasi dulu baru kita cerdas gitu.
0: Baik.
2: Tetapi kita bisa membaca apa yang kita ada dan itu yang harus kita lakukan segera untuk kepentingan nasional kita kan.
0: Baik.
2: Gitu tuh, Mas.
0: Iya. Ya, baik. Prof. Armedi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Malam, Mas Umar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat pertahanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armedi Armawi. Kami berbincang terkait dengan Indonesia yang mendorong kerjasama hadapi tantangan keamanan global.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dengar, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami, Khairul Umam, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan mantan pejabat membuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek gedung yang dibiayai APBD Kabupaten Lamongan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Khairul Umam. Umam.
3: Ya, baik Lukman dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein telah melakukan konferensi pers terkait dengan penahanan terhadap 3 orang tersangka, di mana salah satunya adalah mantan pejabat pembuat komitmen dalam pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun 2017-2019, yaitu Muhammad Sukiman, di mana memang dugaan korupsi ini memakai atau dibiayai oleh APBD Kabupaten Lamongan. Dan tak hanya Sukiman yang ditetapkan atau ditahan oleh KPK, KPK juga menahan Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah dan juga General Manager Divisi Regional 3 periode 2015-2019 Herman Dwi Haryanto. Dan satu tersangka lainnya memang Muhammad Yanuar Marzuki belum ditahan karena belum memenuhi panggilan penyidik KPK. Dan tadi Ahmad Taufik mengatakan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan cukupan alat bukti, dan penahanan akan dilakukan selama 20 hari pertama, yaitu terhitung mulai 2 Juni hingga 21 Juni 2026. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
4: KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian.
3: Dan KPK menyebut bahwa proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan bermula dari arahan Bupati pada pertengahan tahun 2016, di mana pada Mei hingga Juni 2017, lelang pembangunan gedung Pemkab Lamongan digelar dengan HPS mencapai 154,4 miliar. Dari proses lelang tersebut, memang konsorsium PT AB KSO ditetapkan sebagai pemenang, di mana kontrak pekerjaan kemudian ditandatangani pada 21 Juli 2017 dengan nilai mencapai 151,24 miliar. Dan KPK menyebut bahwa kondisi itu menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 35,7 miliar. Dan para tersangka juga disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat harga emas masih tinggi, tapi sudah mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Turunnya harga emas menjadi peredam laju inflasi di bulan April 2026. Laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Badan Pusat Statistik hari ini melaporkan secara bulanan inflasi bulan Mei 2026 sebesar 0,28% karena kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Namun laju inflasi di bulan Mei diredam oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar 0,74%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di gedung BPS hari ini. Puji mengatakan dari kelompok perawatan pribadi, komoditas yang mengalami deflasi paling dalam adalah emas sebesar 2,67% pada bulan Mei 2026. Menurut Puji, harga emas sudah mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir. Namun harganya masih tergolong tinggi sehingga secara tahunan komoditas emas masih memberikan kontribusi inflasi.
2: Pada Mei 2026, emas perhiasan mengalami deflasi sebesar 2,67% dengan andil deflasi 0,06%. Komoditas ini telah mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut sejak Maret hingga Mei 2026.
1: Sementara itu, harga emas antam hari ini berada di level Rp2.774.000 per gram, turun sebesar Rp25.000 dibandingkan harga emas pada Senin kemarin. BPS juga mencatat sepanjang April 2026, impor emas tercatat sebesar 2,5 ton senilai $377.2 juta. Impor emas terbesar berasal dari Australia sebesar 1,3 ton, dari Hong Kong sebesar 533 kg emas, dan impor dari Uni Emirat Arab sebesar 240 kg emas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 2 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp30.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.500 per kilogram di Jawa Timur, Harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp34.700 per kilogram di Jambi. Harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan. Harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur. Harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp35.400 per kilogram di Sumatera Utara. Harga tertinggi Rp117.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp37.000 per kilogram di Sumatera Utara. Harga tertinggi Rp112.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp36.800 per kilogram di Sumatera Utara. Harga tertinggi Rp125.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp27.300 per kilogram di Jawa Timur. Harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Mendengar demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 2 Juni 2026.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyambut upaya diplomatik intensif pada menit-menit terakhir yang berpotensi mencegah memburuknya konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan Israel ke Lebanon. Berbicara dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB mengenai Lebanon, Pope memperingatkan bahwa perkembangan di lapangan menunjukkan eskalasi yang berbahaya dan mengkhawatirkan. Hal itu dapat secara langsung merusak kesepahaman penghentian permusuhan yang diumumkan Amerika Serikat pada 16 April, serta menggerus upaya diplomatik yang rapuh untuk meredakan situasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia masih menunggu kebijakan Komite Olimpiade Indonesia terkait keikutsertaan Timnas Bola Voli Putra dan Putri dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang pada September. Ketua Umum PP PB VSI Imam Sujarwo menyatakan induk cabang olahraga tersebut telah menyiapkan langkah awal dengan mengirimkan daftar panjang pemain untuk kebutuhan pembentukan tim nasional. Namun keputusan akhir mengenai pengiriman tim masih menunggu arahan NOC Indonesia karena berbagai pertimbangan termasuk kondisi anggaran. Imam menjelaskan PBVSI tidak akan mengalami kendala berarti apabila timnas bola voli pada akhirnya dikirim ke Asian Games 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
4: Catatan peristiwa.
5: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
4: Indonesia menyapa malam.
6: Mendengar kabar soal periset Indonesia memalsukan hasil kerjanya mengemuka ke publik. Apa respon pemerintah dan kampus? Kabarnya sejumlah peneliti asal Indonesia itu beraksi culas dalam konferensi internasional tentang pneumonia atau International Society of Pneumonia and Pneumococcal Disease 2026 di Copenhagen, Denmark. Dan aksi ini juga ramai ya diperbincangkan, dan bagaimana nanti tanggapannya terkait dengan kabar soal periset Indonesia yang memalsukan hasil kerjanya yang mengemuka ke publik. Salah satu pelanggaran yang disorot adalah aksi penipuan identitas oleh oknum peserta saat melakukan presentasi. Oknum peneliti tersebut ditenggarai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk memalsukan data, gambar, hingga seluruh isi tulisan ilmiah. Tak hanya itu, kejanggalan lainnya yakni lokasi penelitian yang tercantum dalam riset tersebut. Lokasi riset tersebar di berbagai belahan dunia, di antaranya Pegunungan Andes, Peru, Ethiopia, dan Sudan Selatan, Guatemala, Lebanon, dan Yordania, Bangladesh, Filipina, Nepal, dan India Utara, Kenya, hingga Malawi.
4: Indonesia menyapa malam.
6: Segmen to the point kita pada malam hari ini, aksi culas periset palsu di Forum Internasional. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
4: To the point.
6: Tim peneliti dari Indonesia diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark pekan lalu. Masalah ini menunjukkan rentannya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara berlebihan dalam penyusunan riset. Masalah ini menyeruak setelah diungkapkan oleh akun Mandarab Brasika di media sosial Threat pada Senin 25 Mei kemarin. Jumlah periset dari Indonesia diduga melakukan manipulasi dalam konferensi ilmiah internasional untuk para ahli pneumonia dunia pada 17 hingga 21 Mei 2026 di Copenhagen, Denmark. Anggota tim peneliti merupakan alumni dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia, antara lain Universitas Negeri Yogyakarta atau UNE, UNY, dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan diduga tim peneliti menggunakan AI secara berlebihan dan tidak semestinya. Hal ini termasuk kombinasi falsifying atau AI atau pemalsuan menggunakan kecerdasan buatan dalam proses penyusunan, framing, dan representasi penelitian.

0: Dan sebuah kasus dugaan presentasi palsu di konferensi ilmiah internasional di Denmark ini yang menjadi sorotan juga karena terkait dengan seorang warga negara Indonesia diduga melakukan pemalsuan riset ya. Ia melakukan presentasi dua kali dengan nama yang berbeda, yakni Prihantini dan Rivaldi Fajar. Di balik polemik tersebut, para peneliti mengungkap bahwa mengikuti konferensi ilmiah internasional bukan perkara yang mudah. Kami akan berbincang bersama dengan akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan. Pak Zainuddin, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini bagaimana Pak Zainuddin melihat riset palsu, diduga palsu yang juga memalukan Indonesia ini di kancah internasional?
1: Ya, yang pertama kita turut prihatin ya, ada 4 riset fiktif warga negara Indonesia di Denmark ini. Saya pikir merupakan sebuah masalah yang sangat serius ya, sangat serius. Kenapa? Karena ini menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional terkait dengan riset. Padahal kan dalam ada prinsip-prinsip dari seorang peneliti, ada prinsip atau etika peneliti itu ada, harus ada jujuran, ada objektivitas, ada tanggung jawab, ya. Dan ini salah merupakan bentuk pelanggaran akademik seorang peneliti yang sangat, ya, sebenarnya membuat malu ya. Karena kalau kita dengar itu ada pemalsuan identitas peneliti, kemudian ada fabrikasi, manipulasi data, kemudian penggunaan gambar menggunakan AI, kemudian memanfaatkan sistem seleksi berkas dengan diajukan itu dimanipulasi dan seterusnya. Saya pikir ini memiliki dampak yang sangat luar biasa ya terkait dengan pelanggaran etika seorang peneliti. Kemudian ada beberapa dapat merusak ya reputasi baik institusi maupun negaranya, kemudian dapat menurunkan kepercayaan komunitas ilmiah di dunia internasional terhadap peneliti dari negara Indonesia, Mas Lukman.
0: Yang menjadi pertanyaan kan bagaimana proses peninjauan di konferensi internasional ini bisa gagal mendeteksi dugaan data palsu ini, Pak Zainuddin?
1: Nah, ini juga perlu menjadi bentuk evaluasi ya dari pihak penyelenggara dalam hal melakukan proses seleksi, proses pelaksanaan konferensi, apalagi kalau saya lihat di berita itu menggunakan orang yang mempresentasikan mengatasnamakan orang lain yang saya lihat jenis kelaminnya aja beda. Nah, ini juga perlu jenis kelaminnya beda, namanya seharusnya laki-laki sedangkan yang mempresentasikan itu perempuan dan dia mengakui nama dia seorang laki-laki tadi. Nah, ini kan mulai dari seleksi, kemudian dalam tahap pelaksanaan implementasi juga ada beberapa evaluasi kekeliruan dari pihak penyelenggara sehingga kurang teliti ya, atau kurang di dalam proses pelaksanaan mulai dari penelitian sampai dengan pelaksanaan dari konferensinya itu sendiri ya. Sehingga luput sampai beberapa kali itu kan sudah ada beberapa tempat ya yang sering ya sejak beberapa tahun ya sampai dengan baru dibuka pada bulan tahun ini.
0: Nah, kalau kita lihat kan penggunaan AI banyak digunakan ya di berbagai bidang gitu, dan kalau kita lihat bagaimana seberapa besar peran penggunaan AI ini dalam mempermudah pekerjaan ataupun pembuatan riset gitu yang sebenarnya tampaknya meyakinkan tetapi sebenarnya tidak valid gitu.

0: selain menggunakan pengecekan plagiasi yang presentasinya di bawah sekian persen, juga ada pengecekan AI. Jadi itu dapat terdeteksi, Mas Lukman, ketika seorang mahasiswa itu menggunakan AI untuk membuat karya tulisnya. Itu bisa dapat terdeteksi karena ada aplikasi yang dapat melacak penggunaan AI itu sendiri. Gitu.
1: Iya, itu ya, karena bisa persentasenya berapa persen gitu ya untuk plagiarisme itu ya, Pak Zainuddin.
0: Iya, dalam dunia akademik biasanya kan minimal maksimal kan 20% ya. Syukur-syukur bisa di bawah itu, sehingga hasil karya ilmiah yang dibuat oleh seorang peneliti atau dosen itu dianggap kredibel ya, kemudian menghindari terjadi adanya fabrikasi, manipulasi ya, atau ada beberapa hal yang menjadi memang pelanggaran-pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data, itu dengan memanipulasi bahan penelitian ya,
1: ya.
0: Itu bisa bisa dapat dihindari, dicegah dengan adanya menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme tadi.
1: Ya, kalau kita bicara sistem akademik ini, Pak Zainuddin, bagaimana, apakah tekanan untuk memiliki publikasi dan sertifikat konferensi ini juga mendorong sebagian orang melakukan pelanggaran etika penelitian ini?
0: Kalau melihat kasus per kasus ya, kalau kita lihat ini kan bukan mereka ini bukan seorang dosen ya. Kayak sepertinya kalau kita lihat modus-modus itu lebih jalan-jalan ya, atau mendapatkan sejumlah uang, bukan kalau dosen itu kan memang ada kewajiban-kewajiban tertentu ya selain peneliti untuk adanya luaran ya, adanya konferensi yang harus dilaksanakan, adanya kemudian hasil penelitian di jurnal misalnya. Itu kewajiban-kewajiban yang memang melekat pada seorang dosen dan peneliti. Tapi kalau melihat latar belakang keempat riset ini, itu kan bukan bukan dosen dan bukan maksudnya bukan peneliti dari sebuah lembaga ya. Artinya mereka adalah melakukan riset itu seperti apa ya, modusnya bukan karena kewajiban yang harus menjadi luaran, tapi modusnya adalah mereka selain mendapatkan keuntungan, mereka istilahnya mungkin ya, ini asumsi saya, ada jalan-jalan ke beberapa negara kan, saya lihat itu kan ada travel juga
1: dan memperoleh bantuan dana perjalanan atau travel. Iya benar.
0: Betul.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Zainuddin ya, yang ingin bergabung.
0: Silakan.
1: Pendengar silakan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, kalau tadi bukan kewajiban gitu ya dalam riset ini, dan lalu bagaimana nih perguruan tinggi juga dapat memverifikasi bahwa penelitian yang dibawa dosen atau mahasiswa ini benar-benar dilakukan sesuai prosedur ilmiah ini, Pak Zainuddin?
0: Masing-masing perguruan tinggi, universitas ataupun lembaga yang membawahi peneliti itu kan biasanya ada aturan ya, mulai kalau kita punya mahasiswa baik S1, S2 atau S3, misalnya kalau di dunia dosen atau kampus itu ada berbagai macam aturan ya, mulai dari setiap mahasiswa dan dosen pengampunya atau pembimbingnya itu melakukan pengecekan melalui cek plagiarisme misalnya minimal maksimal 20%. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh peneliti tersebut atau mahasiswa tersebut terkait dengan hasil penelitian atau hasil dari risetnya. Kemudian biasanya akan ada bagi seorang mahasiswa atau peneliti untuk menerbitkan hasil penelitiannya ke jurnal, dan itu kan melalui proses pembimbingan, melalui proses cek plagiasi, melalui cek secara berkala ya. Jadi dalam proses masuknya ke ke sebuah media jurnal itu biasanya melalui proses review ya, review yang tidak tidak

0: cukup sekali, bahkan bisa berkali-kali. Makanya kalau seorang peneliti atau dosen itu kadang-kadang untuk mempublish sebuah artikel jurnal atau hasil penelitian itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, Mas Lukman.
1: Iya, iya.
0: Saya ada pengalaman yang saya submit itu artikel itu pada bulan Oktober 2025 baru bisa publish pada bulan Juni 2026. Artinya ada proses review yang sangat panjang, kemudian proses plagiarisme dan proses pengecekan yang sangat luar biasa, sehingga hasil dari penelitian tersebut benar-benar memiliki hasil yang benar-benar objektif, ya, memiliki hasil yang sesuai dengan bertanggung jawab, ya, sesuai dengan apa yang memang penelitian tersebut dilakukan.
1: Iya, jangan-jangan ini tidak sepengetahuan kampus gitu ya, ini jadi dicatut saja nama kampus gitu ya, dugaannya ke situ ya mungkin ya, kalau memang ini bisa lolos ke kancah internasional ya, Pak Zainuddin.
0: Iya, ini kan kaitannya dengan alumni kampus tertentu ya, karena kan memang setahu saya para riset ini tidak bekerja di kampus itu, tapi mereka alumni ya, alumni yang nggak bisa menjadi kena getahnya karena lulusannya dari sana.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Baik, kita ke pendengar. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam, Bu Dinda.
2: Malam kembali, Bung Lukman.
1: Iya, silakan.
2: Malam, Pak Zainuddin.
0: Malam, Bu Dinda.
2: Traveling, tapi modus travelingnya mau gratis ya, Pak Zainuddin.
1: Iya.
2: Bikin malu negara. AI di yang sebagai alat bantu dimanfaatkan oleh mereka demi keuntungan pribadi ya, Pak Zaya. Ini bagaimana ya, walaupun ya betul kampus jadi terbawa namanya ya, UCM dan ITB ya. Akhirnya begitu banyak yang dirugikan namanya gitu karena mereka alumni di sana. Periset itu seperti ini kelakuannya, ya Allah. Jadi menurut Pak Jai, ini karena begini Pak Jai, nanti mahasiswa ini mau cari teladan kemana ya? Mau cari contoh kemana begitu ya? Karena yang judulnya periset aja bisa dengan berbagai cara gitu kan, untuk mencari keuntungan pribadi dengan alasan AI begitu ya. Yeah. Terus punya jerah Pak Zainuddin.
1: Yeah.
2: Ini apa efek jerahnya orang pelaku seperti ini tuh seperti apa harusnya Pak Jai?
1: Yeah.
2: Bung Lukman, terima kasih
1: banyak. Baik. Terima kasih. Dari Bogor kita ke Kalimantan Timur, Pak Arman. Selamat malam Pak Arman.
3: Selamat malam Bung Lukman. Selamat malam Pak Zainuddin.
0: Malam Pak.
1: Malam Pak. Silakan.
3: Oke, langsung aja nih. Ini kan sekarang kan zaman teknologi nih, sudah canggih nih. Nah, seperti apa ini untuk menangkal ini orang-orang canggih ini dengan memanfaatkan teknologi canggih itu? Mungkin ada strategi jitu ini dari dunia pendidikan. Karena copy paste itu banyak juga itu, Bung Lukman, Pak Zainuddin.
1: Iya, yeah.
3: Contoh-contoh kan kadang dikasihkan dengan mahasiswa-mahasiswi itu. Dan kadang-kadang juga saya sering menemukan itu pakai bayaran. Nah, itu dia dibayarkan beli istilahnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur kita ke Takengon, Aceh. Pak Samsul, selamat malam.
4: Ya, selamat malam, Bung Usman.
1: Ya, silakan.
4: Gini, Bung. Negara kita terkenal dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang tambah lagi manipulasi. Jadi komentar saya malu menjadi rakyat Indonesia. Demikian.
1: Baik. Terima kasih ya Pak Samsul ya. Silakan ditanggapi Pak Zainuddin.
0: Iya, terima kasih Bu Dinda, Pak Arman, dan Pak Samsul. Ya memang yaitu modus ya, traveling tadi. Kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang pertama kan memang harus ada integritas ya. Ada etika akademik bagi dalam sebuah penelitian itu ada prinsip dasar etika seorang peneliti mulai dari kejujuran ya. jujur dalam mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data tanpa ada rekayasa atau manipulasi. Kemudian yang kedua harus objektif ya, menghindari adanya bias, konflik kepentingan, kemudian pengaruh subjektivitas dalam yang dapat merusak validasi dari hasil sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga ada keadilan atau justice ya. Jadi seorang peneliti, dosen itu harus berlaku adil dalam memberikan kredit atau pengakuan ya terkait dengan apa yang dia teliti. Dan ini tentu ada kaitannya dengan bagaimana kontribusinya terhadap sebuah hasil penelitian. Kemudian yang keempat ada harus ada tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab penuh dalam metodologi penelitian yang digunakan, kemudian subjek dari penelitian dan dampak dari temuan yang dipublikasikan. Dan seorang peneliti juga atau dosen juga harus menghindari pelanggaran akademik, yaitu mulai dari plagiarisme ya, menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas dan sah. Kemudian harus menghindari fabrikasi data ya, misalnya mengarang, membuat-buat, atau memalsukan data, atau fiktif data yang fiktif seolah-olah dia meneliti padahal dia tidak pernah meneliti. Kemudian yang ketiga, falsifikasi data atau memanipulasi bahan penelitian, hasil penelitian, peralatan penelitian, atau prosesnya. Termasuk mengubah atau menghilangkan data sehingga hasil penelitian itu tidak akurat. Jadi memang harus ada tanggung jawab moral terhadap seorang peneliti tadi. Dan memang harus apa yang disampaikan Bu Dinda itu ada efek jera ya. Misalnya dengan dicabut ya, apa namanya, abstrak presentasinya itu dicabut, kemudian adanya larangan ya secara etika ya, larangan untuk mengikuti konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional. Kemudian memang kalau ada unsur-unsur yang sifatnya pidana ya bisa dipidanakan gitu kan, ada unsur penipuan dan seterusnya kan. Nah ini yang menjadi efek jera sehingga ini tidak terulang, karena tadi sampai Pak Samsul malu menjadi orang Indonesia karena. Nah dan tadi terkait dengan strategi kan memang kita punya alat ya, ada sistem ya, ada pengecekan baik yang dilakukan oleh sistem alat maupun pengecekan yang memang dilakukan oleh dosen-dosen yang melakukan reviewer ya. Biasanya kan setiap jurnal ataupun setiap proses penelitian itu kan ada proses pemeriksaan reviewer ya, yang tidak kadang-kadang ditutup penulisnya siapa, sehingga proses reviewer itu dilakukan secara benar-benar objektif. Sehingga hasil penelitian dari sebuah artikel itu benar-benar memiliki kualitas dan berdampak yang positif bagi masyarakat, sehingga tidak terulang lagi ya hal-hal yang seperti ini kembali.
1: Baik. Kita ke komentar yang sudah masuk ke ruang redaksi melalui layanan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding.
5: Baik Lukman dan Pak Jainuddin, ada beberapa komentar dari pendengar Pro3 di sejumlah daerah di tanah air. Mengomentari terkait topik kita malam ini, yaitu aksi culas periset palsu di forum internasional. Saya bacakan yang pertama dari Ibu Rina di Yogyakarta. Ibu Rina menyampaikan bahwa aksi preset palsu yang menyusup ke forum internasional sangat merugikan dunia akademik dan penelitian. Lalu ada Pak Arman di Pekanbaru. Saya Arman dari Pekanbaru. Kasus preset palsu ini menjadi pengingat bahwa integritas itu harus menjadi prinsip utama dalam dunia ilmu pengetahuan. Lalu ada Ibu Dewi di Surabaya menyampaikan, telusuri hingga tuntas, kalau perlu laporkan ke polisi, ini mencoreng nama besar Indonesia dan biar ada efek jera. Lalu ada Pak Pajar yang berada di Makassar menyampaikan bahwa aksi preset palsu di forum internasional tidak boleh dianggap sepele karena dapat menyebarkan informasi yang tidak valid. Di era sekarang, informasi ilmiah sangat berpengaruh terhadap keputusan penting. Karena itu, pengawasan terhadap publikasi dan kredensial peneliti harus makin diperkuat. Dan terakhir, Lukman dari Bu Nur Aini di Banda Aceh, Saya prihatin mendengar adanya riset palsu yang tampil di forum internasional. Menurut saya, dunia penelitian Indonesia harus dibangun di atas kejujuran dan tanggung jawab. Semoga kasus ini menjadi pelajaran yang mahal bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Iya, terima kasih, Ninding. Itu tanggapan dari beberapa pendengar di sejumlah wilayah di Indonesia. Tapi kita ke Jogja dulu ya, Pak Zainuddin. Ada Pak Sarjo yang sudah menunggu. Pak Sarjo, selamat malam.
6: Malam, Mas Lukman.
1: Ya, silakan, Pak.
6: Dengan Pak Zainuddin.
1: Iya.
6: Dari UMY nih. Dari Universitas Bandar Lampung.
1: Bandar Lampung.
6: Oh, dari Bandar Lampung. Hmm. Oh, ya. Oke. Okay. Maaf, Pak Zainuddin. Jadi, kalau menurut saya ini memang, saya kira tidak hanya baru-baru saja gitu. Dia sudah melakukan lebih dari sekali gitu. Saya yakin itu karena dan dia memanfaatkan saking banyaknya yang daftar gitu. Kemungkinan untuk lebih teliti dari pihak panitia itu mungkin jadi kurang akurat gitu. Jadi lebih ke arah apa ya, saking banyak yang daftar untuk konferensi tadi ya. Itu sehingga kurang teliti sekali. Jadi agak ya mungkin dari panitia mungkin kelelahan ya dan sebagainya gitu. Nah, itu yang jadi yang menurut saya itu dari segi riset ya. Sekarang dari yang normal-normal saja misalnya untuk program doktor, program untuk profesor itu aja juga masih banyak yang dibantu loh itu sama apa orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk mendapat apa membuat jurnal-jurnal gitu dan sebagainya. Itu jadi memang harus perhatian kita semua tentang masalah itu dan harus kesungguhan dari perguruan tinggi itu kalau untuk meneruskan untuk profesor untuk apa gelar dokter dan sebagainya itu harus betul-betul hati-hati betul supaya besok lulusan itu terus menjadi qualified betul terhadap perguruan tersebut. Itu kalau dari perguruan tinggi, kalau dari yang preset dari ini tadi kan dari luar ya. Nah itu kesempatannya saya kira jangan terbuka lagi dan mungkin kalau seperti tadi disampaikan supaya ada jerih payah apa ada jeranya ya yang betul harus ke polisi sampai arahkan ke sana jangan sampai nanti orang-orang yang mungkin belum sempat merasakan besok akan mengulang kembali akhir seperti itu.
1: Ya.
6: Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan tanggapannya Pak Zainuddin sekaligus closing statement Pak.
0: Ya, makasih ya terakhir dari Pak Sarjo ya. Memang ini menjadi pelajaran ya, pelajaran yang perlu kita garis bawahi ya, benang merahnya artinya untuk mendapatkan kualitas itu tentu harus melalui proses yang benar ya. Kemudian dengan etika-etika ya. Kejujuran, objektivitas, adil, bertanggung jawab, kemudian menghindari pelanggaran ya akademik yang harus dihindari seperti plagiarisme, publikasi data, falsifikasi data, dan memang perlu ada ketegasan ya dari pemerintah bagaimana pelaku ini atau riset fiktif ini benar-benar bisa ada efek jera sehingga tidak terulang lagi ke depannya. Itu yang mungkin menjadi pelajaran karena ini sangat serius karena menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional dan ini harus menjadi perhatian pemerintah kita juga ya. Artinya apa yang selama ini terjadi yang disampaikan mulai dari untuk menjadi profesor, untuk menjadi doktor itu kadang-kadang melalui proses-proses yang tidak benar dan ini harus kita evaluasi yang perlu menjadi catatan ya bagaimana untuk mendapatkan doktor profesor itu memang harus menggunakan cara-cara yang benar apalagi ada beberapa ini oknum ya yang tadi disampaikan oleh pendengar ada yang membayar gitu kan untuk membuat sebuah jurnal atau membuat sebuah karya ilmiah. Ini juga menjadi PR bagi masyarakat kita bagaimana juga bisa menjadi memberikan kontrol terhadap apa yang tidak benar atau tidak sesuatu hal yang melanggar hukum. Kalaupun memang ada arahnya ke unsur pidana karena di situ ada misalnya ada pemalsuan ya identitas peneliti misalnya atau menggunakan yang melanggar etika akademik tertentu memang harus segera diproses hukum ya, agar efek jera ini terjadi dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
1: Baik. Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, Mas Usman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan. Dan sebelumnya kami juga mengundang Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Pak Ami Al-Humami, namun yang bersangkutan belum respon ya, telepon dari studio.
7: Kilas Berita.
8: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara akan mendampingi Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong. Menteri Iftitah bersama Dubes Wang Lutong akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan transmigrasi strategis di Indonesia. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
9: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, wajah-wajah muda menjadi warna dan fenomena baru di tengah jemaah haji asal Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jemaah lanjut usia. Kami hadirkan program Menuju Baitullah dan disampaikan oleh Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
10: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
11: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Asrama Haji Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, ibadah haji merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim. Dan saat ini sudah banyak Gen Z atau kaum muda ingin melaksanakan ibadah haji ini, menunjukkan bahwa ibadah haji saat ini sudah tidak lagi hanya orang tua, namun juga kaum-kaum muda. Untuk informasi selengkapnya, kita ikuti kegiatan kami berikut ini.
12: Musim haji tahun 2026 menghadirkan warna baru dalam perjalanan spiritual umat muslim Indonesia. Di tengah lautan pakaian ihram putih yang memenuhi tanah suci, tampak wajah-wajah muda turut hadir dalam rombongan jamaah. Mereka berasal dari kalangan muda yang kini mulai terlihat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini menjadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jamaah lanjut usia, kini suasana berbeda terlihat di berbagai kelompok terbang. Anak-anak tampak aktif mendampingi jamaah lansia, membantu penggunaan teknologi digital, hingga membagikan pengalaman spiritual mereka melalui media sosial. Sebagian besar jamaah muda berangkat menggantikan orang tua yang telah wafat ataupun melanjutkan pendaftaran haji keluarga yang sudah menunggu antrian bertahun-tahun. Kesempatan berhaji bukan lagi sekedar perjalanan pribadi, tetapi menjadi bentuk penghormatan dan bakti kepada orang tua.
13: Jadi beberapa skema untuk mendapatkan satu-satu, katakanlah satu percepatan-percepatan ibadah haji, memfasilitasi masyarakat untuk bisa berangkat dari lebih cepat, itu sudah diskenariokan sehingga di situ akan bisa masyarakat bisa terlayani dengan baik.
12: Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar, menjelaskan fenomena pelimpahan porsi haji kepada anggota keluarga muda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menambahkan, di Provinsi Bengkulu sendiri terdapat jemaah haji termuda yang masih berusia 17 tahun. Menurut Kohar, meningkatnya jumlah jemaah muda juga dipengaruhi semakin terbukanya akses informasi dan pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda.
13: Dan yang termuda itu umur 17 tahun. Jadi ada umur 17 tahun sudah berangkat haji ya. Itu bernama Arba Mandala Putra, itu berada di kloter 4 Padang.
12: Mereka dinilai lebih siap secara mental, fisik maupun teknologi dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kemampuan adaptasi yang cepat membuat jamaah muda lebih mudah mengikuti sistem digital yang diterapkan pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia. Mulai dari penggunaan aplikasi layanan haji, navigasi lokasi, hingga akses informasi kesehatan dan transportasi dapat dilakukan melalui telepon genggam. Di sisi lain, kehadiran generasi muda membawa energi baru dalam pelaksanaan ibadah haji. Mereka kerap menjadi motor penggerak dalam rombongan, membantu jemaah lanjut usia, sekaligus menjadi penghubung komunikasi dengan petugas haji. Meski demikian, para pembimbing ibadah tetap mengingatkan bahwa haji bukan sekadar perjalanan modern atau tren spiritual sesaat. Kesabaran, keikhlasan, dan kesiapan fisik tetap menjadi hal utama yang harus dijaga seluruh jamaah, termasuk kalangan muda. Musim haji 2026 menjadi bukti bahwa semangat beribadah lintas generasi terus hidup. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi, panggilan menuju Baitullah tetap mampu mengetuk hati anak-anak muda Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima, termasuk di Provinsi Bengkulu.
11: Pendengar, kita doakan ibadah haji tahun ini menjadi ibadah haji yang baik bagi setiap jamaah dan pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur dan makruh. Demikian laporan feature dari RRI Bengkulu. Sampai jumpa.
10: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
14: Info Haji.
15: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
16: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
14: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
17: Memastikan ya bahwa semua layanan
18: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
14: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
19: Tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Warta Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat. Purbaya menjelaskan ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat bersama-sama mewujudkan kemakmuran dengan memastikan yang kuat membantu yang lemah dan yang besar mengangkat yang kecil. Di sisi lain, Menkyu menegaskan bahwa arahan Presiden mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani menjadi panggilan bagi Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat reformasi.

0: Dengar, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya. Kami hadirkan langsung laporannya bersama dengan Joshua Siombing. Joshua.
1: Ya, Lukman dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta atau tepatnya berada di kantor Kepresidenan atau Kanpres di mana baru saja berlangsung konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Di mana dalam konferensi pers tersebut ini Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto ini mencopot ataupun mengganti Kepala Badan Gizi Nasional BGN beserta dengan dua wakilnya. Disampaikan oleh Mensesnek bahwa pencopotan yang dilakukan pada hari ini pula, ini juga langsung menunjukkan pergantian dari kepemimpinan di BGN tersebut. Berikut kami hadirkan konferensi pers secara langsungnya yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi.
2: Kebajikan bertahan ibu lagi. Yang saya hormati Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Muhammad Kodari, yang kami hormati Sekretaris Kabinet dan Ketua Dedi Indra Wijaya, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Terima kasih atas kesabarannya dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Izinkanlah pada malam ini juga untuk menyampaikan informasi dan keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah dan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bersih gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Taufik Usun sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sofi Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Diah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai wakil kepala badan gizi nasional yang baru, dan saudara Majen TNI Pranggono sebagai wakil kepala badan gizi nasional yang baru.
1: Ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Mensesnek dengan adanya penunjukan Nanik S beserta dua wakilnya tersebut, maka diharapkan nantinya ini Badan Gizi Nasional atau BGN juga akan terus melakukan capaian kinerja dalam hal untuk pemenuhan program prioritas, yakni makan bergizi gratis MBG kepada seluruh masyarakat yang memang membutuhkan. Dijelaskan oleh Mensesnek pula bahwa terkait dengan adanya pergantian tersebut, ini merupakan untuk juga mengakselerasi dari kinerja BGN, dan diharapkan pula ini dengan adanya pergantian ini capaian dari program prioritas makan bergizi gratis tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Spanyol tidak akan mengambil bagian dalam operasi militer apapun di Selat Hormuz yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyampaikan hal tersebut ketika ditanya dalam wawancara tentang apakah negara itu akan bergabung dengan misi NATO untuk mengamankan Selat Hormuz jika Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan damai. Sebelumnya pada Mei, para menteri pertahanan dari sekitar 40 negara dalam koalisi untuk membuka blokade Selat Hormuz mengadakan pembicaraan yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain FC 20 Mes Hilgers mengaku sangat bersyukur dapat mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia yang sedang melakukan persiapan menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day bulan ini. Hilgers tak masuk dalam daftar 23 pemain pilihan pelatih John Hartman untuk dua laga tersebut, namun ia tetap diizinkan mengikuti latihan tim Garuda untuk mengembalikan kebugarannya setelah tak bermain selama satu musim penuh. Baik tengah 25 tahun itu tak bermain selama satu musim setelah drama kepindahan ke klub baru yang berujung batal. Situasi ini kemudian diperparah setelah ia mengalami cedera ACL pada November tahun lalu yang membuat situasinya menjadi lebih buruk.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Dan kesempatan malam hari ini, kan sebelumnya tadi kami juga sudah menginformasikan kepada Anda di mana terkait dengan aksi culas preset palsu di forum internasional. Dan kami sudah menghubungi Kemendikbudristek ya, dan kali ini bersedia untuk memberikan tanggapan dan bagaimana tanggapan dari Kemendikbudristek. Kita langsung membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Pak Amih Al-Humami.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Amih, selamat malam. Nah, terputus ya dengan Pak Amih Al-Humami, anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, dan kami berbincang terkait dengan peneliti dari Indonesia, tim peneliti dari Indonesia yang diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark pada pekan lalu. Masalah ini menunjukkan rentannya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara berlebihan dalam penyusunan riset gitu ya. Dan sejumlah riset dari Indonesia diduga melakukan manipulasi dalam konferensi ilmiah internasional untuk para ahli pneumonia dunia pada 17 hingga 21 Mei 2026. Di Copenhagen, Denmark. Anggota tim peneliti merupakan alumni dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Diduga tim peneliti menggunakan AI secara berlebihan dan tidak semestinya. Hal ini termasuk kombinasi falsifying atau AI yang atau pemalsuan menggunakan kecerdasan buatan dalam proses penyusunan, framing, dan representasi penelitian. Kami masih berupaya menghubungi Pak Amih Al-Humami. Beliau bersedia ya untuk memberikan tanggapan dari Kemendikbudristek terkait dengan hal ini. Dan diketahui memang untuk kami sudah tersambung ya bersama dengan Pak Amih Al-Humami, anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Pak Amih, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Luman.
5: Ya. Pak Amih, ini heboh dan ramai diperbincangkan bagaimana ini juga katanya mencoreng peneliti dari Indonesia gitu ya, di mana diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark. Bagaimana tanggapan dari Kemendikbudristek, Pak?
6: Ya, itu memang peristiwa yang sangat tidak bisa diterima ya, dan karena memang betul mencoreng dan juga sekaligus membuat malu sebagai bangsa, dan terutama juga di kalangan dunia akademia itu, karena mereka itu melakukan tindakan penipuan dan juga manipulasi riset gitu, hanya sekedar untuk mendapatkan travel grant yang memang itu lazim diberikan oleh para donor, para sponsor, dan juga universitas atau lembaga-lembaga penelitian di luar negeri. Dan mereka melakukan tindakan yang betul-betul bisa dibilang amat sangat bukan saja sembrono tapi juga bodoh ini sesungguhnya, karena itu dilakukan oleh seorang ilmuwan gitu dan hanya sekedar untuk mendapatkan pengalaman bertamasya ke luar negeri melalui travel grant itu dan kemudian melakukan tindakan manipulasi dan juga penipuan untuk sebuah riset yang disebut sebagai riset ilmiah. Dan itu betul-betul amat sangat buruk gitu dan sangat tidak bisa diterima dan melukai dunia akademia, para peneliti, dosen, dan mereka yang mengabdikan diri berkhidmat untuk scientific development di perguruan tinggi atau di lembaga riset di Indonesia dengan menjaga integritas dan dengan penuh kejujuran itu.
5: Iya. Ini kan mereka secara mandiri gitu ya, Pak Ami ya. Apa adakah mekanisme resmi dari Kemendikti Saintek untuk memverifikasi keaslian riset peneliti yang mungkin berpartisipasi di konferensi internasional ini, Pak?
6: Mungkin ini karena mereka tidak berafiliasi ke satu institusi resmi pemerintah ya. Jadi
5: secara mandiri
6: secara mandiri dari sisi kelembagaan pemerintah memang tidak bisa menjangkau itu. Jadi barangkali yang bisa dilakukan itu adalah karena ini menyangkut soal nama baik negara, nama baik bangsa, dan juga nama baik institusi perguruan tinggi yang katakanlah itu dicatut gitu.
5: Yeah.
6: Beberapa perguruan tinggi kan.
5: Mm-hmm.
6: Nah itu pihak-pihak yang namanya itu diklaim dan mereka sama sekali tidak berafiliasi itu bisa mengajukan tuntutan dan itu juga bisa saya tidak tahu persis apa status hukumnya, tapi barangkali ya, katakanlah perguruan tinggi mana itu yang dicatut itu di Universitas Negeri Jogja misalnya, itu bisa mengajukan gugatan gitu kepada yang bersangkutan karena bisa dikatakan bahwa itu pencemaran nama baik, jadi dia mengatasnamakan perguruan tinggi untuk melakukan satu tindakan penipuan. Dan tentu nama perguruan tinggi menjadi tercemar.
5: Ya.
6: Jadi kalau dari sisi proses itu mungkin bisa ditempuh gitu, dan kemudian nanti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan memfasilitasi proses hukum yang bisa ditempuh itu bagaimana gitu.
5: Jadi tidak ada kewajiban pelaporan dari aktivitas atau riset yang ingin di kancah internasional ini ya Pak ya?
6: Nah ini karena kan menyangkut soal nama baik negara ya, nama baik bangsa dan nama baik institusi. Jadi di situ letak mengapa sebagai pemerintah, kementerian kemudian punya concern. Karena Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi betul-betul ingin memajukan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui riset-riset ilmiah itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip integritas akademik.
5: Iya, artinya mereka yang ingin menuju untuk di kancah riset internasional ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan sebelumnya ya ke Kemendikti Saintek Pak ya?
6: Oh tidak, itu kan forum yang bergantung pada statusnya. Jadi kalau misalnya pengundang itu meminta atau meluncurkan undangan pada individu tertentu dan itu tidak ada afiliasi dengan lembaga universitas atau lembaga penelitian mana yang di situ terikat secara kelembagaan dengan pemerintah, tentu tidak ada. Tapi karena tadi sudah ada dampak negatif pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan,
5: maka
6: di situ perhatian.
5: Langkah dari Kemendikti Saintek selain tadi memfasilitasi kampus yang merasa dirugikan ini apa saja Pak untuk bisa memberikan efek jera? Karena tadi sebelumnya kita juga berbincang banyak masukan dari para pendengar, ini juga kan sudah mencoreng nama bangsa dan juga mencederai kepercayaan di dunia internasional. Apa ya langkah yang akan dilakukan Kemendikti Saintek?
6: Pertama begini, jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dibiarkan.
5: Yeah.
6: Dan karena itu maka menjadi penting bagi perguruan tinggi yang nama baiknya tercemar itu mengajukan gugatan dan itu tentu akan difasilitasi. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah bahwa kementerian dan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu betul-betul ingin menjaga integritas ilmiah. Kita tahu ya, indeks riset ilmiah Indonesia itu pada beberapa perguruan tinggi itu dicatat atau terekam ya, itu berwarna merah. Dan itu jelek sekali. Dan kita tahu kalau kita telisik ya, warna merah itu, nama indeksnya itu ini, Research Integrity Risk Index itu.
5: Yeah.
6: Jadi kalau terjemahan bebasnya itu indeks integritas riset ilmiah itu. Dan beberapa perguruan tinggi itu berwarna merah, ada sampai 10, ada sebagian yang warna kuning.
5: Yeah.
6: Dan yang warna merah itu bahkan ada perguruan tinggi yang dianggap sebagai perguruan tinggi bagus. Ya Big Five atau Big Ten gitu. Dan itu betul-betul merisaukan dan amat sangat memprihatinkan. Jadi antara lain kasusnya itu bisa riset yang mungkin tidak memenuhi standar dan kaidah akademik dan riset ilmiah yang bagus, atau juga para ilmuwan atau para akademisi itu untuk mengajar sesuatu hukum misalnya, kemudian menerbitkan ke jurnal-jurnal yang dalam banyak hal itu disebut sebagai jurnal abal-abal gitu, yang menerbitkan karya ilmiah di sebuah jurnal tapi tidak layak sitasi, tidak layak kutip gitu, dan itu yang kemudian dikategorikan sebagai dalam research integrity risk index itu pada kelompok merah, dan itu yang pemerintah amat sangat bukan saja prihatin tapi merisaukan. Dan untuk keperluan itulah maka ingin menegakkan integritas akademik itu secara baik gitu.
5: Ada strategi tidak Pak dari kementerian ini untuk memulihkan kepercayaan komunitas ilmiah internasional terhadap peneliti Indonesia yang mungkin terdampak ini Pak?
6: Ya kita semuanya ya berupaya untuk menjadikan figur-figur ilmuwan yang punya reputasi dunia yang sangat baik.

0: tadi soal manipulasi riset tadi, dan itu betul-betul tidak bisa diterima. Dan karena itu kita amat sangat berharap dan melakukan tindakan-tindakan yang sejauh bisa ditempuh untuk mencegah, menghentikan, dan menutup peluang sekecil-kecil sekecil-kecilnya untuk supaya perilaku yang seperti ini juga tidak berulang, gitu, karena nanti akan merusak reputasi akademik perguruan tinggi kita di Indonesia.
1: Nah, itu Pak yang saya mau tanyakan. Ada arahan tidak dari Pak Menteri ini terkait dengan mungkin dalam waktu dekat ada perubahan kebijakan yang paling mendesak gitu yang akan dilakukan untuk mencegah kasus ini serupa yang terulang ini?
0: Yang pertama kan Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan tegas ya.
1: Ya.
0: Ini tidak bisa ditoleransi dan ya, akan memfasilitasi untuk proses hukum yang sejauh itu bisa ditempuh. Jadi itu sudah pernyataan yang amat sangat terang, tegas, dan tidak ada toleransi. Nah, yang hal-hal yang munculnya kasus-kasus begini ya karena individual ya kan agak susah terdeteksi. Dan terdeteksinya akan selalu di forum-forum yang di situ kemudian melibatkan pihak-pihak yang bisa secara langsung itu verifikasi atau mengobservasi atau juga menguji secara empirik gitu apa yang dipresentasikan dan kemudian juga menilai keaslian, otentisitas, dan juga kredibilitas hasil riset tadi itu. Hanya melalui forum itulah yang kemudian kasus ini bisa mengemuka. Kalau tidak ya agak susah dideteksi gitu.
1: Ya, mungkin ini kan jadi trigger untuk Kemendikti Saintek juga mungkin bisa memberikan perubahan kebijakan gitu untuk mereka-mereka yang ingin mengikuti forum internasional mungkin diperlukan pelaporan atau diketahui oleh Kemendikti Saintek atau seperti apa, Pak Ami?
0: Ya tadi saya bilang kalau undangan perorangan atau dosen atau peneliti kalau yang bersangkutan itu punya afiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga riset, ya katakanlah di luar perguruan seperti BRIN gitu, atau pusat-pusat ilmiah di daerah-daerah itu kan ada juga yang apa yang dia menginduk ke pemerintah, maka itu akan selalu termonitor oleh pemerintah. Tetapi kalau sifatnya yang individual tadi atau mereka mengajukan aplikasi secara perorangan kan itu open offer itu kan.
1: Iya, enggak memungkinkan tidak Pak ada aturan diharuskan atau diwajibkan Kemendikti Saintek ini harus mengetahui segala apapun itu tadi proses mekanismenya.
0: Ya kalau yang kedua ya tidak bisa dengan cara apa kalau misalnya sebuah lembaga internasional mengundang orang per orang.
1: Oke.
0: Kan enggak bisa itu.
1: Oke. Baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana kelanjutan langkah dari Kemendikti Saintek Pak Ami ya untuk kasus ini. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Selamat malam Pak Ami.
0: Sama-sama. Selamat malam.
1: Pendengar anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Ami Al-Humami, kami berbincang tadi ya bagaimana riset Indonesia yang diduga melakukan kecurangan gitu ya dalam sebuah konferensi internasional di Denmark pada pekan lalu, di mana masalah ini menunjukkan rentannya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara berlebihan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, ya, di mana musim puncak ibadah haji di Tanah Suci ini telah berakhir dengan rangkaian ibadah seperti Armusna dan Tawaf Wada tuntas dilaksanakan. Dan saat ini kondisi di Arab Saudi memasuki fase pemulangan jemaah secara bertahap menuju negara asal, diwarnai dengan tantangan cuaca ekstrim dan kondisi kesehatan fisik jemaah yang menurun akibat kelelahan. Dan bagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan anggota tim Was Haji DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rike, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu Rike?
3: Alhamdulillah, masih teler tapi alhamdulillah.
1: Masih di Tanah Suci atau sudah di Tanah Air?
3: Sudah di Tanah Jakarta.
1: Oh, di Tanah Jakarta. Bu Rike, apa sih temuan dari tim Was Haji DPR terkait dengan pelaksanaan Haji 2026 ini?
3: Ya, alhamdulillah sih beberapa hal sudah ada perbaikan, ya. Karena saya kebetulan waktu 2023 itu saya haji. Dan saya melihat banyak hal yang dicoba untuk dibenahi, ya. Jadi karena ini kementerian yang baru, Kementerian Haji dan Umroh, sehingga perlu ada adjustment terhadap beberapa hal. Namun tentu ada perbaikan, iya, tapi pastinya belum maksimal gitu. Dan ini terkait juga bagaimana konstruksi dari sistem tata kelola pelayanan haji Indonesia yang tidak boleh terpisah dari sistem tata kelola haji di Saudi sendiri gitu. Karena kan naik hajinya di Saudi. Kalau naik hajinya di Tasik, di kampungnya Ninding, ya mungkin beda lagi, ya. Sistemnya yang harus disambungkan ya sistem dengan Saudi mau tidak mau. Pertanyaannya, kok Saudi begitu apa sistemnya itu sangat kaku? Ya memang dalam hal-hal tertentu sistem itu memang harus dijaga, ya, karena menyangkut kedaulatan negara gitu. Jadi apalagi di era geopolitik seperti ini, kemarin juga sebetulnya Saudi memasang pagar-pagar pengamanan juga untuk menjaga kedaulatan udaranya dia loh pada saat kita haji gitu. Jadi itu hal yang ketika kemudian katakanlah sistemnya jadi seperti apa begitu. Saudi sendiri itu sudah memiliki satu data Saudi, ya. Satu data Saudi termasuk data untuk masalah tata kelola haji begitu. Jadi ada namanya interoperabilitas atau bagi pakai data, karena everything is about number, semua adalah tentang data sekarang, ya. Dan angka-angka di dalam data negara itu, di dalam data setiap negara adalah menyangkut nasib dan jutaan rakyatnya begitu, Saudi maupun Indonesia. Nah ini mereka membangun satu sistem yang komprehensif begitu, nusuk misalnya sistem nusuk itu adalah kita kalau ke sana itu harus ada kartu nusuk, kartu identitas yang disebut nusuk. Nah ini dikeluarkan suatu platform yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrohnya Saudi. Lalu kemudian mereka integrasikan dengan data tasrih platform namanya, itu Kementerian Dalam Negeri Saudi, tentang perizinan digital, entry permit dan visa elektronik, lalu verifikasi identitas begitu. Kemudian juga Kementerian Kesehatan Saudi yang di dalamnya juga ada sistem jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan Saudi. Nah nanti ini terkait dengan bagaimana dengan pihak swasta. Jadi pihak swasta, kebetulan saya ke sana bukan hanya ke lapangan tapi bertemu dengan pihak swasta, bagaimana diperlihatkan namanya dashboard nasional, satu datanya mereka dengan satu sistem digitalnya mereka begitu. Dan itu kemudian juga ya kita harus terima karena itu negara orang gitu. Sama gitu, ada misalnya kita nggak boleh lagi buka klinik di Saudi begitu. Nah pertanyaannya, bolehkah Saudi buka klinik di Indonesia begitu saja gitu? Kan nggak boleh juga. Jadi memang itu ada hal-hal yang apalagi dengan saya ulangi dengan era digital geopolitik seperti ini, bagaimana persoalan kesehatan itu menjadi persoalan kedaulatan suatu negara. Kita harus mau belajar, apakah sudah ada negara lain? Sudah, contohnya Malaysia. Bagaimana Malaysia mengintegrasikan antara sistem Malaysia dengan sistem di Saudi? Mau nggak mau begitu. Tapi di mana ada klausul-klausul perjanjian itu, ini juga yang menjadi usulan ke depan, tidak lagi hanya jumlah kuota. Begitu ya. Jadi itu hal yang sangat penting dan kita menyadari kemarin bahwa ini persoalannya, bahwa misalnya ada persoalan di Mina begitu ya. Di Mina yang tadinya kami pikir akan di Arafah, jadi kita benar-benar dia menjaga supaya kondusif di Arafah, baik dari pihak kementerian maupun dari tim was DPR, termasuk persoalan makanan begitu. Jujur kami miss di Mina begitu, karena ada persoalan ternyata antara yang disebut pemesanan pemesanan tenda misalnya itu 350, ternyata hanya ada 300. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah pemesanan tenda yang diakuin 350 itu Indonesia benar-benar bayar 350 atau yang bayarnya hanya 300 gitu kan. Nah, ini akan menjadi salah satu catatan juga. Kemarin juga sempat ngobrol sebentar, ada pihak BPK juga di sana, juga akan menjadi sistem bisnis tata kelola ini akan menjadi catatan penting dari BPK juga begitu.
1: Nah, ini kalau ini yang ramai juga di media sosial ini juga terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, ini juga kan sudah merilis ya anugerah Labaitum ini atau Labaitum Award ini Indonesia tidak masuk gitu. Bagaimana dari tim Mas Haji DPR melihat ini?
3: Ya memang tidak bisa masuk saat datanya belum terintegrasi. Bagaimana begitu? Jadi misalnya semestinya jangan, saya nggak mau ngomongin negara orang ya. Tapi integrasi antara data Dukcapil di mana NIK itu harus terintegrasi dengan visa dan paspor dan bagaimana izin orang ke Saudi untuk haji atau umroh, lalu integrasi lagi dengan sistem BPJS kepesertaan JKN itu kan. Itu kan kalau di negara orang udah apa, single identity number, satu identitas tunggal begitu ya. Jadi ketika akan orang, misalnya nggak usah jauh-jauh lah, ada tim medianya DPR yang mengawal begitu, nama antara paspor dengan visa dan nusuk tadi, platform untuk orang yang haji, itu tiga nama yang berbeda, coba. Itu tiga nama yang berbeda. Persoalannya adalah ketika kami analisis sementara, Indonesia itu bahwa memang kita masih semua negara juga menggunakan paspor fisik ya. Tetapi di era digital ini harus ada digitalisasi sehingga ceknya itu tidak tidak manual begitu ya. Kalau ditanya kurang lebih ya di Kemenhas itu sekitar ada 80 orang yang harus mengupload, men-scan paspor untuk kirim ke Saudi yang sudah sistem digital gitu. Nah, ini aja kan akan ada kemungkinan ada human error ya. Kita tidak apa ngeceknya ini alat scanningnya apakah yang sudah bagus atau enggak begitu gitu, dan 80 orang dalam kurun waktu singkat harus mengupload, men-scan lalu mengupload data paspor jamaah yang mau pergi. Itu juga bukan perkara mudah ya. Jadi ketika datang ke sana, entah syarikat nama perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola itu, dia sampai harus ada semacam ruangan untuk menyimpan paspor orang Indonesia, begitu. dengan locker-locker yang banyak sekali karena jamaah kita terbesar, bisa dibayangkan nggak? Dan itu harus dikunci dengan penjagaan ketat karena mereka nggak mau hilang karena itu dokumen. Jadi mereka sudah memahami bahwa yang namanya paspor itu adalah orang. Jangan sampai hilang, jangan sampai ketukar. Nah, ini kan sistem yang sebenarnya kalau sudah semuanya sistem digital, kita sedang berjuang, makanya ada RUU Satu Data Indonesia, insya Allah mudah-mudahan segera disahkan masa sidang ini. Satu Data Indonesia ini ternyata juga sangat penting untuk bagaimana dalam tanda kutip integrasi antara satu data Indonesia dengan satu data Saudi. Gitu, jadi itu akan terkontrol semuanya. Masalahnya ketika sistem ini berjalan, tentu ada pihak-pihak dalam tanda kutip yang kehilangan lapaknya. Ya, jadi ini kan misalnya tiba-tiba hampir saja itu ada orang yang tidak mendapat makan 70 ribu orang ketika mau menuju Azmur.
1: Ini terkait dengan distribusi logistik ini yang jadi sorotan ya.
3: Itu bukan itu kan orang pesen gitu dan itu ada dalam tanda kutip brokernya yang orang Indonesia, yang ternyata orang Indonesianya yang bertanggung jawab itu ada di Jakarta. Kita mau nyalahin Saudi. Kita akhirnya apa Wakil Menteri Haji begitu dan kita DPR balikin duitnya gitu gitu. Itu kan sesuatu yang maaf saya bilang seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Ketika pemerintah turun, DPR turun, kita itu harus berhadapan parlemen to parlemen, governance to governance, bukan kita harus berhadapan dengan brokernya catering gitu. Nah, ini yang kita harus melakukan otokritik menurut saya ya. Kita jadi, tidak bisa selalu
1: sudah lama Bu Rika kalau ini saya baru dengar nih terkait dengan broker catering ini jangan-jangan sudah berlangsung lama ya Bu Rika atau bagaimana dari DPR ini temuan sementaranya?
3: Ya ada dulu kan ada syarikahnya ada 8 syarikah tuh perusahaan yang ditunjuk dan kemudian sekarang jadi 2 itu sebenarnya lebih terkontrol dan Saudi sendiri itu punya aturan perusahaan yang katakanlah mendapat izin untuk kelola tenda, catering segala macam, di sana harus tersertifikasi. Tersertifikasinya bukan main-main loh. Bahkan tersertifikasi dari di kita Badan Sandi Negara gitu loh.
1: Iya.
3: Jadi karena buat mereka data-data apalagi lagi geopolitik seperti ini, yang namanya dihack data negara itu persoalan kedaulatan buat Saudi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah sadar bahwa persoalan data ini itu juga hal yang penting. Bagaimana kemudian data kita itu ada di Saudi? Seperti apa perjanjiannya nanti ke depan gitu? Karena ini menyangkut kedaulatan negara ya. Ini kan data sampai data nusuk platform itu untuk semua yang masuk haji itu termasuk pejabat negara itu masuk langsung ke data mereka.
1: Nah, kalau
3: langsung ke sistem mereka.
1: Kalau ini tim was juga menemukan adanya potensi pemborosan atau ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran ini di sektor mana, Bu Rika?
3: Ya kalau yang di kasat mata sih catering, misalnya tenda, catering. Begitu. Tapi menurut saya bahwa ini akan terus kita juga tidak DPR tuh kemarin bilang ini dari tahun ke tahun sebenarnya suatu persoalan yang terus direproduksi gitu ya, bukan hal baru lagi. Soal bayangkan misalnya penemuannya Pak Andre Rosiade dari fraksi Gerindra, jemaah Sumbar ditaruh di tempat saya hotelnya lupa gitu, the hotel yang cukup dalam tanda kutip busuk gitu. Mau nyalahin Saudi ya enggak bisa karena ternyata misalnya penginapan itu 3.000 real ngakunya ya di dalam apa Komisi 8 yang lebih tahu misalnya 3.000 real. Ternyata begitu Pak Andre ngecek langsung ke hotelnya itu hanya 1.400 real. Ngutipnya kebanyakan, Cin. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ikut sistem di Saudi, saya kira juga mereka di sana kan cukup keras, enggak bisa orang nyuri. Enggak bisa dan itu juga mereka sangat takut ketika mereka berusaha ketika catering itu ada masalah, mereka backup. Gitu. Saya datang langsung ke dapurnya segala macam. Bahwa belum maksimal perbaikan ini, iya. Tapi mari kita duduk bersama dong cari solusi. Nggak bisa hanya kritik. Karena kalau sistem tidak dibenahi, mau ganti presiden berapa kali pun, saya kira soal haji ini adalah soal makanan empuk buat para pemain ya. Orang duit datang, dan saya bilang mereka itu bayar. Jamaah itu bukan gratis, mereka itu bayar. Tim was DPR, tim was pemerintah justru yang numpang sama rakyat yang bayar sebenarnya.
1: Nah, ini kalau temuan terkait dengan sejumlah keluhan nih langsung dari jemaah terkait dengan kualitas tas, koper, pengiriman dan lain-lain itu bagaimana tim was melihatnya, Bu Rika?
3: Ya, iya makanya kan ini itu kalau nanti by system.
1: Itu berarti di tanah air kalau dong ya?
3: Misalnya gini ya. Pertanyaannya. Ketika saya mulai analis ketika ke sana, karena saya merasa saya bukan mau naik haji, naik haji saya udah. Datang ke sini adalah ketika kemarin mendapat panggilan, saya menganggap ini panggilan dari Allah. Saya mengatakan ini bukan untuk haji personal, tapi saya mendapatkan kesempatan luar biasa bagaimana saya bisa belajar banyak tentang satu data Saudi dan itu dimulai dengan subhanallah ya, sistem tata kelola haji merupakan suatu sistem untuk menjalankan rukun Islam yang kelima begitu ya. Jadi saya memanfaatkan betul momentum itu. Misalnya contoh kesehatan tadi saya sudah bilang di Saudi itu sudah ada sistem. Apa bedanya haji dengan umroh begitu ya? Dan sebetulnya kita sudah bayar di cost structure itu ada bayar health insurance atau asuransi kesehatan yang itu harus terintegrasi dengan sistem kesehatannya Saudi. Mau nggak mau, uang di negara orang, jangankan kita haji ke Singapura aja kan kita harus ikutin sistem kesehatannya dia kan. Nah, terus ketika dicek kurang lebih ya, kurang lebih ini habis ini kita akan koordinasi dengan BPJS. Pas jemaah reguler saya tidak memikirkan yang jemaah khusus lah. Jemaah reguler itu kan mayoritas 200 dari 210 ribu jemaah Indonesia. Sekitar 203 ribuan itu reguler ya. Sisanya 17 ribuan itu atau katakanlah 200 ribu itu reguler, sisanya itu adalah jemaah khusus kurang lebih. Nah, yang reguler ini ketika dipetakan hampir 77,19% itu adalah peserta JKN, PBI, bukan PBI, peserta JKN,
1: okay.
3: Ya, Jaminan Kesehatan Nasional, artinya sudah masuk ke dalam BPJS, karena di Indonesia semua juga wajib sekarang menjadi peserta BPJS. Nah, sehingga sistem screening yang paling menyedihkan adalah sebetulnya ketika banyak orang yang secara kesehatan itu tidak memungkinkan untuk pergi, bisa lolos. Ya, ada yang kanker stadium 4, ada yang lagi cuci darah, begitu, ada yang orang dengan indikasi ODGJ yang harus obatnya dibawa, sementara bawa obat ke luar negeri itu sekarang sangat ketat. Kan kesehatan ini isu-isu global yang orang ketahanan kedaulatan negara itu nggak perang, nggak usah pakai selalu senjata, senjata biologis melalui virus, sakit itu, obat itu bisa bisa rentan ya. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman tim WAS kan mereka juga turun langsung ngecek sampai ada yang itu ada yang cuci darah, ada yang kanker stadium 4 begitu. Gimana bisa lolos gitu? Padahal kalau haji itu jika mampu, mampu itu bukan hanya harta, tapi mampu secara fisik, psikologis begitu ya. Dan ketika ini dan orang harus bayar screening kesehatan itu diminta bayar lagi sekitar 600 sampai 1.200.000 lebih. Nah, sebenarnya kalau ini di-adjust di apa? Disinergikan antara data tadi ya, kalau Kemendagri, Dukcapil, artinya itu harus integrasi juga dengan data BPJS, BPJS-nya, apakah mandiri, apakah kepekerjaan, atau karena dia apa PBI begitu, ya kan? Intinya semua orang itu punya BPJS, begitu. Nah, ketika pergi ini kan seharusnya dimantapkan hubungan dengan BPJS untuk bagaimana screening kesehatan itu tidak perlu dikutip lagi dan tidak perlu orang jauh-jauh datang ke ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi. Itu bisa apa namanya medical record setiap orang itu sebenarnya ada di kartu
1: dan
3: itu.
1: Dan meringankan jemaah, calon jemaah juga ini ya, Bu Rika ya.
3: Betul. Nah, ternyata ini bisa lolos. Itu semua juga bagaimana bisa meloloskan orang seperti ini gitu. Dan yang penting adalah ketika nanti terintegrasi orang pulang itu ada di bandara tuh ada karantina ya. Jadi ketika itu nanti ada info dari kesehatan Saudi bahwa yang pulang ini ada yang sakit begini-begini, mereka akan masuk karantina dulu tuh di bandara. Ya, di imigrasi itu ada karantina, ada customer, ada segala macam. Nah, intinya gini bahwa ibadah haji itu adalah menjalankan ibadah, perlu ikhlas, perlu sabar. Bukan berarti juga sabar ngadepin orang ngutip dong. Ya kan, nggak bisa gitu.
1: Baik, kita ke pendengar yang sudah menyampaikan komentarnya melalui WhatsApp ya, Bu Rike ya, di 081-399-399-888. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
2: Baik Lukman dan Bu Rike, ada beberapa komentar pendengar Pro 3 di sejumlah daerah yang ikut berkomentar dalam topik kita terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2026. Yang pertama dari Ibu Nur Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau menyampaikan bahwa pelayanan konsumsi dan akomodasi perlu menjadi perhatian dalam evaluasi haji 2026. Kebutuhan jamaah harus diperhatikan terpenuhi dengan baik agar mereka dapat fokus beribadah. Lalu ada Pak Ahmad di Padang, evaluasi pelaksanaan haji sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Secara umum berjalan baik, tapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait distribusi informasi kepada jemaah lanjut usia, agar mereka lebih mudah memahami jadwal dan prosedur selama di Tanah Suci. Lalu ada Ibu Siti di Banjarmasin, Saya melihat pemerintah perlu mengevaluasi aspek transportasi dan pergerakan jamaah agar lebih tertib dan nyaman. Dan terakhir, Lukman dari Pak Budi di Yogyakarta, evaluasi haji harus dilakukan secara transparan. Masukan dari jamaah, petugas, dan keluarga jamaah perlu dihimpun agar pemerintah mendapatkan gambaran yang utuh mengenai berbagai kendala dan keberhasilan selama musim haji. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih Nindi. Mungkin bisa ditanggapi, Bu Rika, silakan.
3: Ya, terima kasih semua masukannya. Oleh karena itu persoalan bis. Saya malah di Arafah tuh mengevakuasi sampai jam 1 malam. Mendampingi lansia-lansia karena bis terlambat. Mau berangkat ke Arafah, kita berjam-jam nemenin. Kok bis belum datang, tapi orang-orang sudah disuruh turun dari kamar hotel. Mereka nunggu di halaman-halaman hotel, panas di sana loh. Gitu. Nah, ini pasti menjadi catatan penting. Dan karena itu, kenapa sistem kita harus terintegrasi dengan sistem Saudi? Karena sebetulnya antara transportasi segala macam tuh kalau kita benar-benar, buktinya gini aja, kalau negara lain bisa, kenapa Indonesia tidak bisa?
1: Gitu kan?
3: Kenapa negara lain bisa, kita kok nggak bisa? Nah, juga ada persoalan, misalnya ternyata haji itu ada paket-paketnya, kita mengambil paket apa? Paketnya kalau nggak salah, paket D minus whatever gitu, yang itu misalnya Tanzania aja, cuman beda 600 real, itu udah naik fasilitasnya, tergantung kita bayar yang berapa, sama aja dengan travel di sini, mau haji plus atau haji reguler beda gitu. Nah, dari mana uang itu bisa kita dapat? Kalau dievaluasi kayak sewa tadi hotel, saya kira marginnya terlalu banyak, 1.400 ke 2.800 kan beda 14.400 ya, beda 100%. Itu kita udah bisa naikin level paket itu gitu. Menurut Pak Cuncun seperti itu ya, ketua tim buat hajinya. Tapi ya, semuanya sih kita betul-betul kemarin tuh mungkin untuk saya sih baru pertama jadi tim was haji. Tapi menurut yang berkali-kali kita benar-benar kemarin itu tim was hajinya dipimpin oleh Pak Cuncun dari PKB, juga beliau turun langsung terus ke lapangan gitu. Jadi ada semangat baru lah dengan kementerian yang baru ini begitu.
1: Baik, ini banyak harapan tadi ya disampaikan ke Bu Rike, mungkin juga nanti bisa diakomodir ya, mungkin ketika usai.
3: Pokoknya sekali lagi ya, jangan sampai ada yang korupsi dan nguntit duit jamaah. Laknatullah, udah gitu aja. Suatu saat pasti kebongkar. Kemarin itu kebongkarnya ketika kita di Mina loh, bahwa ada persoalan tenda gitu. Dari awal sih tim was haji, pimpinan langsung turun dan ngecek ini kenapa jarak kok deket-deket gitu, nggak ada jaraknya. Mas bisa lihat di IG saya itu, saya ngintip gitu, aduh saya nggak tega gitu. Bahkan ada yang satu laki-laki dan perempuan disatukan begitu. Tapi itu udah last minute ya. Kita fokus harus ada skala prioritas, apalagi di negara orang. Ya udah, yang penting makan aman dulu lah, makan kita kejar segala macam. Oh ternyata ada persoalan bis juga, akhirnya kita turun tangan mengevakuasi dari Arafah, menemani turun langsung segala macam. Juga persoalan petugas haji yang masih FOMO. Mungkin kedepannya orang yang jadi petugas haji, jangan orang yang baru pertama kali datang, karena dia juga sibuk ibadah sendiri gitu. Lupa gitu bahwa ibadahnya petugas itu adalah
1: melayani ya?
3: Melayani, bukan jadi bahwa terpisah antara hablum minannas dan hablum minallah gitu.
1: Baik, Bu Rike, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
3: Terima kasih dukungannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar anggota tim was haji DPR RI, Rike Diah Pitaloka. Kami berbincang bagaimana evaluasi pelaksanaan haji 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang menuntaskan riset ekspedisi tahun kedua 2026 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju, Pusat Riset Bahasa, Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal itu ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati HSS Syafrudin Nur di kantornya di Kandangan. Ia menjelaskan Kabupaten HSS atau Hulu Sungai Selatan dipilih menjadi salah satu objek penting penelitian kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsepsi pamali, meratus yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pos Gunung Api melaporkan Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, erupsi pada Selasa malam pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Petugas PGA Ahmad Rifandi mengatakan erupsi atau letusan Gunung Api setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut atau MDPL terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 4,1 mm serta berdurasi 2 menit 40 detik. Saat ini Gunung Merapi masih berada pada level 2 atau waspada, di mana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat untuk dipatuhi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kekerasan antar kelompok masyarakat di Sudan Barat kini muncul sebagai ancaman lainnya di samping wabah kolera dan perang terbuka yang kian memperburuk kondisi di wilayah Darfur dan Kordofan yang telah lama dilanda konflik. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, OCHA, mengatakan bentrokan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berseteru di negara bagian Darfur Tengah dan Darfur Selatan pengungsian sehingga memaksa sejumlah keluarga melarikan diri, melintasi perbatasan ke negara tetangga Chad. Di Kordofan Barat, kemunculan wabah yang dicurigai sebagai kolera terus meluas, dengan lebih dari 300 kasus suspek dan 77 kematian dilaporkan hingga Minggu 31 Mei 2026. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Alwi Farhan menyegel tiket babak kedua Indonesia Open 2026 setelah pada babak pertama menghajar tunggal India Lakshya Sen 21-19-21-16 di Istora Senayan, Jakarta. Alwi berharap bisa memberikan kontribusi yang terbaik di turnamen BWF Super 1000 kali ini, terlebih dukungan dari para supporter yang memenuhi Istora menjadi energi lebih. Di pertandingan pertama, Alwi mengaku kondisi fisik menjadi kendala karena staminanya sempat terkuras kala tampil di Singapura Open 2026 pada pekan lalu. Di babak kedua, Alwi akan bersua unggulan kelima, Jonathan Christie, yang juga merupakan seniornya.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu, mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti Sang Satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat bek-bek lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Catatan peristiwa.
7: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional Demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
4: Indonesia Menyapa Malam.
8: Rangkaian Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan terkait dengan Plan Indonesia yang kembali menghadirkan Fun Run bertajuk Run for Equality 2026, di mana acara lari inklusif yang akan diadakan pada 26 Juli 2026 di Senayan Park, Jakarta, dengan kategori jarak 3.000, 5.000, dan 10.000. Mengusung semangat Equal Steps, Equal Play, Equal Run for Equality 2026 untuk menciptakan ruang olahraga yang aman dan setara bagi seluruh anak, khususnya anak perempuan dan disabilitas. Inisiatif ini menjadi penting mengingat tantangan inklusivitas yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia masih tergolong tinggi.

0: Nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Ibu Dini Widyastuti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dini, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, kabar sehat ya, Bu Dini ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Fun Run untuk disabilitas, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Bu Dini.
2: Ya, terima kasih. Ya, kami dari Yayasan Plan Internasional Indonesia atau Plan Indonesia sudah 5 tahun belakangan ini melakukan atau apa namanya menyelenggarakan Run for Equality. Nah, ini memang sebuah gerakan atau acara lari ya untuk anak-anak dan kaum muda termasuk yang dengan disabilitas. Jadi memang ada kekhususan mengajak adik-adik dengan disabilitas ini. Nah, ini rencananya untuk tahun ini akan diadakan di Jakarta tanggal 26 Juli di Senayan Park, Jakarta. Ada temanya Equal Steps, Equal Play. Jadi kita ingin ini menjadi gerakan yang apa namanya pesannya bahwa semua anak dan kaum muda termasuk yang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk bermain, bergerak, dan berkembang tanpa diskriminasi. Jadi sangat inklusif.
0: Gitu. Untuk target pesertanya berapa banyak, Bu Dini?
2: Kami targetkan paling tidak 1.500 ya, 1.500 pelari untuk ya tahun ini. Nah, ini lari itu dalam artian ada yang 275 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, tentu dengan untuk anak-anak disabilitas bersama pendamping mereka. Jadi kita juga ada para pelari pendamping dari mitra kami juga. Kita ada bermitra dengan Komnas Disabilitas, dengan Uniqlo, Tabisa, dan komunitas-komunitas yang lain gitu untuk mendampingi adik-adik ini untuk bersama menikmati hari itu menjadi hari kesetaraan juga bagi mereka.
0: Nah, ini untuk di pesertanya sendiri dari Jakarta saja atau dari berbagai wilayah, Bu Dini?
2: Jabodetabek ya, karena memang di Jakarta. Kami juga pernah mengadakan event serupa itu di Lombok dan di Bandung. Mudah-mudahan nanti di tahun ini kita bisa lakukan lagi di tempat lain. Tapi untuk sementara komunitas-komunitas, kelompok-kelompok disabilitas atau sekolah luar biasa dari sekitar Jakarta.
0: Nah, kalau untuk tadi ya, berpusat di Jakarta, untuk tadi ada kategori 3.000, 5.000, dan 10.000 untuk kategori
2: meter ya.
0: Ini dari mana Bu Dini ntar startnya
2: dari Senayan Park, dari Spark gitu. Nah, kemudian kalau yang 5K atau 5 kilo dan 10 kilo nanti memang akan nanti masuk ke wilayah CSD juga ya. Nah, bagian gitu. Tetapi untuk teman-teman yang terutama anak-anak disabilitas ya, itu dia 275 itu kilo itu sekitar SRI Spark itu, jadi nggak masuk ke sampai masuk ke mana namanya wilayah CFD yang ramai sekali. Jadi kita pastikan juga keamanan, lalu kenyamanan gitu. Nah, itu apa namanya penting sekali karena adik-adik ini anak-anak kita kan memang punya kebutuhan khusus ya, secara sisnya, secara keamanan mereka bergerak juga.
0: Itu untuk 1.500 tadi ditargetkan untuk sejauh ini yang untuk confirm untuk bisa mengikut ini berapa banyak, Bu Dini, update-nya?
2: Sekarang kita sekitar 40% lah dari target tersebut. Jadi memang masih membutuhkan support dan ingin mengajak semua pihak turut di dalam misi ini ya. Ini bukan sekedar berlari tetapi memberikan juga pengalaman untuk berinteraksi, engage dengan anak-anak disabilitas, memberikan kesempatan pada mereka untuk menikmati sebuah kegiatan yang mungkin untuk teman-teman yang biasa itu sesuatu yang biasa ke CFD setiap minggu biasa gitu. Mm-hmm. Tapi untuk mereka ini sesuatu yang benernya dinantikan setiap tahun gitu ya. Sesuatu yang spesial buat mereka.
0: Nah, ini apakah ada mekanisme bagi para peserta disabilitas ini untuk menyampaikan kebutuhan khusus sebelum acara berlangsung?
2: Kami kan connected dengan Komite Nasional Disabilitas karena bisa aja secara apa namanya kepakaran ya yang paling tahu bagaimana menghandle itu ada mitra gitu kan Komite Nasional Disabilitas. Lalu kan engage-nya juga dengan komunitas-komunitas. Jadi misalnya untuk anak-anak yang membutuhkan wilayah atau ruang untuk tenang gitu ya. Kan mereka mungkin banyak orang terus agak overwhelmed gitu ya. Nah itu kita ada kayak seperti tahun lalu kita ada ruang khusus di mana mereka bisa mengambil jarak dari segala keramaian itu gitu. Jadi memang sampai sisinya itu kami perhatikan sedemikian rupa untuk berbagai tipe disabilitas.
0: Nah, bagaimana Bu Dini informasi acara ini bisa disampaikan juga agar dapat diakses oleh peserta yang mungkin secara individu atau mandiri ya, yang memiliki keterbatasan penglihatan ataupun pendengaran?
2: Iya, kalau di dalam kalau informasinya kita sebarkan juga melalui mitra-mitra kita, tapi juga tadi kami sudah mengundang berbagai media, mudah-mudahan bisa tersalurkan beritanya, tetapi untuk progresnya, update-nya itu bisa melalui plan Instagram, social media kita bisa di-follow, itu dan itu bisa ada informasinya bagaimana mendaftarnya dan sebagainya ada di situ. Kita kerjasama juga dengan Kita Bisa dan Saling Jaga. Nah ini juga dari Saling Jaga memastikan bahwa para peserta itu ada asuransinya ketika berkegiatan dengan kita gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Jadi seperti itu juga.
0: Nah kalau untuk fasilitas yang nanti mungkin akan disediakan mungkin terkait dengan toilet ataupun titik istirahat yang ramah disabilitas itu bagaimana Bu Dini?
2: Iya itu pasti ada gitu ya. Kalau toilet karena kita memang lokasi kan di spa-nya juga ya, jadi sudah cukup aksesibel dan ada fasilitas yang baik di situ gitu. Nanti ruangan-ruangan itu khusus ada dan pastinya juga ada medical team juga kalau memang dibutuhkan dan kan ada checkpoint-checkpointnya juga, water station-nya gitu. Jadi memang ini kan bukan lari sekedar berlari, tetapi memang mengajak gitu ya, untuk mereka bisa berkegiatan bersama. Jadi kalau misalnya nanti ada adik-adik disabilitas yang kemudian merasa udah nggak mau terus gitu, ya nggak apa-apa, nggak dipaksa gitu. Tapi dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya mereka justru
0: lebih antusias ya,
2: antusias. Sama orang tuanya antusias gitu lah. Jadi orang tuanya juga dan pendamping tuh ikut semangat. Nah ini memang semangatnya no one left behind juga. Ada-ada ini keluarganya gitu ya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menikmati paling nggak satu hari itu yang bisa kita berikan ya untuk mereka.
0: Apa yang ingin disampaikan dari acara ini Bu Dini?
2: Dari acara ini sebenarnya yang utama kita ingin mengajak semua pihak untuk destigmatisasi gitu, bahwa anak-anak disabilitas itu juga harus memiliki akses kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya gitu. Nah ini kan kita bicara hanya satu hari masalah berlari, tetapi di balik itu akses-akses yang lain, terutama akses terhadap pendidikan yang masih sangat jomplang ya, masih banyak adik-adik anak-anak kita dengan disabilitas yang tidak bisa menikmati pendidikan sekolah seperti teman-teman lainnya. Lalu kemudian juga pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar yang lain. Nah ini harus menjadi perhatian semua pihak. Tentu saja perhatian utama harus diberikan oleh pemerintah, tetapi juga semua lembaga swasta seperti mitra-mitra kami, ada Uniqlo, Kita Bisa, dan itu juga bisa turut berpartisipasi dan publik at large. Jadi setiap dari kita bisa dari mulai destigmatisasi, dari mulai juga kita membuka donasi juga yang bisa di kita bisa dilihat linknya di bio-nya Plan Indonesia untuk bisa menyumbangkan sedikit dari yang kita miliki untuk membantu adik-adik kita dengan disabilitas di NTT.
0: Baik, ya. Bu Dini, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Dengar Dini Widya Stuti ya, di mana dari Plan Indonesia kami berbincang dengan Direktur Eksekutif Plan Indonesia Ibu Dini Widya Stuti. Kami berbincang bagaimana fun run untuk anak disabilitas.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Pendengar, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa ini. Di mana dalam raker tersebut, ini juga membahas terkait dengan program Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan fasilitas atlet Indonesia yang terbaik dan pemain naturalisasi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda paparan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu terima kasih atas undangan pimpinan Komisi 10 yang hadir hari ini dan tentu para anggota Dewan yang saya hormati. Tentu bila berkenan saya akan paparan walaupun tidak sesuai dengan urutan tadi, dan bila diberi kesempatan juga nanti kalau ada yang lebih mendalam kita terbuka untuk melakukan FGD dalam arti pendalaman dari berbagai isu, karena saya rasa satu jam tidak cukup karena ada beberapa hal yang cukup kompleks yang mungkin kita bisa bahas dalam isu-isu terkait untuk kebaikan juga program kepemudaan dan olahraga nasional sebagai tentu fondasi daripada kebangkitan untuk kita semua pada saat ini. Adapun mungkin untuk deregulasi, alhamdulillah kita dari 191 ini nanti panduannya hanya menjadi 4. Nah, sudah akan menjadi 4. 4 itu terdiri dari pelayanan kepemudaan, pemudayaan olahraga, olahraga prestasi, dan juga industri olahraga. Dan pasal-pasalnya kita akan kurangi sangat signifikan sampai 60%, karena saya sudah tes juga tim saya. Kalau ada yang hafal 1.500 pasal, saya mau kasih hadiah liburan. Ternyata tidak ada yang hafal. Jadi karena itu, alhamdulillah, kita semua bersepakat di sini, kita diskusi publik, kita harmonisasi dengan berbagai pihak, pasal-pasal ini berkurang sampai 60%, yang sekarang hanya tinggal 600. Dan di sini juga pengaturan baru yang diatur ada landasan filosofi karakter kepemudaan. Lalu panduan peningkatan pemberdayaan olahraga di masyarakat bersama pusat dan daerah. Tentu kita ingin mendorong yang namanya masyarakat berolahraga di daerah ini menjadi lebih masif. Yang salah satunya mungkin saya sampaikan waktu itu, ketika COVID, Car Free Days itu ada di 230, tetapi setelah COVID menurun jauh. Nah, sedangkan kota dan kabupaten di Indonesia itu ada 514, kalau ini kita bisa dorong kembali, saya rasa peningkatan indeks olahraga bermasyarakat ini akan bisa tumbuh signifikan. Nah, ini yang kita dorong, tapi keterlibatan kembali, kita harus berpartisipasi dengan daerah, dengan Permendagri, ini yang kita akan dorong. Lalu juga pembinaan peningkatan prestasi, dan juga di sini juga kita mulai memfollow up hasil MOU kita dengan Kementerian Pariwisata, yaitu dari isu-isu 9 KBLI yang sudah diserahkan kepada kami. Dan alhamdulillah kami juga kemarin sudah mendapat respon yang positif dari Menpan RB, indeks reformasi birokrasi kami naik dari 80 ke 82.38. Ini saya rasa hal yang positif. Tetapi tentu ke depan, next slide, kita ingin kalau bisa kita naik lagi di 85-90. Adapun hari ini kita sudah melakukan percepatan daripada penerapan KPI, sasaran kinerja pegawai berbasis individu sudah selesai. Lalu program peningkatan kompetensi kepegawaian, manajemen talenta pegawai kita juga sudah lakukan. Penerapan sistem e-kerja harian kita juga sudah lakukan, jadi sekarang sistem

0: sistem absensi semua sudah berjalan lagi. Lalu juga penetapan dan penggunaan standar operating prosedur. Jadi kita tidak mau bertele-tele SOP, kita sederhanakan, kita sudah berjalan. Sistem penghargaan berbasis kinerja kita sudah terapkan. Dan juga digitalisasi sistem kepegawaian Kemenpora menghasilkan kinerja efektif dan efisien. Ini kita sudah lakukan. Jadi tidak mungkin transformasi ini terjadi kalau tentu kami semua di Kemenpora tidak merubah kultur kami sendiri. Ini yang kita dorong sama-sama. Alhamdulillah percepatan ini sudah terjadi dan tadi impact dan hasilnya sudah ada. Dan tentu program kepemudaan ini tidak kalah pentingnya. Nah, kami sudah mulai menggodok bagaimana membangun kurikulum untuk desain besar karakter kepemudaan Indonesia yang tentu ada tiga karakter, yaitu patriotik, gigih, dan tentu berempati yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Di sini ada empat output besar, ada kurikulum, desain besar, naskah akademis, strategi komunikasi yang mudah diterima pemuda. Karena hari ini kita bicara dengan para pemuda ini sangat berbeda dengan generasi kita sebelumnya. Bahkan saya sendiri ketika berbicara dengan anak saya dan juga yang lebih muda dari anak saya, tentu perbedaan kultur, bahasa, pengertiannya sangat perspektif yang cukup-cukup dinamis. Artinya kita harus bisa mendengar dan beradaptasi kepada tentu yang terjadi. Nah, itulah kenapa kami salah satunya melibatkan bagaimana pakar-pakar akademisi, ya, psikolog, kurikulum designer, praktisi komunikasi untuk supaya ini bisa menjembatani keinginan daripada para pemuda. Nah, di sini juga program-program yang kita lakukan, waktu itu kita sudah pernah sampaikan seperti Youth Camp, lomba debat, program magang, ini menjadi penting karena salah satu research yang kami dapatkan, memang isu yang dihadapi para pemuda juga tidak hanya di Indonesia dan di sedunia, yaitu ketidakpastian dalam mencari pekerjaan, ya, dengan istilah hari ini digitalisasi, AI semua. Sekarang kita bisa lihat, ya, kemarin saya cukup menggelitik membuat film saja bisa dengan sistem AI 470 film sehari. You know, saya rasa kalau kita melihat jumlah pekerja yang akan hilang di dunia industri profesional akan sangat masif. Dan kalau kita lihat juga kemarin di beberapa diskusi dengan institusi financial yang namanya accountant segala, dengan sekarang sistem AI, sekarang yang namanya data analysis itu dalam segi accounting, ya, dengan ada AI mungkin jauh berkurang. Termasuk data scientist yang tadinya suatu jenis future jobs yang banyak dicari. Sekarang di Amerika sendiri kalau kita lihat OpenAI, Meta, melayoff hampir ribuan data scientist karena memang sekarang sudah replace, sudah digantikan oleh sistem AI. Nah, ini sesuatu migrasi yang luar biasa. Nah, ini memang mau tidak mau memang kepemudaan ini tentu dari segi ketenagakerjaan, entrepreneurship akan menjadi isu-isu yang sangat kompleks. Nah, kita juga memasukkan ini pertukaran pemuda supaya kita bisa benchmarking ke depan. Dan disitulah kenapa tentu kami sama seperti Indonesian Sport Summit, kita mengusulkan Sumpah Pemuda ke depan ini tidak hanya selebrasi Sumpah Pemudanya. Ya, saya terima kasih waktu itu para pimpinan Komisi 10 dan juga beberapa anggota Komisi 10 datang ke Indonesia Sport Summit. Yang salah satunya di situ key takeaways-nya, bagaimana stakeholder pengambil kebijakan kalau tidak menyamakan persepsi apa itu yang namanya olahraga, itu tidak akan menjadi stimulus kebijakan ini bisa berjalan bersama. Karena salah satu obstacle atau yang menjadi hambatan yaitu birokrasi kita sendiri. Nah, disinilah kenapa di Indonesian Sport Summit ini kembali kami mengambil metode yang mirip seperti Indonesia Sport Summit, nanti saya jelaskan, yaitu platform katalis sinkronisasi kebijakan kepemudaan lintas stakeholder dengan aspirasi kepemudaan. Artinya kita akan diskusi dengan seluruh stakeholder KLAL kementerian apa kepemudaan yang hari ini tentu banyak overlapping juga di kementerian. Nah, ini yang kita coba dorong Bagaimana misalnya contoh-contoh program kewirausahaan pemuda yang hari ini dijalankan oleh tentu tidak hanya Kementerian UMKM, tapi juga oleh Kemenpora. Program ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas pemuda yang juga dijalankan Kemenpora, Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemendikbudmin, dan Pembizi. Nah, ini seperti apa aturan overlapping-nya? Nah, lalu program kepemimpinan pengembangan karakter pemuda ada di jalan Kemenpora, Kemendagri, BPIP, Kemendikbudristek, Kemensos, dan Kemendikscientis. Nah, disinilah kenapa salah satu yang kita akan coba lakukan di Indonesia Summit ini persamaan persepsi pengambil kebijakan, dan tentu Bapak Ibu sebagai wakil rakyat kita harapkan juga bisa berpartisipasi. Seperti apa kita mensikmasi kebijakan untuk pemuda kita atau pemudi kita di masa depan. Di sini juga kita akan melakukan yang namanya ruang konsolidasi strategis menuju 100 tahun Sumpah Pemuda. Karena kita tidak terasa 2028 100 tahun Sumpah Pemuda. Ini berjalan sangat cepat. Nah, artinya kalau 100 tahun Sumpah Pemuda kita belum punya blueprint yang baik, ya, tentu ini yang menjadi hal yang sangat-sangat prihatin ke depan arah Indonesia akan kemana. Karena mereka adalah penerus bangsa kita ke depan. Lalu juga kita melakukan festival kolaboratif kepemudaan dalam rangka 90 tahun Sumpah Pemuda. Ini salah satunya, mungkin yutkan saya tidak usah detailkan. Lalu tadi mengenai pekan olahraga. Alhamdulillah KONI akhirnya bersepakat dengan kami karena saya menginginkan semua administratif harus baik. Banyak sekali event olahraga yang dilakukan kita akhirnya administrasi tidak baik, akhirnya menjadi temuan, akhirnya juga banyak stakeholder yang ingin berbakti untuk olahraga akhirnya terkait oleh kasus hukum. Dan bahkan banyak sekali fasilitas-fasilitas olahraga juga setelah kegiatan itu tidak dipergunakan lagi. Nah, ini yang saya rasa kenapa waktu itu saya sampaikan kepada pimpinan, bukan kami dari Kemenpora berkeras diri ataupun kita tidak mendukung. Saya telepon langsung para gubernur ya, dan saya bicara baik-baik termasuk ketua KONI, saya perlu payung hukum. Alhamdulillah kemarin KONI melakukan percepatan ya munas, rakernas ya, di mana akhirnya seluruh anggota bersepakat menunjuk tidak hanya NTT dan NTB tetapi DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga. Karena jadi nanti ketika diperiksa oleh BPKP BPK semua secara administrasi terproteksi karena memang sudah ada ini. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan yang sama saya juga meminta untuk penunjukan PON itu jauh-jauh hari supaya pemerintah daerah punya kesempatan menyusun PON tidak dalam waktu hanya 2-3 tahun tapi bahkan 6-7 tahun seperti yang terjadi di Olimpiade yang bahkan 10 tahun sebelumnya. Nah, alhamdulillah kemarin sudah diputuskan untuk 2032, artinya masih 6 tahun lagi, jadi pemerintah daerah tidak ada alasan tidak mempersiapkan dengan baik, yaitu Banten dan Lampung. Catatan lainnya sendiri, kemarin terima kasih kepada KONI juga, mulai juga merampingkan jumlah cabang olahraga, yaitu menjadi 67 cabang olahraga. Dan tentu tetap kami prioritaskan cabang-cabang olahraga yang tentu sesuai roadmap kita, yaitu 21 cabang olahraga unggulan harus dipertandingkan. Ini yang kita coba dorong supaya sejalan dengan prestasi global. Lalu babak kualifikasi pun dilaksanakan tahun 2027, ini sudah kita terapkan. Lalu juga perlu isu resiko yang diantisipasi, yaitu keterbatasan venue, kapasitas data cabur, nomor pertandingan, kesiapan anggaran daerah yang mungkin nanti kita akan bicarakan lebih dalam, lalu kasus doping, serta dinamika dualisme lainnya kepada beberapa cabur yang hari ini masih ada 3 cabur yang kita terus dorong konsolidasinya. Lalu pada kesempatan ini juga kami ingin memaparkan persiapan untuk Asian Games. Bapak Ibu tentu di sini kami tidak ada maksud memberi catatan kepada siapapun, tapi ini fakta bahwa Asian Games 2022, anggaran pelatnas itu untuk 31 jabbor dan 415 atlet itu 389,819 miliar. Dengan waktu itu fasilitas pengiriman kontingen 41 miliar. Alhamdulillah kami dari Kemenpora dengan kerja keras, ketika saya masuk waktu itu anggaran pengiriman masih ada keterbatasan, kurang lebih waktu 3 miliar. Tapi dengan tentu kelegawaan seluruh deputi yang hadir, saya apresiasi, kami akhirnya terus menyisir, akhirnya mendapatkan 61 miliar. Nah, tetapi tentu dengan segala keterbatasan kami, ya memang hari ini anggaran pelatnas yang ada hanya 81 miliar. Ini sangat jauh menurun daripada memang anggaran kami yang hari ini hanya 1,150 dan kemarin kembali ada tentu efisiensi sehingga 270 miliar. Dan tentu ini yang kembali kami prihatin, karena ini juga direktif presiden, karena Asian Games ini multi event. Dan kalau kita lihat data-data statistik, slide berikutnya, kita pernah tentu sebagai tuan rumah 31 emas, itu lupakan tuan rumah. Tetapi setelah itu kita mendapatkan 7 emas. Artinya paling tidak setelah Asian Games tuan rumah kita mesti sepertiga, 10 emas. Tapi karena 7, kita bicara 7. Tetapi kalau persiapannya tadi dengan anggaran yang cukup besar saja hanya mendapat 7, sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali. Saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada. Tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang, karena ini perjalanan dinas bukan buat kami, ini buat para anak bangsa, yaitu para atlet, para pelatih yang sudah membuktikan kemarin di Asian Games kita selama 32 tahun sudah mengibarkan bendera merah putih. Kemarin para games dengan segala kesulitan kita juga nomor 2. Nah, ini September. Ya, tinggal 2,5-3,5 bulan lagi. Sayang kalau pelatnas kami harus tersendat-sendat, dan kami sudah rasakan dari pimpinan cabur, dan kami sudah juga rasakan dari beberapa atlet dan pelatih sudah mengutarakan bahwa ini bukan kondisi yang diharapkan. Tapi saya sebagai pimpinan, saya bilang saya yang tanggung jawab kalau memang ini tidak tercapai, karena memang ini konsekuensinya. Tapi kita fokus 4 emas dulu, kita maunya 7 emas ya seperti sebelum-sebelumnya, tapi kita coba dulu ya dengan keterbatasan, siapa tahu 4 emas ini tetap menjadi impian ataupun lebih. Tetapi mohon dukungan dari Komisi 10 kalau memang bisa di waktu yang sangat sempit ini kita masih bisa memberikan kesempatan para atlet kita melanjutkan pelatnas, karena sebagian sudah mulai berhenti di pelatnasnya gitu. Lalu progres daripada direktif Bapak Presiden sendiri ini yang tadi disampaikan, bahwa alhamdulillah dari akademi bahwa kita sudah lakukan percepatan yang luar biasa. Lalu di situ sudah diputuskan bahwa nanti lokasi Akademi Olahraganya di Bogor itu lahannya PTPN 1. Lalu kita juga sudah sinkronisasi dengan Kemenko PMK tanggal 19 Februari. Lalu 30 Maret kita sudah ketemu juga dengan Menteri Bappenas untuk ini dimasukkan kepada payung proyek strategis nasional. Lalu kita dorong lagi percepatan, kemarin tanggal 19 Mei sudah ada rapat koordinasi dengan PTPN, Kemenhan, Kabupaten Bogor, bagaimana pemetaan dan lain-lain. Lalu kami juga sudah rapat dengan ATR BPN Kemenkyu mengenai landasan hukum dan pengajuan daripada pendanaan ini. Alhamdulillah progresnya ada. Yang terakhir, draft Perpres Akademi Olahraga Nasional telah disusun sejak tanggal 21 Mei ya, dan persetujuan izin prakarsa kemarin sudah terbit tanggal 25 Mei. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjadi percepatan sehingga pembangunan kita harapkan bisa dimulai entah tahun ini atau tahun depan. Tapi saya berharap mungkin bisa dimulai tahun ini karena paling tidak di tahun ini kita bisa mulai merapihkan daripada kontur dan infrastruktur dasar. Karena biasanya kita kerja tidak maksimal planningnya. Ya, tapi kalau saya berprinsip ketika pembangunan itu terjadi harus lihat dari kontur dan juga bagaimana kekuatan daripada tanah itu sendiri dan infrastruktur dasar harus mulai dibangun duluan sebelum terjadi pembangunan-pembangunan tambahan seperti tentu fasilitas yang dibutuhkan. Lalu 100 beasiswa olahraga ini juga masuk ke dalam rencana Pepres-nya. Jadi selain Akademi Olahraga yang program beasiswa ini juga kita sedang tunggu payung hukumnya. Kita juga tanggal 19 Februari sudah melakukan rapat di Kemenko, tadi sama seperti Akademi Olahraga. Lalu 16 Maret kita melakukan koordinasi awal dengan Universitas Indonesia sebagai tentu bagaimana benchmarking seperti apa yang namanya manajemen olahraga kalau sampai LPDP ini tidak hanya untuk luar negeri, karena kebetulan dari Prof. Brian kemarin menjanjikan juga ingin menambahkan tidak hanya yang ke luar negeri, tetapi yang ke dalam negeri. Makanya kemarin UI, ITB kita langsung tangkap. Tetapi kita juga beri stimulus tidak hanya yang namanya kepelatihan, apa juga mungkin manajemen olahraga. Makanya kemarin UI kita coba ajak bicara. Lalu 17 April, Alhamdulillah kita sudah dapat mengadakan MOU antara Kemenpora dengan Perindustri Scientific untuk penguatan ekosistem olahraga berbasis perguruan tinggi. Sudah ada MOU-nya. Draft PKS hari ini kami masih menunggu dari Kemendikti Santik. Jadi MO-nya sudah, tapi PKS-nya masih di Kemendikti. Mungkin kalau Komisi 10 bisa mengingatkan, karena kondisi kami menunggu. Karena ini luar biasa, kalau memang ini bisa terjadi, seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan dan tentu anggota Komisi 10, kepedulian kepada atlet, ya, masa depan atlet, ya salah satunya ya beasiswa ini. Bagaimana mereka bisa memperpanjang daripada masa depan mereka. Nah ini PKS-nya sudah di sana, kami masih menunggu. Tapi kami juga tidak menyerah, kami juga kemarin sudah melakukan penetrasi dengan beberapa universitas di luar negeri, karena jangan sampai kita menunggu PKS, tetapi ke PKS-nya jadi, baru kita coba berhubungan ke luar negeri. Tidak, kita coba kejar juga selain yang di dalam negeri, yang di luar negeri. Kemarin kita dapat positif dari Ohio State University, Michigan State University sudah mulai respon seperti apa kurikulum-kurikulum yang bisa memadai untuk para student athletes ini, termasuk yang di UI dan ITB juga tadi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari
4: Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
7: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang memandang inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Mei 2026 yang terjaga dalam kisaran sasaran 1,5% hingga 3,5% merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan BI bersama pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Di samping itu, BI dan pemerintah juga memperkuat implementasi program ketahanan pangan nasional. Ramdan menyampaikan bahwa Bank Sentral meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% atau rentang 1,5% hingga 3,5% pada 2026 dan 2027. Kita beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC, memberangkatkan sebanyak 126.169 penumpang kereta cepat WUS selama libur panjang Idul Adha hingga hari lahir Pancasila yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 1 Juni 2026. General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Herunisa, menyebut rata-rata volume penumpang WUS pada momen libur panjang kali ini mencapai 19 hingga 20 ribu penumpang per harinya. Ia mengungkapkan semenjak beroperasi hingga saat ini, operasional kereta cepat WUS terus mengalami penambahan jumlah perjalanan yang terus ditingkatkan secara bertahap. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Timor Leste José Ramos Horta menyampaikan bahwa status baru negaranya sebagai anggota penuh ASEAN telah membawa manfaat dalam waktu singkat, antara lain dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi. Ditemui seusai menjadi pembicara dalam acara Leadership Lecture oleh Lembaga Economic Research Institute for ASEAN and East Asia di Jakarta, ia menyampaikan bahwa peningkatan tersebut semakin didorong dengan kesiapan Timor Leste menjadi pemegang keketuaan bergilir ASEAN pada 2029. Namun percepatan pembangunan tersebut tak hanya ditujukan untuk mempersiapkan Timor Leste menjadi tuan rumah KTT ASEAN mendatang, namun juga demi meningkatkan fasilitas umum bagi masyarakat.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Indonesia U19 mulai mengalihkan fokus ke laga kedua grup A ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF 2026 menghadapi Timor Leste. Meski calon lawan kalah dari Vietnam, pelatih Nova Arianto menegaskan Garuda Muda tidak akan meremehkan kekuatan Timor Leste. Selengkapnya dilaporkan oleh Nisfu Fitri Sirait.
1: Siap lagi untuk pertandingan kedua kita melawan Timor Leste.
2: Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar pada laga perdana grup A, Timnas Indonesia U19 kini mulai mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste pada pertandingan kedua Piala AFF U19 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis malam 4 Juni 2026. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku tetap mewaspadai Timor Leste yang saat ini ditangani pelatih asal Indonesia Emrel Abus. Menurut Nova, hasil kekalahan 0-3 Timor Leste dari Vietnam tidak mencerminkan sepenuhnya kualitas permainan yang dimiliki lawan berikutnya tersebut.
3: Untuk pertandingan Timor Leste Vietnam, sekali lagi saya lihat kedua tim bermain sangat baik dan sekali lagi kita sangat waspadai Timor Leste. Walaupun di pertandingan tadi kita tahu Timor Leste kalah 3-0, tapi secara permainan saya melihat Timor Leste menjadi lawan yang wajib kita waspadai.
2: Pada pertandingan melawan Timor Leste nanti, Indonesia dipastikan belum diperkuat salah satu pemain andalannya, Matthew Baker. Nova Arianto menyebut pemain tersebut masih bergabung bersama Timnas Senior Indonesia untuk agenda FIFA Matchday.
3: Matthew Baker tetap kita daftarkan dan Matthew akan bergabung bersama kita setelah pertandingan FIFA Matchday di tanggal 9, jadi Baker baru bisa bergabung di tanggal 10.
2: Sementara itu, penyerang Timnas Indonesia U19, Arkan Kaka Putra Purwanto, sangat optimistis timnya mampu kembali meraih hasil positif apabila tetap mempertahankan kerjasama dan kekompakan tim.
4: Kita bisa berusaha keras, kita bisa raih 3 poin, kali ini kita akan fokus ke pertandingan selanjutnya, kita akan evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita akan lebih baik lagi.
2: Indonesia saat ini mengoleksi 3 poin hasil kemenangan atas Myanmar. Tambahan kemenangan atas Timor Leste nantinya akan semakin membuka peluang Garuda Muda melangkah ke fase berikutnya di Piala AFF U19 tahun 2026. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda dan juga tentunya ada informasi yang mungkin Anda lewatkan. Di antaranya terkait dengan KPK yang selesai memeriksa 3 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan pada 2017-2019. 3 orang tersebut langsung ditahan oleh KPK. Dan kami hadirkan konferensi pers penahanan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang ya di pemerintah atau tindak pidana korupsi di pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun sebelumnya ada Dewa 19 dengan kosong.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, kawan-kawan jurnalis yang kami hormati dan banggakan, yang terus bersamai dan menyatu pada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja KPK, pada petang ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan, di mana sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan pada hari ini melakukan penahanan kepada 3 tersangka diantaranya. Oleh karena itu, bagaimana konstruksi perkara, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada hari ini, Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan secara lengkap dan utuh terkait dengan perkara ini. Kami persilakan, Pak Direktur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Yang terhormat Juru Bicara KPK, Mas Budi, dan teman-teman Biro Humas. Baik, untuk kesekian kalinya kita akan update kegiatan penyidikan. Ini surat perintah penyidikannya di tahun 2023. Memang ada beberapa proses yang dilakukan oleh teman-teman di penyidikan, dan itu mungkin teknis saja, tetapi di Direktorat Penyidikan kegiatan tetap berjalan bagaimana mestinya. Ini sebagai bentuk tanggung jawaban kami juga, walaupun memang mungkin ditunggu-tunggu karena surat perintah penyidikannya dari 2 tahun yang lalu ya, 2023, tapi kami pastikan tetap kami proses untuk kegiatan proses penyidikannya. Jadi untuk latar belakang proses penyidikan ini di sektor konstruksi, pembangunan gedung kantor pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Bagaimana kita ketahui bahwa sektor konstruksi ini merupakan pilar strategis ya pembangunan nasional, ya kita mesti memastikan kualitas infrastruktur yang kita temui dan yang kita gunakan di baik di pusat, di daerah, itu betul-betul dilakukan oleh dengan semangat integritas dalam proses pembangunannya dari mulai tahap perencanaan. Untuk itu, kami KPK meyakini pengelolaan uang negara ini tidak boleh dijadikan ruang eksperimen dalam upaya tindakan-tindakan yang menyimpang. Ya, kami memastikan untuk setiap pelanggaran integritas yang berpotensi merusak kualitas pembangunan, kita akan lakukan tindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan terkait penyidikan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Pada hari ini kami akan telah dilakukan penahanan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2017-2019. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu saudara SKM Ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua, Saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga, Saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM, ABD, dan HDH yang pada hari ini dilakukan penahanan. Kemudian terhadap para tersangka ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini mungkin saya perlu update ke teman-teman kenapa masih menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, karena memang surat perintah penyidikannya ini dimulai tahun 2023. Sehingga nanti sebagaimana ketentuan hukum pidana material di KUHP yang baru penyesuaian, kita akan menggunakan asas lex favorio, jadi mana yang menguntungkan. Tetapi itu diproses nanti di penuntutan atau di persidangannya, karena sesuai dengan ketentuan pasal 3, ketentuan peralihan KUHP baru, itu yang menguntungkan bagi terdakwa nantinya, bukan di proses penyidikannya. Ini kami tegaskan, karena memang masih banyak perkara-perkara yang berjalan di KPK itu masih perkara dengan surat perintah penyidikan sebelum dikeluarkannya atau diberlakukannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, KUHP baru, sehingga masih menggunakan, hukum acaranya masih menggunakan KUHP yang lama. Selanjutnya, kepada para tersangka tadi yang tiga, ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 2 Juni hari ini sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Berarti di MP sini, K4 atau di C1. Kemudian bagaimana konstruksi perkaranya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini dimulai surat perintah penyidikannya di tahun 2023. Adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa pada pertengahan tahun 2016, Saudara FD selaku Bupati Lamongan berkeinginan akan membangun gedung Pemkab Lamongan. Lalu memerintahkan para pejabat di bawahnya untuk menindaklanjuti keinginan dari Bupati Lamongan. Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154.415.440.000, ini HPS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang. Pada tanggal

0: penandatanganan tersebut senilai 151M242.700.000. Pada proses pemilihan penyedia ini terjadi perbuatan melawan hukum yang hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang pertama pembentukan kemitraan itu sendiri atau KSO Abi Praya dan Jaya Abadi. Ini dibuat hanya untuk sekedar memenuhi formalitas dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi dalam mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan tersebut. Kemudian proses pelaksanaan kontrak dan pemeriksaan sampai ke pembayaran dan serah terima pekerjaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan di pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Selanjutnya Saudara ABD, sejak proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan telah diminta untuk menjadi kontraktor pelaksana, padahal saat itu proses lelang belum dimulai. Jadi ini di awal sudah disetting demikian rupa untuk ditunjuk siapa pemenang lelangnya. Selanjutnya Saudara SKM diduga menerima sejumlah uang dari pihak Abi Praya Jaya Abadi KSO yang tadi bekerja sama untuk pembentukan pemenang lelang, dan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan ahli kerugian keuangan negara, ini ditemukan atau mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Jadi ini berbeda dengan kontrak yang sudah ditandatangani di awal. Dan untuk itu hasil penghitungan ahli telah terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang kami sebutkan tadi dengan nilai setidak-tidaknya sebesar 35,7 miliar. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk konstruksi perkaranya. Ini adalah pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Jadi sebenarnya sudah sering kegiatan-kegiatan pengadaan yang seperti ini, yang tapi tetap masih terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mendorong penerapan pertahanan pesisir hibrida, di mana langkah ini diambil sebagai salah satu cara mengatasi banjir rob dan krisis lingkungan di pantai utara Jawa Tengah. Menurutnya, pertahanan hibrida atau hybrid coastal defense adalah pertahanan yang mengkombinasikan infrastruktur fisik seperti tanggul raksasa, pompa, dan polder, yakni dengan pendekatan berbasis ekosistem melalui perlindungan estuari, pengendalian air tanah, penataan ruang ketat, serta restorasi mangrove. Pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi melalui skema kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP di Sulawesi Tenggara. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan kuota pembangunan rumah subsidi di daerah tersebut ditingkatkan menjadi 20 ribu unit pada 2026. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa ini, 2 Juni 2026. Selain Dadan, Presiden juga mengganti dua wakil Kepala BGN, mereka adalah Lodwik Pusung dan Sony Sanjaya. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya?
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mansur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil Homas.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mansur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
2: Sementara itu, memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mansur menjadi tersangka.
3: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur, saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi, ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya, gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini, gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
2: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Komas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Komas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Ervan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, topik kita soal kooperasi yang ini senada dengan laporan khusus pagi tadi dalam Pro 3 RRI yang membedah soal transformasi ekonomi, dan diharapkan bahwa kooperasi kembali ke rohnya itu sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Soko guru itu adalah saka guru. Saka guru itu artinya penopang lah, tiang tengah ekonomi. Jadi harapan itu seperti itu. Sementara dari pemerintah ini sudah menggelontorkan sejumlah dana untuk pembangunan koperasi, tepatnya koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tapi di sisi lain, ya banyak juga nih masukan, ya kritikan, masukan soal koperasi, karena pada dasarnya koperasi itu embrionya itu dari masyarakat. Embrio utamanya itu, bibitnya itu dari masyarakat. Kesadaran, kebersamaan, kekeluargaan sifatnya ya, untuk bersama-sama membangun daerahnya. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi untuk dari anggota, oleh anggota, untuk anggota koperasi. Bukan tipikal top down, dari atas ke bawah. Sementara saat ini untuk koperasi Desa Merah Putih itu nampaknya seperti top down. Dan dikhawatirkan karena tidak seperti koperasi, konsep-konsep koperasi pada umumnya yang ada di Indonesia, dari masyarakat ya, dari bawah ke atas gitu ya, untuk bisa berkembang bersama. Ini dikhawatirkan akan terjadi kerancuan. Jadi seperti bukan seperti koperasi, tapi seperti ya retail-retail biasa gitu ya. Terlebih juga dari video yang beredar itu, yang outlet yang ditawarkan di dalam koperasi desa Kelurahan Merah Putih hampir senada dengan gerai-gerai modern lainnya. Bukan seperti hasil pertanian, hasil masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Memang sepertinya mungkin itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang dibutuhkan. Itu kan lagi-lagi kita lihat juga nih. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti itu atau bukan nih, gitu kan? Kalau memang seperti itu, ya itu sangat bagus sekali. Lalu dari pengurusan. Nah, kepengurusan ini kan memang sedang dibuka berbagai lowongan ya. Meskipun harus ditelaah juga nih, harus yang resmi ya untuk mengisi dari kepengurusan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tapi harapannya itu adalah membuka lowongan pekerjaan. Intinya sih seperti harapannya seperti itu ya. Ada panitia seleksi nasional untuk merilis hasil pengumuman akhir koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan yang sudah dijadwalkan, berbagai tes sudah dilakukan gitu ya. Nah, tapi menurut Anda gimana ya soal koperasi ini bisa nggak menjadi tiang tengah ekonomi, menjaga, menopang, menjadi pelindung ya untuk ketika terjadi sesuatu lah begitu ya, yang tidak kita inginkan, gejolak ekonomi, ketidakpastian global dan lain sebagainya. Harapannya itu koperasi bisa menjadi pelindung ekonomi masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti pupuk, sembako, simpan pinjam dan lain sebagainya itu ada hadir di setiap koperasi, di setiap desa, kelurahan di seluruh tanah air, sehingga tidak terlalu bingung bagaimana mencari sembako-sembako yang murah ya, atau apapun itu bentuknya. Nanti kami buka line telepon maupun line 0 per 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo, kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak. Ya, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
4: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
4: Iya deh. Semangat.
5: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
6: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
7: Koperasi, kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSES, Suroto.
6: Wawancara Pro3.
7: Iya, Pak Suroto, di awal bisa dijelaskan mungkin apa sih sebetulnya keuntungan langsung yang bisa dirasakan oleh ekonomi kita, masyarakat desa khususnya, terkait dengan program koperasi desa untuk warga ini, Pak?
8: Ya, koperasi desa Merah Putih itu program yang menurut saya masuk dalam apa yang disebut oleh Presiden sebagai program transformasi ekonomi ya. Kenapa? Karena koperasi desa ini dibangun secara masif seluruh desa, jadi embedded, melekat kepada masyarakat di desa. Sementara kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan adalah suatu kepemilikan demokratis dari satu masyarakat, di mana masyarakat itulah yang menjadi pemiliknya, menjadi pengontrolnya, yang kemudian mereka itu juga yang mendapat manfaatnya tentunya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jelas dengan kepemilikan koperasi itu ya akan mendapatkan keuntungan dari yang dihasilkan oleh perusahaan yang mereka kelola dari oleh dan untuk anggota itu atau oleh masyarakat kan gitu. Nah, koperasi Desa Merah Putih ini menariknya adalah Mas Rudi, ini adalah satu model koperasi persemakmuran ya. Jadi apa yang disebut dengan koperasi persemakmuran itu artinya didekati dengan pola pengembangan sektor ekonomi masyarakat desa secara lengkap. Ada keuangannya, ada distribusinya, terus kemudian lain-lain kan gitu. Maksudnya ada pembelian untuk produk-produk masyarakat seperti hasil pertanian dan sebagainya. Jadi konsep koperasi desa ini menurut saya adalah alat transformasi ekonomi masyarakat desa yang real, yang nantinya akan bisa dirasakan manfaatnya. Nah, sekarang ini kan orang bertanya-tanya tentang manfaatnya apa. Itu tadi baru dalam tahap yang perlu saya jelaskan di sini juga bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini kan sedang dalam tahap pembangunan. Pembangunan fisiknya itu kita tahu kan kemarin baru diresmikan oleh Presiden kan baru 1061 desa gitu. Jadi bandingkan dengan 83.000 yang menjadi target. Jadi mungkin masyarakat masih bertanya-tanya di situ Mas Rudi, sehingga masih ada kesenjangan informasi tentang manfaatnya, idealnya seperti apa, dan kemudian kenyataannya seperti apa, seperti itu.
7: Sebenarnya kan masyarakat kita itu sudah seringkali mendengar kata koperasi nih Pak ya. Tetapi untuk hal ini, koperasi Desa Merah Putih, bahkan kenapa pemerintah sampai harus perlu membuat aturan khusus dari Presiden, yaitu Inpres 9 tahun 2025, kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 untuk membangun tadi 83.000 desa kelurahan dengan nama Koperasi Merah Putih, Pak Suroto. Ya,
8: tentunya ini satu keprihatinan yang dibaca oleh Presiden juga bahwa Presiden ini kan melihat kondisi masyarakat ekonominya itu betapa sulitnya masyarakat di desa ini kan selama ini kan gitu Mas. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat yang namanya ini kan masih dekat dengan ekonomi Hari Pancasila ya, baru kemarin kita. Nah, ya.

0: dinyatakan bahwa 55 konglomerat itu ternyata kekayaannya sama dengan 55 juta rakyat Indonesia kan?
1: 1% ya.
0: Iya. Iya. Nah, dan ini tentunya perlu transformasi. Jadi yang disebut transformasi ekonomi melalui koperasi itu kan artinya bahwa koperasi digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan. Transformasi itu kan perubahan mendasar, Mas Rudy. Artinya ini suatu perubahan mendasar yang tentunya masyarakat belum melihat langsung kenyataannya di lapangan, karena ya memang dalam proses pembangunan. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya, kan seperti itu.
1: Iya, dulu kita punya koperasi unit desa, bahkan itu menjadi salah satu materi pembelajaran di sekolah tingkat dasar itu, Pak ya. Nah, sekarang ada koperasi merah putih. Apa yang membedakan keduanya nih, Pak? Terutama kalau kita melihat mungkin tidak sedikit yang tanda kutip memiliki trauma. KUD dulu kan tidak sedikit juga yang mandek ini. Nah, bagaimana menjelaskan perbedaannya?
0: Iya, dulu orang bilang kalau KUD itu ketua untung duluan, kan gitu. Nah, ini Mas Rudy, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dimiliki oleh masyarakat seluruh desa. Artinya karena apa? Karena Mas Rudy dan saya pun nanti itu kalau kita tinggal di kota, di kelurahan itu, nanti kita akan juga masuk sebagai pemilik dari perusahaan ini. Nah, ini bedanya dengan koperasi yang dulu kecamatan. Itu adalah lokusnya, apa, koperasi unit desa itu lokusnya ada di kecamatan.
1: Kalau
0: ini
1: lokusnya
0: di desa.
1: Desa atau kelurahan ya?
0: Atau kelurahan. Dan kemudian ini kan berarti kan yang saya sebut embedded tadi itu melekat langsung ke masyarakat. Jadi kalau Mas Rudy misalnya mau komplain gas melon kok harganya tidak 16.000 sesuai ketetapan pemerintah. Itu kan alamatnya di mana, tempatnya di mana, kan jelas. Apalagi sekarang era digital, semua orang bisa melaporkan itu. Dan ini yang salah satu manfaat penting, bahwa nanti seluruh barang-barang subsidi yang selama ini disalurkan masuk pasal liberal yang menjadi bahan spekulasi para profit seeker ini akan digeser, Mas. Artinya masyarakat sendiri yang akan mengendalikan produk-produk itu.
1: Tapi bagaimana cara koperasi nanti memastikan bahwa secara finansial atau uang hasil usaha warga ini tetap berputar di desa dan tidak dipindahkan ke pihak yang lain, terutama mungkin ke kota atau ke pihak-pihak yang bersifat korporasi nih, Pak Suroto?
0: Jadi kan operasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan semacam hub bagi ekonomi masyarakat desa. Nah, nanti putaran uang itu kan keuntungannya akan kembali lagi. Itu saya juga melihat PT Agrinas Pangan Nusantara yang sekarang ini ditunjuk untuk membangun gedung fisiknya dan juga mempersiapkan jalur distribusinya. Itu artinya apa? Bahwa terjadi pemotongan rantai yang selama ini masyarakat itu banyak dirugikan oleh mafia kartel duopoli dari jaringan distribusi. Nah, kemudian selain itu fungsinya adalah off-taker dari produk-produk yang ada di masyarakat di situ. Kemudian keuntungannya dikembalikan lagi ke masyarakat yang ada di desa dan kelurahan tersebut. Ini kan artinya jelas bahwa ekonomi akan berputar di situ. Selain itu kan juga produk-produk masyarakat yang ada di lokal di situ dengan adanya fungsi off-taker dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih nantinya itu akan mewujudkan satu nilai tambah ekonomi, bukan hanya putaran ekonomi saja, Mas.
1: Tapi saat ini, Pak, apakah mudah untuk mengajak kembali warga masyarakat, terutama warga di masyarakat desa, untuk diajak lagi aktif berkorporasi, Pak?
0: Nah, ini pendekatannya kan berbeda, Mas. Kalau Anda lihat ini kan ada kesimpang siuran antara Kementerian Koperasi dan konsep yang sedang dikembangkan oleh Agrinas Pangan Nusantara. Yang dikembangkan, yang dimaksud oleh Presiden itu adalah bahwa Mas Rudy, saya yang sudah membayar pajak, itu uang pajaknya ini diwujudkan dalam aset produktif berupa asetnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Otomatis kita menjadi pemiliknya, tidak perlu lagi mendaftar lagi, Mas.
1: Secara otomatis itu sudah masuk di dalam bagian koperasi tadi nih, Pak ya?
0: Ya, kita kan masyarakat ini kalau mau gotong royong kan kita itu harus seluruh masyarakat itu terlibat, bukan seperti koperasi kecil-kecil yang sifatnya silo atau fragmented seperti koperasi yang ada sebelumnya gitu.
1: Nah, hal seperti ini apakah memang sudah dipahami secara menyeluruh, Pak?
0: Ya, masyarakat ini, jangankan masyarakat di

0: level birokrasi saja itu memang masih terjadi kesimpang siuran pemahaman gitu. Ya kita wajar saja seperti Mas Rudi tadi sampaikan, itu koperasi itu sudah tidak dipelajari lagi di sekolah, tidak dipelajari lagi di kampus. Bahkan mata kuliah, kalau Mas Rudi dulu pernah kuliah, pasti tidak pernah dapat mata kuliah koperasi lagi.
1: Iya.
0: Itu artinya bahwa enggak
1: lagi, Pak.
0: Gagasan ini atau ilmu pengetahuan tentang koperasi ini juga wajib dihidupkan lagi, Mas Rudi. Karena apa? Karena ini sangat penting bagi peradaban dan perkembangan bangsa Indonesia gitu.
1: Oke. Mungkin bisa dianalogikan mudahnya nih, Pak ya. Bisa begini, Pak. Saya seorang petani di desa. Kemudian hasil tani saya itu pasti kan akan diambil oleh, dibeli oleh pihak koperasi. Begitu, Pak ya?
0: Iya, seperti nah, itu salah satu
1: salah satunya caranya. Iya. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana memastikan bahwa hasil saya itu akan dibeli dengan harga yang adil tanpa adanya konflik dengan mungkin pedagang lain yang ada di sekitar tempat saya tinggal, Pak.
0: Jadi fungsi koperasi itu adalah fungsi subsidiaritas. Fungsi subsidiaritas itu artinya memperkuat usaha-usaha apa yang sudah ada di masyarakat. Ini kan banyak yang simpang siur ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya sudah ada pengusaha sebagai pengepul dan sebagainya, nah itu nanti difungsikan oleh koperasi. Terus kemudian kalau selama ini ada warung-warung yang mempertanyakan keberadaan koperasi Desa Merah Putih, itu nanti jadi pesaing dong.
1: Iya, nah itu maksud saya itu, Pak. Gimana ini?
0: Malah justru jadi mitra.
1: Okay.
0: Jadi koperasi Desa Merah Putih yang sudah di mana? Yang sudah dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah yang kemarin diresmikan itu, itu juga ada petugas aktif dari koperasi desa yang mendaftar warung-warung yang mereka ingin bermitra, itu akan mendapatkan harga sesuai dengan harga jalur distribusi yang sudah kita pangkas.
1: Okay.
0: Kita ini sedang membangun jalur distribusi khusus, makanya banyak yang memusuhi, Mas, karena mafia kartel yang selama ini menikmati dari ketidaktahuan masyarakat tentang harga yang fair tadi atau fair price tadi, itu akhirnya mereka itulah yang juga mungkin sedikit terganggu lah gitu. Tapi nanti semua akan terjadi keseimbangan kembali gitu.
1: Setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini adalah hub ya, Pak, berarti ya. Hub untuk menghubungkan ke segala-galanya yang ada, dan itu manfaatnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Nah, untuk modal usaha, Pak, misalnya ya kembali saya ingin berusaha memanfaatkan potensi saya yang ada, ini bagaimana bantuan permodalan yang bisa diberikan pemerintah yang melalui koperasi nanti ini, Pak? Jenis usaha apa saja yang mungkin akan bisa dibantu pemerintah untuk lebih cepat menghasilkan?
0: Itu Pak Purbaya kan sudah merilis bahwa beliau itu ingin mengambil alih PNM untuk jadi vehicle institution atau lembaga alat untuk mengeksekusi kebijakan kredit program. Nah itu nanti kredit program seperti KUR dan sebagainya itu kan bisa disalurkan langsung, karena kan sudah ada unitnya juga di KDKMP itu, unit simpan pinjamnya. Nah itulah fungsi financial institution yang nanti juga itu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di desa tersebut gitu, Mas.
1: Iya. Sekalipun untuk sebuah desa yang posisinya sangat terpencil atau bahkan mungkin akses internetnya juga sulit, strategi agar koperasinya tetap berjalan, tetap sehat, tetap memberikan manfaat, bagaimana saran Anda, Pak Suroto?
0: Jadi kalau aspek teknologi tentunya sekarang ini kan tidak ada yang tidak terjangkau. Kalau pemerintah punya keinginan, punya political will, itu kan semua bisa diciptakan. Artinya bahwa pendekatan pemerintah dengan membangun koperasi masif di seluruh desa dan kelurahan, itu artinya bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi ini tanpa meninggalkan mereka yang mungkin ada di pelosok-pelosok, ada di pulau-pulau terluar.
1: Ya.
0: Terus kemudian ini tentunya juga butuh strategi yang khusus nantinya. Tapi yang penting kita cermati, Mas, bahwa pemerintah sekarang ini sedang membangun, dan kemudian 83.000 itu akan dijadikan sebagai policy program untuk masif diciptakan gitu. Ya.
2: Iya, ini koperasi yang diharapkan menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Kita tahu bahwa secara histori ya, sejarah, koperasi di Indonesia itu berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia di tahun pasca kemerdekaan ya. lalu zaman Pak Harto juga demikian. Kalau sekarang ini setelah itu ada UMKM ya, kemudian koperasi agak sedikit mati suri ataupun tenggelam. Nah, agak mungkin sulit membayangkan soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih karena sebagian masih dalam proses pembangunan ya, masih belum beroperasi, bahkan untuk rangkaian seleksi kompetisi tambahan untuk pengurus-pengurusnya itu masih terus berlangsung ya seleksinya. Tapi koperasi di daerah Anda masih ada nggak ya? Saya ingin tahu itu deh. Koperasi apa jenisnya? Koperasi simpan pinjam atau koperasi apa gitu ya? Ada juga koperasi yang menyediakan pupuk bagi para petani dan banyak lagi ya, untuk minyak goreng ya, banyak lah jenisnya tuh banyak. Kalau di daerah Anda tuh masih ada nggak, masih aktif atau tidak? Saya ingin tahu tentang itu dan bagaimana harapan Anda soal koperasi yang sedang digencarkan oleh pemerintahan yang sekarang ini ya, Presiden Prabowo Subianto, dalam konsep program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan Pak.
3: Selamat pagi, Bung Fajar.
2: Pagi, silakan Pak Caswa.
3: Sehat ya? Udah sembuh belum, Bung Fajar?
2: Lumayan.
3: Suaranya masih bindeng.
2: Masih ya? Iya.
3: Semoga iya, kecil nggak seperti biasa, Bung. Mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Amin. Ya. Terima kasih, Pak Caswa. Silakan, Pak.
3: Ini masalah koperasi ya, Bung.
2: Iya. Masih ada nggak di daerah Anda, Pak Caswa?
3: Ini di daerah saya mau baru lagi membangun.
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
3: Merah Putih ya.
2: Oh, saya tanya yang sebelum itu. Ada koperasi nggak yang masih aktif di sana? Bukan desa, koperasi Merah Putih ya?
3: Nggak ada kayaknya.
2: Oh, nggak ada. Oke. Okay.
3: Cuman gini ya, Bung. Ini masalah koperasi saya, tapi mau nanya, Bung. Mm-hmm. Ini koperasi ini untuk penjualan kebutuhan masyarakat apa gimana itu, Bu? Apa maksudnya itu, gimana itu tujuannya itu?
2: Kan dalam instruksi presiden, isi dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu pengelolaan hasil panen masyarakat sekitar, koperasi kredit modal murah, kebutuhan pokok, minyak goreng, beras dan sebagainya, semua hampir situ, pupuk. Kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah itu bisa dikonsentrasikan lewat koperasi, dibagikan lewat koperasi gitu, Pak Caswa. Jadi serba adalah intinya.
3: Tapi gini ya, Bung. Kalau menurut hasil petani, kan wilayah setan ini. Tapi memang ibarat kan apa ya namanya? Mending bagus juga ya. Tapi di sisi lain, kalau untuk penjualan misalkan sembako ya, Bung ya.
2: Mm-hmm.
3: Misalkan sembako kayak gitu. Sembako itu misalkan harganya murah. Di sisi lain, itu berarti penjual agen tersebut yang sekarang lagi berdiri nantinya ngeluh, Bung. Karena apa?
2: Saingan.
3: Larinya pasti masyarakat ke sana.
2: Saingan ya.
3: Gitu.
2: Mm-mm.
3: Sekarang kayak gini, Bung. Perbedaannya, katanya tadi ada pertimbangan ya, Bung ya. Nantinya ada pertimbangan tadi wawancara seperti itu.
2: Mm-mm.
3: Nah,
2: mm-mm.
3: Sekarang beli barang dari online,
2: ya.
3: Sama beli yang di desa sendiri, itu kan larinya ke online, Bung. Kenapa? Karena murah. Apakah itu adil? Apakah itu adil dengan secara harga yang ada di tersediakan di kampung kita sendiri?
2: Iya.
3: Yeah. Itu seperti itu. Yang kedua, Bung, saya kemarin masalah ini nyerempet sedikit ya, maaf ya, Bung ya. Maksudnya gini, masalah MBG itu kan penjual yang di yang di sekolahan pun modelan kanting-kanting kan kepayuannya kurang.
2: Iya,
3: Ya, ya. Itu seperti itu juga, Bung. Pertimbangannya seperti itu. Mm-mm. Tapi saya ini ya akan melihat aja, Bung. Akan seperti apa. Tapi menurut saya, orang awam ini seperti ini. Tapi kayaknya nggak mungkin berjalan, Bung. Pasti mematikan sama orang yang sekarang lagi berjalan. Mm-hmm. Pasti larinya ke sana. Kecuali, ya, kecuali ini misalkan hasil petani ditampung di sana. Mm-hmm. Terus intinya terus apa yang namanya mengambilkan uang dari pemerintah di sana. Itu memang dari sebagian saya itu memang bagus itu di antara dua. Tapi kalau untuk penjualan itu pasti tetap penjualan sembako, kebutuhan seperti itu. Misalkan pupuk dan sebagainya. Itu pasti orang yang penjual di sini itu apa ya, mematikan. Mm-mm. Itu menurut hal saya. Tidak mungkin ada pertimbangan. Mm-mm. Kalau menurut ada pertimbangan, ini perbandingannya dengan secara beli online dan tidak online seperti itu.
2: Okay. Baik.
3: Jadi seperti itu pemasukan saya. Dan saya pun, ini pun kan masalah yang dikit pun udah bergoncang, Bung. Udah tadi ada yang dicabut katanya. Ada orang yang keinian apa ya, keracunan. Itu udah bergoncang, Bung. Kan dari itu seperti itu, Bung. Pertimbangkan dulu kalau untuk penjualan masalah sembako. Karena di daerah-daerah setiap daerah itu apa ya namanya, itu kan banyak agen. Kalau untuk menerima agen sih, konsumsinya masyarakat kita tidak boleh membeli ke sana, itu bisa jadi berjalan. Tapi kalau untuk bebas masyarakat beli ke sana, terus intinya apa yang namanya agen yang sekarang lagi berjalan beli ke sana, itu akan menjadi pengaduan lah kembali, Bung. Itu seperti itu ya, Bung, ya.
2: Oke, baik, terima kasih.
3: Lalu, Bung Fajar.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan kehadiran koperasi, terutama yang kita bahas ini koperasi Merah Putih ya, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, akan mematikan usaha-usaha lain di sekitar koperasinya, yang misalkan itu kan dari kepresnya itu kan ada banyak jenisnya ya, isinya tuh bisa kebutuhan pokok, ada kredit modal murah, ada pengelolaan hasil panen ya, dan lain sebagainya. Kalau dari instruksi presiden, sorry, bukan kepres, instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, nanti terkhawatirnya apakah nanti yang menyediakan warung-warung kecil, agen-agen kecil yang menyediakan kebutuhan pokok itu menjadi saingannya dan akhirnya omsetnya berkurang. Untuk yang hasil panen atau produk-produk lain hasil panen, pertimbangannya dari konsumen apakah lebih murah di koperasi atau justru beli langsung ke misalkan ke pasar tradisional atau online pilihannya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Caswa di Brebes tentang hal itu gitu ya. Dan kalau dari akademisi dari UGM, pendirian koperasi Desa Merah Putih ini sedikit unik karena berbeda dari konsep koperasi yang kita kenal. Koperasi yang kita kenal itu ambilnya dari masyarakat, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Semuanya itu dipikirkan dari awal, itu embrionya itu, benihnya itu dari masyarakat. Kalau ini kan seperti top down ya, dari atas, dari pusat ke bawah dibentuk koperasi. Lalu pengurus-pengurusnya itu diseleksi, bahkan ada panselnya. Seperti itu. Nah, ini secara konsep koperasi apakah bisa langgeng atau gimana gitu ya. Karena kalau seperti itu kan mirip seperti perusahaan-perusahaan retail biasa aja gitu kan. Apalagi kemarin tuh sempat viral di sosial media dari beberapa koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah aktif, ketika masuk ke dalamnya itu dari outlet yang disediakan itu mirip-mirip lah dengan perusahaan retail modern, di sebut saja Indomart Alfamart lah gitu ya. Produk pabrikan lah. Dan untuk yang hasil pertanian masih belum, memang masih belum ada yang terlihat. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai tersebut. Dan lepas dari itu, untuk koperasi sekarang ini, sebelum ada koperasi Merah Putih, masih aktif nggak ya di daerah Anda? Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Iya, selamat pagi dini hari Mas Panjat Nugroho.
2: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Rino.
4: Belajar kalau soal koperasi Desa Merah Putih ya. Nah ini kan terkait bagaimana ekonomi bangsa Cina itu kerakyatan kan berjalan baik ya. Nah kalau yang saya lihat hari ini kan bicara koperasi Desa Merah Putih kan bicara juga tak lepas dari pasokan, ya kan, bagaimana menjawab persoalan retail modern itu menjadi retail yang dalam bentuk konteks ekonomi rakyat. Nah, saya ingin menyampaikan ke Mas Panjar, operasi Desa Merah Putih itu kan KDMP terkadang kan ada sumber daya ininya ya, sumber daya alamnya Mas Panjar. Beberapa daerah, nah, misalkan saya di Sumatera Utara ya. Nah, di Sumatera Utara kan kadang masyarakat Mas Panjar ada yang ekonominya itu bergantung desanya itu dari sumber daya alam. Contoh, ada salah satu desa kabupaten tentang sumber pendapatan masyarakat itu dari penambang galian pasir masyarakat. Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini terkait tambang itu kan masih mineral utama. Nah, jadi saya berharap Mas Panjang cerita kali ini bukan hanya tentang retail-retail yang terkait pangkat pasukan ya, tapi saya mengharap ketika bicara koperasi Desa Merah Putih sebagai presiden, tolong dibantu masyarakat atau rakyat khususnya di pedesaan, kalau memang ada sumber dayanya itu mereka dari tambang pasir, batu atau serbu, dipermudah izinnya Mas Fajar, mereka masuk ke dalam koperasi Desa Merah Putih. Dengan dipermudah izinnya agar tidak terjadi kebocoran pendapatan asli daerah dari situ. Jadi begitu cerita tentang ekonomi Pancasila, jadi saya berharap bukan hanya tentang selama ini yang sudah berjalan,
2: dipermudah Pak untuk pandangan rakyat. Oke, baik Pak Rino. Terima kasih Pak Rino ya. Kita berbagi dengan ya. Terima kasih. Kalau usaha-usaha di sekitar koperasi yang dibangun nanti itu ternyata penghasilan dari masyarakatnya sebagian besar adalah penambang pasir. Kalau hasil produksinya itu dari para penambang pasir yang legal ya, itu bisa nggak masuk ke koperasi? Atau perizinannya dipermudah, lalu dikembangkan lebih besar potensinya itu, lalu bisa diperjualbelikan melalui koperasi. Bisa aja mungkin ya, sah-sah saja. Tapi saya bingung juga nih, kalau itu kan koperasi itu kan sebuah outlet ya, sebuah warung lah itu, tempat-tempat gitu ya. Produk akhir dari tambang pasir itu apa gitu ya? Kemasannya nanti gimana? Nanti penjualannya gimana? Berapa besarannya? Kalau misalkan pasir butuh lahan besar untuk menyetok gitu, misalkan mau dijual gitu ya, seperti apapun itu bentuknya, seperti material dan lain sebagainya, itu konsepnya gimana nanti gitu ya. Itu mungkin bisa dipikirkan, tapi yang jelas saya agak bingung juga nih kalau untuk produk dari hasil penambang pasir ya. Dari Pak Rahman di situ Bondo. Pak Rahman.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Rahman. Silakan Pak Rahman, untuk di situ Bondo masih ada koperasi nggak?
5: Yang saya tahu di situ Bondo, koperasi itu koperasi simpan pinjam.
2: Oh, masih ada, masih aktif Pak, Pak Rahman?
5: Masih.
2: Oh, itu.
5: Nah, maka dari itu. Maka dari itu saya mendengarkan mulai tadi kok koperasinya izinnya kayak sembako. Apakah itu untuk modal? Ya. Untuk modal yang istilahnya yang punya kios lah,
2: yeah.
5: Atau jangan untuk masyarakat, yang mana yang dinamakan koperasi itu nanti?
2: Kalau kalau sekarang ini Pak Rahman termasuk salah satu anggota koperasi di daerah Pak Rahman nggak?
5: Nggak.
2: Minjem minjem nggak di koperasi?
5: Nggak pernah.
2: Oh nggak pernah. Tapi tahu ya bahwa ada koperasi simpan pinjam di sana.
5: Iya banyak di sini.
2: Kalau Situ Bondo itu apa sih profesinya itu kebanyakan nelayan ya Pak Rahman ya?
5: Ya nelayan petani.
2: Petani.
5: Iya.
2: Tapi produk-produk dari nelayan, produk-produk dari pertanian itu nggak ada di koperasi, hanya simpan pinjam aja pure.
5: Iya simpan pinjam ini.
2: Jadi makanya produk-produk kayak pertanian, ikan-ikan itu nggak dijual di koperasi?
5: Ya enggak, dijual ya
2: di pasar.
5: Di pasar itu dimasukkan ke lokasi pasar.
2: Oh gitu. Itu yang menjadi pertanyaan Pak Rahman. Itu kok ada sembako gitu ya?
5: Ya, ini sembako itu maksudnya sembako itu nanti kemana itu loh?
2: Kemana maksudnya?
5: Apa? Apa itu nanti untuk kios yang punya kios?
2: Yang punya kios?
5: Yang punya kios itu apa? Dibantu untuk bahan?
2: Oke. Paham. Stok barang. Jadi yang punya kios warung itu bisa ngambil stoknya dari koperasi gitu ya?
5: Nah, sedangkan yang mau beli nanti bagaimana yang dinamakan koperasi itu?
2: Oh iya, paham.
5: Iya kan?
2: Iya, paham Pak.
5: Jadi kalau koperasi itu istilahnya simpan pinjam,
2: iya.
5: Berapa persen atau 0%?
2: Iya, itu bisa lah hitung-hitungannya ya.
5: Iya, nanti belinya ke koperasi itu.
2: Oke, baik. Baik Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke, terima kasih Pak ya.
2: Yuk. Oh Pak Rahman bingung nih. Saya juga masih maraba-raba ya. Secara Undang-Undang Koperasi tahun 92 itu memang banyak macamnya Pak Rahman dan juga pendengar ya. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi yang didirikan khusus untuk melayani simpan pinjam atau pemberian modal kepada yang tentu saja bunganya itu ringan ataupun yang sesuai dengan kesepakatan anggotanya itu kepada anggota-anggotanya. Jadi kalau bukan anggota nggak bisa pinjam. Sama lah seperti di ASN itu biasanya ada koperasi-koperasinya tuh ya di setiap instansi pemerintahan lembaga itu. Lalu produsen, koperasi produsen itu yang seperti pengrajin, petani, nelayan, peternak. Tujuannya apa didirikan koperasi produsen itu? Untuk memasarkan produk-produk anggotanya. Jadi kalau saya sebagai peternak ayam petelur, telur-telurnya itu saya taruh di koperasi. Yang beli siapa? Anggotanya. Dengan harga yang lebih murah. Kalau yang masyarakat umum harga bisa beli tapi harganya berbeda. Marginnya, keuntungannya itu nanti diputer, digabungkan, nanti hasil keuntungannya itu akan dibagi rata sama anggota-anggota yang lain. Ada yang jualan sayur, ada yang jualan beras, ada yang petani, ada yang jualan ikan sebagai nelayan. Jadi semuanya gotong royong sifatnya gitu, berdasarkan kesepakatan dari anggota-anggotanya. Lalu juga ada koperasi apa ya, jasa ya, transportasi biasa itu. Jadi ada angkot itu biasanya tuh ada lambang koperasinya tuh, tapi itu kan modalnya besar ya, atau koperasi apa gitu ya. Untuk itu produsen, untuk konsumen tuh gimana ya, kebutuhan rumah tangga itu bisa disediakan tuh, sapu, sabun gitu ya. Tapi dananya dari mana untuk beli apa namanya kebutuhan rumah tangganya itu, sembakonya itu, yaitu dari dana modal anggota-anggotanya. Nah, anggotanya itu yang bisa membeli itu dengan harga yang miring, yang murah gitu ya. Tadi Pak Rahman mengatakan nih, kalau misalkan itu yang punya retail toko kelontongan bisa enggak ngambil di koperasi barangnya untuk nyetok gitu ya. Ternyata minyak goreng di warung saya habis, saya beli di koperasi lebih murah gitu. Belinya banyak buat warung saya. Terus kemudian warung lain juga beli gitu yang banyak juga. Jadi akhirnya masyarakat biasa itu mau beli di koperasi habis. Itu gimana tuh konsepnya tuh? Bingung juga gitu ya. Pak Rahman mengatakan demikian. Tapi kalau koperasi simpan pinjam memang ada koperasi yang bergerak di bidang itu khusus seperti itu. Atau bahkan bisa jadi koperasi simpan pinjam juga menyediakan pernak-pernik tertentu ya, hasil kerajinan dari UMKM di daerah tersebut dipasarkan kayak cenderamata, souvenir dan lain sebagainya. Itu tergantung kesepakatan dari setiap anggotanya. Karena itu sifatnya adalah sukarela dan kekeluargaan, kesepakatan musyawarah, dirembukin bareng-bareng sama anggotanya. Itu yang dikritisi oleh akademisi dari UGM dalam sebuah seminar perbincangan soal koperasi, yang ternyata kalau dari segi konsep koperasi yang sekarang ini justru lebih ke top down, beda sama koperasi-koperasi yang kita kenal beberapa puluh tahun belakangan. Jadi kalau yang dulu itu memang dari masyarakat tuh punya ide ngumpul bareng sama teman-temannya yang lain, satu RT atau satu RW gitu ya, yuk bikin koperasi gitu ya. Kalau ini kan bentuknya seperti dari pusat ke daerah dibangun, lalu yang ngisi yang sebagai penanggung jawab, sebagai apa namanya pengurus koperasi itu gimana, siapa yang bertanggung jawab dalam dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu gimana pertanggung jawabannya dan lain sebagainya, itu menjadi pertanyaan.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah.
1: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
1: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
2: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
1: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
2: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
3: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
2: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan.
4: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
5: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
4: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
5: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
4: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brasil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait koperasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi Pancasila untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Prabowo menjelaskan tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Kita ikuti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila di Pelataran Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
2: Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan.
1: Lantas bagaimana koperasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Jatmiko, bagaimana perkembangan koperasi di Purbalingga saat ini, baik dari jumlah anggota, aset maupun kontribusinya terhadap perekonomian?
3: Untuk perkembangannya, trennya itu positif itu Mbak, baik dari jumlah anggota yang terus bertambah dan bukti bahwa anggota itu telah menjadi anggota koperasi, itu bahwa anggota itu sudah masuk di dalam buku daftar anggota. Karena itu memang sangat prinsip itu sebagai legalitas bahwa anggota itu sudah tercatat di koperasi tersebut. Untuk aset juga terus signifikan perkembangannya, dan untuk kontribusinya juga meningkat ya, walaupun belum begitu signifikan ya, baru sekitar 1% kontribusi koperasi terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga ya gitu Mbak Hana.
1: Baik. Saat ini kami masih bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan. Lalu juga ada penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah. Pak Jatmiko, Ibu Nurul, baik. Nah, Bu Nurul, saya mau ke Bu Nurul terlebih dahulu. Tadi saya sudah menanyakan ke Pak Jatmiko. Bu Nurul, kalau untuk perkembangan koperasi di Jawa Barat ini seperti apa, Bu Nurul? Baik dari jumlah anggotanya, asetnya, maupun juga kontribusinya ini terhadap perekonomian.
4: Perkembangan koperasi di Provinsi Jawa Barat sejauh ini memang secara jumlah itu meningkat cukup signifikan dengan adanya kehadiran teman-teman baru kami, yaitu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, ini memang cukup sangat signifikan dari sisi jumlah. Dari sisi keanggotaan pun secara otomatis ini meningkat, karena memang di koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ada keterlibatan langsung teman-teman warga masyarakat di desa-desa untuk menjadi anggota dari koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, secara aset memang kita mengalami sedikit kenaikan dari secara keseluruhan, baik itu koperasi reguler ataupun koperasi desa merah putih, karena memang ternyata sebetulnya koperasi ini memang menjadi salah satu badan usaha yang cukup diminati sebetulnya secara tidak langsung di masyarakat Jawa Barat. Mungkin itu saja deh.
1: Baik. Nah, Bu Nurul, kalau untuk tantangannya yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saing, ini seperti apa, Bu Nurul?
4: Sebetulnya tantangan kami untuk meningkatkan daya saing koperasi itu yang pertama adanya stigma bahwa koperasi masih dianggap jadul pertama. Atau masih jadul lah, apa jadul tuh zaman keduluan, bahwa juga hanya disebut sebagai sekedar badan usaha simpan pinjam. Itulah stigma masyarakat yang memang cukup agak kesulitan kami bongkar itu. Yang kedua adalah dari sisi modernisasi dan digitalisasi koperasi, bahwa tidak semua koperasi yang ada di kita khususnya di Jawa Barat ini menggunakan aplikasi terintegrasi seperti aplikasi pencatatan keuangan, yang harapannya dengan aplikasi tersebut ada transparansi yang bisa dinikmati masyarakat untuk keterbukaan informasi. Juga masih sedikit lah koperasi yang memiliki tata kelola akuntabel, itu masih sedikit. Karena apa? Karena memang rata-rata koperasi pada saat ini, khususnya koperasi reguler, itu kebanyakan ada yang bersifat koperasi berkedok investasi, terus yang kedua koperasinya itu masih bersifat kekeluargaan, bukan koperasi secara umum. Itu terus juga ada, belum di generasi muda kita itu kesannya ya tadi yang seperti tadi saya awal bilang, bahwa koperasi ini terkesannya jadul, bahwa ini bukan badan usaha milik generasi muda, dan sehingga ini tidak cukup baik untuk perkembangan koperasi ke depannya.
1: Baik, Bu Nurul, saya ke Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, kalau di Purbalingga seperti apa ini tantangan yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saingnya?
3: Untuk tantangannya sebenarnya hampir sama itu Mbak dengan yang di Jawa Barat tadi. Yang satu itu memang dari sisi SDM itu. Memang karena dengan adanya pergantian pengurus, terkadang pengurus-pengurus baru itu untuk pemahaman terhadap koperasi itu memang ya masih perlu ditambah lagi. Begitupun dengan dari para anggota. Oleh karena itu memang tujuan awal didirikannya koperasi itu salah satunya adalah adanya pendidikan perkoperasian. Jadi ini memang sangat penting bagi gerakan koperasi di Indonesia, yaitu adanya pendidikan perkoperasian. Sehingga dengan adanya pendidikan perkoperasian, anggota, pengurus, pengawas semua jadi paham tentang koperasi, sehingga akan lebih mudah dalam mengembangkan koperasi ke depannya. Selanjutnya, tantangan berikutnya adanya tata kelola. Masih banyak koperasi yang dikelola secara asal-asalan. Teknisnya kurang mengikuti perkembangan zaman, kurang modern. Jadi dari sisi tata kelola juga masih perlu ditingkatkan juga. Selanjutnya anggapan dari masyarakat. Masyarakat itu menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam. Padahal koperasi-koperasi non-simpan pinjam itu juga bagus, itu banyak. Sehingga ketika masyarakat mendengar adanya koperasi simpan pinjam yang bermasalah, jadi anggapan dari masyarakat itu tentang koperasi terkadang itu banyak yang negatifnya. Padahal koperasi-koperasi yang bagus itu pun sebenarnya banyak gitu ya, banyak. Sehingga masyarakat menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam ya, tempat untuk meminjam uang. Nah, ini anggapan-anggapan ini yang memang perlu diluruskan. Selanjutnya itu juga tantangan berikutnya, minimnya penggunaan teknologi informasi ini. Ketika anggota mau mengetahui simpanannya berapa, sisa pinjamannya berapa, itu kan beberapa koperasi ya, anggotanya itu harus datang ke kantor, padahal jaraknya cukup jauh. Sehingga memang penggunaan aplikasi atau teknologi informasi juga penggunaan digitalisasi koperasi ini masih sangat perlu dikembangkan lagi untuk kemudahan anggota, sehingga pelayanan ke anggota lebih efektif, kayak gitu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau tadi ada tantangannya juga, koperasi masih dianggap jadul begitu ya, Pak Chatmiko. Tapi kalau untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri, bagaimana supaya memang menciptakannya lebih adaptif juga terhadap perkembangan zaman ini, Pak Chatmiko?
3: Ya, untuk di Kabupaten Purbalingga ini sudah mulai bahwa kegiatan-kegiatan perkoperasian kami share, kami bagi di media-media sosial, sehingga generasi-generasi muda itu sedikit banyak itu akan mengetahui apa itu koperasi. Sehingga karena pengguna media sosial itu kan didominasi oleh generasi-generasi muda, harapan

0: dorong transformasi digital koperasi. Seperti apa ini yang dilakukan di sana, Bu Nurul?
1: Kalau dari sisi Pemda ini mendorong upaya digitalisasi transformasi modernisasi koperasi itu, kita melalui sistem satu pertama itu secara regulasi, kita mengeluarkan regulasi terkait koperasi dan UKM, yaitu seperti di Kabupaten Cirebon itu ada keluar, kami melihat itu karena saya dulunya di Kabupaten Cirebon mengawal terkait perda koperasi dan UKM, kita sudah mengeluarkan terkait perda koperasi dan UKM, itu yang pertama. Yang kedua terkait bagaimana agar digitalisasi koperasi ini bisa sampai, itu kami melakukan pelatihan-pelatihan, pendidikan dan pelatihan khususnya bagi teman-teman pengurus dan pengawas koperasi agar bisa mengaplikasikan digitalisasi ini di koperasinya itu sendiri, gitu teh.
0: Baik. Nah, kalau untuk di sana, Bu Nurul ya, ada contoh koperasi yang berhasil bertransformasi dan menjadi model bagi koperasi lainnya kah, Bu Nurul?
1: Banyak teh. Sebetulnya kalau di kita ada sektor real, itu ada koperasi Pondok Pesantren Al-Itikaf, itu juga bagus. Itu dari yang biasa saja, itu hanya dari kumpulan petani. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menggunakan salah satu teknologi digital dalam sisi pencatatan keuangan, ataupun beliau membuat e-commerce koperasi, seperti mereka membuat satu platform yang di mana di dalam platform itu memperjualbelikan produk yang dihasilkan oleh para petani di lingkungan lokalnya, yang itu bisa langsung diakses oleh anggota, sehingga harapannya itu bisa memotong jalur-jalur pihak ketiga lah, begitu.
0: Baik. Nah, saya ke Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, apakah ada program khusus ini untuk mendorong sinergi antara koperasi dan UMKM, Pak Jatmiko, di sana?
2: Untuk program, kebetulan memang di Purbalingga itu antara koperasi dan UKM itu dalam naungan dinas yang sama itu, Mbak Ana, sehingga banyak program yang dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan di bidang usaha mikro gitu. Harapannya nanti para pelaku-pelaku usaha mikro itu ketika usahanya sudah berjalan, sudah mapan, maka nanti mereka itu akan menjadi anggota koperasi gitu. Jadi nanti akan semakin kuat koperasi ketika anggota-anggota usaha mikro itu bergabung di dalam koperasi.
3: Ya, itu tadi beberapa konsep ya koperasi. Jadi ternyata kalau dari jenis koperasi itu ya ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa ya. Lalu juga pemasaran, jadi membantu memasarkan barang-barang dan jasa merek para anggotanya untuk dipasarkan. Ada koperasi mahasiswa, ada koperasi pedagang pasar, ya, koperasi pegawai negeri, ya, untuk di kementerian lembaga itu ada. Lalu koperasi pondok pesantren juga ada, dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin koperasi menjadi kekuatan transformasi ekonomi, seberapa yakin Anda mengenai hal tersebut? Lalu untuk kondisi koperasi di daerah Anda ada nggak? Masih ada yang tetap hidup, bahkan sukses gitu ya? Karena ada beberapa koperasi yang sukses, omsetnya itu miliaran, yang terus berkembang. Tapi di sisi lain, banyak koperasi-koperasi yang mati suri. Jadi bangunannya ada, cuman sudah nggak aktif lagi gitu ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda.

0: Sejumlah catatan dan kritik disampaikan oleh pakar, akademisi, dan lain sebagainya ya. Beberapa di antaranya seperti Guru Besar Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN, Profesor Joermansah Johan atau Profesor Jo, tentang Koperasi Desa Merah Putih. Kekeliruan pengelolaan dikhawatirkan memberikan dampak buruk di kemudian hari. Profesor Jo mengatakan, koperasi yang dipaksakan tata kelolanya secara top-down dari atas ke bawah berpotensi mengulangi kegagalan. Prinsip koperasi yang menggerakkan ekonomi rakyat mestinya bersifat bottom up, dari bawah ya, dari bawah, bukan proyek komando dari pusat. Mengingat kalau koperasi itu kedaulatannya berada di tangan setiap anggotanya. Prinsipnya musyawarah untuk mufakat, dimusyawarahkan. Mau bentuk koperasinya apa nih? Simpan pinjam kah? Koperasi produsen kah? Koperasi konsumen kah? Koperasi jasa kah? Disepakati bersama. Kepengurusan juga demikian, siapa yang mengelola keuangan ditunjuk dan disepakati bersama. Jadi sistemnya kepercayaan, kekeluargaan. Namanya keluarga mengelola satu sebuah lembaga keuangan seperti koperasi, harapannya lebih solid itu. Lebih itu sih gambarannya dari Profesor Joermansah Johan. Jadi perbedaan dengan koperasi Desa Merah Putih dengan proyek-proyek sebelumnya itu mengatakan bahwa sifat setiap desa itu heterogen. Kalau dari Profesor Jo, berbeda-beda satu desa dengan desa lain, satu kelurahan dengan kelurahan lain. Kalau dari top down itu seakan-akan dipaksakan senada nantinya, tanpa melihat potensi apa, perbedaan apa setiap desa ataupun kelurahan satu desa dengan desa yang lain dan lain sebagainya. Itu baru satu hal, belum lagi hal-hal lain yang disoroti. Dari Kalimantan Barat ada Pak Asmiri. Pak Asmiri, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat dini hari, Pak Fajar.
0: Di Kalimantan Barat, daerahnya Pak Asmiri, masih ada koperasi?
1: Kalau di tempat saya, khususnya di desa ini, Pak, nggak ada koperasinya.
0: Koperasi nggak ada? Koperasi simpan pinjam, koperasi untuk petani, produsen, konsumen, nggak ada?
1: Nggak ada, Pak. Itu pun ada di kecamatan KUD itu.
0: Oh, KUD. Iya. Koperasi unit desa ya.
1: Iya.
0: Itu kalau KUD masih ada.
1: Nggak jalan lagi kayaknya itu.
0: Oh, jalan lagi. Pak Asmiri, kalau boleh tahu, Pak Asmiri profesinya apa nih? Petani bukan?
1: Saya petani, Pak. Petani di sini.
0: Oke. Petani. Kenapa?
1: Oke, apa? Kebetulan di perangkat desa juga, ya.
0: Oh, oke. Pak Asmiri, sebagai petani, sebagai perangkat desa juga, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu gimana? Melalui koperasi nggak pupuk bersubsidi? Nggak ada ya koperasi sana? Dari KUD atau apa?
1: Di pas khususnya di tempat saya ini, Pak Bajar, kita kan nggak ada ini, nggak ada petani padi di sini, jadi nggak dapat pupuk subsidi di sini.
0: Petani apa kebanyakan, Pak Asmiri? Oh, ini sawit ya?
1: Sawit, iya, sawit, karet,
0: iya. Sawit dan karet. Nah, sebagai perangkat desa, Pak Asmiri, kan kabarnya kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih itu sebagian dana desanya tuh dianggarkan untuk pembangunan KDMP. Itu gimana, Pak Asmiri, di sana?
1: Ya, mulainya kan tahun ini ya, Pak Fajar. Jadi kemarin-kemarinnya kan kalau dana desa kan kita pool, jadi bisa bangun jalan, bangun.
0: Iya. Sekarang ini enggak full nih.
1: Enggak, udah efisiensi kan seperti itu.
0: Oh, udah efisiensi. Bahkan katanya sebagian dananya juga diwajibkan untuk mencari lahan untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Pak Asmiri. Betul enggak? Kalau di sana sudah mulai dibangun belum sih?
1: Udah mulai dibangun nih, Pak Pacar, udah mulai dibangun. Itu baru permulaan. Tapi kan desa, kita di desa terus di warga juga kan enggak tahu nih yang bagaimana perkembangannya kan. Di sini warga pada bertanya juga ya, Pak Fajar, bertanya bagaimana kelanjutan pembangunan itu dan bagaimana nanti yang ikut anggota, siapa yang jadi anggota, kita belum paham juga masalah
0: koperasi. Pembangunan ini. Ke Koperasi Merah Putih itu adanya di desa Pak Asmiri atau di desa tetangga?
1: Yang sudah jadi dibangun ada di desa tetangga, tapi belum mulai, baru selesai dibangun. Kemudian yang di desa saya ini, Pak Fajar, baru mulai pencarian lahan.
0: Oh, baru mulai pencarian lahan. Udah ketemu belum, ya, Pak Asmiri?
1: Ya, belum. pencariannya kemarin kan rencana di lahan.
0: Ada syaratnya katanya, berapa besaran lahannya?
1: Syaratnya lumayan juga itu Pak Pajar, kan lebarnya di situ kan harus 50 meter lebar lokasi yang harus jadi panjangnya ke dalam 50 meter 60 meter gitu.
0: Susah nggak kira-kira kalau di desanya Pak Semiri nyari lahan seperti itu dengan persyaratan seperti itu?
1: Kalau lahannya sih banyak sini lah ya, banyak kosong juga sih soalnya.
0: Banyak, tapi strategis nggak? Lahannya kosong banyak, tapi strategis nggak? Dekat pemukiman warga nggak? Jangan-jangan tadi tengah lahan sawit, kan susah, siapa yang mau ke sana? Itu gimana tuh? Strategis nggak? Ada tempat lokasi strategis nggak yang dibangun dekat pemukiman warga?
1: Direncanakan sekarang ini di pas di tanah sekolahan juga ini Pak.
0: Oh, tanah, wah ya. Di tanah sekolahan, dekat sekolahan maksudnya.
1: Lokasinya dekat sekolahan, saya dengar juga itu kan tanahnya ini masih punya dinas pendidikan, katanya nyewa ini, nggak tahu juga saya.
0: Oh gitu, berarti ada sebagian lahan sekolahan yang nantinya mau dibangun koperasi.
1: Terus sistemnya model sewa, seperti itu.
0: Oh sewa. Oh gitu. Ya, tapi masih mencari lahan kalau di desanya Pak Asmiri. Di desa tetangga sudah jadi, cuman nggak tahu nih sudah beroperasi atau belum di desa tetangga ya Pak Asmiri ya.
1: Nah, belum beroperasi lagi pun bangunan yang di desa tetangga itu pas di depan Indomaret itu, bangunan Indomaret.
0: Tutup nggak itunya Indomaret Alfamartnya?
1: Indomaret masih lancar ya Pak Pajar.
0: Oh nggak tutup ya, nggak disuruh tutup kan?
1: Enggak.
0: Enggak. Oh persis di depannya ya.
1: Pas di depan, ini kan pas di pinggir jalan di depan.
0: Oh gitu, oke. Nah kalau sebagai perangkat desa nih harapannya apa nih sebagai untuk pembangunan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia nantinya nih Pak Asmiri?
1: Kalau harapan saya ya Pak Pajar ya untuk koperasi nantinya ya, kita kan di sini janganlah yang untuk jualan kayak serba ada gitu sembako.
0: Kenapa? Kan mempermudah masyarakat tuh anggota koperasi. Supaya dapat sembako murah, beras, telur, minyak.
1: Oh iya, kalau yang murah-murah, kita di sini kan ada juga program-program yang di kecamatan, tapi khususnya di sini kan petani, Pak Pajar. Kita kan juga kewalahan ini, mau jual hasil karet, sawit,
0: oh, dan itu harapannya bisa masuk ke koperasi hasil pertaniannya.
1: Iya, seperti itu. Terusnya ini juga, nanti kan ada ini, anggota. Jadi pertanyaan juga nih anggotanya.
0: Pengurusnya, anggotanya gimana gitu.
1: Ya, maunya di ini juga lah ya Pak Pajar ya, ada pelatihan juga dari pemerintah.
0: Oh iya.
1: Ya, mau jadi latih lah biar nanti dalam melakukan kegiatan atau pengurusan manajemennya lah biar jadi paham gitu.
0: Oke, baik. Iya, makasih Pak Asmiri. Selamat dini hari, salam sehat. Iya. Karena kabarnya untuk panitia seleksi Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan itu ada beberapa tahapan, dan mungkin setelah itu juga ada tahapan pembekalannya juga ya, memanajemen ya, manajemen dari Koperasi Merah Putih dan juga Kampung Nelayan, karena dananya yang digelontorkan itu kan lumayan tuh ya, lumayan besar ya, apalagi seluruh Indonesia. Nah setiap daerah itu tentu saja perlu adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa mengelola itu semua agar tidak misalkan macet, merugi, anggotanya nggak sejahtera, itu akhirnya kan kebalikan dari semangat dari pembentukan koperasi itu sendiri. Pak Abdul Kadir di Jakarta Utara. Pak Kadir, selamat dini hari Pak. Pak Kadir, terputus Pak Awe, Sidoarjo, Pak Awe.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan nih Pak Awe.
2: Ya, yang jelas di tempat saya. Saya belum kelihatan.
0: Belum ada koperasi.
2: Belum, iya, belum kutengok gimana ini.
0: Oke, sebentar gini, saya nanyanya itu koperasi selain Koperasi Merah Putih. Koperasi yang sudah eksis, yang masih aktif, ada enggak, Pak Awe?
2: Kalau di lingkungan saya sudah tidak ada. Dulu waktu saya masih kecil, yang diceritakan Bapak Narsum ada itu.
0: Oh ada.
2: Dekat sekolahan saya SD, belakang rumah.
0: Oh ada.
2: Ada, KUD.
0: Oh KUD. Nah,
2: betul, ketua untung duluan tadi.
0: Sekarang udah nggak aktif. Sekarang udah nggak aktif.
2: Oh sudah nggak aktif.
0: Operasi simpan pinjam pun nggak ada.
2: Nggak ada,
0: nggak ada,
2: nggak ada, nggak terlihat. Tapi kalau yang maaf yang swasta ya itu ada itu kayaknya. Ada di dekat pasar dia. Kan sempat ngetren itu Bung Fajar, pospin gitu kan.
0: Itu kan ada juga Kopas, Koperasi Pedagang Pasar. Itu kan yang satu Indonesia ada tuh Kopas RI itu. Jadi satu perkumpulan pedagang pasar itu membuat koperasi untuk simpan pinjam anggotanya untuk modal gitu kan.
2: Iya, mungkin yang untuk internal itu ada, tapi ini kalau yang pernah saya ketahui itu di daerah pasar di kota saya ini itu ini kayak yang murni orang minjem-minjemin gitu.
0: Oh, ini mah seperti ini.
2: Iya.
0: Rentenir keliling
2: gitu.
0: Oh, yang biasanya itu naginya harian
2: punya
0: gitu.
2: Punya bangunan loh, punya apa?
0: Ya kantor.
2: Kayak BPR gitu loh.
0: Punya ini, kantor.
2: Ya. Kayak BPR. Ketika BPR sekarang kan sudah surut ya.
0: Perkreditan. Oke.
2: Sebenarnya juga untuk ya yang ekonomi pedagang-pedagang.
0: Okay. Nah, sekarang ini kan pemerintah menggalakkan lagi untuk membangkitkan lagi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
2: Betul.
0: Soko guru itu topang, menopang tiang tengahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Dengan cara adanya pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tanggapannya gimana nih, Pak Awe?
2: Ya, karena kita punya sejarah atau yang menciptakan adalah Bung Hatta kalau nggak salah ya.
0: Iya betul, kan betul.
2: Koperasi, kan?
0: Bapak koperasi.
2: Bapak koperasi kita. Oh, saya senang sekali dan mendukung. Cuma ya jangan terburu-buru seperti yang sekarang ini gitu loh. Bangunan belum ada sudah impor mobil dulu. Alat dari luar lagi ya. Jangan gitu, industri mobil kita banyak loh itu yang bisa kita optimumkan kok impor itu kita sayangkan satu. Terus kedua itu tadi konsep-konsepnya kok jadi konsep minimarket gitu loh. Mana warnanya mirip-mirip gitu loh sama ini kebetulan dekat rumah saya ada gitu. Nah, nanti itu seperti apa gitu loh, apakah menjual retail-retail seperti itu?
0: Iya, barang-barang pabrikan maksudnya.
2: Betul.
0: Bukan barang-barang hasil masyarakat sekitar atau anggota koperasi.
2: Betul. Saya sih sebenarnya bayangan saya dulu, wah ini mendirikan koperasi ini pasti sesuai dengan prinsipnya Bapak Presiden dulu yang mantan ketua HKTI kan?
0: Iya.
2: Nah, misalkan nelayan di pesisir ya. Bayangkan kalau di
0: sana nelayannya itu ada cool storage di koperasi.
2: Cool storage terus jual solarnya itu sama dengan Pertamina. Wah, happy banget itu nelayan-nelayan kan.
0: Jadi mau terus, sebagai anggota iurannya itu pun nggak telat, jadi dipermudah.
2: Terus simpan pinjamnya dipermudah, nggak dipersulit mesti benar-benar. Nah, terus khusus untuk yang berbasiskan petani-petani, pupuknya murah dan gampang. Itu jadi jangan dipush untuk ya maaf seperti yang minimarket itu, nanti malah bingung itu nanti yang petugas staff-staffnya yang jualin itu kan.
0: Iya.
2: Nanti kalau ada barang selip gimana, susah loh Bung Fajar itu, kayak minimarket itu susah loh kalau ada barang selip.
0: Iya, benar.
2: Stok oknum itu diganti oleh karyawan. Nah ini kan kasihan nanti staff-staff di Kopdes Merah Putih kalau kejadian seperti itu. Tapi kalau item-itemnya hanya yang sederhana, pupuk, cold storage, solar, ya kan, di nelayan apa kebutuhan-kebutuhannya, jaring atau apa disediakan, kualitas-kualitasnya bagus semua, kan keren itu pembantu.
0: Iya. Oke, okay, baik.
2: Kan? Terus nanti yang di mana lagi koperasi yang di pasar-pasar itu, pedagang-pedagang, nah itu menyesuaikan kebutuhannya apa gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik.
2: Itu pembantu.
0: Baik, makasih.
2: Selamat Dini Hari, salam tangguh.
0: Bantul, pada Lijan. Pada Lijan, selamat Dini Hari, Pak.
3: Selamat Dini Hari, Mas Fajar Nugroho.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
3: Selamat ketemu ini.
0: Ya. Alhamdulillah. Ya, meskipun agak bindeng ya, tapi mohon maaf nih, mudah-mudahan enggak terganggu ya.
3: Kayaknya ya ada kurang fit kayaknya.
0: Kurang fit, iya nih. Semoga cepat sembuh saya ya, Pak Darijan. Amin. Silakan nih Pak Darijan. Kalau di daerah Pak Darijan dibantu ada nggak koperasi? Masih hidup nggak?
3: Kalau koperasi itu kayaknya nggak ada. Kalau KUD ada.
0: KUD ini ada.
3: Koperasi itu malah kebetulan di RT saya sendiri. Itu simpan pinjam lewat RT itu. Jadi satu RT itu kalau pinjam kan kalau tiap pertemuan kita pinjam gitu.
0: Ah, sebentar. Ini kalau simpan pinjam melalui RT bukan bentuk badan koperasi, itu bukan koperasi namanya nih, Pak. Jadi itu kayak semacam kayak kesepakatan aja ngumpul bareng. Tapi bentuknya bukan koperasi simpan pinjam kalau gitu.
3: Ya itu simpan pinjam. Jadi maksudnya kita simpan bukan pinjam tapi pinjam tiap hari itu kan pinjam kita ngumpulin duit. Ya tapi kan ya pinjam itu.
0: Iya, maksudnya itu bentuknya bukan koperasi. Namanya bukan koperasi apa gitu. Enggak ada. Namanya itu enggak ada. Enggak ada ya.
3: Enggak ada.
0: Jadi ngumpulin duitnya itu sama Pak RT-nya. Okay.
3: Kita kan tiap pertemuan kan apa itu tiap selapan sehari itu kan pertemuan sambil ngumpulin duit jimpitan. Karena uang jimpitan ada sendiri. Terus simpan pinjamnya itu bukan simpan pinjam ya?
0: Iya.
3: Kita pinjam.
0: Setiap bulan. Apa nih? Setiap bulan di apa namanya diiurkan di apa namanya iya. Cicilannya. Padahal jangan pernah minjem nggak?
3: Kemarin pernah, cuman sekarang nggak.
0: Kenapa?
3: Nyari duitnya lagi sulit.
0: Oh lagi sulit.
3: Kembaliannya kan misalnya ya dibatasin nggak sih? Misalnya pinjam 1 juta mau kembaliin berapa gitu, nggak harus sekian itu nggak. Dari kelasnya gitu. Kebanyakan tuh yang pinjam itu kalau pinjam 2,5 itu ya pertemuan itu kembaliin ngasih 50.000, ada yang 60 gitu.
0: Okay. Nah, Pak Darijan, seberapa penting kehadiran koperasi bagi Pak Darijan? Kalau misalkan ada koperasi simpan pinjam gitu, atau koperasi konsumen ya, untuk menyediakan sembako dan sebagainya di daerahnya Pak Darijan?
3: Kalau sembako itu saya rasa kalau di situ diadain gitu, kayaknya mungkin bikin penjual-penjual yang seperti saya warung-warung itu kan
0: saingan.
3: Iya, sekarang aja kita nyari duit numpin terus sih.
0: Oh, jadi Pak Darijan itu usahanya itu toko jual beli sembako.
3: Iya, sekarang makin
0: sepi. Kalau misalkan ada koperasi Merah Putih menyediakan sembako-sembako murah, itu akhirnya mematikan usahanya Pak Darijan gitu khawatirnya.
3: Iya, orang di tempat saya udah ada apa itu Indomaret, pedagang madura itu banyak sekali. Terus tetangga itu juga tiap 200 meter ada pedagang lah.
0: Okay, jadi kalaupun mau koperasi simpan pinjam aja, nggak perlu jualan sembako gitu.
3: Kalau simpan pinjam itu ya mungkin kita kembalinya susah.
0: Jadi nggak penting dong kalau gitu, nggak terlalu penting nih kehadiran koperasi.
3: Nanti kalau saya susah kembaliin kan repot.
0: Iya, nama juga minjem harus dibalikin ya, Pak Darijan ya.
3: Iya. Itu di tetangga itu kayaknya sudah ada. Itu koperasi, cuman kayaknya belum kelihatan berjalan gitu.
0: Oh, di desa tetangga sudah ada?
3: Ada tetangga, teman tetangga itu.
0: Koperasi Merah Putih. Tapi belum jalan, belum tahu jalan apa enggak.
3: Belum.
0: Oh iya, oke. Nanti kita pantau bareng-bareng ya. Terima kasih Pak Darijan. Selamat dini hari.
3: Segera sehat selalu.
0: Amin. Iya, kalau awalnya itu konsepnya itu kan Koperasi Desa Merah Putih, satu koperasi satu desa. Tapi mengingat begitu banyaknya desa di tanah air, sehingga namanya diubah nih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kalau misalkan Pak Dalijan di desa tetangganya sudah ada koperasi, kalau masih dalam satu kelurahan, mungkin bisa menjadi anggotanya atau gimana. Konsepnya masih dalam masih meraba-raba juga sih sebenarnya. Apakah mereka-mereka yang bisa membeli itu adalah mereka yang tergabung sebagai anggotanya, ada kewajiban iuran untuk memutar modalnya, untuk agar harganya itu tidak terlalu mahal gitu ya, tidak seperti barang-barang di pasaran lain ya, atau sifatnya produk-produk lokal, kerajinan tangan, petani, nelayan itu bisa masuk ke sana atau gimana. Kita pantau bareng-bareng aja tentang koperasi ini, dan tapi semoga koperasi, kehadiran koperasi bisa kembali seperti sedia kala, seperti zaman-zaman dulu ya, koperasi yang begitu sangat membantu. Banyak sekali dulu jawabannya koperasi yang sukses, omsetnya bisa miliaran dan menyukseskan setiap anggotanya. Bahkan dalam pembagian sisa hasil usahanya, SHU-nya itu per tahun itu bisa jutaan ya bagi para anggotanya. Itu sangat sangat mensejahterakan sekali anggota-anggota koperasi. Saya Fajar Nugroho.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Harga beras ketan, gula pasir, gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Pedagang mengeluhkan biaya distribusi.
1: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Pedagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
2: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
3: 20-an? Nah, sekarang berapa, Ji?
2: 25.
3: Apa sebabnya, Ji?
2: Stok kurang.
3: Ini gula merah dari mana, Ji?
2: Banyak kan, dari Bone ada, Sinjai juga.
3: Tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
2: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti dah beli.
1: Sementara itu, Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
4: 19, kalau 1 kilo 19.
3: 19, sebelumnya? Sebelumnya berapa?
4: Biasanya 17, sekarang 19.
3: Sudah berapa lama naik, Ji?
4: Ini selama mahal plastik.
3: Oh, gara-gara plastik?
4: Iya.
3: Mahal karena apa, Ji?
4: Plastik. Plastik begini.
1: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
5: Baru pendapatan kurang. Banyak keluhan, soalnya banyak karena naik harga baru pendapatan, gaji tidak naik.
1: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu, mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
2: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Ya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Tim peneliti dari Indonesia diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark pekan lalu. Masalah ini menunjukkan rentannya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara berlebihan dalam penyusunan riset. Masalah ini menyeruak setelah diungkapkan oleh akun Mandarab Brassica di media sosial Threads pada Senin 25 Mei kemarin. Jumlah preset dari Indonesia diduga melakukan manipulasi dalam konferensi ilmiah internasional untuk para ahli pneumonia dunia pada 17 hingga 21 Mei 2026 di Copenhagen, Denmark. Anggota tim peneliti merupakan alumni dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia, antara lain Universitas Negeri Yogyakarta atau UNE, UNY, dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan diduga tim peneliti menggunakan AI secara berlebihan dan tidak semestinya. Kami akan berbincang bersama dengan akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan. Pak Zainuddin.
7: Mas Lukman.
6: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin?
7: Alhamdulillah, sehat.
6: Ini bagaimana Pak Zainuddin melihat riset palsu, diduga palsu yang juga memalukan Indonesia ini di kancah internasional?
7: Ya, yang pertama kita turut prihatin ya, ada 4 riset fiktif warga negara Indonesia di Denmark ini. Saya pikir merupakan sebuah masalah yang sangat serius ya, sangat serius. Kenapa? Karena ini menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional terkait dengan riset. Padahal kan dalam ada prinsip-prinsip dari seorang peneliti, ada prinsip atau etika peneliti itu ada, harus ada jujuran, ada objektivitas, ada tanggung jawab ya. Dan ini salah merupakan bentuk pelanggaran akademik seorang peneliti yang sangat ya sebenarnya membuat malu ya.
6: Iya.
7: Karena kalau kita dengar itu ada pemalsuan identitas peneliti, kemudian ada fabrikasi, manipulasi data, kemudian penggunaan gambar menggunakan AI, kemudian memanfaatkan sistem seleksi berkas dengan diajukan itu dimanipulasi dan seterusnya. Saya pikir ini memiliki dampak yang sangat luar biasa ya terkait dengan pelanggaran etika seorang peneliti. Kemudian ada beberapa dapat merusak ya reputasi baik institusi maupun negaranya, kemudian dapat menurunkan kepercayaan komunitas ilmiah di dunia internasional terhadap peneliti dari negara Indonesia, Mas Lukman.
6: Yang menjadi pertanyaan kan bagaimana proses peninjauan di konferensi internasional ini bisa gagal mendeteksi dugaan data palsu ini, Pak Zainuddin?
7: Nah, ini juga perlu menjadi bentuk evaluasi ya dari pihak penyelenggara dalam hal melakukan proses seleksi, proses pelaksanaan konferensi. Apalagi kalau saya lihat di berita itu menggunakan orang yang mempresentasikan mengatasnamakan orang lain yang saya lihat jenis kelaminnya aja beda. Nah, ini juga perlu jenis kelaminnya beda, namanya seharusnya laki-laki sedangkan yang mempresentasikan itu perempuan dan dia mengakui nama dia seorang laki-laki tadi. Nah, ini kan mulai dari seleksi, kemudian dalam tahap pelaksanaan implementasi juga ada beberapa evaluasi kekeliruan dari pihak penyelenggara sehingga kurang teliti ya, atau kurang di dalam proses pelaksanaan mulai dari penelitian sampai dengan pelaksanaan dari konferensinya itu sendiri ya. Sehingga luput sampai beberapa kali itu kan sudah ada beberapa tempat ya yang sering ya sejak beberapa tahun ya sampai dengan baru dibuka pada bulan tahun ini.
6: Nah, kalau kita lihat kan penggunaan AI banyak digunakan ya di berbagai bidang gitu, dan kalau kita lihat bagaimana seberapa besar peran penggunaan AI ini dalam mempermudah pekerjaan ataupun pembuatan riset gitu yang sebenarnya tampaknya meyakinkan tetapi sebenarnya tidak valid gitu, Pak Zainuddin.
7: Sebenarnya kan AI itu sebagai alat ya, tools, bukan sebagai alat utama, dia hanya sebagai pelengkap. Sebenarnya ada selain metode bagaimana mengidentifikasi dengan plagiasi ya, ada juga yang plagiasi terhadap AI. Jadi ada semacam alat juga yang dapat mendeteksi kalau itu menggunakan artificial intelligence AI. Jadi ada juga. Saya juga mengajar di universitas terbuka itu dalam pembuatan artikel karya ilmiah, selain menggunakan pengecekan plagiasi yang presentasinya di bawah sekian persen, juga ada pengecekan AI. Jadi itu dapat terdeteksi, Mas Lukman, ketika seorang mahasiswa itu menggunakan AI untuk membuat karya tulisnya. Itu bisa dapat terdeteksi karena ada aplikasi yang dapat melacak penggunaan AI itu sendiri, gitu.
6: Iya, itu ya, karena bisa persentasenya berapa persen gitu ya untuk plagiarisme itu ya, Pak Zainuddin?
7: Iya, dalam dunia akademik biasanya kan maksimal kan 20% ya. Syukur-syukur bisa di bawah itu, sehingga hasil karya ilmiah yang dibuat oleh seorang peneliti atau dosen itu dianggap kredibel ya, kemudian menghindari terjadi adanya fabrikasi, manipulasi ya, atau ada beberapa hal yang menjadi memang pelanggaran-pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data, itu dengan memanipulasi bahan penelitian ya,
6: yeah.
7: Itu bisa dapat dihindari, dicegah dengan adanya menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme tadi.
6: Iya, kalau kita bicara sistem akademik ini, Pak Zainuddin, bagaimana? Apakah tekanan untuk memiliki publikasi dan sertifikat konferensi ini juga mendorong sebagian orang melakukan pelanggaran etika penelitian ini?
7: Kalau melihat kasus per kasus ya, kalau ya, kita lihat ini kan bukan mereka ini bukan seorang dosen ya. Kayak sepertinya kalau kita lihat modus-modus itu lebih jalan-jalan ya, atau mendapatkan sejumlah uang, bukan kalau dosen itu kan memang ada kewajiban-kewajiban tertentu ya selain peneliti untuk adanya luaran ya, adanya konferensi yang harus dilaksanakan, adanya kemudian hasil penelitian di jurnal misalnya, itu kewajiban-kewajiban yang memang melekat pada seorang dosen dan peneliti. Tapi kalau melihat latar belakang keempat riset ini, itu kan bukan dosen dan bukan peneliti dari sebuah lembaga ya. Artinya mereka adalah melakukan riset itu modusnya bukan karena kewajiban yang harus menjadi luaran, tapi modusnya adalah mereka selain mendapatkan keuntungan, mereka mungkin ya, ini asumsi saya, ada jalan-jalan ke beberapa negara kan, saya lihat itu kan ada travel juga ya.
6: Dan memperoleh bantuan dana perjalanan atau travel, iya benar.
7: Betul.
6: Nah, kalau tadi bukan kewajiban gitu ya dalam riset ini, dan lalu bagaimana nih perguruan tinggi juga dapat memverifikasi bahwa penelitian yang dibawa dosen atau mahasiswa ini benar-benar dilakukan sesuai prosedur ilmiah ini, Pak Zainuddin?
7: Masing-masing perguruan tinggi, universitas ataupun lembaga yang membawahi peneliti itu kan biasanya ada aturan ya, mulai kalau kita punya mahasiswa baik S1, S2 atau S3, misalnya kalau di dunia dosen atau kampus itu ada berbagai macam aturan ya, mulai dari setiap mahasiswa dan dosen pengampunya atau pembimbingnya itu melakukan pengecekan melalui cek plagiarisme misalnya minimal maksimal 20%. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh peneliti tersebut atau mahasiswa tersebut terkait dengan hasil penelitian atau hasil dari risetnya. Kemudian biasanya akan ada bagi seorang mahasiswa atau peneliti untuk menerbitkan hasil penelitiannya ke jurnal, dan itu kan melalui proses pembimbingan, melalui proses cek plagiasi, melalui cek secara berkala ya. Jadi dalam proses masuknya ke sebuah media jurnal itu biasanya melalui proses review yang tidak cukup sekali, bahkan bisa berkali-kali. Makanya kalau seorang peneliti atau dosen itu kadang-kadang untuk mempublish sebuah artikel jurnal atau penelitian itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, Mas Lukman.
6: Iya, iya.
7: Saya ada pengalaman yang saya saya submit itu artikel itu pada bulan Oktober 2025, baru bisa publish pada bulan Juni 2026. Artinya ada proses review yang sangat panjang, kemudian proses plagiarisme dan proses pengecekan yang sangat luar biasa, sehingga hasil dari penelitian tersebut benar-benar memiliki hasil yang benar-benar objektif, ya, memiliki hasil yang sesuai dengan bertanggung jawab, ya, sesuai dengan apa yang memang penelitian tersebut dilakukan.
6: Iya, jangan-jangan ini tidak sepengetahuan kampus gitu ya, ini jadi dicatut saja nama kampus gitu ya, dugaannya ke situ ya mungkin ya, kalau memang ini bisa lolos ke kancah internasional ya, Pak Zainuddin.
7: Iya, ini kan kaitannya dengan alumni kampus tertentu ya, karena kan memang setahu saya para riset ini tidak bekerja di kampus itu, tapi mereka alumni ya, alumni yang nggak bisa menjadi kena getahnya karena lulusannya dari sana, gitu.
6: Baik.
7: Iya, makasih Bu Dinda, Pak Arman, dan Pak Samsul ya, memang yaitu modus ya, traveling tadi, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar ya. Jadi yang pertama kan memang harus ada integritas ya, ada etika akademik bagi dalam sebuah penelitian itu ada prinsip dasar etika seorang peneliti, mulai dari kejujuran ya, jujur dalam mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data tanpa ada rekayasa atau manipulasi. Kemudian yang kedua harus objektif ya, menghindari adanya bias, konflik kepentingan, kemudian pengaruh subjektivitas dalam yang dapat merusak validasi dari hasil sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga ada keadilan atau justice ya. Jadi seorang peneliti, dosen itu harus berlaku adil dalam memberikan kredit atau pengakuan ya, terkait dengan apa yang dia teliti, dan ini tentu ada kaitannya dengan bagaimana kontribusinya terhadap sebuah hasil penelitian. Kemudian yang keempat ada harus ada tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab penuh dalam metodologi penelitian yang digunakan, kemudian subjek dari penelitian dan dampak dari temuan yang dipublikasikan. Dan seorang peneliti juga atau dosen juga harus menghindari pelanggaran akademik, yaitu mulai dari plagiarisme ya, menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas dan sah. Kemudian harus menghindari fabrikasi data ya, misalnya mengarang, membuat-buat, atau memalsukan data, atau fiktif data yang fiktif seolah-olah dia meneliti padahal dia tidak pernah meneliti. Kemudian yang ketiga, falsifikasi data atau memanipulasi bahan penelitian, hasil penelitian, peralatan penelitian atau prosesnya, termasuk mengubah atau menghilangkan data sehingga hasil penelitian itu tidak akurat. Jadi memang harus ada tanggung jawab moral terhadap seorang peneliti tadi, dan memang harus apa yang disampaikan Bu Dinda itu ada efek jera ya, misalnya dengan dicabut ya, apa namanya, abstrak presentasinya itu dicabut, kemudian adanya larangan ya secara etika ya, larangan untuk mengikuti konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional. Kemudian memang kalau ada unsur-unsur yang sifatnya pidana ya bisa dipidanakan gitu kan, ada unsur penipuan dan seterusnya kan. Nah, ini yang menjadi efek jera sehingga ini tidak terulang, karena tadi sampai Pak Samsul malu menjadi orang Indonesia karena. Nah, dan tadi terkait dengan strategi kan memang kita punya alat ya, ada sistem ya, ada pengecekan baik yang dilakukan oleh sistem alat maupun pengecekan yang memang dilakukan oleh dosen-dosen yang melakukan reviewer ya. Biasanya kan setiap jurnal ataupun setiap proses penelitian itu kan ada proses pemeriksaan reviewer ya, yang tidak kadang-kadang ditutup penulisnya siapa, sehingga proses reviewer itu dilakukan secara benar-benar objektif. Sehingga hasil penelitian dari sebuah artikel itu benar-benar memiliki kualitas dan berdampak yang positif bagi masyarakat. Sehingga tidak terulang lagi ya hal-hal yang seperti ini kembali.
6: Baik.
7: Ya, makasih ya terakhir dari Pak Sarjo ya. Memang ini menjadi pelajaran ya, pelajaran yang perlu kita garis bawahi ya, benang merahnya artinya untuk mendapatkan kualitas itu tentu harus melalui proses yang benar ya, kemudian dengan etika-etika ya, kejujuran, objektivitas, adil, bertanggung jawab, kemudian menghindari pelanggaran ya akademik yang harus dihindari seperti plagiarisme, publikasi data, falsifikasi data, dan memang perlu ada ketegasan ya dari pemerintah bagaimana pelaku ini atau riset fiktif ini memang benar bisa ada efek jera sehingga tidak terulang lagi ke depannya. Itu yang mungkin menjadi pelajaran karena ini sangat serius karena menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional dan ini harus menjadi perhatian pemerintah kita juga ya. Artinya apa yang selama ini terjadi yang disampaikan mulai dari untuk menjadi profesor, untuk menjadi doktor itu kadang-kadang melalui proses-proses yang tidak benar dan ini harus kita evaluasi yang perlu menjadi catatan ya bagaimana untuk mendapatkan doktor, profesor itu memang harus menggunakan cara-cara yang benar apalagi ada beberapa ini oknum ya yang tadi disampaikan oleh pendengar ada yang membayar gitu kan untuk membuat sebuah jurnal atau membuat sebuah karya ilmiah. Ini juga menjadi PR bagi masyarakat kita bagaimana juga bisa menjadi memberikan kontrol terhadap apa yang tidak benar atau tidak sesuatu hal yang melanggar hukum. Kalaupun memang ada arahnya ke unsur pidana karena di situ ada misalnya ada pemalsuan ya identitas peneliti misalnya atau menggunakan yang melanggar etika akademik tertentu memang harus segera diproses hukum ya agar efek jera ini terjadi dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
6: Baik. Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
7: Termasuk, Mam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
8: Serang. Yang kanan tuh awas. Kanan. Serang.
9: Akbar, keluar, Bar!
8: Apaan sih, Mak? Bentar, napa? Orang lagi main.
9: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
8: Mama! Ma!
10: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
6: Di mana terkait dengan aksi culas preset palsu di forum internasional dan kami sudah menghubungi Kemendikti Saintek ya dan kali ini bersedia untuk memberikan tanggapan dan bagaimana tanggapan dari Kemendikti Saintek. Kita langsung membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Pak Amih Al-Humami.
11: Wawancara Pro 3.
6: Pak Amih.
12: Selamat malam.

0: juga manipulasi riset gitu, hanya sekedar untuk mendapatkan travel grant yang memang itu lazim diberikan oleh para donor, para sponsor, dan juga universitas atau lembaga-lembaga penelitian di luar negeri. Dan mereka melakukan tindakan yang betul-betul bisa dibilang amat sangat bukan saja sembrono, tapi juga bodoh ini sesungguhnya, karena itu dilakukan oleh seorang ilmuwan gitu, dan hanya sekedar untuk mendapatkan pengalaman bertamasya ke luar negeri melalui travel grant itu, dan kemudian melakukan tindakan manipulasi dan juga penipuan untuk sebuah riset yang disebut sebagai riset ilmiah. Dan itu betul-betul amat sangat buruk gitu, dan sangat tidak bisa diterima dan melukai dunia akademia, para peneliti, dosen, dan mereka yang mengabdikan diri, berkhidmat untuk scientific development di perguruan tinggi atau di lembaga riset di Indonesia dengan menjaga integritas dan dengan penuh kejujuran itu.
1: Iya, ini kan mereka secara mandiri gitu ya, Pak Ami. Ya. Apa adakah mekanisme resmi dari Kemendikti Saintek untuk memverifikasi keaslian riset peneliti yang mungkin berpartisipasi di konferensi internasional ini, Pak?
0: Mungkin ini karena mereka tidak berafiliasi ke satu institusi resmi pemerintah ya, jadi
1: Secara mandiri ya.
0: dari secara mandiri dari sisi kelembagaan pemerintah memang tidak bisa menjangkau itu. Jadi barangkali yang bisa dilakukan itu adalah karena ini menyangkut soal nama baik negara, nama baik bangsa, dan juga nama baik institusi perguruan tinggi yang katakanlah itu dicatut gitu,
1: Yeah.
0: beberapa perguruan tinggi kan.
1: Mm-mm.
0: Nah itu pihak-pihak yang namanya itu diklaim dan mereka sama sekali tidak berafiliasi, itu bisa mengajukan tuntutan, dan itu juga bisa di mungkin bisa saya tidak tahu persis apa status hukumnya, tapi barangkali ya katakanlah perguruan tinggi yang mana itu yang dicatut itu di Universitas Negeri Jogja misalnya
1: UN,
0: gitu ya,
1: ya.
0: Itu bisa ya itu bisa bisa mengajukan gugatan gitu kepada yang bersangkutan, karena bisa dikatakan bahwa itu pencemaran nama baik, jadi dia mengatasnamakan perguruan tinggi untuk melakukan satu tindakan penipuan, dan tentu nama nama perguruan tinggi menjadi tercemar.
1: Yeah.
0: Jadi kalau dari sisi proses itu mungkin bisa ditempuh gitu, dan kemudian nanti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan memfasilitasi proses hukum yang bisa ditempuh itu bagaimana gitu.
1: Jadi tidak ada kewajiban pelaporan dari aktivitas atau riset yang ingin di kancah internasional ini ya, Pak ya.
0: Nah, ini karena kan menyangkut soal nama baik negara ya, nama
1: Iya.
0: baik bangsa dan nama baik institusi. Jadi di situ letak mengapa sebagai pemerintah, kementerian kemudian punya concern. Karena Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi betul-betul ingin memajukan ilmu pengetahuan, dan
1: Iya.
0: ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui riset-riset ilmiah itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip integritas akademik
1: Iya,
0: dan
1: artinya mereka
0: kewajiban.
1: yang ingin mau menuju untuk di kancah riset internasional tidak ada kewajiban untuk melaporkan sebelumnya ya ke Kemendikti Saintek, Pak ya.
0: Oh tidak, itu kan forum forum yang bergantung pada statusnya. Jadi kalau misalnya pengundang itu apa meminta atau meluncurkan undangan kepada individu tertentu dan itu tidak ada afiliasi dengan lembaga universitas atau lembaga penelitian mana yang di situ terikat secara kelembagaan dengan pemerintah, tentu tidak ada. Tapi karena tadi ada sudah ada dampak negatif pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan,
1: Iya.
0: maka di situ perhatian itu.
1: Langkah dari Kemendikti Saintek selain tadi memfasilitasi kampus yang merasa dirugikan ini apa saja Pak untuk bisa memberikan efek jera? Karena tadi sebelumnya kita juga berbincang banyak masukan dari para pendengar ini juga kan sudah mencoreng nama bangsa dan juga mencederai kepercayaan di dunia internasional. Apa ya langkah yang akan dilakukan Kemendikti Saintek, Pak?
0: Pertama begini, jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dibiarkan.
1: Yeah.
0: Dan karena itu maka menjadi penting bagi perguruan tinggi yang nama baiknya tercemar
1: Yeah.
0: itu mengajukan gugatan, dan itu tentu akan difasilitasi. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah bahwa kementerian dan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu betul-betul ingin menjaga integritas ilmiah. Kita tahu ya, indeks riset ilmiah Indonesia itu pada

0: beberapa perguruan tinggi itu dicatat atau terekam ya, itu berwarna merah. Dan itu jelek sekali. Dan Anda, kita tahu bahwa kalau kita telisik ya, warna merah itu, nama indeksnya itu ini, Research Integrity Risk Index itu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau terjemahan bebasnya itu indeks risiko integritas riset ilmiah itu. Dan beberapa perguruan tinggi itu berwarna merah, ada sampai 10, ada sebagian yang warna kuning.
1: Yeah.
0: Dan yang warna merah itu bahkan ada perguruan tinggi yang dianggap sebagai perguruan tinggi bagus, ya Big Five atau Big Ten gitu. Dan itu betul-betul merisaukan dan amat sangat memprihatinkan. Jadi antara lain kasusnya itu bisa riset yang mungkin tidak memenuhi standar dan kaidah akademik dan riset ilmiah yang bagus, atau juga para ilmuwan atau para akademisi itu untuk mengajar sesuatu misalnya, kemudian menerbitkan ke jurnal-jurnal yang dalam banyak hal itu disebut sebagai jurnal abal-abal gitu, yang menerbitkan karya ilmiah di sebuah jurnal tapi tidak layak citasi, tidak layak kutip gitu, dan itu yang kemudian dikategorikan sebagai dalam Research Integrity Risk Index itu pada kelompok merah, dan itu yang pemerintah amat sangat bukan saja prihatin tapi merisaukan.
1: Yeah.
0: Dan untuk keperluan itulah maka ingin menegakkan integritas akademik itu secara baik.
1: Ada strategi tidak Pak dari kementerian ini untuk memulihkan kepercayaan komunitas ilmiah internasional terhadap peneliti Indonesia yang mungkin terdampak ini Pak?
0: Ya kita semuanya ya berupaya untuk menjadikan figur-figur ilmuwan yang punya reputasi dunia yang sangat bagus dan mereka sudah dikenal karena karya-karya ilmiahnya yang betul-betul kredibel itu yang terus-menerus tampil dan dijadikan sebagai role model gitu, sebagai ilmuwan dan sebagai peneliti yang itulah standar terbaik untuk sebuah riset ilmiah dan kerja-kerja kesarjanaan, kerja-kerja ilmiah. Sehingga hal yang seperti itu nanti dijadikan sebagai rujukan dan bisa menutup kecenderungan. Ini kan ada semacam obsesi untuk bisa tampil di forum-forum dunia, tapi dengan cara yang bukan saja tidak elegan, tapi juga cara-cara yang buruk dan tadi soal manipulasi riset tadi. Dan itu betul-betul tidak bisa diterima. Dan karena itu kita amat sangat berharap dan melakukan tindakan-tindakan yang sejauh bisa ditempuh untuk mencegah, menghentikan, dan menutup peluang sekecil-kecilnya untuk supaya perilaku yang seperti ini juga tidak berulang, gitu, karena nanti akan merusak reputasi akademik perguruan tinggi kita di Indonesia.
1: Nah, itu Pak yang saya mau tanyakan. Ada arahan tidak dari Pak Menteri ini terkait dengan mungkin dalam waktu dekat ada perubahan kebijakan yang paling mendesak gitu yang akan dilakukan untuk mencegah kasus ini serupa ini terulang ini?
0: Yang pertama kan Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan tegas ya. Ini tidak bisa ditoleransi dan akan memfasilitasi untuk proses hukum yang sejauh itu bisa ditempuh. Jadi itu sudah pernyataan yang amat sangat terang, tegas, dan tidak ada toleransi. Nah, yang hal-hal yang munculnya kasus-kasus begini ya karena individual ya, kan agak susah terdeteksi. Dan terdeteksinya akan selalu di forum-forum yang di situ kemudian melibatkan pihak-pihak yang bisa secara langsung itu verifikasi atau mengobservasi atau juga menguji secara empirik itu apa yang dipresentasikan dan kemudian juga menilai keaslian, otentisitas, dan juga kredibilitas hasil riset tadi itu. Hanya melalui forum itulah yang kemudian kasus ini bisa mengemuka. Kalau tidak ya agak susah dideteksi gitu.
1: Mungkin ini kan jadi trigger untuk Kemendikti Saintek juga mungkin bisa memberikan perubahan kebijakan gitu untuk mereka-mereka yang ingin mengikuti forum internasional mungkin diperlukan pelaporan atau diketahui oleh Kemendikti Saintek atau seperti apa Pak Ami?
0: Ya tadi saya bilang kalau undangan perorangan atau dosen atau peneliti kalau yang bersangkutan itu punya afiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga riset, ya katakanlah di luar perguruan seperti BRIN gitu, atau pusat-pusat ilmiah di daerah-daerah itu kan ada juga yang yang dia menginduk ke pemerintah, maka itu akan selalu termonitor oleh pemerintah. Tapi kalau sifatnya yang individual tadi atau mereka mengajukan aplikasi secara perorangan kan itu open offer itu kan.
1: Enggak memungkinkan tidak Pak ada aturan diharuskan atau diwajibkan Kemendikti Saintek ini harus mengetahui segala apapun itu tadi proses mekanismenya.
0: Ya kalau yang kedua ya tidak tidak bisa dengan cara apa?
1: Oh.
0: Kalau misalnya sebuah lembaga internasional mengundang orang per orang,
1: Okay.
0: kan tidak bisa itu.
1: Okay. Baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana kelanjutan langkah dari Kemdikti Saintek Pak Ami ya untuk
0: Baik.
1: Kasus
0: Ya.
1: ini. Terima kasih banyak waktunya untuk
0: Ya,
1: RRI
0: baik.
1: Pro 3.
0: Baik. Baik.
1: Pendengar anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Ami Al-Humami.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang
1: telinga, dengarkan komentator idola. Dan untuk kembali memperbincangkan tantangan transformasi ekonomi pemerintah, kami telah tersambung bersama dengan staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, Pak Sukmo, bagaimana Bappenas menerjemahkan visi transformasi ekonomi Presiden Prabowo ke perencanaan pembangunan nasional kita ini, Pak?
3: Oke, jadi Bappenas melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini ingin melakukan suatu pembenahan yang teramat sangat mendasar, khususnya mengenai kondisi ekspor kita yang sangat bermasalah. Di mana banyak sekali nilai ekspor kita itu tidak sesuai dengan praktek-praktek yang sebenarnya. Banyak sekali barang-barang yang diekspor itu bisa dibilang Spanyol lah, separuh nyolong.
1: Spanyol separuh nyolong, oke.
3: Iya, sehingga negara itu sangat dirugikan. Okay. Dan praktek ini sudah mengakar jauh ke dasar bumi, sehingga perlu upaya yang sangat tegas dan sangat keras dari seorang presiden untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang sangat-sangat masif ini. Maka kalau kemudian sekarang presiden melakukan tindakan yang sangat tegas dengan membentuk satu pintu untuk ekspor, tentu tujuannya adalah menyelamatkan uang negara. Dan penyelamatan uang negara ini akan masuk kepada kas negara untuk pembangunan. Artinya semua yang direncanakan oleh Bappenas dalam hal pembangunan tentunya akan sangat tertolong dengan adanya tambahan sumber pendapatan negara yang didapat dari tindakan anak eksportir yang selama ini sudah melakukan tindakan-tindakan Spanyol nyolong tadi atau Spanyol tadi.
1: Iya. Untuk menyelaraskan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa saja nih target jangka pendek dan mungkin juga target jangka panjang yang menjadi prioritas utama Bappenas dalam agenda transformasi ekonomi ini, Pak?
3: Ya, tentunya kami tetap berusaha sekeras mungkin semua yang sudah kami rencanakan, antara perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu harus terjadi sinkronisasi. Jadi tidak boleh ada rencana pembangunan dari daerah yang tidak memiliki tematik atau tidak memiliki cantolan atau tidak memiliki hubungan sesuai dengan asta cita presiden, skala prioritas pembangunan nasional kita. Itu tidak boleh. Semua harus mengacu ke sana. Kalau misalnya mereka ingin bangun infrastruktur, maka infrastruktur itu harus ada cantolannya dengan misalnya menuju ke area ketahanan pangan atau menuju pariwisata, ya kan? Nah, semacam itu. Jadi dampak yang akan ditimbulkan setiap pembangunan itu memiliki multi efek kepada pertumbuhan perekonomian, yang artinya berarti tumbuhnya pendapatan masyarakat, yang artinya berarti daya beli masyarakat tumbuh karena mereka menuju kepada perekonomian atau yang lebih baik, begitu, Mas. Ya,
1: tapi bagaimana Bappenas memastikan nantinya, Pak, kebijakan pembangunan di daerah itu memiliki langkah yang selaras dalam mengeksekusi apa yang menjadi agenda besar pemerintah pusat ini, Pak?
3: Yang dilakukan oleh Bappenas adalah melakukan musrebangda, musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan daerah.
1: Ya.
3: Jadi pada saat-saat ini, pada bulan-bulan ini, Bappenas itu turun ke daerah, melakukan musyawarah bersama dengan daerah tentang perencanaan pembangunan di daerah. Sehingga kemudian kami memaparkan apa yang menjadi perencanaan pembangunan nasional, kemudian kabupaten-kabupaten, kota, dan provinsi itu berkumpul, mereka mendengarkan, kemudian mengetahui apa yang jadi titik fokus pembangunan di daerah mereka. karena kami juga memiliki perencanaan bahwa daerah A, daerah B itu fokusnya sebaiknya di bidang apa saja. Itu kami punya, karena itu kaitannya sudah kami perhitungkan dengan rencana program prioritas presiden. Okay. Nah, sehingga daerah tinggal melihat bahwa oh ternyata daerah kami ini sudah diplot pembangunannya adalah untuk ABC. Nah, makanya dia harus menyesuaikan itu dengan rencana pembangunan mereka. Dengan demikian maka terjadi keselarasan antara pusat dan daerah.
4: Ya, dan tadi kami juga berbincang Pak dengan Pak Komeri dan juga Presiden mengatakan bukan tidak mungkin akan ada hambatan atau mungkin juga resistensi dari pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana strategi Bappenas untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak tertentu tadi atau mungkin juga ekosektoral antar instansi dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama kebijakan satu pintu itu Pak?
3: Ya, kami kira kalau kita ini sudah mengacu kepada program prioritas nasional, sudah mengacu kepada instruksi presiden, impres, sudah mengacu kepada strategi nasional, maka ruang terjadinya ego sektoral itu semestinya sudah tidak ada. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama, satu tematik yang sama, sehingga tidak boleh lagi ada ego sektoral di situ. Justru yang menjadi problem adalah, bukan problem sebenarnya, yang menjadi perlu penjelasan lebih kuat adalah di daerah-daerah. Ya. Karena kita menyadari bahwa pembangunan di daerah itu sangat dituntut oleh masyarakat yang paling tidak itu kelihatan mata pembangunannya. Misalnya ya jalan rusak, ya. Misalnya apa ya. Segala macam. Nah ketika ini daerah yang diminta dibangun ini tidak menuju kepada area yang memicu pertumbuhan perekonomian, maka bupati kepala daerah ini kan mendapat tuntutan yang sangat keras dari masyarakat. Nah inilah yang perlu mendapatkan penjelasan oleh kementerian lembaga lain bersama-sama dengan Bappenas, bahwa untuk tahun ini prioritas kita adalah dalam rangka membangun jalan untuk menuju kawasan ekonomi biru, menuju kawasan pariwisata. Nah yang lainnya tentunya harus menunggu giliran kan gitu. Okay. Nah memahamkan inilah yang menurut saya justru menjadi kendala di lapangan. Kalau kemudian kementerian lembaga lain itu kemudian memiliki cara yang sama menyampaikan, maka ego sektoral yang muncul tadi tidak ada lagi karena mereka sudah sama-sama pegang yang namanya RPJMN kita gitu.
4: Oke, okay. Yang difokuskan kan kemarin tuh atau tadi yang kami bicarakan adalah hilirisasi dari mineral kritis dan juga hilirisasi untuk komoditi-komoditi pangan sehingga terjadi pemberdayaan di daerah, menyerap tenaga kerja, dan juga mendapatkan keuntungan dari produksi ataupun roda ekonomi tersebut, Pak. Nah, ada tidak, Pak? Bappenas mendesain sistem perencanaan mungkin anggaran yang lebih berpotensi atau menutup potensi kebocoran kekayaan negara tadi ini untuk bisa dicegah sejak awal, Pak Sukmo?
3: Oke. Salah satu contohnya adalah Bappenas ini kan membentuk yang namanya Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa.
4: Iya.
3: Kebetulan saya adalah ketua satgasnya.
4: Oke.
3: Okay. Nah, kami di sini bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang menangani masalah kelapa, bagaimana kelapa ini menjadi sumber pendapatan masyarakat yang baru dengan cara dihilirisasi. Bagaimana memanfaatkan serabutnya untuk ekspor. Sekarang ini ekspor serabut kelapa kita sudah luar biasa. Bagaimana ekspor arang kita, bagaimana nilai tambah dari daging kelapanya menjadi berbagai macam olahan. Ini dihilirisasi dan di berbagai macam daerah di Jawa Tengah, di luar Jawa, itu banyak sekali anak-anak muda sekarang yang sudah melakukan ekspor, baik itu kokopit, koko fiber, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa adanya program hilirisasi dari Bappenas yang menjadi percontohan bagaimana memanfaatkan hasil alam ini menjadi nilai tambah yang plus-plus dan semacam itu. Ini contohnya semacam itu. Nah, ini bukannya menghindari, kalau yang ini Mas, itu tidak menghindari kebocoran dalam rangka Spanyol tadi, tidak.
4: Yeah.
3: Tapi bagaimana meningkatkan nilai tambah dari satu produk yang seharusnya misalnya hanya diekspor kelapa bulat, sekarang diolah di dalam negeri, dimanfaatkan jadi nilai tambah pendapatan negara ataupun pendapatan masyarakat. Begitu okay. Contohnya ini.
4: Iya, termasuk memastikan program ekonomi rakyat tadi, koperasi desa itu dapat menggerakkan ekonomi real di tingkat bawah, itu Pak?
3: Iya, koperasi desa ini kan sesuatu yang sangat baru yang digagas oleh Presiden.
4: Iya.
3: Banyak kemudian pertanyaan di masyarakat, ini koperasi larinya mau kemana kan gitu. Jelas sekali bahwa kalau kita ingat kepada prinsip koperasi untuk mensejahterakan anggota, maka bentuk yang sedang terjadi sekarang ini setiap daerah itu berbeda-beda. mereka ada yang operasi Merah Putih itu nanti akan larinya mungkin menjadi penyaluran pupuk, mereka menjadi distributor produk-produk UMKM, yeah, atau mereka menjadi distributor hasil perkebunan dan segala macam. Setiap karakter daerah berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah koperasi Merah Putih ataupun koperasi-koperasi lainnya ini menjadi fokus kepentingan presiden, karena mereka ini menjadi salah satu jembatan utama dari daerah untuk menjadi distributor, untuk menjadi marketing, untuk menjadi penyalur produk dari masyarakat ke pasar yang lebih luas. Itu harapan dari koperasi tadi.
4: Oke, langkah antisipasi yang akan dilakukan Bappenas jika terjadi hal-hal yang mungkin gejolak ekonomi global yang berpotensi akan mengganggu target domestik dari dalam negeri ini apa ini, Pak Sukmo?
3: Tentunya persoalan geopolitik yang berdampak kepada perekonomian bukan semata-mata menjadi tugas dari Bappenas, tetapi menjadi tugas semua kementerian, lembaga terkait, Departemen Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan lain-lain ya. Maka satu-satu jalan adalah menguatkan ketahanan dalam negeri. Ketergantungan kita kepada ekspor, bahan baku, impor ini harus sekuat mungkin kita kurangi dengan cara mencari alternatif produk di dalam negeri. Ketergantungan kita pada ekspor yang sangat besar, jika bisa kita cover dengan supply dari dalam negeri, maka akan memperkuat ketahanan perekonomian kita dalam negeri. Guncangan-guncangan turbulen pasti ada di dalam perekonomian kita, tetapi kalau para pengusaha kita mampu men-switch kebutuhan impor mereka terhadap bahan dasar menjadi kebutuhan yang ada dalam negeri, maka saya kira turbulen itu akan cepat berlalu.
4: Oke.
3: Sehingga kita akan dalam kondisi yang ya seperti inilah mas, seperti kita naik pesawat agak cemas-cemas sedikit, tapi kan 5 menit, 10 menit habis itu selesai kan.
4: Artinya turbulensi tetap ada begitu Pak ya?
3: Enggak mungkin enggak mas,
4: pasti
3: ada lah.
4: Nah Pak, dalam kerangka strategi yang tentu diharapkan transformasi ini akan menjadikan atau memberikan dampak positif bagi struktur ekonomi kita nanti, memastikan kualitas sumber daya manusia kita itu siap untuk mengisi titik-titik atau sektor-sektor lapangan kerja baru dari hasil hilirisasi nanti itu seperti apa ini Pak?
3: Kita mas selalu berbicara apakah SDM kita siap, apakah SDM kita siap. Dari dulu sejak sekarang setiap muncul isu baru kita menanyakan apakah SDM kita siap atau tidak siap. Ini menjadi kata-kata permakluman yang membuat kita tidak siap. Itu tidak boleh terjadi lagi. Siap atau tidak siap harus sudah dimulai oleh Presiden Prabowo. Orang tidak siap itu menjadi siap kalau sudah di lapangan. Orang siap tidak siap itu menjadi bisa karena sudah berada di lapangan. Jadi tidak ada lagi kata-kata apakah SDM kita sudah siap atau tidak siap. Tapi harus siap sejak saat ini semua program yang dikejar oleh Presiden itu untuk kepentingan masyarakat semua, untuk kepentingan kita semua. Maka kita harus di-blend, kita harus menyatu di dalamnya. Tidak boleh kita berada di luar. Nah, kita harus menyatu. Kalau sudah menyatu nanti jadi bumbu yang mantap, kemudian menghasilkan makanan yang nikmat, memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi akhirnya sejahtera gitu. Ibarat katanya begitu, Mas.
4: Apa pesan utama Bappenas kepada peringkat perutiga, pemirsa, atau juga kepada publik dan pelaku usaha agar bersama-sama menyukseskan transformasi ekonomi nasional ini, Pak?
3: Ya, pesan saya tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini tidak hidup di suatu komunitas khusus yang sama. Kita berada di suatu lingkungan yang sangat luas dengan gejolak yang sangat besar di mana-mana. Maka kalau kita bersama-sama menahan diri untuk tidak berkomentar yang bersifat melemahkan semangat kita, menjatuhkan mental kita, tapi justru kita bersama-sama dengan Presiden mendukung kebijakan Presiden dalam bentuk apapun juga, menerima situasi sekarang ini memang situasi yang bukan kita yang create, tapi situasi perekonomian yang memang di-create oleh global untuk menjadi semacam ini, maka tumbuhkanlah jiwa entrepreneur, tumbuhkanlah jiwa daya saing yang sangat tinggi, kekuatan yang sangat tinggi, dan kemudian memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi situasi semacam ini. Ingat, kalau kita pernah lolos dari COVID dan bertahan sampai sekarang, maka semestinya di situasi sekarang ini kita tumbuh lebih baik lagi karena ini lebih ringan dibanding masa-masa COVID. Pesan saya itu aja.
4: Baik. Pak Sukmo Harsono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI. Selamat beraktivitas.
3: Selamat sejahtera untuk Indonesia.
4: Demikian tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro3.
5: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Ermina Jaen.
1: Pulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
2: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya. Dan itu tanpa harus dicap paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh, ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Surastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
3: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
1: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Teuku Markham yang terhianati. Teuku Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia. ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus.
2: Laporan Khusus.
3: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
3: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
4: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
5: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
4: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
6: Saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
4: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
7: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
8: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
9: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial.
11: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kini tengah bergerak melaksanakan transformasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengakui agenda transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah tidak akan berlangsung mudah. Berbagai perubahan mendasar yang dilakukan diperkirakan akan menghadapi tantangan dari banyak pihak. Dan Presiden menilai transformasi ekonomi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini, tantangan transformasi ekonomi pemerintah. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber terkait dengan topik yang akan kami hadirkan. Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, tenaga ahli Bakom RI atau Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
12: Wawancara Pro 3.
1: Iya, terkait dengan transformasi ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya saat ini seberapa urgensinya transformasi ekonomi itu harus dilakukan oleh pemerintah, Pak?
13: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi berbicara mengenai transformasi ekonomi dan urgensi saat ini, memang untuk kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini dan kepentingan ekonomi jangka panjang dengan historical apa yang sudah kita lakukan selama ini, transformasi ekonomi ini memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ada beberapa alasan. Itu pertama tentunya mengenai tata kelola yang paling di depan mata ya. Transformasi ini terkait dengan tata kelola, pembenahan tata kelola. 20 Mei kemarin, Hari Kebangkitan Nasional, Presiden menyampaikan pidato di DPR. Salah satu poin yang kemudian menjadi atensi publik adalah mengenai ekspor melalui satu pintu, ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Dan di situ secara terang benderang Presiden menyampaikan praktek ekspor langsung yang berjalan selama ini sumber daya alam. Lebih dari 3 dekade ada potensi kerugian negara 15 ribu triliun akibat praktek transfer pricing dan under invoicing. Ini kan bagian dari tata kelola yang tidak tepat, tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga merugikan perekonomian nasional. Itu yang pertama, sehingga tata kelola ini diperlukan untuk transformasi ekonomi ini diperlukan untuk pembenahan tata kelola praktek ekonomi yang selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa ada pembenahan sehingga merugikan potensi keuangan negara, gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, transformasi ekonomi dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional kita. Saat ini 54% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Di satu sisi ini ada keuntungannya, seperti saat ini di saat dunia sedang gonjang-ganjing, kita masih bisa bertumbuh 5,61% di kuartal 1. Karena apa? Karena kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kita tidak terikat terlalu dalam dengan lingkungan ekonomi eksternal. Sehingga manakala ada gonjang-ganjing di lingkungan ekonomi eksternal, dampaknya tidak terlalu dalam ke Indonesia. Kita masih tetap bisa mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu konsumsi domestik. Tapi struktur ekonomi domestik ini sangat tidak ideal, di dalam perekonomian, karena perlu ditopang juga oleh yang namanya industrialisasi, investasi. Nah, di sini juga pemerintah transformasi ekonomi itu dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi kita, terutama di bidang manufacturing, industrialisasi yang saat ini dilakukan pemerintah melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam begitu. Itu Mas Rudi.
1: Baik, kalau begitu Pak, langkah taktis apa yang akan dilakukan untuk mempercepat penerapan atau tadi fokus di tata kelola tadi agar bisa memperkuat struktur ekonomi kita yang selama ini memang bergantung pada belanja rumah tangga?
13: Sebenarnya saat ini pemerintah telah melakukan akselerasi ya, kalau kita lihat melalui hilirisasi itu. Ini sudah dua fase, groundbreaking proyek hilirisasi pemerintah, dan ini sudah dilakukan sejak pemerintah sebelumnya Pak Presiden Joko Widodo, kemudian oleh Pak Prabowo ini dipercepat, diperkuat kembali begitu. Tahun ini sudah dua fase, ada sekitar hampir 30 proyek-proyek yang sudah di groundbreaking kan oleh pemerintah begitu. Dan ini semua dan ini belum sampai satu semester, tapi sudah sedemikian masif. Dan ini sudah memberikan penciptaan lapangan kerja yang cukup besar, hampir 700.000 pembukaan lapangan kerja begitu. Dan ini nanti diharapkan akan memberikan satu penguatan struktur ekonomi kita menuju ekonomi manufaktur atau industri berbasis sumber daya alam. Kemudian juga penciptaan lapangan kerja dan memperoleh nilai tambah, sehingga ini juga akan memberikan satu kapasitas fiskal yang besar buat pemerintah dan negara begitu.
1: Ya, sejauh mana hilirisasi sumber daya alam ini akan menjadi kunci penting dalam perombakan struktur ekonomi kita ke depan ini, Pak?
13: Sangat penting, karena selama ini dengan kekayaan sumber daya alam, ekspor kita masih didominasi oleh ekspor bahan mentah.
1: Iya.
13: Dan itu nilai tambahnya tidak ada di kita, tapi ada di luar negeri. Justru kita mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya bahan baku, raw material itu berasal dari kita. Dan ini oleh pemerintah saat ini dilakukan suatu transformasi besar-besaran, sehingga dari hulu sampai dengan hilir, dari bahan mentah seperti nikel dan segala macam itu, diolah di dalam negeri, silakan investor asing untuk terlibat di dalamnya, tetapi membangun pabrik di dalam negeri, menciptakan ada penciptaan lapangan kerja.

0: Oke, kalau dari data BPBD, ada berapa warga yang terdampak, Pak, jumlahnya?
1: Kalau jiwa 3.524.
0: 3.000?
1: 700, 3.254.
0: 3.254.
1: Sementara kepala keluarga, ya. Okay. Kalau kepala keluarga, 747 kepala keluarga.
0: Luar biasa, banyak sekali angkanya ya, Pak Sumitro. Ya. Tapi memang kalau banjir ini kerap terjadikah di wilayah Gorontalo, Pak?
1: 2 tahun lalu terjadi, tapi tidak separah ini, Bu.
0: Oh, oke. Okay. Ini bisa dikatakan terparah ya?
1: Paling parah, okay. Paling parah.
0: Pemicunya paling apa, parah. Pak Sumitro? Apakah dari curah hujan ataupun dari luapan sungai?
1: Curah hujan yang tinggi sehingga sungai meluap. Jadi bendungan irigasi itu jebol. Bendungan di hulu sana jebol.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini kami Pemda sama pihak balai sungai ini berada di lokasi dan penanganan kondisi yang rusak.
0: Oke, okay. Apa upaya yang dilakukan oleh BPBD Gorontalo untuk menangani banjir ini, Pak Sumitro?
1: Jadi Pemda sama Pemda dalam hal ini BPBD Gorontalo Utara dan pihak PU atas perintah Pak Bupati segera berkoordinasi dengan Balai Sungai, dan alhamdulillah Balai Sungai sejak kejadian itu langsung kepala Balai Sungai dan para stafnya datang, dan hari ini dan sudah beberapa hari itu sudah ada penanganan, alatnya sudah ada, Bu. Kami
0: begitu. Sampai mengerahkan alat berat juga, Pak Sumitro.
1: Alat berat, okay. Bantuan PU provinsi. Tinggal yang paling mendasar itu adalah intake yang jebol dan pipa itu yang jebol juga, sehingga suplai air bersih itu yang lagi problem di wilayah ini, Bu.
0: Oh, untuk logistik lainnya bagaimana, Pak? Selain dari air bersih ini?
1: Kalau logistik aman.
0: Aman ya?
1: Aman, Bu.
0: Memang
1: ada
0: yang menjadi,
1: banyak bantuan ya. dari Polri, kemudian okay. Banyak organisasi, kemudian dari Pemda sekitar, begitu, Bu, dari kecamatan-kecamatan, ya. Tetangga, desa tetangga.
0: Baik, jadi memang air bersih ya yang menjadi kebutuhan paling ya. Mendesak saat ini di wilayah Gorontalo
1: kebutuhan.
0: Utara.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Ya, baik, Bu, benar.
0: Kalau dari hasil pendataan, Pak, kerusakan apa yang paling banyak ditemukan selain rumah ya? Apakah ada fasilitas umum?
1: Fasilitas umum tadi itu adalah yeah. Intake bak penampungan air. Mm-hmm. Memang rusak total sama pipa.
0: Baik.
1: Untuk mengairi air kampung-kampung ke okay. Pemukiman.
0: Sudah ada penanganan lebih lanjut, Pak?
1: Itu yang masih tentu birokrasinya tentu, Bu, yang perlu intens dikomunikasikan mm-hmm. karena ini. Ke pihak balai, tentu pihak balai juga harus berkoordinasi ke pihak kementerian, Bu. Begitu saya dengar kemarin pihak balai.
0: Oke, artinya masih terkendala untuk bagaimana penanganan dari ini ya, Pak, kerusakannya?
1: Iya, masih okay. Masih belum ada penanganan soal intake tadi itu, Bu.
0: Karena masih tapi belum adanya komunikasi pihak, ya?
1: Iya, tapi komunikasi, koordinasi jalan, okay. Bu. Jalan, Bu. Koordinasi jalan, Bu.
0: Yeah.
1: Cuma sampai ke soal sejauh mana itu kan wilayahnya teman-teman pihak balai.
0: Okay.
1: Kami Pemda ini kan gitu, hanya mensupport begitu, Bu.
0: Yeah. Pemerintah daerah ini kan dikabarkan juga sudah menetapkan status tanggap darurat, betul ya, Pak Sumitro?
1: Status tanggap darurat, Bu, sudah keluar.
0: Iya. Yeah. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya, Pak?
1: Ya, yeah, kita pemerintah daerah hadir terus sampai dengan masyarakat beraktivitas sebagaimana biasa.
0: Oke. Okay. Kalau terkait dengan akses jalan, kemudian jembatan, ini apakah ada yang terdampak juga, Pak Sumitro?
1: Akses jalan dan jembatan tidak.
0: Tidak ya?
1: Ya, tapi tidak. Memang normal, Bu. Ini jalur jalan Trans Sulawesi, Bu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wilayah ini jalur jalan Trans Sulawesi dari Gorontalo ke Sulawesi Tengah. Kabupaten Buol, begitu, okay. Bu.
0: Baik, mungkin apa pesannya, Pak, untuk pemerintah pusat, kemudian pihak-pihak terkait untuk membantu percepatan pemulihan daerah ini yang terdampak banjir ini, Pak Sumitro?
1: Kami berharap soal infrastruktur yang rusak ini, kami berharap pihak pemerintah pusat melalui balai sungai yang ada di daerah ini bisa

0: mensupport kami daerah karena memang daerah punya punya keterbatasan lah, begitu Bu. Ya. Itu harapan kami.
1: Oke. Baik. Semoga ini juga cepat pulih penanganannya Pak di Wilayah Gorontalo Utara. Masyarakat juga bisa beraktivitas kembali.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Sumitro update-nya di Repro 3.
0: Ya, baik.
1: Salam tangguh. Waalaikumsalam. Kepala BPBD Gorontalo Utara, Bapak Sumitro.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: terkait kebijakan baru pajak UMKM 0,5%. Pemerintah resmi mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5%. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Aturan yang merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 ini tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tersebut menegaskan, fasilitas PPH final UMKM kini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. Lantas seperti apa perspektif dari Akumindo? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia Akumindo, Edi Misero.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Edi, bagaimana ini pandangan asosiasi terhadap kebijakan pajak final UMKM sebesar 0,5% dari omset ini, Pak Edi?
2: Iya. Kalau berbicara pajak, itu berbicara tentang hak dan kewajiban. Dan kewajiban daripada pengusaha adalah memberikan kontribusi pajak kepada negara. Akan gitu. Jadi, jadi pahami dulu itu supaya kita bergerak dengan satu pemikiran positif. Permasalahannya adalah kenapa kok berubah? Akan gitu. Yang tadinya nomor 55 tahun 22 kok menjadi keputusan tahun 2026 nomor 20 kan begitu ya. Merubah yang tadinya berapapun omsetnya dikenakan 0,5%. Dan sekarang ada perubahan bukan berdasarkan omset, tetapi berdasarkan penerimaan profit margin, kan gitu. Nah ini yang harus dipahami betul supaya kita sebagai pelaku-pelaku UMKM tetap bersedia dengan satu harapan bahwa apapun yang dikenakan kepada kita, pemanfaatannya dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Edi, berarti kebijakan ini dinilai membantu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM ya, Pak?
2: Bukan dulu nggak patuh. Kita sesuaikan apa harapan pemerintah. Karena kalau dihitung-hitung, bisa saja pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang baru lebih tinggi nilainya, ya gitu ya. Tetapi tidak berarti kemudian kita selaku pelaku UMKM-nya menjadi lebih pasif terhadap kondisi yang ada. Kita tetap harus berkontribusi kepada kepentingan Republik ini.
0: Baik, karena merupakan juga kewajiban begitu ya Pak Edi ya?
2: Iya.
0: Baik. Nah Pak Edi, sejauh mana ini tarif 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM, Pak Edi?
2: Kalau peraturan yang lalu memberikan keringanan karena 0,5% daripada omset. Kalau sekarang kan enggak. 11% atau 22% kali 50% kali profit. Kali margin. Jadi, tetapi kalau kita hitung-hitung, nggak sampai tuh, nggak sampai 2% daripada keuntungan kita, kita kontribusikan kepada pajak. Kalau dihitung-hitung ya.
0: Baik. Lalu kalau untuk dampaknya sendiri terhadap profitabilitas usaha kecil, terutama di tengah kondisi seperti sekarang ini, seperti apa Pak Edi?
2: Ya. Kembali yang saya katakan tadi, bahwa kondisi negara kita, kondisi ekonomi kita yang harus kita sama-sama pertahankan bersama, kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Nah, kepada siapa harapan menggantungkan ekonomi kita supaya tetap baik? Ya, kepada salah satu adalah UMKM karena memberikan kontribusi sekitar 60%-an dari produk domestik bruto. Jadi kita harus berbesar hati, bukan berarti kalau teksnya lebih tinggi kita ngambek gitu loh, jangan. Kita tetap mau menerima, melihat, tetapi ada pesan tegas daripada pelaku UMKM dan saya kira masyarakat luas, kami mau taat membayar pajak, tetapi manfaatkanlah penerimaan itu sebesar-besarnya kembali kepada rakyat, kan gitu.
0: Baik, Pak Edi. Tapi mungkin ada kendala utama yang dihadapi tidak dari anggota asosiasi dalam memahami dan juga menerapkan kebijakan pajak ini? Atau memang sudah bisa semua begitu, Pak?
2: Menarik nih pertanyaannya. Pasti agak berbeda.
0: Yeah.
2: Kalau dulu, omset saya 1 miliar. Ah, pajak saya 0,5% dari 1 miliar lah saya bayar. Kan gitu. Nah, sekarang kita harus ngitung nih. Omset saya berapa, pengeluaran berapa, sisanya berapa, labanya berapa. Nah, dari laba itulah kita dikenakan pajak 11%. Kira-kira begitu. Jadi, ada sesuatu yang berbeda. Kita diajar untuk lebih tertib, mencatat semua penerimaan kita dengan baik, mencatat semua pengeluaran kita dengan baik, sehingga PPH akhir, pajak akhir kita dapat menghitungnya dengan benar, kan gitu.
0: Baik. Lalu kalau untuk tingkat sosialisasi dari pemerintah sendiri mengenai aturan ini, menurut pelaku UMKM sendiri seperti apa ini Pak Edi? Apakah dari anggota asosiasi ada yang mengeluhkan begitu kurangnya sosialisasi?
2: Kan baru-baru nih, peraturannya kan baru. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan. Asosiasi juga mensosialisasikan, tetapi pendampingan dan sosialisasi daripada pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak harusnya bekerja dengan lebih keras, bekerja dengan lebih serius untuk mensosialisasikan cara memperhitungkan atau menghitung kembali pajak yang dikenakan kepada UMKM. Sehingga pada saatnya kita juga dapat memberikan pajak kita kepada negara dengan perhitungan yang betul. Begitu, Mbak.
0: Baik, justru Akumindo menyambut baik begitu ya, karena tadi harus mencatat dengan baik penerimaan, lalu juga pengeluarannya begitu yang dihadapi ya Pak Edi ya.
2: Karena cara hitung pajaknya sekarang berdasarkan daripada keuntungan. Jadi profitnya. Jadi misalnya 1 miliar, terus pengeluarannya 900 juta, berarti keuntungannya 100 juta. Nah, keuntungan itulah yang dikenakan pajak, kan gitu. Nah, memang harus kita belajar juga untuk jujur bahwa omsetnya 1 miliar, pengeluarannya berapa nih? Harus juga kita hitung dengan benar, mencatat dengan benar, sehingga keuntungannya kita dapatkan secara benar, kita dibebankan pajak sebesar 11% daripada keuntungan.
0: Baik, nah Pak Edi, tapi selain insentif pajak juga ya, dukungan apa ini yang paling dibutuhkan UMKM saat ini Pak Edi?
2: Kembali lagi, Bapak, ini lagi ngos-ngosan ini, Mbak.
0: Oh.
2: Perlu bantuan modal kerja. Itu loh. Itu yang harus didorong. Pemerintah harus membuka. Jadi kalau ataupun ada teks yang masuk, pakai dong untuk membuka, memberikan modal kerja baru kepada para pelaku UMKM agar kita tetap berkembang. Karena pertumbuhan masyarakat Indonesia, pertumbuhan UMKM ini terbuka terus nih. Dengan PHK yang terjadi, dengan kesulitan daripada perusahaan-perusahaan industri besar yang mem-PHK kan, mereka mau kemana? Mereka akan menjadi pelaku-pelaku UMKM baru. Jadi berikan ruang kepada masyarakat Indonesia yang mau berusaha dengan mendapatkan bantuan modal kerja.
0: Baik. Nah Pak Edi, mungkin dapat memberikan pesan dari asosiasi ini kepada pemerintah terkait masa depan kebijakan pajak UMKM di Indonesia, Pak Edi.
2: Kalau ke pemerintah sosialisasikan dengan baik. Yang kedua, berikan gambaran kepada pelaku-pelaku UMKM atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa pajak yang disetor itu dipertanggungjawabkan pemakaiannya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu saya kira.
0: Baik Pak Edi, karena pada dasarnya Akumindo juga menyambut baik terkait hal ini ya Pak Edi ya, pajak 0,5% ini.
2: Bukan sekedar menyambut, kita taat. Taat asas.
0: Baik.
2: Taat asas. Jadi Apapun keputusan pemerintah, kita mencoba taat asas karena justifikasinya cukup jelas. Nah, mari kita menjaganya bersama-sama.
0: Baik, Pak Edi. Semoga juga memang ini dari Asosiasi UMKM di Akumindo menerapkan hal ini semua ya, Pak Edi ya. Terima kasih nih Pak Edi telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI.
2: Selamat berkarya. Thank you.
1: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi. Kuasa hukum para terdakwa pemberi kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasmin dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, langkah ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Wakil Chinese Taipei Li Jiehui Yang Po Suan menaklukkan pasangan Indonesia dengan pertarungan rubber set dengan skor 16-21, 21-13 dan 19-21. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
1: Posisinya sudah beroperasional.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Yang menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
1: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya si pemilik sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana-prasarana.
2: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Hakam menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan Nutri-Score atau pelabelan kandungan gizi pada produk pakan yang diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan yang lebih sehat sekaligus mencegah meningkatnya kasus penyakit hati akibat gangguan metabolik. Berikut informasinya, Hasna Nur Afifah.
3: Upaya pencegahan penyakit hati menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah meningkatnya kasus gangguan hati akibat faktor metabolik. Hal itu mengemuka dalam dialog kesehatan bicara tentang hati bertema Solid Habits, Strong Liver di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Nutri-Score untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang beresiko memicu berbagai penyakit kronis.
4: Ya, 2026 kita keluarkan kebijakan mengenai Nutri Level. Ya, Nutri Level itu supaya kita bisa mengurangi penyakit gula, garam, lemak, sehingga semua penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, ginjal, hati, itu nanti kedepannya bisa dikurangi.
3: Budi menjelaskan penyakit hati kronis tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, tetapi juga semakin banyak dipicu gangguan metabolik yang berkaitan dengan obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah juga memasukkan pemeriksaan kesehatan hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendukung deteksi dini. Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan Nutri-Score menjadi langkah penting untuk mencegah sindrom metabolik yang dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk perlemakan hati.
5: Pak Budi udah punya Nutri-Score, kurangi konsumsi gula, kurangi, itu adalah salah satu cara supaya kita nggak kena sindromik metabolik. Itu suatu cara yang seharusnya juga kita promosikan, bukan hanya obat, bukan hanya suplemen, ya kan?
3: Pandu mengungkapkan dirinya mengalami sirosis hati akibat perlemakan hati yang dipicu gaya hidup dan obesitas. Menurutnya, penyakit perlemakan hati berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan penyakit hati akibat hepatitis B maupun hepatitis C jika masyarakat tidak mulai memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum para terdakwa pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta Majelis Hakim untuk menolak dakwaan jaksa karena perkara ini merupakan perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dalam pembacaan nota perlawanan atau dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Keadaan gagal bayar. Dengan demikian, tidak mungkin ada kerugian pada LPEI dan secara otomatis juga tidak mungkin ada kerugian keuangan negara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang diduga merugikan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Sidang dengan terdakwa Handoko Limaho, Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, serta Liu Raymond mendengarkan pembacaan perlawanan advokat pendamping para terdakwa. Advokat pendamping terdakwa Handoko mengungkapkan terdakwa Handoko masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang akibat gagal bayar kepada pemberi kredit LPEI. Menurutnya, karena masih dalam proses PKPU, perkara ini merupakan perkara perdata. Oleh karenanya, para terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa.
8: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limaho mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Handoko Limaho menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20/PITSUS/TPK/2026/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limaho. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limaho dari tahanan.
7: Sementara itu, Majelis Hakim memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota perlawanan para terdakwa dalam persidangan Jumat mendatang.
9: Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan pendapat atas perlawanan yang telah disampaikan oleh tim advokat kedua terdakwa tersebut.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Arief Darmawan Wiratama menyebut para terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yang telah memperkaya terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond yang merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras ketan, gula pasir, dan gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Para pedagang mengeluhkan biaya distribusi. Berikut laporan selengkapnya, Kristianto.
10: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Pedagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
11: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
12: 20-an? Nah, sekarang berapa, Ji?
11: 20-an.
12: Apa sebabnya, Ji?
11: Stok kurang.
12: Ini gula merah dari mana, Ji?
11: Dari banyak kan, dari Bone ada, Sinjai juga.
12: Tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
11: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti tidak beli.
10: Sementara itu, Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
13: 19, kalau 1 kilo 19.
12: 19, sebelumnya? Sebelumnya berapa?
13: Biasanya 17, sekarang 19.
12: Sudah berapa lama nih, Ji?
13: Ini selama mahal plastik.
12: Oh, gara-gara plastik?
13: Iya.
12: Mahal karena apa, Ji?
13: Plastik, plastik bagiannya.
10: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
14: Baru pendapatan kurang. Banyak keluhan soalnya, iya. Banyak karena pendapatan gaji tidak naik.
10: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK, serta sekolah luar biasa. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut, sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
15: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan Tengah bisa direvitalisasi, khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah kursus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sekolah. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian Dapodik tersebut juga kita olah menjadi informasi, kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pena Kalteng. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sementara itu, di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan akan membangun satu desa, satu sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga SMP. Jika ingin tercapai, regulasi pembangunan infrastruktur perlu didukung penuh, termasuk pemerataan jumlah dan kualitas guru di Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan menyusun kebutuhan PNS maupun P3K, agar nantinya penyebaran tenaga pengajar merata hingga daerah pelosok.
17: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah, baik itu PAUD, SD, dan mungkin SMP yang berdekatan, tetap kita. Insya Allah, Kota Waringin Barat, istilahnya daerah terisolir atau terjauh itu memang saat ini hampir tidak ada. Bisa dikatakan anak kita itu dapat bersekolah semua di semua jenjang.
16: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari dilaporkan memasuki hari keempat. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 60 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi mengatakan operasi pemadaman luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
19: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asakat kemarin itu di dua hari pertama penanganan kemarin. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
18: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
20: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
18: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
21: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
22: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih dan semuanya. Kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura. Dan mereka kembali, ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
21: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
1: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit, karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
21: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pangan di Kabupaten Merauke membawa dampak besar bagi kesejahteraan petani. Berikut laporan selengkapnya Dwi Juniarti.
5: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanah Miring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan

0: pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan. Sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
1: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang dua kali. Dari situ kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang saya sendiri sudah menikmati hasilnya.
0: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampungnya Bamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemberdayaan masyarakat kampung diminta tegas pada para kepala kampung untuk selalu memberikan pelayanan pada masyarakat di kampung. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menegaskan pentingnya peran strategis para kepala kampung dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba agar seluruh pimpinan di tingkat kampung bekerja lebih responsif, transparan, dan selalu hadir di tengah warga. Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung pada kinerja pemerintahan kampung sebagai ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, kepala kampung bukan sekedar pimpinan melainkan pelayanan masyarakat yang harus memahami kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi warganya secara langsung. Bupati juga mengingatkan bahwa amanah yang diemban sebagai kepala kampung adalah tanggung jawab besar. Masyarakat menaruh harapan agar pemerintah kampung mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang ada, mulai dari administrasi, kependudukan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
4: Kepala-kepala kampung harus ada di tempat sana. Saya berharap bisa bersosialisasi bila perlu menekan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan di sana.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Agustinus memperjelas arahan bupati tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi kinerja terhadap seluruh perangkat kampung. Kepala kampung diminta untuk tidak bersikap apatis, melainkan menjadi pemimpin yang dekat, terbuka, dan bertanggung jawab.
4: Bila perlu menekan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan di sana.
3: Ia juga menegaskan bahwa ketegasan yang dimaksud bukanlah kekerasan atau sikap arogan, melainkan ketegasan dalam menjaga aturan, ketegasan dalam memegang prinsip keadilan, dan ketegasan dalam menjaga komitmen melayani tanpa membeda-bedakan warga. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, bertemakan Perempuan Papua Tengah Mengamalkan Pancasila Menjaga Indonesia dalam Keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
6: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui

0: berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
1: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah Adriana Sahimpa dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
2: Dalam pelaksanaan kali ini ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, dengan penghayatan pengamalan Pancasila itu bisa kembali dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
1: Melalui momentum ini, Adriana Sahimpa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendukung program pemerintah Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jumlah korban meninggal akibat ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor bertambah satu orang pada H+3 kejadian. Berikut Oki Pinontuan melaporkan selengkapnya.
4: Akibat ledakan bom yang diduga berasal dari peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, Papua terjadi pada 31 Mei lalu, dari 5 korban sebelumnya bertambah 1 pada hari Selasa 2 Juni 2026. Korban atas nama Mina Puadi berusia 51 tahun meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan menyebut dengan bertambahnya korban maka total ada 6 korban meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia yang bertambah, hingga Selasa sore Basarnas dan tim gabungan telah berhasil menemukan 5 potongan serpihan bagian tubuh.
5: Untuk korban meninggal dunia yang tadinya 5 orang, hari ini bertambah menjadi 6 orang. Untuk yang rawat saat ini di RSUD Biak masih ada 1 orang yang dirawat dan 16 lainnya dalam pantauan masih rawat jalan. Kemudian untuk temuan pada hari ini, tim Jibom Polda Papua sudah mendisposal atau melakukan pemusnahan 1 granat nanas dan 1 granat manggis. Jadi total yang sudah diamankan oleh Jibom Gegana Polda Papua, 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya dengan pola di gerinda. Itu sebanyak 2 proyektil. Kemudian diamankan juga 2 granat nanas dan 1 granat manggis yang masing-masing ini sudah didisposal pada hari ini. Kemudian temuan dari Basarnas dan tim gabungan pada hari ini menemukan 5 potongan serpihan bagian tubuh. Kami ulangi, Basarnas bersama dengan tim gabungan menyisir di ring 2 menemukan kembali 5 potongan serpihan bagian tubuh.
4: Selanjutnya, masyarakat diimbau agar melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui atau menyimpan barang-barang diduga bisa membahayakan, seperti bom atau bahan peledak lainnya. Sementara PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Sandi Palangan mengatakan penanganan pasca ledakan saat ini 100-an lebih korban terdampak telah diungsikan di 2 lokasi.
6: Hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Dinas Sosial. Yang pertama, kami memastikan tempat lokasi pengungsian ini nyaman bagi para pengungsi. Kami juga dibantu oleh rekan-rekan dari TNI, dalam hal ini penyediaan tempat tidur, alat tidur, lalu kami juga dibantu oleh Polri dalam hal keamanan, juga dibantu oleh teman-teman Satpol PP. Selanjutnya, kami dari Dinas Sosial juga sudah mendistribusikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti peralatan bayi, peralatan makan, peralatan mandi, juga makan minum, serta obat-obatan yang diperlukan oleh pengungsi. Untuk jumlah pengungsi tanggal 2 ini, lokasi pertama di aula kantor Satpol PP itu berjumlah 58 jiwa, sedangkan yang di Hotel Mapia berjumlah 55 jiwa, sehingga total pengungsi berjumlah 133 jiwa.
4: Pemda juga telah membuka posko induk selain bagi warga terdampak, juga untuk masyarakat yang akan memberikan bantuan kepada warga. Dari Biak Numfor Papua, Oki Penonton Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana SD Yapi 1 Biak menyelenggarakan kegiatan pelepasan yang dirangkaikan dengan kelulusan 78 siswa kelas 6. Berikut informasinya, Tri Rian.
7: Banyak 78 siswa kelas 6 SD Yapi 1 Biak dinyatakan lulus dan dilakukan penyerahan kembali kepada orang tua guna melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Berlangsung di acara pelepasan siswa-siswi SD Yapi 1 Biak Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan lancar bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kepala SD Yapi 1 Biak Karisan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh orang tua dan wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SD Yapi 1 Biak selama 6 tahun terakhir.
8: Miliki sudah semua tercurahkan kepada anak-anak sekalian. Lalu kami sampaikan kepada orang tua bahwa selama 6 tahun anak-anak ini bersama dengan kita di keluarga besar SD Yapi 1 Biak. Seperti yang telah disampaikan dari perwakilan orang tua tadi bahwa 6 tahun yang lalu kehadiran anak-anak ini belum mengenal apa-apa yang berhubungan dengan pendidikan. Mereka datang dengan imut-imutnya, dengan rewelnya, dan segala macam perilaku anak-anak yang pada saat itu duduk di bangku SD.
7: Menurutnya pelepasan siswa bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Ia mengajak para orang tua untuk terus mendampingi, mendukung anak-anak dalam meraih cita-cita. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor yang diwakili pengawas sekolah Agus Budi Cahyono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Ia berharap kebahagiaan yang dirasakan pada momen kelulusan ini menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
8: Intelektualnya anak-anak, IQ-nya, hasil TKA-nya, jangan kita sampai kalah. Itu aja pesan saya.
7: Sebelumnya Ketua Yapi 1 Biak, Saipudin menekankan pentingnya pembinaan karakter dalam dunia pendidikan. Menurutnya kecerdasan dan prestasi akademik tidak akan berarti tanpa diiringi akhlak yang baik. Ia mengapresiasi para guru dan pimpinan SD Yapi 1 Biak yang selama ini konsisten.
9: Ilmu ini hebat, harus berpijak pada akhlak. Sehingga nanti dengan berpijak dengan akhlak, insya Allah ke depan kalian-kalian semua itu menjadi nanti anak-anak yang mempunyai prestasi yang gemilang di masa depan. Apa tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa nanti kalian keluar di sini persaingan ke depan masih sangat berat.
7: Menanamkan nilai-nilai karakter kepada para siswa. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para siswa.

0: Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming yang mewajibkan setiap pengguna air tanah mengembalikan air ke dalam tanah guna menjaga keseimbangan cadangan air. Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, kebijakan tersebut disiapkan untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di kota-kota besar melalui penampungan dan percepatan kembali air hujan maupun limpasan air ke dalam tanah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 Papua Barat meningkatkan kualitas MC Lomba. Berikut informasinya Pati Elwarin.
3: Pendengar, menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026, sejumlah Master of Ceremony atau MC yang akan bertugas pada lomba di berbagai venue mengikuti latihan dan pemantapan di Sekretariat Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Barat. Persiapan para MC itu bertujuan meningkatkan kesiapan para MC agar mampu menjalankan tugas secara profesional selama berlangsungnya Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan digelar di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Wakil Ketua Seksi Lomba Pesparawi Nasional 14, Rumte Yulda Dedi mengatakan, kepercayaan yang telah diberikan kepada para MC harus dijawab dengan kesiapan yang matang, baik dari sisi kemampuan teknis maupun sikap pelayanan. Menurutnya, Pesparawi Nasional 14 di Tanah Papua memiliki makna yang berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara, tetapi juga sarana membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Ia menekankan pentingnya konsep frekuensi Yesus dan Mesbah yang menjadi salah satu pesan utama dalam rangkaian persiapan Pesparawi. Melalui konsep tersebut, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki semangat yang sama dalam melayani dan menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Struktur Pesparawi sendiri itu karena ada Pesparawi masa, maka frekuensi Yesus ada di sini, lalu Mesbah terbentuk. Itu yang teman-teman harus ada penguatan di situ. Kenapa? Itu akan berdiri sama-sama, bukan cuma MC. Ada juri, ada panitia, ada elo, dan semua orang yang akan terlibat lapis dengan keamanan, satpam, dan semua-semua yang ada di sana.
3: Ditambahkan selain penguasaan materi, Rumte Yulda juga mengingatkan pentingnya sikap hospitality atau keramah tamahan dalam menjalankan tugas sebagai MC. Menurutnya, kemampuan berbicara yang baik harus diimbangi dengan pelayanan yang tulus kepada peserta, juri, panitia maupun seluruh tamu yang hadir. Dalam evaluasi latihan, Rumte Yulda meminta para MC terus memperbaiki aspek teknis seperti artikulasi, intonasi, penekanan kalimat serta kemampuan membangun suasana selama lomba berlangsung. Sementara itu, salah satu MC senior, Alce Ayamiseba, mengaku optimis seluruh tim MC siap menjalankan tugas pada Pesparawi Nasional ke-14. Menurutnya, latihan yang dilakukan tidak hanya memperkuat kemampuan individu, tetapi juga membangun kekompakan antar anggota tim, baik MC senior maupun junior.
5: Kita semua bisa sehati untuk mengekspresikan setiap pribadi yang sudah dibekali. Ya, secara materi, tapi juga kebersamaan dalam tim MC Lomba Pesparawi, baik kami yang senior, tapi juga adik-adik yang junior, mereka sudah percaya diri, karena kita sering bersama, tapi juga teman-teman senior yang tetap membuka diri, berbagi dengan adik-adik.
3: Ia menambahkan, kepercayaan diri para MC terus meningkat seiring dengan berbagai latihan yang telah dilaksanakan. Ia berharap seluruh tim dapat menampilkan performa terbaik sekaligus menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan umat Kristen di seluruh Indonesia, sekaligus memperkenalkan Papua Barat sebagai tuan rumah yang ramah, profesional, dan penuh sukacita. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba pidato bahasa Inggris untuk melatih kemampuan dan ketangkasan siswa sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni. Berikut informasinya Dina Rianti.
6: Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba pidato bahasa Inggris bagi siswa SD, SMP, dan SMA Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, Jakumina Fimbai. Ketua Panitia Habibah Malawat mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta didik, menumbuhkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi akademisnya. Habibah mengatakan ada 13 siswa yang ikut dalam lomba tersebut, di antaranya adalah 15 siswa SD, 12 siswa SMP, dan 8 siswa SMA.
7: Tingkat SMP 12 peserta dari 12 sekolah, tingkat SMA SMK 8 peserta dari 8 sekolah. Seluruh peserta diharapkan mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang kompeten.
6: Setelah itu, Asisten 2 Sekda Teluk Bintuni Jakumina Fimbai mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar bagi generasi muda untuk mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, bahasa Inggris adalah alat komunikasi dunia dan jendela yang membuka banyak kesempatan.
8: Bahasa Inggris adalah alat komunikasi global, sebuah jendela yang akan membuka kesempatan anak-anak kita untuk menggenggam dunia. Hal ini sejalan dengan apa yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang beberapa hari lalu ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini menyampaikan. Beliau mengingatkan betapa krusialnya penguasaan kemampuan bahasa Inggris bagi generasi muda di era modern ini.
6: Sementara itu, salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Bintuni, Alvania, mengapresiasi lomba yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, ini adalah media untuk mengembangkan bakat dan ilmu yang telah dipelajari di sekolah. Pernah ikut lomba pidato belum?
9: Belum.
6: Perasaannya bagaimana?
9: Nervous. Malu, malu. Dulu begitu kalau pertama kali naik.
6: Belajarnya itu berapa lama tuh?
9: Kalau latihan sih baru 2 minggu. Kalau belajar bahasa Inggris sudah kelas 3.
6: Harapannya apa nih?
9: Soalnya bisa menang. Bagus, soalnya bisa mengembangkan ilmu bahasa Inggris kali itu masih suatu.
6: Nah, sudah belajar ya? Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi, Daryanti, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Kunjungan kerja ke Fakfak, Pangdam 18 Kasuari melakukan penanaman pohon pala. Berikut Niko Aflobun melaporkan selengkapnya.
10: Saudara, sebelum meninggalkan Kabupaten Fakfak, Panglima Kodam 18 Kasuari, Mayor Jenderal TNI Christian Kurnianto Tehuteru dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD 18 Kasuari, Nyonya Mevi Christian Tehuteru, bersama rombongan melaksanakan penanaman pohon kenangan di Kampung Toria, Distrik Pariwari, Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangdam di Kabupaten Fakfak sekaligus bentuk dukungan terhadap pelestarian komoditas pala sebagai tanaman unggulan daerah. Dalam kesempatan itu, Pangdam mengapresiasi potensi besar pala Fakfak yang dikenal luas dan memiliki sejarah panjang sebagai sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, pengembangan pala ke depan perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan inovasi produk olahan.
11: Pohon pala ini memang rupanya sudah juga memiliki sejarah yang panjang, dan ini yang mungkin juga kalau tadi masih ada beberapa yang diekspor, tapi berarti masih mentahnya ya Pak, masih mentahnya. Nah ini mungkin kalau memungkinkan Pak Dandim, Pak Danrem bisa berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang ada di sini ada, ini juga bisa menjadi tantangan bagi kita untuk kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di sini sehingga kita mengekspornya itu sudah dalam bentuk produk sehingga memiliki nilai jual atau nilai tambah yang tentunya akan berguna bagi masyarakat.
10: Pangdam juga menilai generasi muda perlu didorong untuk melanjutkan pengelolaan kebun pala dengan pendekatan yang lebih modern. Selain menjaga keberlanjutan produksi, langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorojati, menjelaskan, pala saat ini tersebar di 15 distrik dengan luas areal mencapai 18.952 hektar dan produksi rata-rata 1.800 hingga 2.000 ton per tahun. Komoditas tersebut menjadi salah satu sumber ekonomi utama masyarakat Fakfak. Widih mengatakan pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong pengembangan pala melalui program pelestarian budidaya hingga penguatan identitas produk daerah. Bahkan pala Fakfak telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis dengan nama Pala Tumandin Fakfak.
12: Pemerintah sedang mengembangkan komoditas pala menjadi komoditas budidaya pada pengembangan lahan-lahan yang lain dengan menentukan jarak tanam antara pala satu dengan yang lain sekitar 10 meter untuk bisa memastikan tingkat produktivitas. Potensi bahkan menetapkan mempertahankan pelestarian lingkungan yang ada di sini. Kita sudah mendapatkan penghargaan yang dibilang dengan indikasi geografis. Jadi bibit untuk bantuan pemerintah tidak lagi diadakan oleh masyarakat. Karena semua harus proses untuk menjaminkan bahwa bibit yang ditanam betul-betul bebas dari hama dan penyakit. Siapa yang menentukan ini? Ini ada sertifikasi khusus yang nanti datang dari Balai Besar Ambon. Karena bibit yang dijaga ini, yang diambil ini betul-betul bibit asli. Namanya adalah Palatomandin Fakfa.
10: Selain biji dan fuli yang selama ini menjadi komoditas utama perdagangan, berbagai produk turunan seperti sirup pala, manisan, minyak pala, kosmetik hingga produk kesehatan terus dikembangkan. Namun pemanfaatan daging pala masih menjadi tantangan karena sebagian besar belum diolah secara optimal. Melalui kegiatan penanaman pohon pala tersebut, Pangdam berharap keberadaan kebun pala tetap terjaga di tengah perkembangan pembangunan daerah serta mampu terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Fakfak. Dari Fakfak Papua Barat, Niko Aflobun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
13: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
14: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN menyatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ketua Umum Pusaka Indonesia menegaskan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017 sampai dengan 2019 terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek gedung yang dibiayai oleh APBD. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nani Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN yang baru. Amerika Serikat mengusulkan rencana baru untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Lebanon melalui langkah-langkah deeskalasi atau penurunan kegiatan yang bertahap. Upaya tersebut dilakukan melalui jalur diplomatik yang melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang dilansir dari Reuters pada Selasa kemarin. Dari dunia olahraga, tim nasional voli putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Skuad Srikandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang AVC Women's Volleyball Nation Cup 2026 yang akan diikuti oleh skuad Srikandi Merah Putih tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sanjaya menyatakan, program makan bergizi gratis MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk Nusa Tenggara Barat, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sebesar Rp27,7 miliar per harinya. Berikut informasi Hayatun Sofian.
1: Program makan bergizi gratis MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah khususnya di Nusa Tenggara Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram mengatakan, program prioritas presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar Rp27,7 miliar rupiah per hari ke seluruh wilayah NTB melalui pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,1 miliar diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 SPPG.
2: Uang dari pemerintah itu dialirkan ke seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat itu
1: Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Mataram, Haji Lalu Martawan menambahkan, program makan bergizi gratis memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
3: Mampu mengoptimalisasikan potensi yang ada di daerah untuk bisa bersinergi.
1: Sony menambahkan, puluhan ribu masyarakat yang bekerja di SPPG menerima penghasilan minimal Rp100.000 per hari. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga sehingga memicu perputaran ekonomi lokal. Selain itu, sekitar Rp17.2 miliar per hari digunakan untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, ikan, telur ayam, sayur, dan buah-buahan dari pelaku usaha dan petani lokal di NTB. Sony menilai aliran dana tersebut menjadi bukti nyata program MBG memberikan efek ekonomi berantai bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menegaskan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan serkapnya Elia Nazara.
4: Jelas menghargai segala aspirasi dari anak muda yang punya kritisisme.
5: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menegaskan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, generasi muda memiliki idealisme dan kepedulian yang dapat menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa di masa depan. Setio juga mengatakan nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan keteladanan perlu terus diperkuat agar dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi muda.
4: Jelas menghargai segala aspirasi dari anak muda yang punya kritisisme, yang masih punya kepedulian, yang masih punya hasrat memperbaiki negara dan memperbaiki bangsa kita. Nah, tinggal memang dari pihak orang tua yang harus mencontohkan yang disebut sebagai musyawarah mufakat, yang disebut sebagai mengambil keputusan berdasarkan hikmat kebijaksanaan, yang disebut betul-betul melaksanakan prinsip kerakyatan seperti apa.
5: Relevansi nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam cara generasi muda berpartisipasi di tengah perkembangan teknologi digital. Salah satu perwakilan generasi muda, Zana, menilai meskipun anak muda saat ini jarang terlibat dalam kegiatan konvensional seperti kerja bakti di lingkungan sekitar, semangat gotong royong tetap tumbuh dalam bentuk yang berbeda. Melalui media sosial dan penggalangan donasi daring, kepedulian terhadap isu sosial maupun bencana alam dapat diwujudkan dengan cepat serta melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.
6: Menurut saya, ini adalah wujud nyata sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima Keadilan Sosial, versi Gen Z. Gotong royong kami sudah bertransformasi ke ranah digital. Gerakan ini tidak lagi terbatas oleh wilayah, dan semua orang bisa mempraktikkan Pancasila secara nyata hanya lewat satu klik.
5: Perkembangan teknologi digital juga membuka ruang baru bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Di sisi lain, Setio Hajar Dewantoro berharap generasi muda tetap dapat menyampaikan aspirasi serta kritik secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan 2017-2019 terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek gedung yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lamongan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan periode 2017-2019 yaitu Muhammad Sukiman yang diduga terlibat dalam korupsi proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Lamongan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa KPK juga menahan tersangka lainnya yaitu Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah dan General Manager Divisi Regional 3 periode 2015-2019 Herman Dwi Haryanto. Sementara satu tersangka lainnya yaitu Muhammad Yanuar Marzuki belum ditahan karena belum memenuhi panggilan penyidik KPK. Taufik mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti, di mana para tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai 2 Juni hingga 21 Juni 2026 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih.
8: KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir dan Pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu saudara SKM. Ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua, saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga, saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019.
7: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Herman Dwi Haryanto merasa heran karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
9: Proyek ini sudah diperiksa oleh BPK dua kali dan tidak ada kerugian negara.
10: Oh gitu Pak?
9: Iya. Jadi kita heran ini. Jadi ini kita heran, tahu-tahu ada kerugian negara.
10: Oh gitu, jadi ada?
9: Kita nggak dikonfirmasi.
10: Oh gitu.
7: KPK menyebut proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan bermula dari arahan Bupati pada pertengahan tahun 2016. Pada Mei hingga Juni 2017, lelang pembangunan gedung Pemkab Lamongan digelar dengan HPS mencapai Rp 154,4 miliar. Rupiah. Dari proses lelang tersebut, konsorsium PT ABKSO ditetapkan sebagai pemenang, di mana kontrak pekerjaan kemudian ditandatangani pada 21 Juli 2017 dengan nilai mencapai Rp 151,24 miliar. Namun dalam proses penyidikan, KPK menemukan sejumlah penyimpangan sejak tahap pengadaan hingga pelaksanaan proyek. Penyidik menduga Ahmad Abdillah telah diminta menjadi kontraktor pelaksana sejak tahap perencanaan dan penganggaran proyek bahkan sebelum lelang. KPK menyebut kondisi itu menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 35,7 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Hari ini kami sudah melaporkan apa yang menjadi perkembangan termasuk pertumbuhan ekspor.
12: Komisi 7 DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit Eselon 1. Dukungan ini diberikan agar seluruh kebijakan dapat berjalan hingga akhir tahun, mengingat sisa anggaran pada 4 kedeputian sebesar Rp 13,9 miliar. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay juga menyoroti keterbatasan anggaran di lingkungan Kemenekraf. Ia menilai hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah. Kondisi tersebut menurutnya akan menimbulkan kekhawatiran tidak cukupnya pembiayaan untuk menjalankan sisa program yang telah direncanakan. Saleh juga berharap Presiden dapat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif.
13: Jadi saya berharap Pak Menteri melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan lah, sehingga nanti ada pendekatan-pendekatan dengan pihak yang bisa untuk mengangkat ini supaya nanti anggarannya bisa naik. Saya itu sebetulnya berharap tadi nanti para deputi ini betul-betul diisi dengan kegiatan-kegiatan yang terstruktur sehingga anggarannya juga tergambar dengan jelas. Supaya nanti juga kita bisa betul-betul mempertanggungjawabkan pengusulan ini.
12: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyatakan, tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Ia menegaskan, program-program yang didorong akan difokuskan pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di berbagai wilayah di Indonesia.
11: Hari ini kami sudah melaporkan apa yang menjadi perkembangan, termasuk pertumbuhan ekspor, investasi, kemudian juga PDB dan tenaga kerja ekraf yang sebagian datanya tadi kami sudah sampaikan dalam paparan dengan Komisi 7 DPR RI. Kami juga menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi kementerian dan tentunya tadi kami sudah menerima masukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.
12: Teuku Rifki juga menambahkan, Kementerian Ekonomi Kreatif juga berupaya untuk mendorong penguatan kekayaan intelektual atau IP, brand, serta produk industri kreatif di Indonesia. Tujuannya agar industri tersebut mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus bersaing di pasar internasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, mengapresiasi keberadaan Bulusan Edupark di Kota Semarang, tempat itu dinilai berhasil menghadirkan solusi pengelolaan sampah. Berikut laporan selengkapnya Luki Setiawan.
14: Tiap-tiap daerah punya cara sendiri, tapi ujungnya itu sama, sampah bersih, sampah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan.
15: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, meninjau langsung kawasan Bulusan Edupark Selasa siang 2 Juni 2026. Menurutnya, model pengelolaan sampah yang diterapkan di lokasi itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Saat ini di Bulusan Edupark mengelola lebih dari 1 ton sampah organik setiap bulannya yang berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, serta limbah dapur rumah tangga. Pengolahan sampah tersebut juga dipadukan dengan pemanfaatan kotoran ternak untuk menghasilkan media tanam berkualitas tinggi. Berbagai jenis tanaman buah dan sayuran organik tumbuh di kawasan itu, diantaranya belimbing, mangga, anggur, sawi, bayam, kangkung, selada, kacang panjang, hingga terong. Sebagian hasil panen bahkan telah dipasarkan kepada masyarakat. Menteri Jumhur menilai Bulusan Edupark menjadi contoh nyata bagaimana sampah dapat diolah sejak dari sumbernya, sehingga hampir tidak ada limbah yang berakhir di TPA. Konsep seperti ini menurut Menteri Lingkungan Hidup merupakan wujud ekonomi sirkular yang saat ini terus didorong oleh pemerintah.
14: Kita punya data bahwa mereka, teman-teman di Pemda itu juga serius ingin segera keluar dari kemelut soal penuhnya overload dari sampah-sampah ini. Ini sebenarnya kalau ikutin ibu ini aja, sistem di sini sebenarnya udah selesai kan? Hampir nggak ada mungkin yang ke...
16: Kurang malah ke TPA ya.
14: Makanya ini ada proses waktu. Nah, karena itu relaksasi harus disertai, dipastikan dengan tekad-tekad seperti ini.
15: Sementara itu, owner Bulusan Edupark, Restiana Pasaribu, menjelaskan kawasan yang dikelolanya merupakan kebun percontohan pengolahan sampah organik yang memanfaatkan teknologi biostromik. Teknologi itu untuk mengubah sampah menjadi media tanam, pupuk organik, hingga pakan ternak. Menurutnya, seluruh sampah organik yang diterima diolah kembali sehingga tidak ada yang dikirim ke TPA. Restiana mengungkapkan inovasi tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2022 saat pihaknya menghadapi kondisi lahan bekas galian C yang sudah kritis dan kehilangan lapisan tanah subur.
17: Dengan inovasi biostromik, olah sampah 1 detik siap menjadi media tanam dan pupuk organik. Bahkan langsung bisa makan maggot, makan ternak, dan makan cacing. Sehingga tidak satu pun yang dikirim ke TPA. Bahkan sebaliknya semuanya berguna, kembali ke alam.
15: Selain pengolahan sampah organik, Bulusan Edupark juga mengembangkan pengolahan sampah anorganik melalui bank sampah. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Bulusan Edupark juga memperoleh bantuan mesin penggiling sampah organik dan mesin pencacah plastik dari Menteri Lingkungan Hidup yang memungkinkan sampah diproses lebih cepat dan efisien. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wajah-wajah muda menjadi warna dan fenomena baru di tengah jemaah haji asal Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jemaah lanjut usia, berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian dalam bentuk feature haji produksi RRI Bengkulu berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
19: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Asrama Haji Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, ibadah haji merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim. Dan saat ini sudah banyak Gen Z atau kaum muda ingin melaksanakan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji saat ini sudah tidak lagi hanya orang tua, namun juga kaum-kaum muda. Untuk informasi selengkapnya, kita ikuti kegiatan kami berikut ini.
20: Musim haji tahun 2026 menghadirkan warna baru dalam perjalanan spiritual umat muslim Indonesia. Di tengah lautan pakaian ihram putih yang memenuhi tanah suci, tampak wajah-wajah muda turut hadir dalam rombongan jamaah. Mereka berasal dari kalangan muda yang kini mulai terlihat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini menjadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jamaah lanjut usia, kini suasana berbeda terlihat di berbagai kelompok terbang. Anak-anak muda tampak aktif menampingi jamaah lansia, membantu penggunaan teknologi digital, hingga membagikan pengalaman spiritual mereka melalui media sosial. Sebagian besar jamaah muda berangkat menggantikan orang tua yang telah wafat ataupun melanjutkan pendaftaran haji keluarga yang sudah menunggu antrian bertahun-tahun. Kesempatan berhaji bukan lagi sekedar perjalanan pribadi, tetapi menjadi bentuk penghormatan dan bakti kepada orang tua.
2: Jadi beberapa skema untuk mendapatkan satu katakanlah satu percepatan ibadah haji, memfasilitasi masyarakat untuk bisa berangkat haji lebih cepat, itu sudah diskenariokan sehingga di situ akan bisa masyarakat bisa terlayani dengan baik.
20: Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar menjelaskan, fenomena pelimpahan porsi haji kepada anggota keluarga muda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menambahkan, di Provinsi Bengkulu sendiri terdapat jemaah haji termuda yang masih berusia 17 tahun. Menurut Kohar, meningkatnya jumlah jemaah muda juga dipengaruhi semakin terbukanya akses informasi dan pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda.
2: Dan yang termuda itu umur 17 tahun. Jadi ada yang berumur 17 tahun sudah berangkat haji. Ya. Itu bernama Arba Mandala Putra, itu berada di kloter 4 Padang.
20: Mereka dinilai lebih siap secara mental, fisik maupun teknologi dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kemampuan adaptasi yang cepat membuat jamaah muda lebih mudah mengikuti sistem digital yang diterapkan pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia. Mulai dari penggunaan aplikasi layanan haji, navigasi lokasi, hingga akses informasi kesehatan dan transportasi dapat dilakukan melalui telepon genggam. Di sisi lain, kehadiran generasi muda membawa energi baru dalam pelaksanaan ibadah haji. Mereka kerap menjadi motor penggerak dalam rombongan, membantu jemaah lanjut usia, sekaligus menjadi penghubung komunikasi dengan petugas haji. Meski demikian, para pembimbing ibadah tetap mengingatkan bahwa haji bukan sekadar perjalanan modern atau tren spiritual sesaat. Kesabaran, keikhlasan, dan kesiapan fisik tetap menjadi hal utama yang harus dijaga seluruh jamaah, termasuk kalangan muda. Musim haji 2026 menjadi bukti bahwa semangat beribadah lintas generasi terus hidup. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi, panggilan menuju Baitullah tetap mampu mengetuk hati anak-anak muda Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima, termasuk di Provinsi Bengkulu.
21: Pendengar, kita doakan ibadah haji tahun ini menjadi ibadah haji yang baik bagi setiap jamaah dan pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur dan mabrur. Demikian laporan Fitcher dari RRI Bengkulu. Sampai jumpa.
18: Demikian telah kita ikuti Fitcher menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita pagi ini? Yang pertama soal turis asing yang serbu Indonesia di tengah rupiah yang terus menurun, terutama di Jakarta dan juga sejumlah destinasi wisata unggulan lainnya. Kemudian Indonesia inflasi 3,08% pada Mei 2026 year on year. Nah ini penyebabnya apa dan juga bagaimana dampaknya bagi ekonomi kita, nanti kita bahas juga lebih lanjut ya. Nanti kita hadirkan juga update mengenai kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat yang menyebabkan 250 rumah hangus terbakar. Ratusan warga juga dilaporkan mengungsi di tenda darurat. Nah ini adalah kebakaran pemukiman padat penduduk yang kesekian kalinya di wilayah Jakarta. Kita akan sorot juga nanti bagaimana penataan wilayah di Jakarta agar kebakaran di wilayah pemukiman padat penduduk seperti ini tidak terulang kembali. Kemudian nanti ada Amazing 100 Celebrities Talk for para athletes. Jadi ini adalah kegiatan amal untuk para atlet difabel Indonesia. Baik, ada Pak Arianto di Kutai Barat ya. Pak Arianto, selamat pagi Pak.
3: Pagi.
2: Pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya?
3: Cerah nih, Bang.
2: Kutai Barat pagi. Oh, cerah cuaca ya. Oke.
3: Okay. Ya, 4 hari nggak ada hujan nih Bang.
2: Iya. Yeah. Tapi masih aman lah ya, tidak terlalu panas begitu.
3: Aman. Aman ya. Alhamdulillah Bang.
2: Silakan.
3: Nomor satu itu Bang.
2: Nomor satu, silakan komentarnya.
3: Iya, rupiah mata uang kita itu kan rupiah Bang yeah. ya. Tapi prihatin saya Bang. Terus menerus terpuruk terhadap ya mata uang angkel sam alias paman sam alias dolar. Negara-negara mana aja itu yang pakai dolar, kan banyak itu dunia tuh Bang ya. Mata uang yang hampir secara global digunakan. Negara tetangga kita aja Singapura dolar, Australia juga dolar. Nah itu kuat mereka itu.
2: Satu dolar

0: Ini sudah mulai ini terasa.
1: Ya, inflasi ini naik, Pak, karena cabai, beras juga katanya lagi naik juga begitu. Itu penyumbang inflasi itu termasuk salah satunya.
0: Beda dengan abangku kan, kalau kemarin kan cair ya kan, jadi ke-13 kan. Sama dengan orang tua saya nih, Bang, cair dia kemarin, malu.
1: Oh,
0: kan.
1: Begitu ya.
0: Iya, Indonesian Army, Bang, harta berguna. Jadi lah bisa membantu lah, anu Bang ya kan, untuk keperluan pendidikan apa segala. Ya, kalau inflasi tinggi ya ini intervensi pemerintah gimana, Bang, Indonesia gimana juga ya kan, supaya rupiah kita itu tetap stabil, daya beli masyarakat tetap terjaga, itu yang kita harapkan ya kan, Bang ya. Kalau harga-harga membumbung tinggi, kata Iwan Pas, susu bayi aja tak terbeli.
1: Baik, Pak Yanto.
0: Lebih baik hidup itu, ya, Bang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak Yanto ya. Waalaikumsalam, pagi. Berikutnya Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, Pak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Leman. Waalaikumsalam. Tanggamu Lampung bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah, cuacanya panas.
1: Oh, cuaca panas ya pagi ini ya. Oke, mau komentar yang mana?
2: Yang tadi yang kebakaran tadi, Bang Jain.
1: Oh, kebakaran. Ya, silakan komentarnya.
2: Iya, kalau saya lihat, Bang Jain, di Jakarta itu sangat padat.
1: Iya, banyak pemukiman padat di Jakarta. Iya,
2: berdekatan dan juga katanya banyak yang kumuh itu, Bang Jain.
1: Iya.
2: Itu saya juga pengalaman di Jakarta, Bang Jain. Jadi, ya kenyataannya begini, Bang Jain, namanya musibah, Bang Jain.
1: Iya, kalau satu rumah terbakar saja merembet kemana-mana itu ya, Pak.
2: Iya, betul, cepat sekali. Dan juga itu kan suatu musibah, apakah itu sengaja atau tidak sengaja, Bang Jain.
1: Iya.
2: Ya, kalau saya ikut lihatin aja, Bang Jani, gitu. Bagi yang kena musibah sabar, Bang Jani, gitu. Ujian ini, Bang Jani, gitu. Itu saja, Bang Jani.
1: Baik, Pak Leman. Terima kasih banyak ya, Pak Leman.
2: Pak Hayanto dan Pak Ibu Hayanti, gitu.
1: Oh, iya.
2: Saja, Bang Jani. Selamat pagi, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
3: Selamat pagi,
1: Bu Indra.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Cirebon cerah.
1: Oh, cerah cuaca.
3: Iya, ibu baru datang ini dari Halan-Halan ke Jakarta.
1: Oh, begitu? Iya. Makanya, berapa hari di Jakarta, Bu?
3: 3 hari.
1: Ya. Oh, 3 hari.
3: Iya, hari keempat pulang dan waduh, memang menikmati.
1: Waduh, kayak wisatawan asing saja, Bu, ke Jakarta juga begitu ya?
3: Iya, jangankan wisatawan asing. Yang domestik saja juga rasanya itu ya hilang lah sedikit beban untuk menikmati suasana
1: refreshing,
3: kegembiraan. Iya, mungkin itu juga yang dicari oleh para wisatawan asing itu ya, Bung Zeni, di tengah kegalauan menghadapi
1: kondisi global begitu ya, Bu.
3: Iya, sekarang. Nah, buktinya tempat makan itu waduh, di
1: kalau Jakarta Bu, ramai itu tempat makan memang.
3: Penuh. Iya. Ibu bayangkan juga, apalagi kalau mereka ke Cirebon yang lebih murah kulinernya itu. Nah, memang itu salah satu tujuan wisata yang maaf tidak mengecilkan arti, sebagai contoh kan perjalanan haji itu untuk berwisata dengan walau dalam keadaan dalam tanda kutip perang begitu ya, suasana mencekam, tapi waduh banyak sekali. Mudah-mudahan itu juga yang terjadi untuk pariwisata di Indonesia, minimal para penjual UMKM baik sandang maupun pangan itu bisa laris manis tajung timpul. Adapun bagaimana ya dampaknya pada keuangan negara, itu kami serahkan pada yang berwenang untuk membuat suasana memang tetap aman dan kondusif begitu.
1: Baik, Ibu Indra, terima kasih banyak, Ibu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi, Bung Zaini.
1: Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat, ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
4: Toli-Toli, alhamdulillah cerah kemarin.
1: Cerah cuaca ya?
4: Hujan disertai angin kencang, Bung Zaini.
1: Oh, begitu. Aman tapi ya?
4: Ya, aman, alhamdulillah. Durasinya juga intensitas ringan hingga sedang.
1: Oh, oke. Okay. Baik.
4: Kemarin juga...

0: sama kayak itu yang kebakaran di kebun kosong.
1: Oh
0: ya
1: ya,
0: cuma
1: ya.
0: ya sama di kemarin Cindy juga ada yang kebakaran itu karena cepat ditangani makanya nggak sampai merembet kemana-mana itu
1: Ya.
0: pohon kosong juga rumah korsleting juga
1: Oh,
0: bukan
1: begitu.
0: itu
1: Listrik juga ya
0: iya
1: problemnya.
0: itu jadi gimana ya nanti ya penataannya
1: Ya.
0: pengelolaannya mitigasinya nanti gimana caranya apalagi di perumahan itu ya mestinya ada deteksi itu ya
1: Ya.
0: deteksi anti kebakaran begitu. Ya, itu sih. Jadi, ya, semoga nggak terulang lagi lah.
1: Ya.
0: Ini PR untuk pemerintah. Dan kehati-hatian juga
1: Ya,
0: untuk
1: untuk masyarakat
0: masyarakat.
1: juga,
0: Mungkin
1: betul.
0: seperti itu, ya. Bung Reni, terima
1: Terima
0: kasih.
1: kasih banyak,
0: Selamat
1: Mbak
0: pagi,
1: Yanti.
0: selamat bertugas. Saya semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum, Bung Rudi. Salam
1: Ya,
2: sehat
1: selamat
2: selalu.
1: pagi. Silakan, Pak Matauli.
2: Itu nomor 12,
1: Nomor
2: Bang
1: satu
2: Rudi,
1: ya.
2: ya.
1: Ya, silakan.
2: Rupiah jeblok dan inflasi. Ya, dua-duanya berhubungan. Karena memang kita sendiri, Bung Rudi, yang nggak mau peduli terhadap dolar kita.
1: Ya.
2: Kita malu, gitu. Tapi kita pun malu, kita pun suka. Apa namanya, perusahaan besar kita, dengan saham-sahamnya, dengan fiskal-fiskalnya, dengan Bank Indonesia-nya, bertransaksi dengan dolar.
1: Ya.
2: Jadi kita jadikan dolar itu kayak emas gitu. Kapan emas naik besok, saya akan beli emas saya akan tahan, dan sebagainya. Jadi daripada kita munafik dan jujur-tidak jujur antara pemerintah dan rakyat, bagus kita ganti aja mata uang kita menjadi dolar Indonesia gitu loh maksudnya.
1: Ya.
2: Coba kajian ini dulu jadi kajian. Jadi supaya kita tuh entahkah mendapat tamparan keras, entahkah merasa, wah ternyata nih biang keroknya ini nih. Jadi jangan lagi kita Pak Prabowo bilang orang desa, wong desa nggak bisa nggak pakai dolar. Semua kebutuhan kita, kebutuhan pokok domestik dalam negeri itu impor semua. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu hanya ini diproduksi di Indonesia dan ini dibawa lisensi dari perusahaan ini kan gitu semua,
1: Ya.
2: Bung Rudi. Itu nanti kita lihatlah siapa yang tidak jujur di sini. Yang mengenai apa tadi inflasi yang saya pikir ya. Ya apapun kejadiannya, kalau misalnya kita nggak cinta dengan produk dalam negeri, kemarin kita kan Hari Kebangkitan Nasional, swasembada, kemandirian, ya saya pikir itu hanya dongeng di pagi hari dan di malam hari.
1: Ya.
2: Kalau memang atasnya duta besar kita nggak dilibatkan sama Pak Prabowo, dan Pak Prabowo hanya melakukan dirinya single tunggal, untuk apa saya pikir nggak ada gunanya lah kita
1: Ya.
2: berpemerintahan, karena kenapa? Karena wong dia yang repot sana sini kalau menteri-menterinya pada diam semua gitu loh. Jadi ini penghabisan anggaran yang tidak maksimal dan tidak efisien, tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, saya pikir
1: Ya.
2: Pak Prabowo harus mengaudit ininya. Apalagi MBG kemarin kan sudah dicopot itu kepalanya.
1: Ya,
2: Itu juga
1: baik Pak Matauli.
2: pelanggaran negara itu.
1: Ya,
2: Terima
1: terima kasih
2: kasih.
1: banyak ya Pak Matauli ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Sawan di Samarinda. Pak Sawan, pagi Pak.
3: Ya, selamat pagi temanku.
1: Pagi.
3: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah.
3: Ya,
1: Terima kasih banyak
3: Sawan
1: Pak Sawan.
3: yang paling ganteng di Samarinda ya. Yang luar biasa. Apa itu, saya tertarik nomor 2 ya.
1: Ya.
3: Berapa tadi inflasinya 3,
1: kalau inflasi tahunan dia Pak, di atas 3. 3 sekian lah, 3, sekian.
3: Iya, ini kan janganlah apa namanya inflasi itu terus mencari kambing hitam itu statistik mengatakan cabai naik dan
1: ya,
3: sebagainya.
1: Cabai naik,
3: jangan
1: beras naik,
3: begitu.
1: Minyak goreng naik itu penyebabnya.
3: Bukan itu. Yang betul aja lah mereka-mereka orang-orang statistik itu menyampaikan supaya
1: ya.
3: Ini kan masyarakat lagi yang disalahkan.
1: Ya.
3: Kan begitu. Sebetulnya itu sekarang kerangka ekonomi makro yang dicanangkan oleh pemerintah itu kan direspon negatif dengan pasar
1: ya.
3: Gitu loh. Faktanya dolar sekarang hari ini 17.835 ya. Saya memperkirakan dolar itu akan menjadi 18.000 sampai dengan 18.200.
1: Ya.
3: Saya orang kampung ini yang berbicara ini. Nah, kenapa? Karena yang dideteksi tentang pertumbuhan ekonomi itu, yang 6% itu, kelihatannya tidak pada real yang tepat.
1: Ya.
3: Tidak pada itu. Lihatlah, dikatakan bahwa ini sekarang Lombok apa cabai dan sebagainya ya. Sekarang apakah untuk meningkatkan apa pakan ternak ayam apa dan sebagainya tidak barang-barang impor?
1: Yeah.
3: Itu kan barang-barang impor semua. Pastilah mempunyai efek domino terhadap masyarakat kecil. Jadi saya baru tadi pagi belanja Pak Jaini,
1: yeah.
3: Baru belanja tadi pagi belanja sayur. itu nggak seperti yang dikatakan oleh statistik itu. Nggak bisa. Saya belanja sayur 1 kilogram terong itu saya masih dapat 10.000.
1: Oh, oke. Okay. Yeah.
3: Jadi nggak begitulah ya. Jadi tomat juga saya dapat 4.000 1 kilogram. Nah ini jangan dikira apa namanya. Saya mengharapkan berikanlah data kepada pemerintah yang benar dengan harapan kita itu bisa sama-sama kita backup supaya jangan inflasi terlalu dalam. Ini yeah. bahaya kalau inflasi terlalu dalam begitu loh. Kemudian juga dolar itu juga harus diintervensi daripada pemerintah seperti apa. Jangan senyum-senyum aja di televisi saya lihat, wah aman, aman, aman. Tapi ujung-ujungnya rakyat yeah. yang tersiksa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Soan ya. Nah, jadi kalau dari data BPS, tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan, year on year, dari Mei tahun lalu ke Mei tahun ini. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada pada posisi 2,42% year on year. Secara tahunan, inflasi inti tercatat sebesar 2,59% year on year, meningkat tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, kalau menurut BPS, laju inflasi pada periode ini didorong oleh beberapa faktor utama, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar inflasi bulanan sebesar 0,12%, dipicu oleh kenaikan harga minyak goreng dan juga cabai merah, serta kenaikan beras di berbagai wilayah di tanah air. Nah, ini kalau dari data BPS ya yang disampaikan. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Boni. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
4: Alhamdulillah, pagi ini agak dingin ini.
1: Oh, malam begitu ya.
4: Hujan.
1: Oke, mau komentar yang mana?
4: Yang apa tuh, nomor 4 tadi?
1: Oh, yang nomor 4 itu soal kegiatan amal bagi para atlet difabel.
4: Ya, ini bagus sekali nih. Ini artinya, apalagi kan bukan cuma sebenarnya, bukan cuma selebriti yang perlu mengadakan ini.
1: Ya.
4: Seharusnya seluruh masyarakat, masyarakat karena kan teman-teman atlet difabel ini kan butuh uluran tangan bagi untuk kehidupan sehari-harinya, bagi untuk apa menunjang prestasinya. Saya mewakili teman-teman difabel juga artinya mengajak waktunya kemarin kita sama mendukung teman-teman di teman-teman kita yang sebagai atlet untuknya bagaimana mereka memperoleh kehidupan yang layak dan mereka memperoleh prospek yang bagus. Apalagi kan saya tambah sedikit bahasa ini ya, informasi sedikit artinya beberapa bulan ke depan bonek kenan ya menghadapi porprop. Jadi biasanya kan perpu itu kan ya berhubungi dengan paper perpu ya. Jadi itu kan punya di situ teman-teman difabel ini perlu biasanya support. Selainnya kan teman-teman difabel ini mereka mau disamakan dengan semakan halnya dengan teman-teman yang sebenarnya yang normal tidak ada pengecualian ya itu aja Pak Seni.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak Upi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berikutnya ada Bu Ayu di Maluku Tengah. Bu Ayu, pagi Bu.
5: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabar di wilayah Bu Ayu pagi ini?
5: Yang mulai musim penghujan.
1: Ya
5: sudah intens musim penghujan terlebih
1: di. Masih setiap hari hujan di sana, Bu Ayu?
5: Maksudnya intens ya, nggak tiap hari.
1: Begitu. Masih ada hujan lah begitu ya di sana ya.
5: Iya masih ada hujan.
1: Oh baik.
5: Jadi sudah mulai peralihan cuaca.
1: Iya. Mau komentar yang mana Bu Ayu?
5: Tentang rupiah semakin merosot ya Bang ya.
1: Iya.
5: Iya, tanggapan saya kenapa bisa merosot gitu ya. Kan dampaknya ke kita juga rata gitu. Katanya orang desa nggak pakai dolar gitu. Tapi kita lihat gitu ya. Perumahan semakin naik gitu loh ya. Tuh ya pemerintah gitu. Kita apalagi di wilayah Timur Indonesia sangat terasa sekali ya. Semuanya serba naik. Kata siapa tadi menyampaikan bahwa tadi ke pasar belanja.
1: Pasawan.
5: 10.000 gitu. Kita ikan aja kita udah nggak dapat segitu lagi gitu, udah harganya udah paling tinggi sekali gitu kan. Kalau mau bilang apa namanya orang desa tidak pakai dolar, tapi rupiah semakin harganya semakin naik gitu ya.
1: Oh, jadi wilayah Bu Ayu justru naik semua, mahal semua begitu sekarang ini, termasuk ikan
5: iya,
1: begitu ya?
5: Mahal semua, iya termasuk ikan gitu mahal. Terus kalau sayur kita udah nggak dapat lagi 10.000.
1: Iya.
5: Terus ikannya kadang 30.000 gitu ya. Pokoknya kita harus pintar-pintar lah gitu tentang
1: ngatur keuangan kalau ke pasar begitu ya, Bu Ayu ya?
5: Iya betul. Ya mudah-mudahan apa namanya? Kita berharap ya bukan cuma omong-omong aja gitu untuk pemerintah. Yeah. Rupiah itu kan cerminan kepercayaan.
1: Yeah.
5: Kalau kita percaya sama produk sendiri ya ekonomi atau ekonomi sendiri, pengusaha sendiri pelan-pelan ya nilainya balik gitu ya.
1: Yeah.
5: Ini gitu ya. Ya peran saya merosot boleh, mental jangan ya.
1: Baik. Terima kasih banyak Bu Ayu. Pagi, waalaikumsalam. Pak Udin di Boyolali, pagi Pak Udin.
6: Pagi,
1: Pak Udin, waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Baik.
1: Baik ya. Baik. Mau komentar yang mana, Pak Udin?
6: Tentang kebakaran.
1: Kebakaran, silakan komentarnya.
6: Ya, semoga diberikan kesabaran untuk yang korbannya
1: ya.
6: Dan semoga biar jadi pelajaran, biar kedepannya hati-hati lagi
1: ya.
6: Khususnya untuk hal yang mengenai akibat dari kebakaran seperti konsleting listrik,
1: kehidupan
6: lainnya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Bu Udin ya. Waalaikumsalam. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi.
7: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Tong. Pekanbaru bagaimana kabarnya pagi ini Pak Tong?
7: Ya Pekanbaru statusnya ya masih tadi malam ada lah hujan.
1: Yeah.
7: Dalam 3 hari ini ada hujan malam. Tapi kalau udah pagi kayak gini ya udah kembali lagi.
1: Panas lagi kalau begitu kami, ya.
7: Iya kalau kami bilang panas bedengkang. jadi Pak mau milih yang nomor 3.
1: Nomor 3 silakan komentarnya.
7: Jadi yang wajib kita hati-hati ya kalau cok sambung juga jangan terlalu banyak
1: berarti. Ya, biasanya begitu ya Pak Tong ya, banyak banget kabel.
7: Iya. Ya, kemudian ya itu kadang-kadang ya gas kan. Jadi intinya gas, cok sambung, instalasi karena kalau api itu kan dia kalau api itu yang buruk pun akan dimakan ya kalau yang namanya maling itu barang bagus yang diambilnya kalau api itu semuanya jadi kita ya nomor satunya turut berduka cita yang di pasar gitu ya jadi sama kok di sini juga yang paling fatal kemarin di inhale itu 101 rumah ruko yang habis bulan kemarin. Jadi yang namanya kebakaran itu intinya ya cok sambung itu tadi gas pokok intinya hati-hati. Ya itu saja.
1: Baik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi Pak.
8: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Ya,
8: menyapa lagi dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
1: Minsel, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
8: Cerah.
1: Saat cerah cuaca ya.
8: Tapi kadang kala sore hujan.
1: Oh, begitu. Baik.
8: Bung Asa, ini saya mau info ya untuk Pro 3 ya. Yang apa siaran terek serial ya?
1: Ya, silakan Pak.
8: Sudah hampir 4 bulan tidak ada siaran. Jadi
1: 4 bulan?
8: Sudah hampir 4 bulan, iya. Betul. Banyak teman-teman bilang kenapa ya yang terek serial itu. Kalau tidak ya 104 ya, kalau tidak salah ya.
1: Iya.
8: Apanya? Untuk wilayah Sulawesi Utara Manado tidak ada. Kadang-kadang menggunakan internet, internetnya itu kan mati-mati gitu kan.
1: Oh, naik turun. Jadi,
8: menggunakan streamingnya gitu.
1: Baik, coba nanti kita sampaikan lagi ya, Pak. Klip ya.
8: Untuk menanggapi beberapa 5 topik, topik tentang apa inflasi, apa itu?
1: Inflasi.
8: Ya, tentang inflasi ya.
1: Iya.
8: Sebagai masyarakat memang sudah terdampak dalam hal ini sampai harga bumbu-bumbu dapur itu sudah naik. Cabai juga di Minahasa itu sampai 100.000 per kilo, bahkan sampai 120 di kepulauan.
1: Iya.
8: Jadi pemerintah itu harus cepat-cepat merespon dalam arti mencari cara untuk menekan harga. Karena banyak masyarakat yang sudah mengeluh harga semua itu sudah naik, apalagi bahan-bahan apa gitu kayak dari impor itu dari luar daerah bahkan luar negeri. Sudah naik kan semua. Bahan bangunan, besi dan lain sebagainya itu seng itu sudah naik
1: juga begitu ya.
8: Naik. Jadi sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia mengharapkan kepada pemerintah itu bagaimana cara mencari solusi agar masyarakat itu tidak berlangsung lama dah terdampaknya tentang masalah ekonomi kan.
1: Ya.
8: Yeah. Mudah-mudahan secepatnya itu. Itu aja dulu ya.
1: Baik Pak Klip. Terima kasih banyak pagi Pak Klip ya. Berikutnya ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
9: Selamat pagi, Bung Seni, sayangku.
1: Bagaimana kabarnya Pak Dasrun, Purwokerto juga pagi ini?
9: Pagi hari ini cerah.
1: Cerah cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Dasrun?
9: Tidak ada hujan di Sumatera saya. Gimana?
1: Mau komentar yang mana?
9: Komentar saya begini,
1: yeah.
9: Menurut pendapat saya, boleh dikatakan ya, jadi orang melarat sampai sekarang belum pernah kaya.
1: Yeah.
9: Kalau masalah rupiah melemah, kenapa harga kos selalu naik saja itu ya?
1: Yeah.
9: Mungkin ya tidak benar. Ya, ya gimana lagi ya? Seharusnya kan ya bagi yang penjual-penjual harus menyadari diri lah. Takut melarat, keinginannya kaya terus. Padahal di Indonesia itu yang melarat banyak sekali,
1: Mas
9: Seni. Jadi ya mungkin bagi para pendengar yang terlalu pesimis sama presidennya, jangan sampai. Itu kan kadang-kadang presiden sudah mengatakan 9 bahan pokok murah, tapi ternyata orang-orang yang mendengar seperti itu, yang teguran seperti itu, kadang-kadang tidak digubris sama sekali.
1: Oh, karena ada yang bermain begitu pada Asrun maksudnya.
9: Jadi ada sebagian orang melarat yang sekarang presidennya Pak Prabowo kok jadi segala sesuatunya mahal, itu kan kasihan presidennya.
1: Iya.
9: Nah, mungkin seperti itu.
1: Baik, Pak Dasrun.
9: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak ya Pak Dasrun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi Pak.
10: Selamat pagi,
1: Pak Irfan. Makassar bagaimana pagi ini Pak kabarnya?
10: Makassar ini Bang sejuk-sejuk Bang.
1: Oh begitu ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Irfan?
10: Saya tidak usah komentar karena saya dengar ini komentar banyak, terlalu banyak. Jadi saya minta angka 1 saya sampai angka 5 aja deh.
1: Oke baik, nanti kita bahas ya Pak Irfan ya.
10: Terima kasih
1: banyak Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita terus pantau bagaimana perkembangan terkini informasi lainnya jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring.